0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Mendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
2: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya dalam memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
4: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Rosan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
2: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini, Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
5: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi tinggi.
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
5: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
7: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalamannya itu, ya jangan angkat tenaga honorer lagi ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
6: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu

Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah haji Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Berikut keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan Haji Ramah Perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya. Dan musim haji tahun ini adalah terbanyak petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan sudah kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan, baik itu di layanan umum, layanan kesehatan, maupun layanan ibadah, itu kita tinggalkan.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Roti Galeri, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Hey, partner, setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Mungkin pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musna juga berjalan baik, sebab bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan Tong.
5: Untuk Haji AU ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk jamaah untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya, petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Reki, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita menuju ke Samarinda, kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1, tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya, Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara satu bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara Embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid.
7: Kita ada proses, artinya yang 9 yang tadi ada. Cuma ada 358, karena yang pertama itu kemarin hamil, jadi sudah tahun depan. Mungkin kita dapat kesempatannya berjalan dengan berjalan-jalan, jamannya semua. Artinya tidak ada yang sakit, cuma ada 10 sedikit. Alhamdulillah, soalnya agak bagus. Artinya berjalan dengan berjalan-jalan.
6: Tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jamaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jamaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang balai mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut kini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
3: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda. Pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda. Termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah. Mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan, dicari skema yang lebih efektif.
2: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
4: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading. Apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
2: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
5: Iya, sebenarnya selain semua ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat, misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Di berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. tinggal dihitung aja berapa, nah itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
2: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program Makan Bergizi Gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
6: Saya Shirley, TU di Sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PIC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
7: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusuy. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
8: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
9: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Keadaan MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
0: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

Terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Pendengar dimanapun Anda berada, jangan lupa nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti ya, atau kurang lebih 30 menit lagi kami akan hadirkan dialog Pontianak Menyapa Pendidikan Kesetaraan Pahlawan bagi Dunia Pendidikan. Nanti akan ada dua narasumber yang tentunya akan hadir dan nanti akan dipandu oleh rekan saya Fiko Al-Hadi. Di pagi ini juga bagi Anda yang sudah melaksanakan aktivitas pagi ya dengan segala kesibukannya ya, kita masih hadirkan dan temani Anda dengan berbagai lagu yang juga siap menemani dan menghibur Anda di Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: itu kan dimulai dari rumah. Walaupun kecil, kebun ini bisa bantu kebutuhan dapur kita sehari-hari. Nanti anak-anak juga bisa belajar nanam. Jadi mereka tahu gimana proses makanan dari tanah sampai ke meja makan.
1: Ya udah, ayolah Bu. Tapi nanti Bapak bantu bagian siram-siram sama panen aja ya.
2: Mulai dari kebun mini di rumah, kita belajar menghargai makanan, hidup lebih sehat, dan dekat dengan alam. Ayo mulai dari sekarang.

0: Rika, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan

0: kan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan, yang berantakan gak selalu harus hilang, kadang cuma butuh ditata ulang.
2: Iya ya, pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.
3: Pendengar, tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.

anak bersemangat ke sekolah dan jago di pelajaran, ternyata mulainya bukan dari meja belajar, tapi dari meja makan. Gizi seimbang adalah kunci. Jika nutrisinya terpenuhi, anak jadi lebih gampang fokus, daya ingatnya kuat, dan energinya tidak mudah habis untuk belajar seharian. Lewat program Makan Bergizi atau MBG, kita bersama-sama mendukung generasi muda Indonesia jadi lebih hebat. Dengan makanan yang sehat dan porsi yang pas, anak-anak bakal tumbuh lebih kuat, aktif, dan siap meraih prestasi setinggi langit. Siapkan gizi terbaik hari ini demi generasi unggul di masa depan.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

masih bersama kami di program Masato Radio Republik Indonesia Pontianak di pagi ini. Sebelum kami hadirkan dialog Pontianak Menyapa pada pagi ini, saya hadirkan dulu sebuah persembahan lagu yang tentunya saya hadirkan berapa pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tetap di sini di Pro 1.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Bu, ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
2: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini nggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin bapak pakai mBanking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
4: Baik, Anda masih bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Seperti yang sudah saya janjikan, kita akan hadirkan dialog menyapa dan akan dipandu oleh rekan saya Viko Al-Hadi. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa bersama kami Radio Republik Indonesia Pontianak, dan saya Fiko Al-Hadi menjumpai Anda di pagi hari ini. Kami menghadirkan perbincangan mengenai pendidikan kesetaraan, pahlawan bagi dunia pendidikan. Pendidikan kesetaraan merupakan layanan pendidikan non-formal bagi masyarakat yang tidak sempat menempuh sekolah formal seperti paket A, paket B, ataupun paket C. Dan program ini ditujukan bagi anak putus sekolah maupun masyarakat yang memang membutuhkan akses pendidikan. Dan bagaimana sebenarnya pendidikan kesetaraan ini, atau yang dulu ataupun sekarang lebih sering kita kenal dengan paket A, B, hingga C ini, dan bagaimana jalannya proses pendidikan di sekolah non formal ini. Kami membahasnya pagi ini. Sudah bersama kami Kepala Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar SKB Kota Pontianak, Ibu Rina Wulandari, SPD MPD. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Rina.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Fiko.
0: Selamat pagi. Baik kabar, sehat Ibu ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih sudah hadir ke RRI. Kemudian kami juga bersama dengan Anissa Maharani Nasran, SHMH, tutor dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Fitrah Berkah Insani Kota Pontianak. Nisa, selamat pagi.
2: Baik, selamat pagi ya Bang.
0: Baik, sehat kabarnya Nisa ya?
2: Alhamdulillah.
0: Terima kasih juga Nisa sudah hadir ke RRI pagi ini. Dan kami juga persilakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang bertanya mengenai pendidikan kesetaraan, pahlawan bagi dunia pendidikan, silakan di WhatsApp 0811570142, atau Anda juga bisa tuliskan di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Baik, kami yang pertama ke Bu Rina dulu menjelaskan. Ibu, ini bicara anak putus sekolah dulu, ini menjadi persoalan di kota juga, dan mengapa bisa ada anak putus sekolah, Bu Rina?
1: Baik, terima kasih Bang Fiko. Jadi sebenarnya anak putus sekolah ini karena kurangnya dukungan saja dari orang tua dan pemahaman kepada mereka bahwa sekolah itu sangat penting. Nah, jadi sebenarnya dari pihak sekolah harus mensupport, jangan sampai adanya ATS, timbulnya anak tidak sekolah ataupun anak yang kemungkinan akan putus sekolah seperti itu. Jadi Fiko, jadi memang harus bekerja sama antara orang tua dan pihak sekolah untuk mensupport anak atau memberikan pemahaman kepada anak-anak kita bahwa sekolah itu sangat penting dan memang dibutuhkan untuk pengembangan kompetensi mereka, juga untuk masa depan mereka, seperti itu Pak Bang Fiko.
0: Oke, apa faktornya sih Bu sehingga terjadi putus sekolah terhadap anak-anak ini? Ekonomi, lingkungan, atau memang apa ini kira-kira?
1: Kalau sepanjang sepengetahuan saya yang berdasarkan pengalaman, anak-anak yang belajar di SKB itu tidak melulu karena ekonomi, karena banyak sekolah negeri yang sudah gratis ya Bang Fiko. Yeah. Kemudian itu juga pendidikan kesetaraan ini bukan sekedar hanya untuk anak-anak putus sekolah, tetapi juga pilihan. Jadi yang ke SKB atau ke PKBM itu biasanya memang pilihan. Dan anak-anak ini biasanya bukan cuma ekonomi, tetapi faktor lingkungan itu yang paling penting. Mungkin misalnya nih, ini nih Bang, kalau mereka nih sekolah di formal, kemudian karena lingkungan, pergaulan yang membuat mereka itu gak bisa bangun pagi. Kalau di formal itu kan tidak, tiga kali tidak masuk sekolah itu akan ini ya, diberikan surat panggilan gitu. Jadi juga ada kasus yang masuk ke SKB itu karena dibully temannya. Iya banyak, karena keluarganya. Agak lucu kadang-kadang saya lihat. Karena dibully masalah apa ya, masalah cewek cowok gitu, kayak lucu gitu.
2: Padahal sepele ya.
1: Jadi gak mau sekolah. Ada juga yang karena temennya suka ngolo-ngolo tentang orang tuanya. Dan itu kan buat mereka tidak ingin bergaul. Dan jadi akhirnya mereka gak pengen sekolah, seperti itu.
0: Oke, okay. Anak putus sekolah di masa dia pendidikan, tapi dia malah bekerja untuk membantu orang tua. Apa ini juga membuat mereka tidak menyelesaikan pendidikannya nih Bu Rina?
1: Iya, salah satunya juga seperti itu. Jadi ada yang menjaga neneknya malahan. Neneknya sakit, jadi mereka tidak punya kesempatan untuk bersekolah di sekolah formal, karena di sekolah formal tentunya ada aturan yang baku ya. Berbeda dengan kita yang di non formal. Dan juga ada salah satu anak murid yang diantarkan dan tidak mau pulang loh. Jadi waktunya sekolah itu sampai jam 1, dia malah jam 3 sampai kamu gak balik. Jadi ini salah satu anak yang ketemukan oleh staff atau dari pihak sosial, dinas sosial. Jadi sampai Bu Risma itu zamannya Bu Risma itu.
0: Oh, di era Bu Risma Menteri Sosial dulu ya.
1: Jadi sampai dikasih sepeda kemudian diantarkan ke SKB. Kebetulan Tionghoa anaknya ya. Dan sampai sekarang rajin sekali. Dan pingin nih ikut kalau ada lomba-lomba katanya seperti ya. Itu.
0: Oke, baik. Nah, kita masuk ke pendidikan kesetaraan ini Bu Rina. Dulu yang kita kenal sekolah paket. Nah, ada sekolah paket A, B, C. Nah, mungkin bisa dijelaskan ini sebenarnya pendidikan kesetaraan atau sekolah paket nih, sekolah yang kayak gimana nih Bu?
1: Itu dia. Jadi salah satu layanan dari pendidikan non formal. Jadi ada dua jalur, jenjang formal dengan non formal. Nah, salah satunya adalah layanan pendidikan kesetaraan atau masyarakat lebih pahamnya, lebih tahunya ini paket A, paket B dan paket
0: sekolah
1: C.
0: Paket.
1: Sekolah paket. Jadi seperti itu.
0: Oke, ini pendidikan yang kayak gimana Bu sebenarnya? Sekolah paket A, B, C ini.
1: Prosesnya sebenarnya sama secara administrasi dengan sekolah formal. Hanya kita ini memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi misalnya ada yang bekerja tadi seperti Bang Fiko ketemukakan tadi. Bagaimana nih kalau ternyatanya sambil kerja bantu orang tua, itu bisa ke sekolah kita. Jadi kita menyesuaikan. Jadi untuk di pendidikan kesetaraan sendiri ada tiga moda pembelajaran. Pembelajaran tatap muka, tutorial dan mandiri. Tetapi tidak full mandiri, tidak bisa karena tidak ada payung hukum yang mengatur bahwa pendidikan kesetaraan itu harus mandiri full. Jadi tetap harus dibarengi dengan, biasanya kalau mandiri itu tetap kait gandengannya adalah tutorial. Seperti itu. Jadi kalau ada yang mandiri full itu enggak bisa seperti itu. Jadi kalau misalnya misalnya nih ada tugas-tugas mandiri yang dimandirikan di rumah, mungkin ternyata jawabannya seperti apa sih? Misalnya matematika, caranya macam mana nih mendapatkan jawaban ini? Nah, tutorial lah di sekolah, seperti maksudnya di SKB atau di PKBM, seperti itu Bang Fiko. Jadi kita lebih memenuhi bagaimana masyarakat ingin belajar. Seperti itu, kita nggak kaku.
0: Oke, baik. Ini tetap sama Bu ya, paket A untuk SD, B SMP, C SMA.
1: Iya.
0: Oke. Dan lama pendidikannya nih Bu?
1: Sama Bang.
0: Oh sama.
1: Sama.
0: Dengan yang formal sama.
1: Sama dengan.
0: Jadi misalnya SD 6 tahun.
1: Iya sama. Begitu, sama. Jadi mungkin ini yang masyarakat belum tahu bahwa sekitar 10 tahunan ini tidak ada namanya kayak film itu loh. Pengabdi kelas akhir itu enggak ada istilahnya. Jadi mungkin masyarakat taunya, "Bu, saya ini kan sudah lulus SMP 5 tahun yang lalu. Jadi saya itu udah bisa nih, Bu, untuk kelas 12 ketujuan paket C." Gitu. Jadi selama dia lulus SMP, dia punya ijazah tetapi dia tidak ada sekolah. Tidak ada mengikuti sekolah dimanapun. Otomatis dia nggak punya rekam jejak di Dapodik. Dia kelas 10, dia kelas 11. Dia harus mengulang di kelas 10 walaupun
2: usianya udah ini.
1: Iya, begitu.
0: Oke, baik, sebelum ke Nisa mungkin Bu Rina bisa menjelaskan SKB ada PKBM. Ini bedanya apa
1: Iya, betul. Kok
0: SKB itu siapa yang mengelola, PKBM ini siapa juga, atau sistem pendidikannya kayak gimana? Mungkin silakan Bu Rina dulu.
1: Iya, baik. Saya ke sistem dulu lah ya. Sebenarnya sama aja sistemnya, baik SKB ataupun PKBM. Tetapi SKB ini adalah lembaga negeri yang dikelola oleh pemerintah. Jadi kalau untuk di Kota Pontianak sendiri itu sekolah negerinya adalah di SKB Kota Pontianak begitu Pak. Bang, kalau misalnya PKBM adalah sekolah swastanya.
0: Oh gitu, sama kayak sekolah formal ya Bu.
1: Iya,
0: ya?
1: Iya.
0: Jadi betul. SKB ini negeri, PKBM-nya swasta. Yang swasta. Oke, beralih ke Nisa sekarang menjelaskan, sebelum ke kesetaraan, Nisa juga menjelaskan kondisi anak putus sekolah. Nah, mengapa bisa terjadi putus sekolah nih? Khususnya di Pontianak, silakan Nisa.
2: Sebenarnya kalau kita berbicara tentang putus sekolah, ini masalahnya ya kompleksitasnya ini berbeda-beda begitu ya. Antara satu anak dengan yang lainnya, dia punya background-nya yang kadang ya nggak sama semua gitu. Jadi bukan hanya misalnya misalkan anak putus sekolah karena dia tidak aware aja dengan pendidikannya atau karena dia malas ya, tidak melulu seperti itu. Memang karena ada kondisi khusus saja yang membuatnya ia tidak bisa bersekolah secara formal. Kalau di PKBM kami dan teman-teman PKBM lain maupun SKB mungkin juga sama ya, yang diantarkan ke kita itu bermacam-macam. Ada yang memang anaknya bermasalah nih, entah itu malas bangun pagi ya ibu ya, atau malas sekolah, ngerasa ya kalau sekolah lama ini segala macam, sedangkan ketertarikan mereka nggak di situ. Kalau di sekolah formal kan susah ya satu anak membaur dengan satu sama lain, maksudnya polanya sama gitu. Tapi ada anak yang spesial, yang khusus nih, butuh perhatian lebih atau ketertarikannya lebih begitu, lebih ingin diasah lagi. Nah itu kadang ada yang kasus seperti itu. Ada juga yang kayak kami kan kerjasama dengan KPAD nih, dia enggak, bukan pelaku yang bermasalah gitu ya, malahan dia korbannya. Kalau ibu tadi korban bullying misalkan, atau kami misalkan ada korban-korban lain lah, misalkan seperti mohon maaf misalnya kayak pelecehan seksual dan lain sebagainya. Nah ini kan kalau dia membaur bersama anak-anak lain di formal, tentunya penanganannya secara psikologis itu berbeda. Dan dia nggak bisa hadir terus full. Jadi kalau dengan dia masuk di pendidikan kesetaraan, ini bisa waktu dia lebih fleksibel lagi untuk dia pulih secara mental, tetapi juga pendidikannya tetap dikejar gitu. Dan masih banyak lagi kasus-kasus yang kalau dilihat selain ekonomi, itu memang kebutuhan Tuhan dia secara pribadi membutuhkan adanya pendidikan kesetaraan ini.
0: Oke, pendidikan kesetaraan ini menjawabkah sebenarnya untuk terus menekan jumlah anak yang putus sekolah sebenarnya, misalnya?
2: Seharusnya sangat menjawab ya, karena ini ya salah satu caranya di mana pendidikan kesetaraan ini ya itu tadi bisa menyesuaikan pola, karena kan adanya angka putus sekolah ini karena di celah di sistem yang membuat orang-orang tidak bisa keep up dengan sistem itu begitu kan. Tapi dengan adanya pendidikan kesetaraan ini, itu mengisi kekosongan yang seharusnya bisa mereka tempuh. Jadi apapun kesibukannya, apapun kebutuhan mereka, itu nggak ada alasan untuk tidak menyelesaikan pendidikan, karena ada pendidikan kesetaraan ini yang bisa menyesuaikan dengan apa sih yang kamu mau, apa sih kebutuhan kamu gitu.
0: Oke. Nah, Nisa, pendidikan kesetaraan atau yang boleh tidak sih kita nyebutnya sekolah paket
2: nih? Ah, udah lah ya. Kayaknya udah melekat banget ya.
0: Udah melekat dari dulu.
2: Oke, oke, sekolah paket.
0: Nah, menjelaskan ini sekolah penyetaraan pendidikan ini yang kayak gimana nih? Menjalankannya gimana nih kalau di PKBM?
2: Enggak salah sih Bang, paket pendidikan kesetaraan. Emang ya singkatannya emang. Enggak apa ya paket. Kalau di PKBM juga sama ya Bu ya, enggak ada bedanya. Malahan bukan hanya sesama non formalnya aja yang sama, sama sekolah formal pun ada hak dan kewajiban yang melekat yang memang harus dilaksanakan oleh satuan pendidikan non formal ini. Jadi misalkan masyarakat nih masih ambigu, ngerasa kayak tadi misal contoh kasus Bu Rina ya, saya nih aslinya udah kelas 12 SMA katanya. Misal seharusnya sih ujian nih, langsung mau ikut ujian ya tiba-tiba. Tapi kita lihat mana rapotnya gitu ya kan. Nah ternyata rapotnya terakhir SD Bu ya, misal gitu. Nah orang kan masih ambigu nih soal ini. Dia pikir dengan dipaket itu cuman menolong kebutuhannya pas di akhir aja kepepet gitu. Sedangkan ada kewajiban-kewajiban yang tentunya harus dia laksanakan sebelum dia bisa mendapatkan haknya itu.
0: Ada proses belajar mengajar.
2: Betul. Jadi gak bisa petantang petenteng datang mau ujian gitu. Gak bisa.
0: Oke, nah apa ya, belajar apa aja nih sebenarnya di...
2: Kalau kita selain pembelajaran yang ya memang untuk pelajaran-pelajaran umum ya, memang sama yang diujiankan begitu, secara nasional itu juga sama. Kalau misalkan di formal ada ujian ini ya, kami juga ada. Nah itu sama ya. Tapi uniknya ini, kalau di sekolah paket ini juga menekankan di sini adanya life skill, keterampilan. Jadi kalau dari Dinas Pendidikan Kota Pontianak itu juga memfasilitasi, misalkan nih peserta didik kita, warga belajar kita, kalau kita nyebutnya warga belajar ya Bu ya, misalnya warga belajar kita nih butuh life skill, pelatihan menjahit, atau misalkan pelatihan barbershop, yang mana kalau mereka setelah mengikuti paket, dia ada nilai plusnya. Di masyarakat dia bisa punya peran, dia ada keterampilan lebih yang membuat dia berdaya juga di masyarakat. Nah jadi bisa langsung diserap oleh masyarakat nih, kayak gitu lulus nggak jadi beban lagi, dia punya keterampilan lebih gitu. Nah itu uniknya, difasilitasi juga seperti itu Bang Fiko.
0: Oke, kalau lah ini dianggap bahwa punya kesetaraan sekolah paket nih Bu ya, sekolah paket ABC, artinya orang bakal memilih ke paket ABC dibanding sekolah formal nanti, Nisa?
2: Oh, aturannya bagus dong seperti itu ya. Karena begini, tujuan kita adalah yang namanya paket ini kita berusaha menghilangkan stigma kalau masuk paket tuh jelek gitu. Oh, enggak gitu zaman sekarang. Udah berubah, sekarang paket jadi pilihan. Karena artis-artis juga banyak paket. Lalu juga ya orang-orang hebat yang duduk di DPR sana atau memegang jabatan penting itu juga banyak yang lulusan paket. Pak Usman Sabto juga paket. Dan masih banyak lagi figur-figur yang saya rasa itu luar biasa lulusan paket. Jadi PR juga ya bagi setiap satuan pendidikan non formal bagaimana menghilangkan stigma ini, tapi bebannya itu ada di kita. Kita juga harus bisa profesional nunjukin kualitas kita. Bukan hanya cari nih murid banyak-banyak nih, kuantitas ini, tapi kita enggak mempertahankan kualitas yang ada begitu. Karena balik lagi itu ke satuan pendidikan non formalnya masing-masing, bagaimana dia tetap bisa menunjukkan dia unjuk diri menghasilkan kualitas lulusan yang memang di approve oleh orang banyak.
0: Nah, itu dia tadi jadi pertanyaan, bedanya kualitas sekolah paket dengan sekolah biasanya, sekolah formal, apa beda kualitasnya sebenarnya?
2: Biasanya orang banyak meremehkan dari segi ini ya, kalau mata pelajaran pendidikannya secara akademik ya Ibu ya. Jadi banyak sekali ngerasa kalau di paket sedikit, nggak kayak di sempat pendidikan yang formal, nanti anaknya bla bla bla bla segala macam. Nah, tapi itu sebenarnya kan hanya satu sisi. Banyak sisi-sisi lain yang sebenarnya di paket itu juga diajarkan. Anak-anak kita kalau diajak lomba cerdas cermat juga bisa Ibu ya, juga pintar kok. Di Solo ini ujian UTBK ini anak Ibu Rina juga ada yang lolos masuk PTN ternama gitu. Yeah, di kami juga di mau PTN ternama di skop Pontianak ini di Unten segala macam, oke, bisa. Anak kita juga ada yang lulus, IPK-nya sampai hari ini baik-baik saja begitu. Nah, ini kan balik lagi sebenarnya bagaimana sih peran tutor di setiap satuan pendidikan non formal untuk bisa nge-push si anak ini supaya dia punya bekal itu untuk nanti dia bersaing dengan teman-temannya yang di pendidikan formal.
0: Oke, gitu. Baik. Nah, Bu Rina juga bisa menjelaskan nih kualitas Bu antara pendidikan formal dengan non formal ini, pendidikan paket nih, nah, bisa menjelaskan gimana menjamin kualitasnya sebenarnya?
1: Sebenarnya begini Bang, tidak, kita ini sudah satu rumah, jadi satu rumah dengan formal. Okay. Jadi tidak ada perbedaan, kurikulumnya sama, mata pelajaran semuanya sama. Yang membedakan tadi seperti bisa katakan bahwa ini ada life skillnya. Okay. Gitu. Jadi yang menjaga mutu adalah bagaimana kita ini memenuhi semua standar, 8 standar pendidikan itu yang kita harus penuhi, sehingga itu kita tidak kalah dengan formal. Seperti itu. Jadi memang bagaimana nih mindset masyarakat itu harus berubah. Bahwa sekolah kesetaraan tadi, khususnya di program ini ya, sekolah paket ini itu sama saja dengan sekolah formal, tergantung pilihan dari masyarakat. Seperti yang SKB, yang di SKB ini salah satu murid saya, alhamdulillah tahun ini lulus UTBK di Brawijaya. Saya agak shock juga, ujiannya di sini, pilihannya di sana. Ini agak-agak gimana gitu. Saya pilihannya
2: di sini tapi lulusnya di sana gitu ya.
1: Gitu. Jadi sebenarnya itu dari keseriusan dari si peserta didik juga atau murid, bagaimana sih mengikutinya. Memang sih sebenarnya agak berat menurut saya. Karena sanak saya juga pernah di non formal, cuman saya enggak sanggup. Ternyata tuntutannya lebih berat. Lebih berat justru kenapa? Karena mungkin masyarakat menganggap ya udahlah kalau anak malas di formal udah sekolahkan aja. Lebih gampang, bisa gampang lulus. Padahal sebenarnya berat. Karena bagaimana nih anak yang tadi sekolah, kita itu tidak sama. Kita seminggu tiga kali nih saya. Seminggu tiga kali itu bagaimana sih si anak jangan sampai kemana-mana, atau pikirannya atau pergaulannya justru tambah negatif.
0: Oke, baik Bu Rina dan juga Anissa, kita coba terima telepon dulu. Ada pendengar yang bergabung di WhatsApp terputus, silakan dicoba kembali di 0811-570-1042 atau bisa juga di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Kami masih membahas mengenai pendidikan kesetaraan, pahlawan bagi dunia pendidikan. Dan kami persilakan Anda sampaikan pertanyaan ataupun tanggapan Anda di kesempatan pagi hari ini. Baik, Bu Rina lagi. Biasanya orang mengambil sekolah paket, maaf nih Bu ya, sekolah kesetaraan ini di level SMA. Nah, ini kapan harus ngambil paket SMA, kapan harus ngambil paket SMP, atau haruskah ngambil paket SD juga misalnya?
1: Nah, gini Bang, jadi ini agak berubah dengan aturan-aturan yang lalu ya, yang 10 tahun yang lalu. Jadi, kalau memang mau ngambil paket C,
0: SMA berarti?
1: SMA ya, harus punya ijazah SMA.
0: SMP?
1: Harus punya ijazah SMP, maaf. Ijazah SMP. Kan kemudian jika dia putus sekolah di SMA, dia harus mempunyai rapor terakhir. Jadi misalnya dia 2 tahun itu nggak sekolah. Kemudian, Bu, saya nih kalau saya putus sekolah 2 tahun yang lalu nih, Bu. Saya nih mau langsung kelas 12 aja. Nggak bisa, karena ketika itu dia udah putus sekolah di pertengahan kelas 11. Dia harus menyambung di kelas 11 sesuai dengan rapor terakhirnya. Nah, kalau misalnya dia mau ke paket B atau SMP, dia harus mempunyai ijazah SD. Atau tadi kalau putus sekolah atau mutasi, itu harus mempunyai rapor terakhir. Begitu juga dengan paket A SD.
0: Oke, termasuk paket A juga, Bu ya?
1: Iya.
0: Ini yang paling banyak, Bu, mengambil pendidikan kesetaraan ini di level mana yang di SKB, di negeri nih, di Bu Rina?
1: Paket C.
0: Paket C, SMA iya. Berarti. Rata-rata mengapa nih, Bu? Usianya ada batasan tidak nih, Bu?
1: Kalau untuk di non-formal itu jangan sampai lebih dari 63 tahun.
0: Oh, di bawah gitu. Itu boleh.
1: Karena nanti dapodiknya langsung merah. Jadi langsung tek merah begitu. Jadi jangan sampai 65 tahun terus mau ikut paket C.
0: Oke, okay, baik. Saya potong lagi, Bu. Maaf, kita coba terima telepon dulu. Halo, selamat pagi. Terputus, sayang sekali, bisa dicoba kembali di 0811-570-1042. Baik, ke Nisa lagi. Nisa, ini kapan yep. Orang harus ngambil paket C? Atau gimana syaratnya sih orang kalau mau ngambil sekolah paket
2: okay.
0: C, B, atau A?
2: Jadi ini informasi juga untuk masyarakat Kota Pontianak, yang sebenarnya kalau mau masuk paket A, B, C, apakah harus linear dari paket A, harus paket B nih, ambil paket A dulu, paket C, paket B dulu, ya enggak. Misalkan nih ada anak yang SMP, anggaplah sebut saja SMP 20, berhenti nih dia sekolah, kan formal, tapi mau masuk ke paket gitu, iya udah. Masuk aja ke paket, tidak masalah. Tapi dibuktikan dengan di SMP 20 itu terakhir dia ada duduk di kelas berapa, seperti yang dikatakan Bu Rina. Misalnya dia berhenti di tahun 2023 lalu, 2 tahun sebelumnya, terus dia ngotot memasuk paket, saya sekarang sudah kelas 2 SMA, boleh gak Ibu? Gitu,
0: buktinya
2: misal.
0: Mana?
2: Iya benar, buktinya mana? Gitu. Ya, dilihat rapotnya, oh ini masih kelas 8 ini misalnya, gitu kan. Ujian dulu, berarti kamu paket B bukan paket C. Nah, itu juga peran kita untuk mengarahkan, mensosialisasikan juga sih sebenarnya, biar masyarakat tuh yang gak salah kaprah tadi, bukan langsung ujian, kayak nunjuk aku maunya yang di sini gitu, enggak, karena mereka itu terdata secara nasional, nomor induk mereka itu juga terdata loh Kak, di Dapodik itu juga terdata gitu, jadi bisa dicek secara nasional, gak bisa main-main sekarang gitu.
0: Oke, baik Nisa dan juga Bu Rina, kita break dulu, nanti kami ingin tahu ijazahnya bisa untuk apa nih. Kalau sudah sekolah paket A, B, C, khususnya paket C nih, sekolahnya bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk perguruan tinggi kan? Untuk bekerja kan? Untuk apa? Namun kita break dulu, kami akan lanjutkan kembali setelah yang satu ini. Pendengar dan pemirsa, tetaplah bersama kami di program 1 RRI Pontianak.

0: Tentunya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di pagi ini dan masih membahas mengenai pendidikan kesetaraan pahlawan dunia pendidikan. Baik, dari beberapa poin tadi kita terputus, bisa untuk apa ijazah paket nih? Nah, mungkin Bu Rina dulu, ijazah paket A, B, C ini bisa untuk apa ini Bu? Untuk kerja, untuk kuliah, untuk apa ini?
1: Baik, kalau untuk ijazah paket A dan paket B tentunya bisa untuk ke sekolah formal juga bisa Bang. Artinya walaupun dia nanti ijazahnya ijazah dari paket, dia bisa lanjut ke SMP yang formal.
0: Oke.
1: Begitu juga dari SMP ke SMA formal. Seperti itu. Dan untuk SMA bisa, TNI bisa, kecuali kepolisian yang belum. Jadi kuliah juga mau ikut bisa. Tadi seperti murid saya mau kuliah di luar negeri juga udah ada, ya di Aussie, kemudian juga yang di Brawijaya itu ada, di Untan itu juga banyak, di Polnet juga banyak, di IIN juga, jadi kecuali kepolisian.
0: Kepolisian belum Bu ya, ya oke. Baik, nah kalau Nisa nih, tapi sebelum ke Nisa kita coba tanggapi dulu beberapa poin tanggapan di kolom YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Kalau sekolah paket ini bisa tidak untuk daftar ke pekerjaan pemerintah seperti TNI atau PNS?
2: Oh, tadi udah dijawab ya. Tadi
0: ya. Bisa Bu ya?
1: Bisa.
0: Oke. Kemudian apakah bisa digunakan untuk melanjutkan pendidikan melalui program kesetaraan? Melanjutkan pendidikan juga sudah.
2: Kemudian tadi dijawab. Bisa.
0: Bisa juga. Baik. Nah, kembali ke Nisa. Jadi kalau ada anak usia yang harusnya sekolah formal tapi sekolah di sekolah non formal. Nah, okay. Ini gimana bisa?
2: Ini agak ngeri-ngeri sedap ya. Nah, jadi memang ya kita kalau sebelum menerima peserta didik itu ya kita lihat dulu nih alasan dia berhenti itu karena apa. Kita juga tetap ya berusaha bagaimanapun kasih sosialisasi dulu lah kan ke orang tuanya. Jadi biar enggak salah sasaran nih. Apalagi kalau tadi kita sempat berbincang bagaimana yang baru banget kayak paket ASD, sedangkan usianya juga masih usia SD gitu kan. Nah, tapi sejauh ini ya saya enggak tahu untuk teman-teman satuan pendidikan non formal yang lain. Kalau di PKBM kami kebetulannya itu yang masuk memang karena itu pilihannya dan kebutuhan dia yang tidak bisa ditepikan. Kadang nih maaf ya, masyarakat kita nih, misalnya ada yang broken home, yang hari Senin sama neneknya, Selasa sama bapaknya, enggak jelas ya gitu ya. Nah, jadi dengan sistem jemput menjemput itu tidak memungkinkan, kadang dia di rumah ini, kadang di rumah ini apa segala macam. Dah sekolah paket aja lah, nanti neneknya bisa ngantar hari-hari ini, katanya kayak gitu. Ada. Lalu ada juga yang misalkan dia ini atlet. Sedangkan dia mau fokus yang latihannya yang harusnya yang kayak yang latihannya yang berat banget, yang apa ya, maksudnya kontesnya udah ini. Sedangkan kalau misalkan di paket dia bisa fleksibel, dia bisa memilih tadi tatap mukanya misalnya yang wajibnya 3 kali, lalu secara mandiri dan tutorial untuk melengkapi lagi. Jadi ibarat kata bisa dapat nih dua-duanya. Ada juga yang memang ya kita nggak tahu musibah orang ya kan, beda-beda, entah itu korban bully atau korban-korban lainnya dari mitra kita yang KPAD tadi misalkan, yang secara psikologis tidak memungkinkan mereka untuk bisa berbaur dengan anak-anak yang tidak punya masalah yang serupa dengan mereka.
0: Oke. Bagaimana dengan usia sekolah SD yang malah harus mengambil paket A misalnya Nisa?
2: Sebenarnya kalau di kami ya, kebetulan paket A kita tuh yang paling sedikit di antara A, B, C.
0: Oh, yang paling banyak di tempat Nisa?
2: Kalau paket C. B dan C, iya. Kalau paket A itu ya, kalau di kota Pontianak kan sebenarnya mungkin memang rata-rata paling sedikit karena ke formal dulu ya pasti ya, rata-ratanya ibu ya. Kecuali memang di formal dia sudah tidak bisa menyesuaikan diri baru masuk ke non formal. Rata-rata sih kalau kita lihat ritmenya di kota Pontianak tuh seperti itu. Jarang-jarang ada yang dari kelas 1 SD sampai kelas 6 langsung dipaket gitu. Kalaupun ada itu langka. Nah, biasanya memang dia udah coba sekolah formal dulu nih, tetapi karena kondisinya udah dia pindah ke non formal. Kalau kami tuh keseringannya seperti itu.
0: Oke. Nah, kembali ke teknis pendidikan belajar mengajar yang dilakukan di PKBM Nisa ini, berapa kali tatap muka, berapa kali ujiannya, ulangannya, bahkan mungkinkah dinyatakan lulus atau tidak lulus?
2: Kalau di kami ya, ini kita kalau tatap muka yang wajib datang ke PKBM itu seminggu 3 kali.
0: Okay.
2: Mau A, B, atau C, itu sama. Nah, sisanya itu sama seperti Bu Rina tadi ya, kita juga ada secara mandiri dan tutorial. Jadi mandiri anak yang mengerjakan sendiri dulu dari rumah, ketika ada kesulitan nanti bakal didampingi nih. Baik itu secara misalkan dikirim video kah, paparan kan, materi segala macam, tapi tutornya di sini berperan sebagai tutor aktif. Kayak kalau misal di sekolah formal kan misalnya udah sore atau malam, kan udah lewat jam ininya ya. Nah, anak-anak ada yang ngechat, mau ini segala macam. Nah, kayaknya guru nggak bisa ngeladenin semua yang satu kelas itu deh gitu. Tapi kalau di pendidikan non formal kita nggak bisa seperti itu ya Bu ya. Kadang ada yang baru selesai kerja, saya baru selesai nganok kopi keliling nih malam Kak, baru sempat ngerjakannya gitu. Kadang ya kalau manggil kami kita nggak harus Bu Guru gitu. Kadang karena usianya kan bisa sama kadang kan. Kak, kami ini baru ini udah nggak apa-apa.
0: Nanti ada
2: kami
0: ulangan tengah semester.
2: Ada Bang, sama ujiannya juga ada. Jadi misalnya pokoknya bukan tiba-tiba dia dapat ijazah doang, itu enggak. Asesmennya itu juga harus ada. Sama persis. Makanya pemahaman masyarakat yang mengira kalau di sekolah paket, oh udahlah nanti bah pasti lulus gitu ya. Kalau misalnya mereka enggak datang-datang, kita juga enggak bisa lulusin ya Ibu ya. Isi nilainya dari mana? Dapat wahyu gitu, dapat ilham langsung diisi sendiri gitu.
0: Jadi ada lulus tidak lulus?
2: Ada.
0: Oke, okay, Bu Rina juga menjelaskan nih Bu, ini gimana sistem pendidikan di SKB ini Bu. Ada lulus tidak lulusnya, ada ulangannya, atau gimana Bu?
1: Sama dengan yang telah dijelaskan oleh Nisa, apalagi kami sebagai sekolah negeri yang harus lebih, misalnya lebih apa ya, lebih harus taat lagi nih dengan tata tertib yang ada begitu. Jadi ada yang lulus tak lulus, kalau misalnya nggak pernah datang Bang, gimana pelajaran nilai gitu kan. Nah kayak kemarin ini salah satu yang udah datang, salah satu orang tua anaknya di pesantren. Seperti yang kita tahu kalau pesantren itu kan nggak bisa ya bawa HP atau apa ya gitu kan, jadi nggak bisa juga harus datang atau bagaimana. Jadi harusnya orang tua ini memfasilitasi si anak untuk ke SKB. Ini Bu, apa sih yang proyek-proyek apa nih yang mandiri yang harus kami kerjakan, harus si anak kerjakan, seperti itu. Kami misal nggak sibuk, kalau libur dikasih waktu si anak untuk mengerjakan tugas, itu kita fasilitasi juga seperti itu. Jangan sampai pula mentang-mentang ada di pesantren kemudian minta keringan nggak ngerjakan apapun, jadi kan bingung kita mau ngisi nilainya dari mana gitu. Seperti
0: okay
1: itu.
0: Bu, ini sekolah umum Bu, bukan SMK.
1: Oh, bukan.
0: Jadi, beda Bu ya.
1: Beda.
0: Paket ini khusus untuk sekolah
1: SMA
0: umum.
1: Iya.
0: Sekolah-sekolah umum bukan SMK. Jadi
1: bukan kejuruan.
0: Bukan kejuruan. Jadi tidak bisa melanjutkan ke misalnya dari paket B ke sekolah
1: SMK
0: kejuruan
1: gitu. Oh, bisa kalau dari
0: bisa.
1: Yang tidak bisa adalah ketika anak SMK putus di SMK. Misalnya kan banyak kasus kita gitu, seperti itu Nisa. Jadi saya udah di kelas 2 di SMK keluar atau ada masalah, kemudian mau lanjutkan ke paket. Karena di kelas 11 otomatis dia mau ke kelas 12. Itu gak bisa kalau dari SMK. Harus ngulang dari awal.
0: Harus ngulang dari awal lagi ya. Berarti larinya ke sekolah umum.
1: Iya.
0: Oke, okay. Nah bisa diceritakan Bu Rina, di SKB Ibu ini ada berapa banyak siswanya Bu dalam satu tahun ajaran? Dan kemudian luluskah semuanya atau gimana Bu?
1: Alhamdulillah untuk tahun ini sekitar 400-an ya. 460-an ada, seperti itu, dari jenjang PAUD sampai dengan paket C.
0: Satu tahun ajaran.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Itu di proses pendidikan di sekolah Ibu satu tempat gitu.
1: Iya, betul. Sama dengan jadwalnya Nisa, kita tatap mukanya seminggu 3 kali juga. Tapi karena ada paket A, paket B, paket C, jadi Senin sampai Jumat itu penuh. Misalnya paket C itu Senin, Rabu, Jumat. Paket A dan B, karena tadi biasanya memang lebih sedikit peserta didik dari paket A dan paket B, itu di Selasa, Kamis, Jumat.
0: Oke, okay. Baik. Nah, gimana syaratnya Bu untuk mendaftar di SKB Ibu dulu nih? Syaratnya apa untuk bisa mengenyam pendidikan di paket B, A, B, dan C ini?
1: Syarat utamanya kakak yang pasti, domisili harus di kota Pontianak. Karena kenapa Bang? Tadi kan bukan ada PJJ nih ya kan? Jadi kalau misalnya dia tinggal di Mempawa, kapan mau datang ke sekolah gitu?
0: Oh.
1: Karena tadi tidak ada aturan kesetaraan itu pendidikan jarak jauh. Tetap ada tatap muka atau tutorialnya. Kemudian selain KK, akta lahir, ijazah terakhir atau rapot terakhir dan rapot terakhir. Kalau dia udah baru lulus dari SMP atau dari paket B, ya udah dia itu nggak perlu rapot ya, cukup ijazah. Tapi kalau dia putus sekolah mau mutasi, itu harus ada rapot terakhir.
0: Oke. Nah, di sistem negeri ini menerima pendaftaran atau malah menjemput bola Bu, mencari anak-anak putus sekolah atau gimana nih Bu?
1: Menerima pendaftaran, udah jemput bola udah jarang kita.
0: Karena mungkin ramainya ini Bu ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, kalau Nisa apa nih di PKBM Nisa ini syarat-syaratnya untuk?
2: Kalau syaratnya kita sama persis ya, karena nanti kan bakal input datanya di platformnya pun sama, jadi nggak mungkin ada data yang berbeda gitu. Itu udah pasti sama kalau syaratnya. Pokoknya yang jelas dia harus KTP-nya ada. Kalau misalkan memang sudah punya gitu ya, dari kartu keluarganya, akta lahir, ijazah terakhir atau rapot terakhir kalau ingin melanjutkan, dia sama persis saja.
0: Baik. Nah, tantangannya apa sih Nisa yang dihadapi tutor dan juga PKBM ini dalam mendidik peserta didik warga apa ya,
2: warga belajar
0: tadi ya.
2: Tantangan terbesar saya yakin tutor sama. Seluruh Indonesia ini pasti sama ini. Itu bagaimana cara memotivasi peserta didiknya sih, cara menjadi bukan hanya menjadi tutor, menjadi guru begitu ya, tetapi juga bisa menjadi teman, menjadi orang tua mereka juga, bestinya mereka, sahabatnya mereka gitu, yang bisa memastikan mereka ini lulus sampai pintu gerbang yang terakhir. Karena ya itu tadi ya, sampai hari ini memang rata-rata kebanyakan, walaupun sudah ada yang terbuka nih pikirannya bahwa paket itu pilihan, maksudnya yang memang dia sadar dengan kesadaran sendiri memilih paket, belajar sebaik-baiknya di paket dan lulus dengan baik lalu melanjutkan ya gol-gol dia yang lain, ada juga yang memang yang tadi, kalau kasus kami banyak jemput bola juga ada, misalkan kerjasama dengan mitra-mitra tertentu begitu, yang sudah punya sasarannya, yang ini kelompok rentan yang mana kalau enggak kita tolong kasihan.
0: Nah, gak belajar.
2: Betul, jadi gak belajar. Makanya peran tutornya jadi makin ekstra. Pendampingannya itu loh, kayak ya harus dimotivasi, ini harus sekolah, ini penting, segala macam. Itu sih yang berat. Jadi Mario teguh semua.
0: Tapi disebut sebagai pahlawan, di mana sisi pahlawannya sebenarnya pendidikan kesetaraan ini bisa?
2: Semua guru ya pada dasarnya adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ini kita nyanyi dulu gak? Semuanya itu ya pahlawan. Ya termasuk juga kami-kami yang tutor-tutor ini, pahlawan tak bersayap ini. Karena ya itu tadi ya, kita itu inklusivitas di PKBM itu tinggi. Kalau guru di sekolah formal udah jelas nih, misalkan satu kelas ini ya usia anaknya ya segitu-segitu semua gitu kan. Terus juga rata-rata misal sudah siap, yang paling bermasalah misal 1-2 itu pun nanti yang bermasalah itu total bisa jadi mundur dengan sendiri atau apa segala macam gitu. Tapi abang bayangkan di paket mereka gabung semua jadi

0: pasti.
1: Identitinya kan gitu, dulu
0: gitu kan. Nah, jadi ya memang ya itu tadi, bagaimana juga di sini kita berharap jangan sampai ada angka putus sekolah yang tinggi ya, lalu juga yang beresiko untuk putus sekolah. Makanya dengan adanya tutor-tutor hebat ini, dengan adanya kita semua ya, baik itu SKB, PKBM, tujuannya itu tadi, menjadi pahlawan di bidang pendidikan yang memastikan pendidikan di Indonesia ini yang baik-baik aja.
2: Oke, Bu Rina, gimana Bu disebut sebagai pahlawan kesetaraan pendidikan paket A, B maupun C ini, Bu?
3: Seperti yang Mbak Nisa bilang tadi,
0: sama, pokoknya kita sama aja.
3: Karena tadi itu Bang, tadi yang memasuk kita, memasuk ke pendidikan setara itu kan tadi, sekolah inklusi dengan berbagai macam permasalahan. Jadi inklusi ini kan bukan cuma disabilitas, apalagi kalau di SKB, SKB ini termasuk di Indonesia, ternyata data anak disabilitas seperti anak-anak yang apa, yang berkebutuhan khusus itu, itu paling banyak. Pontianak, SK Pontianak yang paling banyak. Seperti itu. Jadi kita kenapa disebut pahlawan ya, karena anak-anak tadi yang tidak punya kesempatan untuk sekolah di formal itu bisa sekolah di tempat kita begitu. Jadi kita menerima dengan segala macam latar belakang sosial, ekonomi, seperti tadi ada pembulian, kemudian ada yang tadi, mohon maaf, ini ada pelecehan segala macam, itu juga yang kenapa disebut pahlawan itu tadi, seperti itu.
2: Oke, okay. Kemudian stigma ataupun menjadi pemikiran yang penting dapat ijazah.
3: Nah, ini dia, ini betul. Ini hal dalam mindset lama nih ya Bang, kan jadi tadi pengabdi kelas akhir, bukan pengabdi setan.
0: Pengabdi kelas horor.
3: Jadi ini yang harus dirubah dan untuk diketahui oleh masyarakat bahwa itu tidak bisa lagi. Yang penting dapat ijazah, yang penting masuk langsung lulus, daftar ujian, begitu kan. Jadi ya itu juga harus diketahui oleh masyarakat bahwa tidak seperti itu, karena kita sudah suatu atap dengan formal. Acara administrasi, proses pembelajaran, 8 standarnya itu udah sama.
2: Oke, okay. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA
0: 3 tahun juga. No korting-korting.
2: Oke, kemudian disampaikan juga Bu, ini bagi mereka atau orang tua yang ingin menyekolahkan di pendidikan kesetaraan ini di mana saja Bu? Kalau yang di swasta di mana, di negeri di mana, silakan dijelaskan, sampaikan.
3: Baik, kalau untuk negeri yang dikelola oleh pemerintah Kota Pontianak itu ada di Jalan Komyo Sudarso nomor 701. Jadi pas satu komplek nih dengan Rusunawa Jeruju.
2: Oke, okay. Kalau yang swasta ada berapa nih Bu di Pontianak?
3: Di swasta ada 17
2: PKBM. Iya. Satu diantaranya Nisa.
0: Iya, betul-betul. Jadi dia tersebar di banyak kecamatan. Kalau Nisa kebetulan Pontianak Barat gitu. Jadi masyarakat boleh main ke kecamatannya masing-masing, ditanyain apakah di wilayah mereka ada PKBM gitu. Bisa seperti itu.
2: Oke, okay. Termasuk di kecamatan lain juga bisa.
0: Ada.
3: Jadi ke Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
0: Baik, ke dinas juga bisa.
3: Di mana saja letak PKBM setiap kecamatan.
0: Melihat online juga bisa, Bang. Jadi ada data pokok sekolah yang bisa dilihat secara online.
2: Biasanya kan kalau di formal ada kuota nih.
0: Oh.
2: Nah, gimana ya, di non formal?
0: Enggak ada. Semampu para pahlawan itu saja.
3: Tergantung nih, Bang. Lokal kita itu ada berapa dan kita sanggup
0: semampunya. Kalau saya bilang semampu para pahlawan-pahlawan ini, sanggup tidak?
2: Lokalnya banyak juga. Kalau di PKBM ini kan biasanya di pendidikan dilihat juga nih, kualitas sarana prasarana. Gimana nih?
0: Nah, tantangannya itu saya yakin untuk teman-teman PKBM yang swasta ya, yang mandiri ya, karena ini dikelola oleh masyarakat, mungkin berbeda fasilitas sarana prasarananya mungkin akan berbeda dengan SKB begitu. Nah, kita itu kayak saya aja nih, awalnya itu cuma satu tanah wakaf kakek saya, satu bangunan gitu kan. Ternyata makin tahun makin nambah banyak peminat PKBM kami. Korbankanlah rumah sebelah gitu. Makin berekspansi, jadi rumah utama saya pun depannya sekarang udah PKBM apa. Jadi belakangnya itu makin mundur baru rumah kami gitu kan, menyesuaikan. Nah, tapi ya itu tadi, pokoknya selagi memang ruang lokal kita bisa tercukupi, kita bakal menerima terus. Ini enggak ada batas maksimal yang bakal kita terima gitu.
2: Baik. Nah, kalau di negeri Bu gimana Bu? Ada batasan kuota atau sarana prasarananya gimana Bu? Dijelaskan.
3: Sarana prasarananya seperti sekolah negeri.

0: Iya, jadi kita mempunyai dua ruang lab, dua ruang keterampilan, tata boga dan kecantikan rambut, tata kecantikan rambut, kemudian satu TBM atau satu perpustakaan kalau di formal, kemudian 8 ruang kelas.
1: Oke, okay. Guru-gurunya nih Bu, nah, ya. SD, SMP, paket A, paket B maupun C nih, nah, ini
0: kita gimana? Punya 16 pendidik, di, termasuk PAUD, jadi PAUD-nya itu ada 4, sisanya di kesetaraan.
1: Oke, okay, baik. Kita tanggapi beberapa lagi pernyataan di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Topik yang sangat menarik untuk anak-anak yang putus sekolah, kemudian sangat bermanfaat. Nah, kembali dijelaskan untuk menjawab putus sekolah ini, menyasar benar-benar anak-anak yang putus sekolah, sekolah kesetaraan atau pendidikan kesetaraan, di mana Nisa?
2: Untuk menyasar anak-anak putus sekolah ya. Jadi memang kalau di Satuan Pendidikan Nonformal di PKBM kami juga fokus kami ya terutama untuk memangkas angka putus sekolah ini ya gitu. Jadi kita itu kenapa tadi saya bilang kita jemput bola. Nah terkadang ada masyarakat yang memang mereka sadar memang yang gak mau sekolah. Jadi pendidikan itu di nomor sekian kan di belakang kan gitu. Kadang saya dengan teman-teman tutor itu kami ada program namanya FBI in your area bang.
1: Apa tuh?
2: Bay in your area gitu. Kami datang. Kita bawa ini brosur, kita bawa standing banner biasanya saat di CFD atau di kegiatan-kegiatan hari-hari tertentu lah di masyarakat sedang ngadain apa, kita izin sama tokoh masyarakat setempat buat sosialisasi. Nah, kami seringnya seperti itu. Biasanya di bulan Juni atau di akhir tahun. Pokoknya ada momentum-momentum tertentu yang memang kita ingin menjangkau lebih banyak orang-orang yang tidak terjangkau ini. Nah, jadi seperti itu. Kalau kami ya, itu udah jadi salah satu giatnya kami. Karena kalau di PKBM kita itu juga kita integrasikan dengan banyak kegiatan sosial lainnya juga, Bang. Yeah. Jadi ada momen tertentu di mana anak-anak paket ini dia ikut misalnya nih kegiatan Ramadan berbagi, dia ikut kemah literasi, atau dia juga sampai tingkat nasional pernah kami berangkatkan juga. Sanggar seni kami pun sampai hari ini nanti di kantor Bupati Kuburaya besok nih anak-anak tampil gitu. Nah kita berdayakan memang seperti itu. Itu kita jadikan program unggulan juga supaya orang-orang tertarik yang masuk sekolah diberdayakan bisa menghasilkan cuan gitu. Nah itu salah satunya.
1: Oke, baik Nisa dan juga Bu Rina, tidak terasa kita di akhir acara. Saya ke Nisa dulu, nanti terakhir Bu Rina, bagaimana pada akhirnya agar pelaksanaan dari pendidikan kesetaraan atau pahlawan bagi dunia pendidikan ini benar-benar dijalankan dengan baik, tentunya tidak mengesampingkan kualitas pendidikan itu sendiri. Gimana Nisa, silakan.
2: Tentunya kita semua sama-sama berharap seperti ini ya. Kita kan berusaha untuk menaikkan indeks ini pembangunan manusia IPM masyarakat Kota Pontianak, Kalimantan Barat dan Indonesia gitu secara umumnya. Yeah. Yang mana pendidikan kesetaraan ini menjadi PR kita bersama yang bergerak di Satuan Pendidikan Nonformal. Bagaimana cara mematahkan stigma masyarakat ini yang menganggap bahwa kalau misalkan anak di sekolahkan di SPNF baik itu SKB atau PKBM, artinya ini tempat buangan misal seperti itu. Nah, kami berharap stigma seperti itu bisa hilang sepenuhnya. Dan juga untuk anak-anak ataupun ada orang tua atau wali murid yang merasa kesulitan mencari tempat yang bisa menyesuaikan kebutuhan dari anak-anak mereka, ini jangan khawatir. Di Kota Pontianak saja tadi sudah ada 18 ya. Nah, jadi silahkan dieksplor lagi saja, disesuaikan saja, karena di masing-masing tempat ini 17 PKBM dengan 1 SKB ini dia punya program unggulan tersendiri. Jadi dilihat saja kira-kira saya atau anak saya cocoknya adanya yang di mana ya. Nah itu seperti itu, karena kami yakin semua anak berhak mendapatkan pendidikan, semua anak berhak disetarakan. Itu sih kalau dari saya.
1: Baik, terima kasih Nisa dan Bu Rina, bagaimana pendidikan kesetaraan ini dijalankan tanpa mengesampingkan dari kualitas pendidikan itu sendiri.
0: Saya rasa untuk kami di SKB kita memenuhi semua standar pendidikan yang ada ya Bang ya. Jadi semua 8 standar itu kita penuhi. Jadi mutunya juga, kemudian juga apa layanan ya kita perbanyak, seperti insya Allah di SKB Kota Pontianak di akhir semester atau nanti di semester genap nanti akan ada life skill berupa barista. Jadi yang harus kita tingkatkan adalah mutu layanannya juga memenuhi semua standar, 8 standar pendidikan. Insya Allah itu akan membuat semua satuan pendidikan non formal itu menjadi pilihan dari masyarakat. Ya. Seperti itu aja.
1: Baik, terima kasih Ibu Rina, Nisa juga terima kasih. Harus kita tutup perbincangan di pagi ini. Pemirsa dan pendengar, demikianlah pembahasan kami di pagi ini, membahas mengenai pendidikan kesetaraan, pahlawan bagi dunia pendidikan. Pendidikan kesetaraan bukan sekedar alternatif, tetapi harapan bagi anak-anak yang sempat kehilangan kesempatan belajar. Dan mari bersama menjadi bagian dari pahlawan pendidikan agar tidak ada lagi anak di Indonesia yang tertinggal. Sudah membahasnya bersama kami Ibu Rina Wulandari, Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kota Pontianak, kemudian Anissa Maharani Nasran, tutor dari PKBM Fitrah Berkah Insani Kota Pontianak. Saya Fikol Hadi, terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pontianak siang ini.
1: Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun berada. Semangat ya hari ini Selasa 9 Juni 2026. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Kembali bersama kami di sini masih temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak siang ini. Hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM temani Anda dengan beragam program musik dan informasi tentunya untuk Anda pendengar. Pukul 10 kita buka dengan tadi sudah kita dengarkan ya lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan juga teks Pancasila. Kemudian kami akan update informasi-informasi di program moderasi beragama pendengar. Kemudian akan ada juga informasi-informasi olahraga. Kita relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Musik dan informasi obrolan siang untuk inspirasi kuliner makan siang Anda nanti. Warta berita siang dan juga akan ada 100% Indonesia untuk lagu-lagu Indonesia yang nanti akan kita relay juga dari Pro 1 RRI Jakarta. Jangan sampai ketinggalan mendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Hujan deras dan terus-menerus dapat menyebabkan peningkatan debit air sungai dan meningkatkan risiko banjir. Waspadai potensi banjir di wilayah Anda dan ambil langkah-langkah pencegahan untuk melindungi diri Anda dan keluarga. 1. Pantau informasi cuaca dan peringatan dini banjir dari sumber terpercaya. 2. Hindari aktivitas di daerah rawan banjir saat hujan deras. 3. Siapkan rencana evakuasi dan tempat penampungan sementara jika diperlukan. 4. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman dan mudah dijangkau. 5. Matikan listrik dan gas jika air mulai merendam rumah Anda. 6. Jangan mencoba menyeberangi sungai atau saluran air yang meluap. 7. Cari bantuan dari petugas jika Anda membutuhkan pertolongan. Keselamatan adalah yang utama. Tetap waspada dan lindungi diri Anda dari bahaya banjir.

Baik, siang ini pendengar dalam program Moderasi Beragama. Kita akan memahami nilai-nilai moderasi beragama sebagai jalan tengah dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Nah, tentunya dalam Moderasi Beragama, kita juga merangkum berbagai dinamika isu nasional dan kearifan lokal kita di Kalimantan Barat, pendengar. Kami punya beberapa poin yang ingin disampaikan. Mungkin kita mulai dari secara nasional dulu, pendengar. Di mana arah baru masa depan dalam perumusan outlook kehidupan beragama. Kementerian Agama Republik Indonesia secara nasional tengah mematangkan perumusan outlook kehidupan keagamaan, sebuah langkah strategis untuk menempatkan nilai-nilai keagamaan sebagai motor penggerak keadaban publik maksud kami, dan juga stabilitas sosial bangsa. Di tengah dinamika global yang kian kompleks, tentunya kebijakannya dirancang bukan sekedar sebagai dokumen birokrasi teoretis, melainkan sebuah komitmen hangat untuk merangkul seluruh elemen umat dalam merajut persatuan, mencegah radikalisme sejak dini melalui institusi pendidikan, serta mempersiapkan generasi masa depan yang inklusif. Nah, pendekatan ini memastikan bahwa negara hadir juga mendengar untuk mengayomi kebebasan beribadah sekaligus menindak tegas segala bentuk intoleransi demi tegaknya hukum dan keadilan. Ini kami lansir dari laman Kementerian Agama Republik Indonesia, pendengar. Kemudian melengkapi arah kebijakan baru tersebut, integrasi isu lingkungan ke dalam praktik keagamaan kini mewujud nyata ya, melalui gagasan ekoteologi dan gencar dikampanyekan di tingkat nasional. Melalui gerakan ini, merawat alam dan menghadapi krisis iklim global dipandang bukan lagi sebatas etika sosial atau urusan aktivis lingkungan. Bahkan di semua agama juga kita diajarkan untuk menjaga alam, begitu pendengar. Nah, ini tentunya juga menjadi bagian dari integral dari manifestasi tauhid dan panggilan iman terdalam manusia untuk turut serta menjaga alam sekitar kita, begitu pendengar ya. Nah, dengan menerjemahkan nilai kesucian alam ke dalam aksi nyata berkelanjutan seperti gerakan menanam pohon, pelestarian hutan adat, hingga pengelolaan rumah ibadah ramah lingkungan, kita sebagai umat beragama di Indonesia ini, pendengar, juga diajak untuk melangkah bersama menyelamatkan bumi dari kerusakan ekologi sebagai wujud nyata ibadah kepada Sang Pencipta. Luar biasa ya, bahwa ternyata ibadah itu bukan hanya urusan kita dengan Tuhan, tapi juga urusan kita dengan alam, ini juga termasuk ibadah, pendengar. Itu juga yang kita gaungkan ya dalam yang namanya tri ekoteologi, untuk melengkapi kebijakan mengenai integrasi isu lingkungan ke dalam praktik keagamaan yang mewujud nyata melalui gagasan ekoteologi yang gencar dikampanyekan.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
4: Iya, mana dari tadi Bapak juga gak bisa tidur.
3: Duh, besok anak-anak sekolah nih Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
4: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
3: Udah sih Pak, tapi tetap aja kayak gitu.
4: Ya udah Bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
3: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
5: Kenyamanan bersama tercipta

Pendengar, kita masih membahas moderasi beragama ya, dan kita sedang merangkum dinamika isu nasional dan kearifan lokal kita di Kalimantan Barat tentang keberagaman akhlak kita di beragama begitu ya pendengar ya, moderasi beragama kita di Indonesia. Tadi kita sudah bahas mengenai perumusan outlook kehidupan beragama dan juga menjaga bumi ya melalui ekoteologi sekaligus menjaga iman kita. Bagaimana dengan di Kalimantan Barat? Kita ekspansi kampung moderasi beragama pendengar ya dengan prototipe harmoni di Kalimantan Barat. Tentunya semangat moderasi di tingkat nasional ini menemukan ruang aplikatifnya sendiri di Kalimantan Barat melalui ekspansi program kampung moderasi beragama. Nah, udah pernah dengar belum pendengar? Nah, kita bahas sedikit pendengar ya mengenai kampung moderasi beragama yang ada di Singkawang yang kini terus diperluas secara masif pendengar ya. Keberhasilan Kelurahan Nyarungkop di Kota Singkawang dinobatkan sebagai lokasi prototipe kampung moderasi beragama di Kalimantan Barat dan kini mulai direplikasi ya di wilayah lain seperti Kelurahan Sungai Beliung di Pontianak Barat, dan melalui kehadiran simbolis tempat ibadah yang berdiri berdampingan secara damai seperti gereja HKBP Jeruju dan Masjid Nur Baitullah. Kampung-kampung ini menjadi bukti hidup di tingkat akar rumput bagaimana toleransi tidak sekadar diikrarkan ya di atas kertas, tetapi juga kita jalani dalam roda sosial kita sehari-hari untuk membentengi masyarakat dari paham ekstrem. Nah, mengenai Kampung Moderasi Beragama ini pendengar atau KMB, ini juga merupakan sebuah program percontohan ya dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menciptakan desa atau kelurahan yang harmonis, toleran, dan rukun dalam keberagaman. Nah, program ini mengedepankan kolaborasi lintas agama, suku, dan lapisan masyarakat untuk hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai. Tentunya toleransi ini sudah pasti paling ditekankan ya. Komitmen kebangsaan, anti kekerasan, dan juga akomodatif terhadap budaya. Menerima kearifan lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran agama manapun. Begitu pendengar ya, karena ternyata wilayah percontohan seperti tadi di Singkawang ya dan juga di Pontianak, kita punya ribuan pendengar ya, ribuan kampung moderasi beragama yang tersebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Kalau tadi kita sudah main ke Singkawang dan Pontianak Utara, kita geser sedikit ke Jawa Barat pendengar. Banyak sih gesernya nih ya kalau udah main ke Jawa Barat ya. Karena juga diluncurkan ya di berbagai kecamatan di Kabupaten Karawang dan Kota Bandung. Kemudian di Sumatera diterapkan di wilayah seperti Desa Pelayang Raya, Jambi hingga Desa Baru di Belitung Timur. Nah, wilayah-wilayah lainnya meliputi percontohan di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, hingga di Kalimantan Barat juga, pendengar. Begitu ya. Nah, kemudian kita juga akan membahas belum lagi mengenai peran Majelis Adat dan Perkumpulan Merah Putih sebagai perisai konflik. Menyadari bahwa karakteristik sosiologis di Kalimantan Barat ini sangat multi etnis begitu ya. Tapi tidak jarang juga kita di Kalimantan Barat, kota Singkawang lah ya, menjadi kota dengan tingkat toleransi paling tinggi se-Indonesia. Nah, tentunya pemerintah daerah juga bersama dengan tokoh masyarakat tetap secara aktif mengandalkan kekuatan majelis adat ya, serta wadah kolaboratif perkumpulan merah putih. Sejak ketika riak kecil atau potensi perselisihan antar warga mulai muncul ya di permukaan, tokoh para adat ini dari berbagai latar belakang suku, mau itu dari Dayak, Melayu, Tionghoa, dan bahkan etnis lainnya, segera duduk bersama nih untuk melakukan rembuk ya serta mediasi secara kekeluargaan sebelum masalah tersebut melebar kemana-mana. Pendekatan kultural yang penuh rasa hormat ini menjadi benteng pertahanan utama di kita ya pendengar di Kalimantan Barat, bersumber dari Sekretariat Daerah dan Forkopim Pemerintah Kota Pontianak. Tentunya pendekatan kultural ini tadi juga menjadi benteng pertahanan utama kita di Kalimantan Barat, di mana penegakan hukum tetap dijunjung tinggi, sementara ikatan persaudaraan lokal dirajut kembali ya demi mencegah timbulnya konflik sosial yang lebih besar.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Nah, pendengar, masih dalam program Moderasi Beragama, kita membahas mengenai dinamika ya, isu nasional dan kearifan lokal kita di Kalimantan Barat yang kami rangkum dalam program Moderasi Beragama hingga jelang pukul 11 ini, pendengar. Terakhir ya, ini ada yang namanya budaya ngopi sebagai ruang dialog informal yang inklusif juga tentunya ya, dan setara. Selain melalui jalur formal kelembagaan, kita di Kalimantan Barat ini punya modal sosial yang lebih unik sedikit, pendengar ya, yang terbukti dengan sering ngopi juga gitu ya, yang efektif ya dalam merawat kerukunan warga, itu pemanfaatan kearifan lokal berupa budaya ngopi. Warung-warung kopi yang menjamur di berbagai sudut kota seperti Pontianak dan Singkawang ini memang secara alami bertransformasi, atau bisa kita katakan ya menjelma begitu ya, sebagai ruang publik yang demokratis di mana sekat-sekat perbedaan suku, agama, atau status sosial seketika akan mencair di balik kehangatan secangkir kopi. Coba lihat di tongkrongan Anda, pendengar. Pasti ada yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, tapi kita menjadi satu begitu ya, hangat. Dan obrolannya juga nggak pernah tuh menyinggol-nyinggol gitu istilahnya. Nah, di meja-meja kopi seperti inilah komunikasi informasi antar warga dan tokoh masyarakat mengalir dengan santai dan santun, namun tetap bermakna, menjadikannya sarana mediasi akar rumput yang ampuh untuk saling mengenal, menurunkan ketegangan sosial, serta menumbuhkan rasa saling menerima dalam keberagaman. Indahnya keberagaman kita di Indonesia, pendengar ya. Dan itu dia tadi Moderasi Beragama yang telah kami rangkum ya, mulai dari isu nasional Kalimantan Barat dan kearifan lokal mengenai dinamika ya kita beragama dan bersosial, berbangsa, bernegara begitu ya di Indonesia ini. Beberapa saat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan dengarkan informasi-informasi olahraga, pendengar ya. Kita relay dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional dengan program Dinamika Olahraga. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM.

0: Ada event lari lagi nih.
1: Biasa mah, kayaknya lagi ngetren sih.
0: Kita ikut yuk pak. Udah lama juga kan kita gak ikut olahraga lari.
1: Mama tuh ikut karena gak mau ketinggalan jejak kan.
0: Kok papa mikirnya kayak gitu?
1: Soalnya papa lihat orang kesana itu cuma buat ngonten.
0: Kalau itu kan kembali ke masing-masing orang pak.
1: Oke, tapi papa nanya nih, memang apa sih manfaat ikut event lari gitu mah?
0: Ya banyak pak, badan lebih sehat, tidur lebih nyenyak, terus bisa ketemu relasi baru, dan yang pastinya moodnya lebih bagus, nggak kayak mood papa sekarang nih.
1: Dasar mama.
0: Ya udah, mama daftar buat weekend ini ya.
1: Daftar lari.
0: Bukan, daftar isi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Goal van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Wolves Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Kurozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside. Disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov, bek Uzbekistan dan juga Manchester City, melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hek dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen.
2: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan dua pertandingan. Kami berhasil mencetak dua gol hari ini, dua dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol. Tetapi dalam dua pertandingan itu, kami juga melewatkan tiga atau empat gol yang seharusnya bisa kami cetak, dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ja, dat vond ik ondermaats in deze twee wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauret Lille. Prancis dini hari tadi leblu menang berkat hat-trick Michael Olise. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olise membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olise mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice cut! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Junio Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde, gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
2: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri. Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janice Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janice yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janice juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janice yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heferlek dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal jenis pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kansas
0: City. Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati El Warin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans klub negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoax, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng, maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan menyebarkan

0: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesparawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
1: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan

0: mempengaruhi minuman keras. Karena nanti akan hadir 34 provinsi yang mengikuti acara Best Parawi di Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
1: Ia menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Best Parawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Patil Warin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari Kadar langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandalkan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol, yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silca Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah menambah keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silja Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua. Dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netic Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angels Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gilmore yang memenangkan game ini dengan satu putback.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri, Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferrin Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple-double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 asis. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnover dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena. Karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya Dewa United tampil kurang. Singleton bangga dengan perjuangan timnya di gym kedua ini.
3: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there.
4: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu sejak awal. Saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir dan begitu juga kami.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
2: Sementara itu pelatih Dewa United, Jeffrey Boss, mengakui kelemahan timnya.
4: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin, hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
5: Not being able to reach our goal, so I think we have to improve defensively.
2: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Canton City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
6: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongkoa itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porpor Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
7: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konco-koncoan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi TBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal, secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
6: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
8: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TOSE akan terus mengembangkan anak-anak sampai batas terhapus untuk pertandingan.
6: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Antas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pontianak siang ini.
1: Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi bersama kita dengarkan dinamika olahraga, pendengar, kita relay dari Pro 3 jaringan berita nasional untuk seluruh Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda kembali untuk bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kami akan update beberapa informasi juga untuk Anda, pendengar. Kali ini kami update kabar duka ya yang disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kalimantan Barat. Kamaludin menyampaikan secara umum kondisi jemaah haji asal Kalbar dalam keadaan baik usai melaksanakan puncak ibadah haji di Arafah. Namun saat ini tercatat 3 jemaah haji Kalbar meninggal dunia. Kamaludin mengatakan 2 jemaah meninggal dunia di Arab Saudi dan 1 lainnya wafat di Embarkasi Batam saat proses pemulangan. 3 jemaah tersebut seluruhnya berasal dari kota Pontianak yang tergabung dalam kloter 16 BTH Kalbar. Jemaah pertama yang meninggal yakni Eti Marianti binti Mas Fadilah berusia 63 tahun. Almarhumah wafat pada Senin 25 Mei 2026 pukul 6.07 waktu Arab Saudi di Rumah Sakit Al-Nur Makkah setelah menjalani perawatan selama 3 hari. Almarhumah dimakamkan di pemakaman Nas Al-Syari Makkah. Selanjutnya Sudarsono bin Sasuinarso berusia 78 tahun meninggal dunia pada Sabtu 6 Juni 2026 kemarin, pendengar, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Awal Bros Botania Batam. Saat itu almarhum merupakan jemaah tanazul awal dari kloter 16 BTH menuju kloter 3 BTH. Sementara itu jemaah ketiga atas nama Darno bin Minggu Suparman berusia 75 tahun meninggal dunia pada 7 Juni 2026 hari Minggu kemarin, pendengar, pukul 15.02 waktu Arab Saudi di Rumah Sakit Sulaiman Al-Habib Jeddah setelah dirawat selama 2 hari. Almarhum dimakamkan di Dahban Jeddah. Dan begitu, pendengar, informasi yang dapat disampaikan ya, kabar duka dari 3 jemaah haji Kalbar asal kota Pontianak yang meninggal dunia. Ada yang di Indonesia ya, di Batam, Embarkasi Batam, dan juga ada yang dari Arab, di meninggal di Arab Saudi. Kita doakan bersama, semoga almarhum dan almarhumah seluruh ibadahnya diterima, pendengar ya. Dan perjalanan ke Tanah Suci Mekah kemarin waktu haji itu juga dapat diterima tentunya, pendengar ya. Dan beberapa saat lagi juga nanti akan kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 43 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 5 Februari 2026, telah memanggil Ricky Ferdinanda, Jalan Sumatera, Komplek Puri Indah nomor F3, RT4 RW6, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, sebagai turut tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Boy DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Ureheri Yanizar.
1: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
2: Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
2: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum 'abidun ma a'bud.
2: Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidun ma 'abadtum.
2: Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum 'abidun ma a'bud.
2: Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah.
1: Lakum dinukum waliyadin.
2: Untukmu agamamu dan untukku agama.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terima kasih, masih bersama di FM 97,4 MHz.

kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

Kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Ngapa be?
1: Kau ye be ngapa?
0: Ngapa udik?
1: Dak indak ngapa ye? Tang dak sadang sadar.
0: Ape me? Dak jelas lalu.
1: Kaulah dak jelas dan peka.
0: Masih belum paham juga ya. Parit, selokan, got atau aliran air lainnya bukanlah tempat pembuangan sampah. Hentikan kebiasaan membuang sampah ke tempat-tempat tersebut sekarang juga demi lingkungan hidup lebih bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Samba.

Zikir nazam merupakan seni bersair dalam bahasa Arab yang dilantunkan dalam pelaguan tertentu. Kesenian itu dimainkan secara berkelompok dan diiringi dengan alat musik perkusi seperti rebana, ketumba, dan tamburi. Syair tersebut berpedoman pada kitab Barzanji karya Syekh Ja'far Al-Barzanji. Pada umumnya, zikir nazam terdiri dari dua larik serangkap dengan jumlah kata 4 hingga 6 selarik. Skema syairnya berjenis munirama, yaitu AA, AB, dan CB dengan beberapa variasi. Masyarakat Melayu Sambas biasa menyebut zikir nazam dengan nama serakalan dan menjadi tradisi wajib dalam setiap acara resmi seperti acara pesta pernikahan, akikah, selamatan, hingga acara kitanan. Zikir nazam telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2020 yang lalu. Zikir nazam memuat syair puja dan puji kepada Rasulullah. Tradisi itu juga menjadi sebuah seni budaya masyarakat Melayu Kabupaten Sambas.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz. Kapankah waktu terbaikmu? Apakah ini waktu terbaikmu? Atau ini?
1: No.
0: Tanpa disadari, kita terlalu lama menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang berguna, sehingga apa yang ada di sekitar diabaikan. Bagaimana kalau ini waktu terbaikmu untuk membantu orang lain, mengejar impian, dan bersama dengan orang tercinta? Yeah! Waktu tidak bisa menunggu siapa.

pendengar, tahukah Anda ada satu negara yang memiliki 3 ibu kota sekaligus dan ini hanya satu-satunya di dunia? Ya, negara Afrika Selatan yang memiliki 3 ibu kota negara. Ketiga ibu kota negara tersebut adalah Pretoria, Cape Town, dan Bloemfontein. Alasan negara Afrika Selatan bisa memiliki 3 ibu kota negara dilatar belakangi oleh adanya peristiwa Union of South Africa atau Persatuan Afrika Selatan. Ketiga ibu kota negara tersebut dibagi berdasarkan basis pemerintahannya, yaitu administratif, legislatif, dan yudikatif. Pretoria adalah ibu kota pertama negara Afrika Selatan yang menjadi ibu kota administratif. Kota ini terletak di Provinsi Utara Gauteng. Kemudian, Cape Town menjadi ibu kota negara Afrika Selatan yang kedua. Ibu kota ini menjadi ibu kota legislatif. Dan yang ketiga adalah Bloemfontein yang menjadi ibu kota yudikatif. Kota ini juga mendapatkan julukan Kota Bunga karena di kota ini diselenggarakan Festival Mawar setiap tahunnya.

0: Viral tuh. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial. Yuk cerdas dalam bermedia sosial.
1: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus sia-sia.
1: Habisi mereka! Jangan kasih ampun! Ini tentang harga diri kita!
2: Sudah!
1: Ayo maju!
2: Sudah! Aku gak mau ikut-ikutan lagi! Aku gak mau masa depanku hancur!
0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
3: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari konsleting listrik.
1: Di atas. Santos bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari GRIP.
2: Saya tegaskan kembali, tidak ada tempat bagi ormas yang namanya GRIP di Provinsi Kalimantan Barat.
3: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
4: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum partisipasi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Warta Berita Siang. Sari berita penting.
5: Fakultas Pertanian Untan menawarkan metode pengolahan lahan tanpa bakar.
6: Menyadarkan petani bahwa penggunaan pupuk organik bermanfaat dalam jangka panjang.
5: Petinju muda asal Ketapang rebut sabuk juara Beson di Jakarta.
7: Beserta Om Daud karena telah memberi saya motivasi.
0: Selamat siang pendengar, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita siang ini pendengar, Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak menawarkan metode pengolahan lahan minimal tanpa bakar sebagai solusi mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Di tengah potensi penurunan curah hujan dalam beberapa pekan ke depan, kita juga menghindari yang namanya kebakaran hutan dan lahan. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
8: Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak, Paperta, terus mengedukasi masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan akibat pembukaan lahan dengan cara membakar. Dekan Paperta Untan Pontianak, Dena Suswati, mengatakan pihaknya bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar rutin melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan petani terkait bahaya karhutla. Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan memberikan dampak besar terhadap lingkungan, terutama meningkatkan emisi karbon CO2 serta kerusakan lahan yang dapat mengurangi masa produktif pertanian. Sebagai solusi, Faperta Untan menawarkan metode pengolahan lahan minimal atau tanpa bakar dengan memanfaatkan bahan organik spesifik lokasi. Metode tersebut dinilai lebih ramah lingkungan karena mampu menjaga kesuburan tanah, mengurangi risiko erosi serta mengembalikan unsur hara alami ke dalam lahan pertanian. Namun ditambahkan Dena, dalam penerapannya, metode ini masih sering dikeluhkan petani karena membutuhkan proses lebih lama dibanding penggunaan bahan anorganik yang lebih praktis dan mudah diperoleh di pasaran.
6: Gunakan itu karena biasanya mereka mengeluh itu lama baru bisa digunakan. Kalau menggunakan pupuk anorganik, pupuk kimia di pasar itu kan gampang. Tetapi kita harus tetap menyadarkan petani bahwa penggunaan pupuk organik itu dalam jangka panjang, bermanfaat dalam jangka panjang, mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan sehingga masa pakainya juga akan semakin panjang.
8: Meski demikian, Dena menegaskan penggunaan bahan organik memiliki manfaat jangka panjang bagi keberlanjutan lahan pertanian dan kelestarian lingkungan. Paperta Untan berharap kesadaran masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar terus meningkat, terutama menjelang musim kemarau di Kalimantan Barat. Syarusani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi ekonomi pendengar. Berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadi peluang besar bagi Kalimantan Barat untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM naik kelas hingga menembus pasar internasional. Namun dibutuhkan strategi pendampingan dan model pengembangan yang jelas agar potensi tersebut benar-benar dapat diwujudkan.
3: Kedekatan Kalimantan Barat dengan negara tetangga dinilai menjadi modal penting untuk mempercepat langkah UMKM menebus pasar internasional. Peluang ini dinilai lebih besar dibandingkan sejumlah daerah lain yang harus menghadapi biaya distribusi dan logistik yang lebih tinggi. Praktisi Ekonomi Universitas Tanjung Pura Pontianak, Muhammad Fahmi, mengatakan meski jumlah UMKM Kalbar yang telah go internasional belum diketahui secara pasti, potensi yang dimiliki daerah ini sangat menjanjikan karena letak geografisnya yang strategis.
9: Kalau koperasi, mereka bentuk koperasi, pengurus dalam macam ini kita endorse, kita empower gitu untuk bisa mengelola anggota-anggota mereka yang lagi dari UMKM yang mikro-mikro ini. Tapi yang kecil dan menengah itu relatif masih mampu atau masih bisa kita dorong menjadi atau scale up menjadi pengusaha yang naik kelas. Jadi kecil, menengah. Nah ini adalah satu desain yang harus kita buat.
3: Fahmi menilai potensi tersebut harus didukung dengan grand design yang terukur. Kawasan perbatasan yang tidak hanya dibangun dari sisi infrastruktur, tetapi juga harus menjadi pusat aktivitas ekonomi yang mampu menghubungkan produk UMKM dengan pasar regional. Menurutnya, berbagai pemangku kepentingan perlu menghadirkan langkah nyata melalui pendampingan, akses pembiayaan, hingga pembukaan jaringan pemasaran. Peran asosiasi usaha juga dibutuhkan untuk menghadirkan model pengembangan UMKM yang dapat direplikasi di berbagai daerah. Selain itu, pelaku UMKM perlu diperkuat melalui wadah kolektif seperti koperasi atau kelompok usaha agar lebih mudah mendapatkan pembinaan dan akses pasar. Dengan roadmap yang jelas dan dukungan yang berkelanjutan, UMKM Kalimantan Barat diyakini tidak hanya mampu naik kelas, tetapi juga bersaing di pasar nasional hingga internasional. Hermanta dan Kulista Kisra melaporkan.
0: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi pendidikan, pendengar, hasil belajar anak tidak selalu diukur dari nilai rapor. Melalui pesta karya cerlang, anak-anak menampilkan beragam hasil riset, karya kreatif hingga kegiatan wirausaha sebagai bentuk apresiasi atas proses belajar selama satu semester. Berikut laporannya.
3: Suasana meriah terlihat dalam kegiatan pesta karya cerlang yang digelar di sekolah. Kegiatan ini menjadi ajang bagi anak-anak mulai dari tingkat playgroup, teman kanak-kanak, hingga program paket A setara sekolah dasar untuk menampilkan hasil belajar yang telah mereka jalani selama satu semester. Beragam kegiatan ditampilkan dalam acara tersebut, mulai dari pameran karya anak, presentasi hasil riset, hingga pasar cerlang yang memperlihatkan kemampuan anak-anak dalam berwirausaha melalui kegiatan jual-beli makanan dan minuman yang dihasilkan oleh olahan mereka sendiri. Pengelola cerlang, Sri Wartati, mengatakan pesta karya merupakan bentuk apresiasi terhadap proses belajar anak sekaligus sarana bagi orang tua untuk melihat perkembangan yang telah dicapai oleh anaknya selama satu semester.
10: Jadi orang tua dan pengunjung bisa melihat progres anak-anak dari kalau semester ini dari Januari sampai minggu lalu lah katakan gitu kan, progresnya apa saja itu bisa terpantau. Jadi kami memang hanya menunjukkan progres belajarnya. Kita tidak ngomongin nilai atau apa, karena itu nggak bisa jadi patokan. Yang penting harus ada progres kan. Nah kalau presentasi riset itu memang jadi tahap akhir dari proyek risetnya mereka. Jadi anak-anak dari awal semester sudah merancang riset apa yang ingin mereka pelajari sesuai dengan minat masing-masing, serandom apapun itu, gitu kan? Kayak tadi ada yang main Rubik, gitu kan? Ada yang menggambar komik, ada apa aja kayak gitu sesuai dengan apa yang mereka lagi minatin lah gitu. Jadi mereka bisa mempelajari secara lebih terfokus, lebih mendalam.
3: Sri menjelaskan salah satu kegiatan unggulan dalam pesta karya adalah presentasi riset yang dilakukan anak-anak sekolah dasar. Melalui metode pembelajaran berbasis riset, peserta didik diberikan kebebasan memilih topik sesuai dengan minat mereka. Kemudian melakukan pengumpulan data, wawancara, hingga menyusun hasil penelitian untuk dipresentasikan di depan publik.
11: Sementara itu, anak-anak usia dini turut menampilkan hasil belajar melalui pasar cerlang yang melatih kemandirian dan kreativitas. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana belajar menghitung, berkomunikasi, dan bekerja sama dalam suasana yang menyenangkan. Pesta Karya Cerlang diharapkan dapat menjadi ruang bagi anak-anak untuk menunjukkan perkembangan diri, membangun rasa percaya diri, serta memperlihatkan bahwa proses belajar dapat dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan bermakna. Gulista Kisra melaporkan.
0: Dari dunia olahraga, petinju muda asal Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Christian Omang More, berhasil meraih sabuk juara pada ajang Bison Boxing yang diselenggarakan di Jakarta. Siswa SMA berusia 17 tahun tersebut menang meyakinkan lewat technical knockout atau TKO pada ronde pertama. Berikut laporan selengkapnya.
11: Prestasi membanggakan kembali ditoreh atlet muda asal Kalimantan Barat di cabang olahraga tinju. Petinju asal Kabupaten Ketapang yang sukses merebut sabuk juara pada ajang Bison Boxing yang berlangsung di Gedung Mantra Peak 2 Jakarta Utara pada Sabtu malam. Petinju yang akrab disapa Chris itu tampil dominan saat menghadapi Arasha, petinju tuan rumah asal DKI Jakarta. Sejak ronde pertama dimulai, Chris langsung mengambil inisiatif menyerang hingga akhirnya menjatuhkan lawannya melalui pukulan telak yang membuat pertandingan dihentikan wasit pada ronde pertama. Sebelum pertandingan dimulai, Chris mengaku termotivasi untuk memberikan penampilan terbaik. Dirinya juga menyampaikan rasa terima kasih kepada pelatih dan pihak-pihak yang selama ini mendukung perjalanan karirnya di dunia tinju.
12: Saya berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Bapak Promotor karena telah memberikan saya kesempatan untuk tampil di sini, dan juga saya berterima kasih kepada paman saya sekaligus pelatih saya, Om Damian Jordan, beserta Om Daud karena telah memberi saya motivasi sehingga saya bisa kuat sampai saat ini.
11: Kemenangan ini menambah catatan positif petinju muda binaan Sasana yang diasuh oleh Damianus Jordan. Dalam bincang-bincang dengan MC di atas panggung sebelum bertanding, Chris mengatakan telah menjalani 27 pertandingan dengan hanya 6 kali menelan kekalahan. Selain menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Ketapang, keberhasilan tersebut juga menunjukkan potensi besar atlet-atlet muda di Kalimantan Barat untuk bersaing di tingkat nasional. Kedepan, Chris menargetkan dapat terus berkembang dan membawa nama Kalimantan Barat pada ajang yang lebih tinggi. Gulista Kisra melaporkan.

Pendengar, sekian Warta Berita Siang, produksi Radio Republik Indonesia, Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: 4,4 MHz. Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM dan tadi oleh teman-teman kita di Pro 1 Pontianak juga telah menemani Anda di Warta Berita Siang. Pendengar, kami hadirkan berikutnya program acara Samba Siang untuk Anda di RRI Samba. Ada Pro Dangdut edisi Selasa 9 Juni 2026. Untuk Anda tetap bersama di RRI Samba, kita dengarkan yang berikut ini terlebih dahulu.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.

0: Halo di Prodangdut, Dangdut adalah kita bertemu dengan Kak Melsa kembali untuk Anda di siang hari ini di acara Prodangdut edisi Selasa 9 Juni 2026. Dan ya dengan panas yang sangat membara ini ya, sangat luar biasa panasnya pengar, ya Allah, bercucuran. Kasihlah Kak mandi tadi, tang mugi-mugi belimbur palu. Tapi ya mudah-mudahan semua para pengar insya Allah tetap sehat, semangat terus, apalagi yang mau request lagu dangdutnya. Dan ya di Pro Dangdut ini silakan bagi Anda yang ingin gabung bersama kita request lagu dangdut ataupun juga mau salam-salam aja, silakan di 085176700977. Telepon, SMS, WhatsApp di nomor tersebut pendengar ya. Caranya cukup gampang sekali, terutama bagi Anda pendatang baru yang pengen gabung bersama kita di RRI Sambas yo ya. Caranya sertakan nama, asalnya dari mana, mau lagu dangdut apa, salam-salam boleh. Atau mau sekedar salam sapa hey aja sama pendengar kita boleh aja ya di nomor tersebut. Passwordnya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan Anda juga bisa gabung bersama kita di media sosial Facebook RRI Sambas, Instagram RRI Sambas 974. Jangan lupa di follow ataupun ikuti dulu pendengar ya. Kemudian di kanal TikTok kita RRI Sambas, kita juga ada kanal YouTube RRI SP Sambas. Follow juga akun kita tersebut ya. Yang bisa mendengarkan kami di frekuensi 97,4 FM ini ya, radio terestrial ataupun di aplikasi RRI Digital dan streaming di RRI .co.id. Oke, langsung kita terima penelpon pertama. Siapakah Anda? Oke, halo di Pro Dangdut.
1: Dangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum, ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal kawan kita hari itu apa kabar, ya. Wan Naci?
1: Alhamdulillah, agak kepanasan. Dewe juga, dewe.
0: Jadi
1: namakan non tetap kipas yang malam.
0: Jadi alhamdulillah mudah-mudahan aja kipas yang tetap kuat, Pak Naji.
1: Anak lah, melinang murah lah biar banyak.
0: Oke. Okay. Murah tapi banyak ya, betatam kayak kuat juga jadi. Ah,
1: bilang kamar di dapur ade.
0: Beledi ya, listrik ya. Jadi ya, yang penting
1: 90 aja ya,
0: Ben. Wis sadang juga ya, adalah kan ngipas-ngipas dan kapan ngipas orang.
1: Belum.
0: Sapi nak numpang ya. Ini aki kah?
1: Warna su nak numpang. Lagunya dah ya.
0: Nah, lagu apa tuh?
1: Lagu apa?
0: Apalah yang bagus.
1: Lagu dari Roma aja lah.
0: Roma, judulnya?
1: Judulnya Lidah aja lah.
0: Lidah, sip, lanjut salamnya.
1: Salamnya buat Eca. Nah, buat wanis itu dia nak ngangkap nih dulu. Gak talangnya kan dia aja salam-salam. Cumanya ditangin lah.
0: Yo.
1: Nah, suka lah dia gitu, Be. Nah, buat Ella, buat Pia, buat Amin, buat Cikulat. Nah, yo wanis itu yo.
0: Nah, gimana? Halo, belum ya? Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Eca.
0: Aduh, Mbak Usu. Apa kabarnya tuh?
1: Baik, alhamdulillah. Mbak Eca yang cantik dan imut.
0: Alhamdulillah, ya Allah. Tolong pikirkan. Insya Allah sehat ya kita semuanya, Wanusui. Panas juga ke di sinun.
1: Bukan lagi cara panas ya.
0: Sami ke non-stop ke juga kipas ya. Oke lah. Nah, Wanusu yang penting insya Allah sehat. Ya, lagunya mau lagu apa tuh?
1: Lagunya Peluk Aku ada Cah. Dari Caca Handika.
0: Peluk Aku dari siapa tadi?
1: Dari Caca Handika.
0: Caca Handika. Oh, dengan Erly Rose ya. Entah peluk dengan siapa, okay. Tapi Wanusu teh. Ada deh, gitu.
1: Ada deh.
0: Yang merasa aja. Oke lah, salam-salamnya sila lanjut.
1: Ah, pertama salamnya buat Neng Eca yang lagi bertugas.
0: Insya Allah, manusia juga.
1: Salamnya buat Bang Bujang Kerenceng masih malam lalu banget dengan saya.
0: Iya, udah lama dan gabung ke Eja Tek Jo.
1: Selamat pagi adalah kasih saya kerajakan.
0: Olo-olo be ya.
1: Buat Uning Sangsut, buat Nia, Debi, buat Ella sepasang, Tia sepasang, buat Bang Nanda, buat Pak De, buat Mama Eti, Unasi, terima kasih Unasi dan numpangnya, Maksu, Bang Jaya, Bang Pardi, Bunda Ari, Aki Busri, buat Bang Pawadi, buat Risa, Alimin, Bang Ujang Syakmar, Pak Anjang, Bang Iman Nabela, Kak Meme dengan Bang Andre Ariantonye, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Uti, Lanius, Mama Anasha, Bang Ahmarwan, yang lain dirangkul aja Neng Eca dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan markoneng jadi enggak ya jadi. Akhirnya terima kasih untuk Wanaci terutama tadi yang numpangnya Wan Nusu. Mudah-mudahan ya para nek Wan gitu tuh tetap sehat dan bugar ya. Amin. Oke, lanjut ke penelpon yang berikutnya. Halo di Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Apa kabar Echa yang cantik inyan?
0: Alhamdulillah ya Allah, ya Allah nyapra ting tang muji-muji rate to.
2: Bareng ya si cantik cantik ya.
0: Iya di, gimana kabarnya nih Aki, sehat ke? Lengkap lalu tuh enek uane Aki gabung.
2: Echa ya apa kabar?
0: Alhamdulillah Masya Allah, luar biasa sehat insya Allah. Sehat-sehat
2: ya. Terakhir rumah kaca nampaknya cantik. Hmm. Kacanya
0: apa beda bu?
2: Kacanya terbuat dari
0: apa ya? Dari baja.
2: Rumah kaca nampaknya cantik, kaca cantik dari marmer. Kayak cai orang yang cantik. Ada sih orang yang melamar.
0: Padahkan kain ya gitu.
2: Padahkan kain usah.
0: Senyum-senyum ya.
2: Iya lur. Berilah uang asli. Kalau ada uang dengan mak balamar. Carilah orangnya yang baik hati.
0: Insya Allah doakan ya be. Dapat yang bagus kualitinya.
2: Tidak marah. Hanya sekadar bergurau aja.
0: Iya iya iya. Ya, suki dia dapat pantun. Karena padah-padahkan cantiknya. Akhirnya Aki mau lagu ke.
2: Cantik. Lagunya ya apa?
0: Nah, lagu apa tuh?
2: Lagunya lupa dengan lagunya.
0: Yo, tang lupa dek ceritanya ya.
2: Kau tercipta bukan untukku.
0: Oke lah, siap lanjut salamnya.
2: Salamnya pertama buat Echa yang lagi bertugas ya. Semoga sehat selalu yang
0: insya
2: cantik.
0: Insya Allah, amin. Ini Aki juga. Ya Allah,
2: sungguh cantik burung jelati hingga di kancing memakan padi. Ya, sungguh cantik wajahnya adik rasa menekat di dalam hati.
0: Allahu Akbar.
2: Salamnya buat Wanusu, Wanaci. Kak Ella Bang Senja, Kak Tia Bang Yayan, Mak Suri Fijang. Imana Bella, Bang Pujang Cahye, Cik Kulan, Pak Dedungun Cundung, Bang Pawadi Cijok di Saman ye, bersama kawan-kawan yang mungkin mendengarkan juga, Pak Alang Ping Cijok juga, Kak Amo, Cik Ambi, Cik Mama Nasa, Bang Pardi, Bang Caredi, Bu Ari, Bang Lanis juga, apa lagi ih. Kak Risa, yang lain dirangkul. Bang Alimin, mak lupa dengan Bang Alimin. Sudah mengarah Bang Alimin, apa kabar Bang Alimin? Mudah-mudahan Bang Alimin bisa gabung.
0: Insya Allah.
2: Buat Echa, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, terima kasih udah gabung bersama kita. Dan ada penelpon langsung aja terima ya. Halo di Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Alah, carikan meredunya aja. Apa kabar Bang Iman Abela?
3: Panasan.
0: Oh, alah ya kate di. Tapi insya Allah sehat ya kabarnya selalu. Amin.
3: Alhamdulillah sehat. Dah ada datang sinari.
0: Oh, lah sekiannya ya. Insya Allah barokah selalu. Oke lah, nak minta amin. Lagu ke? Bagaimana Bella tuh eh?
3: Dibari kira kata Bella lagu tuh?
0: Ya mari lah, karena ceri dangdut gitu tuh. Olok-olok dan mari. Dan
3: dibari meli aja. Meli aja nanti baru.
0: Oh, udah andi ye, dan diperjualbelikan tuh pendengar kita yang setia itu. Lagu apa tuh?
3: Lagunya dari Yus Yunus saja.
0: Yus Yunus judulnya.
3: Sarapan pagi.
0: Udah lah kak, tapi sarapan siang harusnya tuh.
3: Tidak pernah ada sarapan siang dia di siang itu lagu dia kayak yang
0: lalu. Iya, tang siang. Ya. Pagi tuh oleh nama makannya.
3: Kak Ica aja lah nyanyikan sarapan
0: Allah,
3: siang.
0: Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Takut yang salahnya lah. Oke lah salamnya sih,
3: Le. Salam-salamnya terutama buat Kak Ica. Semoga sehat selalu.
0: Insya Allah, amin.
3: Buat Wanaci, Wanusu, Ibu Sri, Pak Usu, Wanan, Kak Ila dengan Bang Senja, Bang Yayan dengan Kak Tia, Ujang S dengan Kak Mar, Pak De, udah dolo Kak Ica. Dah banyak juga tuh.
0: Insya Allah.
3: Buat Kak Ica, terima kasih. Dah semoga sehat selalu Kak Ica. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: This is one DJ.

Terima kasih pendengar masih bersama di acara Pro Dangdut kita, dan kita bertemu di sesi kedua. Dan tadi udah kita dengar 4 lagu sekaligus ya. Oke, kita lanjutkan ya. Bagi Anda yang ingin gabung di 0851 7670 0977. Oke, kita bacain dulu chat yang masuk lewat WhatsApp nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Nanda Robiansah dari Matang Danau Kecamatan Palo. Semoga Kak Eca sehat walafiat dan tanpa kekurangan apapun, insya Allah ya. Lagunya Hardang dari siapa pun boleh. Oke, okay. Salamnya buat Pak De Yusuf, Cik Kulan, Wanusu, Wanaci, Bang Andi, Kak Ella, si pasang, Kak Tia sepasang, Bang Alimin, Bang Pawadi, Pak Angga Palapa, di si bubus yang lain. Kita rangkum aja lah dari A sampai ke Z yang daan bisa disebutkan satu persatu nama tanpa terkecuali. Cuaca di situ panas, udah sampai di si aja. Buat pembawa acara Kak Eca dan kru Pro Dangdut, moga tetap semangat dan sukses, kompak selalu. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih ya untuk Nanda tadi yang udah gabung bersama kita. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan baik, sehat selalu ya. Oke, lanjut kita ke via telepon. Sepertinya sudah ada yang menghubungi. Oke, di 0851 7670 0977.

0: Oke, halo di Prodangdut.
1: Jam berapa kita?
0: Oke, Cik Kulani, apa kabar tuh?
1: Enggak sehat.
0: Alhamdulillah, masya Allah, mudah-mudahan selalu sehat. Gimana hari rendang dah?
1: Rendang. Bukan lagi, beki bawa nyampe.
0: Oke lah, yang penting insya Allah dalam baik-baik aja selalu. Amin. Lanjutlah dengan lagunya, mau lagu apa Cik Kulan?
1: Lagunya, Sini Cinta, Di Sana Kau Bercinta.
0: Apa tadi judulnya?
1: Sini Cinta, Di Sana Kau Bercinta.
0: Sini Cinta,
1: Di Sana Kau Bercinta.
0: Sana
1: Amelina.
0: Oh,
1: dengan Sida.
0: Amelida dan Shed ya kali ya.
1: Sida.
0: Sida.
1: Penyanyi dangdut mulai saya.
0: Sini Cinta, Di Sana Cinta kan ini.
1: Di Sini Cinta, Di Sana Kau Bercinta.
0: Di Sana Cintanya nah, Amelina kan ya.
1: Amelina dengan anak Sida juga deh.
0: Ah, betul betul. Di situ Sini Cinta, Di Sana Cinta ya deh judul. Nah. Siap. Lanjutlah salamnya.
1: Salamnya pertama buat Kaca. Tetap semangat, semoga sehat selalu sepanjang masa.
0: Amin.
1: Buat Tiambi, Kania, Pak Aida, Mama Nasa, Bang Alimin, Bang Nanda tadi ya, Bang Utih, Bang Darul, Bukan Naci juga, Bang Senja dan Kailanya, Bunda Ari, Bang Tredi, Pak Nahmarwan, Ujang Cahaya, Ipul, Pak De, Bang Pawadi, ini Bang Andi, Bujang Krenceng, Bang Jaja, yang lainnya kita pumpung habis dari A sampai Z.
0: Okay.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cikulon udah gabung. Mudah-mudahan dia tetap sehat selalu. Amin. Ya, nak gabung juga lewat WhatsApp sih le ya. Kita berikan kesempatan di 0851 7670 0977. Oke, ada yang gabung. Halo di Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Yeah. Apa kabarnya? Yeah.
2: Halo, manasnya tuh ya, keyboard.
0: Jadi nonstop di nyewan naci sampai dengan kipas yang betatam BGIG. Jadinya, ya Allah, mudah-mudahan ya kita tetap baik dan sehat walaupun cuacanya luar biasa panas membara. Oke lah Pak Udin, minta lagu. Mau lagu apa?
2: Lagu Cuma Kamu kalau kan.
0: Cuma Kamu. Nak dinyanyikan leh Roma ke leh sape tu?
2: Mau diajak lah. Siapa lagi nyanyikan?
0: Allah ya Allah ya Allah, mun tahu tadi. Oke lah, siap. Lanjut salamnya.
2: Salamnya Kaca, makan dengan awal sehat ya lah.
0: Insya Allah. Amin.
2: Pokoknya macam lah pokoknya. Nah, kena bari.
0: Kena bari semin.
2: Sehat nang ayo doh pakai
0: enak. Insyaallah jadi harapannya.
2: Alhamdulillah dari kesulan Nanda. Saya bang bawa di dal Taiwan itu. Kak Yere. Kak Tia. Kak Ella. Bang Jaja. Kak Yere bang anak Kiusri. Yang lagi dia buku sahabat saya. Waktu anak lagi anak tu ya.
0: Okay, yang siapa?
2: Malam anak-anak juga waktu ni.
0: Yang dia waktu benda. Jadi.
2: Bagi-bagi kawan dia.
0: Siap.
2: Nah, adalah ya.
0: Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Ude yang udah gabung bersama. Mudah-mudahan ya tetap baik, sehat selalu. Amin. Oke, lanjut ke penelpon berikutnya. Halo di Prodangdut.
3: Halo Prodangdut, dangdut adalah kita.
0: Gimana kabarnya, sehat?
3: Kabarnya sehat, alhamdulillah. Panas kerja.
0: Oh, alah ya, nyanyi Pak Lu. Oke lah, makan
3: Pak Nenek.
0: Iya dia, tapi dah laka makan nih.
3: Alhamdulillah, malam kekajukan.
0: Dah siang kepanasan nih, sekebesalahnya juga ya. Iya, tidak apa-apa. Yang penting badan bugar ya, sehat selalu insyaallah bersama keluarga tercinta ya. Oke lah, ke lagu, mau lagu apa?
3: Dari Andri Palu aja lah, semua tahu.
0: Andri Palu.
3: Nah.
0: Semua tahu ya, Andri Palu. Oh ya, lanjut salamnya ya.
3: Salamnya yang pertama buat Kak Ica lah. Semoga tambah cantik dan keramat.
0: Insyaallah.
3: Terus juga buat Cik Kulan tadi ya. Nah, Bang Nanda kita. Nah, Pak De. Nah, Wan Usu. Nah, Kak Ella, Bang Sunjani, Kak Tia, Bang Yayani. Nah, Bang Pawadi. Bang Alimin. Ayang Alimin kita rangkul lah.
0: Oke lah, siap.
3: Terima kasih.
0: Sami-sami.
3: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, dari Pak Lonyin kita ya, tadi udah gabungnya di Teluk Rahmat Nun. Yang panas juga ya, rata-rata panas nampak-nampaknya itu pendengar ya. Tapi insya Allah para pendengar tetap dalam keadaan baik. Oke, lanjut kita ke penelpon berikutnya. Halo, di Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Kak Ica.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Alimin, sehat?
4: Sehat, alhamdulillah. Hagi kepanasan tuh Kak Ica.
0: Walah, yang iya ada kipas tepi ya. Aman ya kalau ada kipas ya. Insyaallah tetap sehat selalu untuk Bang Alimin yang lagi kepanasan juga di sana. Siap, lanjut lagunya, mau lagu apa?
4: Lagunya dari apa? Dari Doyok Jak dan Silawati, Bang Madun.
0: Bang Madun, sip, lanjut lah salamnya itu.
4: Salam-salamnya buat Cik Bulan tadi ya. Mm-hmm. Buat Ciambi. Buat Kak Tia, Bang Yayan. Buat Kak Jenap. Buat Ibu Sri Kite. Buat juga Anjang, Bang Jaja. Pak Ngah Marwan, Pak Oning Sang Sud Kite. Yang lain kita bungkus saja lah Kak Ecai.
0: Oke, siap.
4: Buat Kak Icanya tetap sehat, tetap semangat, tetap ceria selalu.
0: Insya Allah.
4: Makasih Kak Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, baiklah pendengar, ya udah kita terima beberapa pendengar penelpon kita yang udah gabung. Ya, bagi para pendengar yang mau gabung lewat aplikasi RRI Digital juga boleh ya, di RRI Sambas pendengar. Oke, nanti kita lanjut di sesi ketiga dan itu menjadi sesi terakhir ya. Kita lanjutkan ya. Oh iya, tadi Bang Iman Nabila kalau gak salah request lagu sarapan pagi dari Yus Yunus, yang ada dari Yusnia tadi kita dengan apa ngapain dah bay. Oke, kita lanjutkan. Semoga Bang Nanda lagi dengarkan saat ini ya lagunya, langsung cus kita dengar bareng. Happy Asmara, Haredang. Selamat mendengarkan.

0: Oke, baiklah pendengar ya, kita udah dengar lagu-lagu dangdutnya dan ya yuk kita ke sesi terakhir. Ada siapa di sana? Langsung aja kita terima teleponnya. Halo, di Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon terakhir.
0: Dan juga sih, masih ada waktu. Gimana kabarnya Bang Pawadi, sehat?
1: Alhamdulillah, agak suke.
0: Nah, suke nyeyak lagi suke. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap selalu bahagia.
1: Oke, itu dengarkan lagu-lagu dangdut, mantap-mantap.
0: Wih, semua lagu apa tuh?
1: Ngomong-ngomong. Nah, itu lagunya ya, Orang Terbuang aja dari Tommy Jepita.
0: Orang Terbuang, gue tang sadih tuh lagunya.
1: Sadih, lagu kita itu Kak Eca.
0: Siap, lanjut salamnya.
1: Salamnya pertanyaan buat Kak Eca yang lagi sekarangnya. Selamat siap bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Insya Allah.
1: Yang, udah yang masuk-masuk tadi dari 1 sampai ke berapa ya kita.

0: Terima kasih dari Rita Sugiyato. Dan juga salamnya buat Bang Ute, Bang Jaja, Bang Yayan, Pak Lonyin, Kak Meime, Bang Aryanto, Kak Tia, Kak Aida, Wanaci, Wanusu, dan lainnya dibungkuslah aja buat Neng Eca. Nang baca, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya untuk tadi Bang Oyot ya. Oke, kita beralih ke chat WhatsApp dengar. Assalamualaikum Pro Dangdut Sambas. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Ye, alhamdulillah baik. Kak Eca, dari saya Zainuddin, kata yang ada di Sarawak, nak minta lagu Doa Suci dari Imam S. Arifin. Lagunya untukkan semua pendengar setia Pro Dangdut dimanapun berada. Semoga Pro Dangdut semakin asyik dan menjangkau lebih luas di pendengar semua. Tetap jaya Pro Dangdut Sambas. Buat Kak Eca, sehat-sehat selalu. Alhamdulillah, terima kasih Bang Zainuddin ya, udah gabung bersama kita. Tetap sehat juga walaupun lagi di perantauan saat ini. Mudah-mudahan rezeki dan kesehatannya melimpah ruah, selalu bahagia, amin. Lanjut, assalamualaikum Kak Eca. Waalaikumsalam. Itu Alung dari Sange Kelampai, katanya minta lagunya Masih Ada Jera dari Kamalia Malik. Salamnya buat Wanaci, Fiona, Pumpung Ja, semuanya Kak Eca. Oke, terima kasih. Oke, lanjut. Ini kayaknya pesan suara, kita coba dengar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam.
1: Kita halo Kak Eca, sehat selalu Kak Eca,
0: insya Allah.
1: Lagunya Kak Eca dari Leo Walti, Seandainya Dapat Ketemu Tuhan Tidak Salah. Salamnya kita angkul lagi saja lah Kak Eca, karena waktu udah kepepet ya, lagi saja lah salam-salam. Mengenai semalam Mbak Kak Eca, semalam dari sopir cuy, ayang ngajak ya, ketemuan antara manito ke manito, sangat bagus juga Kak Eca ya, sarannya mau sama dulu Kak Eca, jangan jadi manito dulu, ambil pengangkat dulu ya. Oke, nah tiap minggu ketemu manito ya, jadi dah hafal lah, jadi satu sama lain. Wah, juga dua sarannya yang semalam ya Kak Eca,
0: betul. Bang Trebi ya
1: Eca.
0: Oke. Okay.
1: Makasih lah Eca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia tadi ya pesan dari Pak Anjang Gite, termasuk yang disampaikan pesannya dari Bang Tredi semalamnya. Memang ada yang nak ngajak kumpul-kumpul katanya. Tentukan ya waktunya nanti ya. Siap ngajak pendengar kita, silakan. Selamat adik aja yang siaran di situ. Radio RRI Sambas selalu terbuka untuk para pendengar semuanya. Oke deh para pendengar, kita lanjut. Tadi ada chat di RRI Digital kalau nggak salah ya. Oke, kita bacain. Assalamualaikum Kak Melsa, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam, saya Eka di Pontianak. Request terus dari The Virgin, Gila Dangdut lagunya. Ditunggu ya, diputarkan sekarang. Nanti kayaknya ya. Kalau ada waktu kita pasti putar ya. Terima kasih buat RRI Pro 1 Sambas, Singkawang dan Bengkayang. Oke, terima kasih kembali untuk Kak Eka yang udah gabung bersama kita di acara Dangdut hari ini. Mudah-mudahan tetap selalu sehat, amin. Oke deh para pendengar ya, kita akan dengarkan lagu-lagu yang tersisa menuju acara berikutnya. Termasuk kita juga akan mendengarkan kumandang azan asar ya di Kota Sambas dan sekitarnya, yang akan berkumandang pada jam 3 lewat 10 menit atau jam 15 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Dan berikutnya setelah itu kita juga akan ikuti kentongan ya tentang mitigasi dan faktor penyebab karhutla di Kalimantan Barat bersama RRI Pro 1 Pontianak. Nah, untuk para pendengar tetap selalu dengarkan RRI Sambas. Ada Tommy J. Pisa, Orang Terbuang. Selamat mendengarkan.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat fardu asar bagi seluruh umat muslim yang menjalankan. Dan saatnya kami hadirkan untuk Anda kentongan, mitigasi dan fakta penyebab karhutlah di Kalbar bersama Mei di sana pendengar. Tetap bersama di RRI.
1: Kami hadirkan dua narasumber dengan tema kita adalah mitigasi dan faktor-faktor penyebab karhutlah di Kalimantan Barat. Sudah terhubung via Zoom meeting di sore hari ini. Yang pertama ada Koordinator Harian Putsdal Ops Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Barat, ada Pak Daniel. Selamat sore Pak Daniel.
2: Selamat sore.
1: Dengan medis ini Bapak sehat?
2: Puji Tuhan, relatif sehat.
1: Oke, baik. Dan di sisinya, pemirsa dan pendengar, kalau Anda sedang menyimak kami juga di YouTube ya, ada Kepala Divisi Kajian dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalimantan Barat, ada Bang Indra Syahnanda. Selamat sore, Bang Indra.
3: Selamat sore.
1: Sehat ya, Bang Indra ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Wah, ini background Bang Indra ini bikin salfok ya. Ini foto aslinya bagaimana nih, Bang Indra? Ya, takut saya lihatnya.
3: Foto kebakaran yang kita ambil di tahun 2025 itu, kebakarannya terjadi di awal Januari. Januari kita ambil itu di Serdam dan sekitarnya.
1: Oh, baik. Waduh, dekat ya dari sini ya, Bang Indra ya. Waduh, seperti itu parahnya. Dan mungkin untuk yang pertama sebagai pembuka obrolan kita, saya ke Pak Daniel dulu ya. Ini untuk kondisi saat ini memasuki musim kemarau, karhutlah apakah sudah mulai tampak Pak Daniel di Kalimantan Barat?
2: Baik. Saya mulai dengan pola kejadian bencana asap akibat karhutlah di Kalimantan Barat. Itu kalau kita lihat polanya, kita sudah membuat 4 pola ya. 4 pola kejadian bencana asap akibat karhutlah di Kalimantan Barat. Yang pertama dimulai pada bulan Januari-April, itu kami menyebutnya pola prakrisis. Jadi pola prakrisis ini indikatornya ada titik-titik panas yang terdeteksi oleh satelit, kemudian curah hujan mulai rendah, dan tutupan lahan gambut yang sudah kering. Kemudian kita masuk pada tahap yang kedua, itu namanya tahap waspada. Itu di bulan April sampai dengan Juni. Ya. Nah, ini tanda-tandanya atau indikatornya sudah terjadi karhutlah di beberapa kabupaten dan kota. Jarak pandang mulai rendah akibat asap, kemudian kualitas udara menurun, kemudian sudah terjadi beberapa kejadian karhutlah di kabupaten dan kota. Dan tahap yang ketiga, itu tahap krisis. Ini di bulan Juni sampai Oktober nanti, itu sudah terjadi karhutlah yang masif. Kemudian sudah ada kerusakan ekosistem hutan dan lahan. Dan yang terakhir itu tahap pasca krisis, itu kualitas udara mulai membaik, kemudian masyarakat sudah dapat beraktivitas normal. Nah, untuk keadaan Kalimantan Barat per 9 Juni sampai 15 Juni yang akan datang, itu berdasarkan perakiran BMKG, berpotensi kemudahan terjadi karhutlah di beberapa tempat. Misalnya pada hari ini di daerah Ketapang, kemudian pada tanggal 14 itu hampir di semua kabupaten berpotensi terjadinya karhutlah. Itu kondisi pada hari ini.
1: Baik, seperti itu. Dan sudah terpantau ya ini Pak Daniel. Dan ini sudah terjadi beberapa hari kebelakang hingga beberapa hari ke depan ya, untuk pantauan ini sendiri beberapa daerah yang kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan itu tinggi, seperti itu ya Pak Daniel ya. Dan apakah faktor cuaca seperti sekarang, yang sekarang ini kan panasnya panas sekali, tapi kemarin sempat hujan yang deras sekali, itu juga mempengaruhi resiko kebakaran hutan dan lahan ini Pak? Padahal kemarin masih ada hujan juga satu kali kemarin itu kalau nggak salah.
2: Ya, memang ada beberapa hujan, beberapa daerah yang sudah terkena hujan. Tetapi kan ini tidak merata ya, tidak merata. Kemudian hujan-hujan ini juga tidak berpengaruh secara signifikan, terutama bagi wilayah yang areanya gambut begitu. Kalau kebakaran itu terjadi di lahan mineral, ya pasti ada pengaruh secara signifikan. Contoh kasus hari ini di Rasau Jaya 3 misalnya. Itu kan operasi pemadaman hari ini sudah operasi ke-7, tetapi masih ada asap. Ya, masih ada asap karena gambutnya sangat dalam, sehingga hujan yang turun ini tidak berpengaruh secara signifikan untuk bisa memadamkan api, karena kedalaman gambut ini dari 1 sampai 6 bahkan sampai 8 meter begitu.
1: Baik, terima kasih Pak Daniel ya. Kebetulan saya warga Rasau C3 juga, tiba-tiba iya juga sih ya. Pantas sudah ada aroma-aroma asap dan sebagainya terasa gitu ya. Setelah dari Pak Daniel, kita beralih sebentar ke Bang Indra di sore hari ini. Nah, Bang Indra, ini apa sebenarnya dari pantauan Walhi sendiri ya? Apa yang menyebabkan kok kebakaran ini jadi agenda tahunan rutin seperti itu?
3: Iya, terima kasih Kak.
1: Iya.
3: Ya, jadinya jadi sebetulnya mengapa Kaudla ini menjadi agenda rutin dan bencana rutin yang terjadi di Kalimantan Barat gitu ya. Jika kita lihat kebakaran yang terjadi 2015, kebakaran dahsyat itu, kita sudah mulai mengetahui itu. Ternyata kebakaran ini banyak terjadi di kawasan ekosistem gambut. Jika kita lihat analisa kita yang sekarang, kondisi ekosistem gambut kita sudah banyak yang rusak dan sudah di fase kritis gitu ya. Bahkan dari hasil pantauan Walhi, setidaknya di Kalimantan Barat sendiri setidaknya ada 2,8 juta gambut gitu ya, kurang lebih ada 2,8 juta juta hektar gambut. Setidaknya ada 135 perusahaan sawit di dalam KHG, 25 izin PBPH, kemudian ada 123 IUP tambang di dalam KHG. Nah, temuan kita di lapangan sejalan dengan apa yang kita analisa sekarang gitu ya. Ternyata di dalam KHG-KHG ini yang dipenuhi oleh perusahaan ini, ternyata perusahaan-perusahaan ini membuka kanal di wilayah-wilayah perusahaan mereka, di dalam perusahaan mereka. Ini yang mengibatkan kondisi gambut-gambut kita menjadi rusak gitu ya. Kemudian dari hasil pantauan kita juga di pada periode dari Januari hingga April, itu setidaknya ada 808 titik hotspot yang tersebar di Kalimantan Barat menggunakan satelit Terra dan Aqua gitu ya. 500 titik itu berada dalam kawasan hidrologis gambut, kemudian 300 titik itu berada di luar kawasan hidrologis gambut. Nah, banyaknya titik yang berada dalam kawasan hidrologis gambut ini menandakan telah terjadi kerusakan ekosistem yang sudah cukup lama dan tidak pernah terpulihkan oleh pemerintah gitu ya. Dan mengapa kebakaran ini berulang? Karena lahan-lahan gambut ini tidak pernah dipulihkan dan dibiarkan terus terbakar berulang di setiap tahunnya gitu ya. Dan kita lihat dari periode tahun-tahun sebelumnya, pemerintah selalu reaktif terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan ini. Ketika ada api, mereka baru melakukan pemadaman gitu ya. Seharusnya ketika cuaca itu sudah diprediksi oleh BMKG, mungkin teman-teman sudah bisa melakukan pembasahan dan yang lain gitu ya, untuk meminimalisir kebakaran lahan yang terjadi. Kayak gitu sih Mbak.
1: Baik, lalu dari pantauan Walhi sendiri setelah beberapa tahun terakhir ya, terakhir tadi kan dikatakan 2015 tuh yang parah sekali. Jadi faktor penyebab utama kebakaran di Kalbar nih apa? Kan ada yang bilang faktor terbesarnya katanya manusia, ada yang bilang karena faktor alam dan sebagainya. Seperti apa Bang Indra?
3: Ya, sebetulnya kita melihat ini faktor-faktornya sebetulnya yang pertama kerusakan gambut, yang pertama kerusakan gambut. Yang kedua, kita juga tidak bisa menyampingkan gitu ya aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Tetapi aktivitas ini pasti dipicu oleh hal-hal yang lainnya. Misalnya cuaca yang sering berubah-ubah gitu ya. Sekarang aja kondisi kita sekarang panas. Yang beberapa bulan yang lalu itu ada hujan walaupun tidak merata gitu ya, tetapi kebakaran itu tetap terjadi. Dan kemudian memang faktor-faktor lainnya memang kita juga melihat memang kondisi gambut kita memang sudah tidak baik sekali, karena kita seperti yang kita tahu sifat gambut itu kan menahan tata air, menyimpan cadangan air supaya gambut itu tetap lembab gitu ya. Ketika gambut-gambut ini dibuka, kemudian gambut-gambut ini akan kehilangan fungsinya dan ketika dia terkena sulutan api ataupun tembakau pun dia bisa terbakar tuh, karena gambut itu kering dan kehilangan fungsi. Mm-hmm. Nah, di temuan kita di lapangan di pasca kebakaran 2015 itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang terbakar dan itu terjadi di lahan gambut. Hingga sekarang yang kita temukan memang banyak sekali kebakaran-kebakaran terjadi di dalam kawasan ekosistem gambut. Faktor-faktornya tadi itu Mbak sebetulnya.
1: Baik, seperti itu. Dan kita beralih ke Pak Daniel. Sejauh ini Pak Daniel, bagaimana sih sebenarnya cara BPBD ini memantau dan meng-cross-check gitu ya, mengecek secara langsung hotspot ataupun titik panas yang ada di Kalimantan Barat, Pak? Kita orang awam ini penasaran juga gitu. Bapak, kita belum bisa mendengar suara Bapak.
2: Oke, okay. Yang pertama, kita bukan hanya berbicara soal AS ya, soal titik panas atau hotspot BPBD itu. BPBD itu bicara juga sebetulnya pencegahan dan kesiapsiagaan. Di sana ada mitigasi-mitigasi yang kita lakukan. Ada mitigasi struktural dan ada mitigasi non-struktural ya. Mitigasi struktural itu adalah mitigasi yang berupa pembangunan fisik ya. Kemudian mitigasi non-struktural itu berupa ya regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Tetapi mitigasi itu sendiri bukan melekat, tidak hanya melekat pada BPBD, tetapi pada instansi terkait. Nah, misalnya soal restorasi gambut, misalnya itu kan tidak melekat pada BPBD, tetapi itu programnya melekat pada instansi terkait. Misalnya ada di restorasi gambut dulu, ya. Kemudian termasuk juga masalah kehutanan misalnya ya, masalah reboisasi dan lain sebagainya. Jadi BPBD sendiri sebetulnya berkolaborasi dengan instansi terkait dan mitigasi-mitigasi itu tentu dilakukan. Tetapi sekali lagi bahwa kerusakan lingkungan ini kan memang mau tidak mau harus kita akui dan jujur, kami juga mengakui bahwa inilah salah satu penyebab. Jadi mitigasi apapun sebenarnya yang dilakukan ketika umat manusia tidak komitmen bahwa bencana asap itu berdampak pada kesehatan, mengancam keselamatan, maka semua mitigasi itu percuma. Jadi yang lebih penting adalah komitmen dan persepsi yang sama bahwa asap itu dapat menimbulkan pengaruh negatif bagi kesehatan termasuk dunia ekonomi begitu. Nah, BPBD sendiri salah satu mitigasi, tapi ini kan mitigasinya yang sifatnya apa ya, untuk jangka pendek. Misalnya pada bulan April kemarin kita sudah melaksanakan modifikasi cuaca, yaitu melakukan pembasahan pada area-area gambut yang luasnya seperti Bang Indra sebutkan tadi kurang lebih 2 juta hektar. Itu sudah dilakukan operasi itu kurang lebih 2 minggu melakukan operasi itu ya, karena pada waktu itu memang curah hujan sangat rendah. Itu salah satu mitigasi. Tetapi kenapa sekarang masih terjadi kebakaran di mana-mana? Ya, tentu ini bisa kita tanya pada rumput yang bergoyang begitu, semua kita tahu gitu kan. Nah kemudian bagaimana kami mendeteksi hotspot? Kami memang bekerja sama dengan BMKG itu adalah mitra kami. Setiap hari kita ada namanya briefing. Jadi ada briefing pagi, briefing malam. Pada briefing itulah teman-teman di BMKG memberikan perakiran cuaca, menyampaikan titik hotspot ada berapa di Kalimantan Barat, potensi hujan di mana-mana. Jadi itu cara-cara yang saat ini kami lakukan begitu. Kemudian dari perakiran cuaca yang disampaikan BMKG itu kita membuat perencanaan operasi. Operasi kita nih ada operasi darat, ada operasi udara. Nah, jadi memang kuncinya di komitmen. Operasi apapun yang kita lakukan tidak akan berhasil maksimal ketika komitmen dan persepsi yang sama tentang bencana itu tidak sama begitu. Masih ada kepentingan-kepentingan tertentu begitu. Jadi itu komentar saya.
1: Baik, seperti itu. Lalu bagaimana Pak koordinasi BPBD sendiri dengan mungkin TNI Polri, Manggala Agni, pemerintah daerah berkaitan dengan mitigasi karhutla ini?
2: Ya itu tadi, setiap malam kita jam 7 malam sampai jam 19 sampai pukul 20 setiap hari kita bertemu dengan TNI dan Polri, instansi terkait, bahkan juga kita ada juga tokoh-tokoh masyarakat, media yang hadir dalam pertemuan itu mencari solusi begitu, ya kan? Nah, tetapi kan yang apa namanya, seperti yang saya katakan tadi, apapun yang kita lakukan selama orang-orang yang berkepentingan terkait lahan misalnya ini tidak punya komitmen, ya sama saja. Ya kan akhirnya kegiatan ini kan menjadi kegiatan yang sifatnya rutinitas begitu. Nah, oleh karena itu kita mendorong adanya penyadaran. Penyadaran ke masyarakat. Karena regulasi apapun, mitigasi apapun yang kita buat, selama kita tidak sadar, ya, memang kita menyadari bahwa membakar ini adalah cara yang paling mudah dan tercepat. Tetapi ini juga memang buah simalakama, makanya pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebenarnya mengeluarkan Perda nomor 1 tahun 2022 itu mengakomodir kepentingan para petani yang betul-betul petani ingin mengolah lahan berbasis kearifan lokal, tetapi tidak berlaku di lahan gambut. Kalau di lahan gambut itu kita nyatakan perang dengan siapapun begitu. Kalau di lahan mineral, di situ kan apa namanya para petani tradisional. Api di lahan mineral itu tidak lama begitu. Itu kalau kita bicara petani berbasis kearifan lokal, makanya diakomodir oleh pemerintah daerah. Nah, contoh pada hari ini misalnya. Nah, kalau kita lihat data hari ini, lahan yang terbakar di Kalimantan Barat ini per 1 Januari sampai 31 Mei itu justru lahan yang terbakar di Kalimantan Barat untuk bulan Mei ini saja lebih banyak di lahan gambut, di lahan mineral, di lahan gambut begitu daripada di lahan mineral begitu. Nah, kalau kita bicara petani tradisional kan tidak mungkin lah dia bertani di lahan gambut begitu. Nah, ini kan yang harus kita cari permasalahannya. Lalu siapa? Nah, ini pertanyaan besar kita begitu. Kan itu ya. Jadi di Kalimantan Barat sampai hari ini luas lahan yang terbakar sudah 28.216,31 hektar. Sampai 31 Mei ini. Dari Januari sudah 28.000 hektar. Justru yang banyak terbakar itu 27.000 hektar itu non hutan. Ya, daripada hutan. Ya, hutannya hanya 634,14 hektar. Selebihnya itu non hutan. Nah, non hutan itu salah satunya itu gambut.
1: Baik, seperti itu. Dan terima kasih Pak Daniel, dan saya akan beralih ke Bang Indra. Nah, kalau melihat lahan gambut ini, Bang Indra, ini kan terjadi kebingungan juga. Masyarakat yang tinggal di lahan gambut ini kan mau tidak mau, suka tidak suka, kalau bertani ya di... ya menanam apapun lah itu ya, harus di lahan gambut. Metodenya adalah dengan cara membuang lapisan gambut, ada yang dengan cara tradisional diangkat begitu ya, ada juga yang dengan cara yang pasti kita tidak suka, yaitu dengan cara dibakar. Nah, ini kan di satu sisi itu adalah metode mereka untuk bisa tetap bertahan hidup begitu ya, bertani di lokasi yang ada, di lahan yang ada. Tapi di satu sisi ya, kalau dibakar menyebabkan karhutlah. Ini dari wali sendiri memandang fenomena ini seperti apa?
3: Ya, terima kasih Kak. Ya, jadi sebetulnya lahan-lahan yang ada di Kalimantan Barat ini saat ini banyak sekali dikuasai oleh negara dan korporasi sebetulnya. Jadi masyarakat kita itu sudah tidak memiliki ruang-ruang kosong untuk mereka bertani, bahkan untuk mereka menanam tanaman subsisten mereka saja mereka sudah tidak memiliki lahan-lahan kosong itu. Ini saya akan buka data yang sudah didapatkan oleh Walhi. Setidaknya di data 2025 yang dimiliki Walhi, setidaknya di Kalimantan Barat itu ada 368 perusahaan dengan luas 3,9 juta hektar. 1,7 juta hektar itu sudah dibangun kebun, itu hanya untuk perusahaan sawit. Kemudian untuk industri kehutanan PBPH itu ada 65 izin di Kalimantan Barat PBPH. Itu luasnya 2,75 juta hektar. Kemudian ada 737 izin tambang di Kalimantan Barat. Itu diberikan kepada tambang CP, PT, koperasi, firma gitu ya. Izin tambang itu didominasi bauksit dalam 14 juta Nah, pertanyaannya, di mana ruang-ruang hidup rakyat untuk saat ini gitu ya? Jadi tanah-tanah itu sudah dimonopoli oleh negara. Masyarakat itu sudah tidak memiliki tanah dan tidak memiliki lahan untuk mereka petani atau apapun. Jadi karena lahan gambut ini sebetulnya masyarakat itu tidak mau sebenarnya mengolah kawasan gambut gitu ya. Lahan gambut itu sebetulnya tidak mau. Karena sudah tidak ada pilihan untuk memenuhi kebutuhan subsisten mereka untuk petani dan lain-lain, mau tidak mau lahan gambut itu dibuka dan diolah oleh masyarakat. Ini sebetulnya hanya pilihan-pilihan karena penguasaan tanah itu, penguasaan lahan itu dikuasai oleh negara. Sebetulnya saya punya pengalaman beberapa kali melihat aktivitas peladang itu. Mereka itu tidak pernah melakukan peladangan di lahan-lahan gambut sebetulnya. Mereka memilih lahan-lahan mineral karena gambut ini kan asam, lembab, basah gitu ya, dan berbentuk humus. Jadi untuk lahan pertanian itu sangat-sangat membutuhkan treatment yang khusus ketika mereka ingin melakukan pertanian di lahan ekosistem gambut gitu ya. Jika pun tidak ada tanah lagi ya, itu memang mau tidak mau mereka harus mulai ekosistem gambut gitu ya. Karena penguasaan lahan kita sekarang banyak dikuasai oleh negara dan diberikan oleh negara ke para-para perusahaan. Itu sebenarnya yang terjadi untuk Kalimantan Barat sendiri sebetulnya, Mbak.
1: Baik, seperti itu. Lalu dari Walhi sendiri, langkah mitigasi apa yang paling penting saat ini bisa dilakukan? Karena kita kan sudah memasuki musim kemarau nih.
3: Iya, sebetulnya Pak Anil juga tadi ada bilang gitu ya. Kalau dulu kita punya namanya Badan Restorasi Gambut. Mereka memang memiliki wewenang waktu itu untuk melakukan pemulihan dan penanganan terhadap gambut-gambut yang rusak gitu ya. Tetapi saat ini BRGM sudah digantikan oleh BPEGM dan kita juga belum melihat nih apa sebetulnya ancang-ancang atau rencana BPEGM ke depan terhadap pemulihan ekosistem gambut ini seperti apa, kita belum tahu. Tetapi hasil pantauan kita ketika BRGM masih ada dan masih melakukan kegiatan-kegiatan pemulihan, itu memang banyak pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh BRGM. Misalnya pembangunan sekat kanal, pembangunan sumur bor gitu ya. Itu banyak sekali yang dilakukan. Tetapi memang pembangunan yang dilakukan itu tidak dibarengi dengan pemeliharaan. Tapi banyak juga tuh infrastruktur yang dibangun tapi sudah tidak berfungsi dan rusak. Itu sebetulnya. Nah, untuk sekarang pemulihan di kawasan ekosistem gambut rusak itu menjadi penting sebetulnya, dan melakukan membangun infrastruktur pembasahan itu menjadi penting untuk sekarang gitu ya, untuk memitigasi itu. Dan selain itu memang sekarang itu masih banyak sebetulnya sebaran hotspot itu yang bertebaran di kawasan-kawasan perusahaan gitu, wilayah-wilayah perusahaan gitu ya. Nah, untuk di kawasan konsesi perusahaan itu sendiri, sebetulnya pemerintah sekarang harus mulai melakukan audit dan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan yang berada dalam kawasan ekosistem gambut atau di luar kawasan ekosistem gambut yang mengalami sebaran hotspot berulang gitu ya. Itu harus dilakukan audit dan evaluasi agar kedepannya situasi yang terjadi itu tidak berulang gitu ya, dan agar perusahaan ini menjalankan aturan dan mandat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebetulnya. Dan sebetulnya selain penegakan hukum, kita sebenarnya sudah capek sebetulnya untuk berteriak lakukan penegakan hukum, tetapi penegakan hukum juga tidak benar-benar maksimal dilakukan oleh pemerintah. Dan betul kata Pak Daniel tadi, kemauan atau komitmen pemerintah tadi menjadi penting sebetulnya dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang di Kalimantan Barat untuk memitigasi itu juga sebetulnya. Pak Daniel bilang tadi juga mereka sudah melakukan pembasahan gitu ya. Dengan kondisi cuaca yang saat ini, kedepannya kita akan menghadapi Godzilla El Nino. Saya rasa pembasahan ini menjadi kegiatan yang kayaknya bakalan berulang nih dilakukan oleh teman-teman BPBD karena kondisi cuaca kita dari bulan 7 dan kedepannya bakalan panas terus nih kayaknya karena menghadapi Godzilla El Nino ya.
1: Baik, seperti itu Bang Indra. Dan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung juga dalam obrolan kami, bisa bergabung di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak, bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570102. Dan Pak Daniel dan juga Bang Indra, sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan jeda dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Bagian listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kah?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701 042.
5: Acara yang menjadi ruang inspiratif yang menghadirkan semangat, kreativitas, dan keberdayaan komunitas disabilitas. Setiap hari Sabtu, pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, masih dengan obrolan kita dengan tema adalah mitigasi dan faktor-faktor penyebab karhutlah di Kalimantan Barat. Masih bersama dengan Koordinator Harian Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Barat, Pak Daniel, juga Kepala Divisi Kajian dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalimantan Barat, Bang Indra. Dan saya lanjutkan lagi kepada Pak Daniel ini, untuk saat ini Pak Daniel, apa yang bisa masyarakat lakukan setidaknya untuk meminimalisir, atau mungkin ada masyarakat yang melihat titik api dan sebagainya, apa yang harus dilakukan nih Pak?
1: Ya, yang pertama memang kita harus bersama-sama ya, ikut mencegah. Kita berharap, jangan berharap sudah ada api baru kita memadamkan, tapi mencegah. Nah, upaya mencegah ini salah satunya adalah mengingatkan keluarga yang dan lain sebagainya untuk tidak melakukan pembakaran dengan cara tidak terkendali. Jadi bukan berarti khusus ini ya, kalau bagi masyarakat kita yang mengolah lahan, kebun dan lain sebagainya, bukan berarti tidak boleh membakar, tetapi dikendalikan. Nah, yang menimbulkan asap sekarang ini kan kebakaran yang tidak terkendali, gitu. Yang tidak terkendali. Nah, indikator terkendali itu adalah sekat bakarnya dibuat, ya, supaya tidak melebar kemana-mana. Kemudian waktu pembakaran itu ditunggu, begitu, dan tidak pada saat angin kencang membakar. Nah, apabila sudah ada api, kemudian di sekitar itu tidak ada orang yang bisa membantu untuk menolong memadamkan, segera melaporkan kepada pemerintah tempat, apakah itu RT, RW, kadus atau kepala desa, dan juga bisa menghubungi nomor call center kami di 0812 666 79 555. Nah, itu kita ada nomor call center yang 24 jam itu aktif ya, bisa dihubungi. Nah, paling tidak kita akan turunkan tim yang ada pada saat itu yang sedang piket gitu.
0: Baik, seperti itu. Dan untuk desa-desa yang rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, misalnya kita sebut saja desa saya sendiri ya, Rasaujaya nih Pak. Ini tuh sebenarnya di desa-desa ini apakah punya sudah punya sistem kesiapsiagaan sendiri yang dibantu pemerintah dan BPBD juga pastinya, atau seperti apa sih Pak?
1: Ya, di Kalimantan Barat ini kan sudah kita petakan ada 300 lebih desa berpotensi karhutlah, termasuklah Rasau tadi ya, Kecamatan Rasau. Nah, di setiap desa itu memang sudah ada ya, salah satunya misalnya Rasau ini sudah ada dibentuk tokmas, kelompok masyarakat ya, itu dari BPBD. Kemudian

0: Ya pada akhirnya dibilang masyarakat, tapi masyarakat yang mana begitu? Ya kan, ya kan ini yang perlu saya kira kita perlu memikirkan. Nah, kita sebagai masyarakat, masyarakat tidak boleh ada siapapun, seorang pun yang mau diperalat oleh siapapun untuk melakukan pembakaran. Apalagi ini persoalan ekonomi misalnya. Kan sekarang banyak alasan kami melakukan ini karena kami membutuhkan, membutuhkan uang. Sehingga mau disuruh misalnya membakar sesuatu yang disuruh oleh orang-orang tertentu untuk kepentingan tertentu. Nah, kalau mental kita sudah seperti itu, ya repot juga. Mitigasi apapun ya percuma dilakukan oleh pemerintah begitu. Nah, jadi baik masyarakat, pemerintah, dunia usaha, mari kita komitmen begitu. Jadi jangan hanya masyarakat yang komitmen, pemerintah yang komitmen, dunia usaha tidak komitmen misalnya. Ya kan? Harus bersama-sama begitu komitmennya. Ya kan? Karena jujur saja kita mengakui bahwa karhutlah itu kan sekarang justru terjadi di area-area yang bukan petani-petani tradisional begitu. Ini bukan tuduhan, tapi fakta.
1: Baik, seperti itu Pak Dan ya. Kita beralih ke Bang Indra. Dan Bang Indra, sejauh mana sih sebenarnya masyarakat dan juga mungkin perusahaan, pemerintah ini punya peran untuk mencegah kebakaran hutan sendiri?
2: Ya, sebenarnya begini nih Mbak. Kalau kita mau lihat bagaimana masyarakat, dunia usaha atau pemerintah itu sendiri, saya menempatkan masyarakat di sini sebagai korban sebetulnya. Apalagi saya gitu ya, anak-anak muda sekarang, generasi yang akan datang gitu ya, itu merupakan korban sebetulnya dari bencana asap yang terus berulang ini. Kita enggak tahu nih dampak jangka panjangnya terhadap masyarakat ini seperti apa gitu ya. Walaupun yang misalnya yang membakar itu masyarakat yang memang kita katakan masyarakat tadi itu sebagai oknum aja gitu ya. Tapi memang saya menempatkan di sini masyarakat sebagai korban sebetulnya. Nah, apa yang bisa dilakukan perusahaan sebetulnya? Ya, saya setuju dengan Pak Daniel tadi sebetulnya. Bukan hanya pemerintah yang komitmen, tapi perusahaan juga komitmen. Tapi temuan kita di lapangan, hasil pemantauan kita, tidak pernah ada perusahaan yang benar berkomitmen terhadap penanggulangan atau pemulihan ekosistem gambut pasca kebakaran dan kanal-kanal yang dibuka mereka di area perusahaan. Temuan kita seharusnya di dalam PP 57 tahun 2016, perusahaan itu harus mengatur tinggi muka air itu di angka 40 cm di atas permukaan tanah, itu harus diatur. Tetapi temuan kita di lapangan, perusahaan itu tidak pernah mengatur itu. Mereka tidak pernah mengatur tinggi muka air tanah mereka, sehingga gambut itu dibiarkan kering. Gambut-gambut yang kering yang dan dibuka oleh mereka ini kemudian mengakibatkan permasalahan gambut kering dan kebakaran di konsesi itu tidak pernah terselesaikan. Nah, untuk pemerintah, selain pemerintah harus melakukan pemulihan ini, sebetulnya pemerintah udahlah. Kita lihat nih, perusahaan yang terus tidak mematuhi aturan yang sudah ada, pemerintah lakukan evaluasi audit, kemudian cabut aja perusahaan, izin perusahaan itu. Kalau pemerintahnya berani atau mau gitu ya, kita tantang nih pemerintah hari ini. Jangan hanya diberikan sanksi administratif, tapi kalau sudah berulang, cabut aja tuh. Karena ini sangat-sangat merugikan. Merugikan kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai rakyat Kalbar nih. Kita udah bayar pajak, tapi kita selalu terpapar bencana asap setiap tahun. Kita nggak tahu nih dampak-jangka panjangnya tuh seperti apa gitu ya. Terhadap kita, mungkin kedepannya tiba-tiba paru-paru kita udah rusak karena bencana asap terus berulang dan kita harus menghirup itu udara yang tidak bersih gitu ya. Karena itu bagian dari hak kita sebagai warga negara gitu ya. Itu bagian dari hak asasi manusia juga sebetulnya.
1: Terus Mbak. Baik, seperti itu Bang Indra. Dan karena tidak terasa juga kebersamaan kita sudah harus diakhiri, mungkin saya minta kepada narasumber ya, mungkin sedikit saja sebagai closing statement, pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga pihak-pihak terkait supaya bagaimana karhutlah ini tidak menjadi agenda tahunan. Pak Daniel, silakan.
0: Ya, yang pertama kita mengajak semua komponen, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, termasuk media sosial, ya, atau media massa. Mari kita bersama-sama untuk melakukan upaya pencegahan. Ya, kalau sudah bersama-sama dan masih kita lakukan upaya pencegahan,

0: Tutlah, maka saya percaya bebas Kalimantan Barat akan bebas dari bencana asap.
1: Baik, seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya Bang Indra, silahkan.
2: Kami kedepannya untuk pemerintah ini sebetulnya kedepannya mulailah bersifat preventif terhadap kerusakan gambut dan bencana-bencana yang berulang ini gitu ya. Jangan selalu bertindak reaktif terhadap kebakaran yang terjadi gitu ya. Apalagi ini terus berulang di setiap tahunnya dan baru-baru ini juga pemerintah melakukan apel kesiapsiagaan karhutla gitu ya. Seolah-olah ini hanya seremonial yang dilakukan untuk menangani kebakaran bencana kebakaran hutan dan lahan di setiap tahunnya gitu ya. Dan untuk pemerintah segera lakukan evaluasi dan audit terhadap perusahaan-perusahaan yang berada di luar di dalam kawasan ekosistem gambut dan di luar kawasan ekosistem gambut gitu ya. Kemudian untuk hal-hal lainnya ya kita juga mengapresiasi lah apa yang sudah dilakukan teman-teman BPBD gitu ya dalam menangani bencana karhutla yang terus berulang nih setiap tahunnya. Bahkan kita akan menghadapi Godzilla El Nino ke depannya gitu ya. Ini merupakan ya tantangan lah untuk teman-teman pemerintah dan BPD sendiri gitu ya. Ke depannya itu ya kita akan menghadapi lah kebakaran yang begitu hebat pastinya. Karena gambut-gambut kita udah dalam fase kritis, belum ada juga pemulihan dari pemerintah gitu ya. Dan kita juga menunggu nih gebrakan BPEGM itu seperti apa nantinya terhadap pemulihan ekosistem gambut.
1: Iya. Baik, terima kasih Bang Indra ya. Dan sudah harus kami akhiri kentongan pada sore hari ini. Pemirsa dan pendengar, untuk Anda yang tertinggal dengan obrolan kami bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Daniel dan juga Bang Indra sudah menyempatkan waktunya. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Perempuan harus punya akses terhadap sumber daya dan memperoleh manfaat serta dilibatkan aktif dalam berbagai program pembangunan.
1: Kita sebagai perempuan mau atau tidak untuk membangun diri kita menjadi perempuan yang lebih kuat.
2: Jadi tantangannya itu perempuan harus lebih mempunyai effort kerja yang lebih daripada laki-laki.
0: Prosatu Pontianak membuka ruang diskusi sebagai komitmen menyuarakan aspirasi perempuan. Dengar dan ikuti program dialog pengarus utamaan gender dan inklusi Prosatu Pontianak setiap hari Senin mulai jam 10 sampai jam 11 siang. Hanya di FM 104,2 MHz dan channel YouTube Prosatu RRI Pontianak. Pengarus utamaan gender dan inklusi. Saatnya perempuan

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Kalimantan Barat kirim delegasi konferensi imam internasional di Jakarta.
2: Tapi ini sifatnya sebenarnya Pak undangannya umum, Pak. Sama yang memang dia Pak imam masjid.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang melakukan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
3: Kami menghimbau perusahaan agar mematuhi edaran bupati yang lalu kita sudah buat edaran, ya, agar mereka.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya.

0: PW Itihad Persaudaraan Imam Masjid Kalimantan Barat memastikan akan mengirimkan delegasi imam dan pengurus untuk menghadiri konferensi imam internasional di Masjid Istiqlal Jakarta pada Agustus 2026 mendatang. Berikut laporannya.
1: Pengurus wilayah Itihad Persaudaraan Imam Masjid IPIM Kalimantan Barat menyiapkan delegasi imam dan pengurus untuk menghadiri International Grand Imam Conference atau Konferensi Imam Internasional di Jakarta Agustus mendatang. Ketua PW IPIM Kalbar Muhammad Hadafi mengatakan, konferensi yang akan berlangsung di Masjid Istiqlal pada Agustus 2026 tersebut akan membahas tema keharmonisan dan perdamaian global. Menurutnya, kegiatan ini juga menyoroti peran strategis imam dan masjid dalam menghadapi berbagai tantangan kemanusiaan modern.
2: Ya, insya Allah Pak, dari kami ada beberapa orang nanti yang sebagai pengurus ya Pak ya. Nah, tapi ini sifatnya sebenarnya Pak, undangannya umum Pak. Sifatnya umum. Nah, bisa hadir terutama yang memang dia apa, imam masjid. Nah, imam masjid. Tapi kalau kami dari pengurus ya, insya Allah ada beberapa mengirim.
1: Selain agenda utama di Jakarta, rangkaian kegiatan konferensi juga akan diawali dengan prakonferensi di sejumlah daerah termasuk Kalimantan Barat. Prakonferensi di Kalbar direncanakan diisi seminar dan tabligh akbar dengan menghadirkan narasumber dari pusat maupun daerah. Selain itu, Mamar menambahkan rangkaian kegiatan konferensi imam internasional juga akan disertai musabaqah tilawatil Quran antar imam masjid tingkat nasional yang akan digelar di Palembang. Syarusani melaporkan.
0: Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan meresmikan rumah adat Roming Ompuk Domauk Panu di Desa Embala, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau. Rumah adat ini diharapkan menjadi wadah pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat adat setempat. Berikut laporannya.
3: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengajak masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan rumah adat Roming Ompuk Domauk Panu sebagai ruang bersama dalam memperkuat budaya dan istiadat masyarakat Dayak. Keberadaan rumah adat Roming Ompuk Domauk Panu merupakan simbol budaya yang memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan identitas suatu suku di tengah perubahan zaman saat ini.
4: Untuk kita menjaga eksistensi masyarakat Dayak di tengah keberagaman, di tengah kemajuan teknologi saat ini. Cuma satu hal kelemahan kita, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tadi Pak Ketua Panitia menyampaikan, walaupun sok saya dengar, itu kelemahan kita.
3: Krisantus menambahkan, rumah adat bukan sekedar bangunan fisik, tetapi menjadi representasi sejarah, jati diri, serta ruang pewarisan nilai-nilai budaya kepada generasi berikutnya. Ia berharap kehadiran rumah adat Roming Ompuk Domauk Panu dapat menjadi tonggak penting dalam upaya pelestarian adat dan budaya daerah di Kabupaten Sanggau.
5: Kepala Bagian Perekonomian
0: beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sanggau memastikan kondisi inflasi daerah tetap terkendali berdasarkan pemantauan indeks perkembangan harga atau IPH. Hal ini ditunjukkan dengan turunnya harga sejumlah komoditas pangan yang sebelumnya menjadi penyumbang inflasi. Berikut laporan selengkapnya.
5: Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam atau Ekon dan SDA Sekretariat Daerah Sanggau, Roy Naibaho menyebut, kondisi inflasi di Kabupaten Sanggau masih terkendali berdasarkan perkembangan harga sejumlah komoditas pangan dalam beberapa bulan terakhir. Ia mengatakan, tren penurunan harga pada beberapa komoditas menjadi indikator positif bagi pengendalian inflasi daerah. Roy mengungkapkan, untuk Kabupaten Sanggau, pemerintah daerah menggunakan indikator indeks perkembangan harga atau IPH sebagai acuan pemantauan harga. Berdasarkan indikator tersebut, kondisi harga sejumlah komoditas utama dinilai masih berada dalam tren yang cukup baik.
6: Berbicara tentang inflasi, kita masih berpatokan kepada Provinsi Kalimantan Barat, khusus untuk Sanggau. Nah, berdasarkan rilis daripada BPS yang terakhir, kita itu di angka 0,32. Ini menurun, minus 0,25. Nah, untuk Sanggau sendiri kita memakai IPH, indeks perkembangan harga. Nah, kalau dilihat, kita ini masih cukup baik di beberapa komoditi karena terjadi penurunan di minus 2,25. Jadi kalau kita lihat bulan ke bulannya menurun, itu di beberapa komoditi seperti cabai rawit, cabai merah, dan ayam ras, daging ras.
5: Roy menyampaikan penurunan harga terutama terjadi pada kelompok komoditas pangan yang sebelumnya cukup berkontribusi terhadap inflasi daerah. Komoditas seperti cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya menunjukkan kecenderungan harga yang lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Tri Putri melaporkan.
7: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Ntkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: BPBD Kabupaten Sintang melaksanakan sosialisasi pencegahan dan bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang kemarin. Berikut laporan selengkapnya.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang melaksanakan sosialisasi pencegahan dan bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang Senin 8 Juni 2026. Kepala BPBD Kabupaten Sintang Kusnidar mengatakan memang tidak dapat menjangkau seluruh perusahaan di Kabupaten Sintang, namun sosialisasi ini dilakukan dengan berbagai cara selain tatap muka juga dilakukan melalui media digital. Di Kecamatan Ketungau Tengah dilakukan sosialisasi dan simulasi pemadaman api oleh tim terlatih, sosialisasi kewaspadaan dini terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan.
9: Kita baru sosialisasi Kadula di Kecamatan Ketungau Tengah. Nah, kemudian setelah itu lanjut ke Ketungau Hilir. Nah, memang tidak mampu kami menjangkau semua perusahaan, hanya kami menghimbau perusahaan agar mematuhi edaran bupati yang lalu, kita sudah buat edaran, ya, agar mereka mengaktifkan kembali embung-embung yang sudah ada, terutama embung harus diisi air lah. Nah, kemudian menara api yang tidak berfungsi, tolong difungsikan di musim panas ini. Kemudian saprasnya, alat-alatnya, ya tolong itu dimaksimalkan lagi ya untuk diperiksa, bila perlu lakukan simulasi penyegaran.
8: Selain simulasi lapangan, BPBD melibatkan perangkat desa, tokoh adat, dan relawan masyarakat peduli api untuk memperkuat deteksi dini. Materi yang disampaikan diantaranya sanksi hukum bagi pelaku pembakaran. Pendekatan ini dipilih agar pesan pencegahan bisa menjangkau warga yang tidak hadir saat sosialisasi tatap muka. Kusnidar berharap sinergi multi pihak ini bisa menekan jumlah hotspot secara signifikan dibandingkan tahun lalu. Suryatini melaporkan.
0: Angka pengangguran di Sintang hanya 2%. Sekda Sintang mengatakan yang menganggur itu karena tidak mau bekerja. Berikut laporan selengkapnya.
10: Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, menyampaikan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sintang saat ini hanya berada di kisaran 2%. Angka tersebut dinilai sebagai yang terendah di Provinsi Kalimantan Barat. Menurut Kartius, rendahnya angka pengangguran menunjukkan bahwa ketersediaan lapangan pekerjaan di Kabupaten Sintang masih sangat luas dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Kondisi ini membuat tingkat pengangguran terbuka di Sintang konsisten pada level yang rendah dalam beberapa tahun terakhir.
11: Lapangan kerja terbuka luas ya, maka angka pengangguran terbuka di Kabupaten Sintang selalu di angka 2%, terkecil di Kalimantan Barat. Tidak banyak orang nganggur Sintang. Kalau secara ilmu ekonomi, angka pengangguran 2% itu tidak ada orang nganggur, cuma tidak mau kerja. Tidak ada orang nganggur di Sintang, cuma tidak mau kerja yang 2% itu.
10: Kartius juga menjelaskan, salah satu faktor utama yang menopang rendahnya tingkat pengangguran tersebut adalah keberadaan sektor perkebunan kelapa sawit yang berkembang pesat di Kabupaten Sintang. Industri perkebunan sawit dinilai menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, mulai dari pekerjaan lapangan hingga tenaga administrasi dan pendukung lainnya. Kartius berharap keberlangsungan investasi di sektor perkebunan kelapa sawit dapat terus terjaga, sehingga mampu mempertahankan, bahkan meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dengan semakin banyak tenaga kerja yang terserap, roda perekonomian daerah juga akan terus bergerak dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Sebanyak 1.050 peserta mengikuti event Putu Sibau City Run dalam rangka memeriahkan HUT Kota Putu Sibau ke-131. Berikut laporan selengkapnya.
8: Sebanyak 1.050 peserta mengikuti event Putu Sibau City Run dalam rangka memeriahkan HUT Kota Putu Sibau ke-131. Ini dilaksanakan oleh Pemda Kapuas Hulu bersama Sporta Indonesia pada Minggu 7 Juni 2026. Peserta Putu Sibau City Run tersebut terdiri dari masyarakat Kapuas Hulu serta perwakilan kota atau kabupaten lainnya di Kalimantan Barat hingga peserta yang berasal dari negara Malaysia. Setelah acara selesai, Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia penyelenggara, baik dari pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu maupun Sporta Indonesia yang telah menyukseskan event olahraga tersebut. Menurut Bupati, penyelenggaraan Putu Sibau City Run 2026 tidak hanya menjadi sarana olahraga dan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.
12: Tentu dengan adanya kegiatan ini memberi dampak yang sangat positif, baik bagi Kota Putu Sibau maupun UMKM yang ada di sekitaran acara ini, tentu ini memberikan dampak pertumbuhan ekonomi.
8: Selain menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT Kota Putu Sibau, event ini juga menjadi ajang promosi daerah yang efektif. Kehadiran peserta dari berbagai daerah dan mancanegara diharapkan dapat memperkenalkan potensi wisata, budaya, serta keramahan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu kepada masyarakat yang lebih luas. Dina Triana melaporkan.
13: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Fitri. Fitri, laporan Anda.
14: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan media di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum terpantau berawan. Namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian kecil wilayah Kabupaten Sambas, Sanggau, dan Kapuas Hulu. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca esok hari, Rabu 10 Juni 2026, wilayah Kalimantan Barat diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Kemudian untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Persatu Pontianak dapat memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Persatu Pontianak bersama rekan May.
0: Terima kasih Fitri, selamat bertugas kembali. Demikian sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Fitri.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikok, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Acara yang mengajak Anda berpikir kritis dan memahami isu-isu terkini. Saksikan setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Dialog Pagi.

dengar istilah goal of the century? Ini bukan sekedar goal, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brazil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brazil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

dari lintas Time Rabi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.

Oke, terima kasih para pendengar di RRI Samba 97,4 FM. Dan ya, mudah-mudahan Anda tetap senantiasa baik, sehat selalu. Dan selamat bergabung ya bagi para pendengar yang baru dengerin kita di RRI Samba melalui Radio Terestrial ya, ataupun juga aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Nah, para pendengar di RRI Sambas, kita juga hadir dengan ragam informasi setelah ditemani dengan lagu-lagu pop Indonesia. Barusan kita dengar dari Perahu Kertas, Make It Right. Nah, para pendengar di RRI Sambas 97,4 FM, ini lagi-lagi ya sering juga terdengar kabar kecelakaannya, dan kali ini menimpa sebuah pengendara sepeda motor sepertinya gitu pendengar, yang melintas di jembatan rusak ya, Desa Sabung, Kecamatan Subah, malam kemarin pendengar ya. Nah, di sana memang kalau dilihat-lihat gitu cukup gelap ya dan rawan ya, karena ada salah satu jembatan yang ketika lurus itu rusak pendengar ya, sedangkan jembatan yang sampingnya juga perlu kehati-hatian ekstra deh gitu pendengar ya, karena ada beberapa yang kayak ada tanjakan gitu, dan ada yang kayak besingka gitulahnya pendengar, api besi Indonesia nya ada agak beralih dikit gitu ya, ada yang tinggi, ada yang nggak rata lah permukaannya gitu pendengar ya. Nah, jadi ya hati-hati selalu gitu pendengar ya di sana nih, tepatnya di jembatan rusak Desa Sabung, Kecamatan Subah di sini pendengar ya. Nah, memang sering juga terjadi laka lantas, dan kali itu ada kecelakaan tunggal di sini semalam pendengar ya. Dan kemudian kita juga beralih ke informasi human interest pendengar ya, yang ada di sekitar kita. Kali ini sumbernya dari Istimewa pendengar ya, Sambas Informasi. Nah, dari aksi pencurian solar yang berlangsung ataupun diduga terjadi di kawasan gudang Milo Rambi pendengar, deretan Kampung Rawit, dan di sini katanya pelaku disebut menyedot bahan bakar solar dari sebuah mobil menggunakan jerigen sebelum membawa kabur hasil curiannya pendengar ya. Dan berdasarkan informasi, pelaku ini datang menggunakan mobil dengan nomor KB1375KF, dan setelah berhasil menyedot solar dari kendaraan yang jadi sasarannya itu, pelaku kemudian meninggalkan lokasi melarikan diri dengan membawa jerigen berisi solar ya. Nah, lagi-lagi ya, hal yang sepele pun kadang sering kali dicuri gitu pendengar ya, ataupun juga jadi sasaran bagi para pencuri sekarang ya. Ya tahu sih, kita makin hari makin sulit mungkin ya, apa-apa mahal, apa-apa juga serba ya sulit digapai deh ya, tapi ada ternyata cara instan yang efeknya aduh sering kali ya kayak gini pendengar ya. Dan jelas hal yang sangat tidak benar ya, di atas berbagai kesulitan yang kita hadapi gitu pendengar ya. Dan ya, kita masing-masing kerja, masing-masing capek, masing-masing lelah gitu ya. Ada masing-masing yang memang sulit, tapi masih tetap aja gitu ya menjalani kehidupan atau pekerjaan yang sulit itu. Di satu sisi ada yang dengan mudahnya mengambil secara paksa tanpa izin. Izinnya pelan. Izin ngambil solar gitu ya. Aduh, gak mungkin ya. Dan ya lagi-lagi ya, aksi ke pencurian ini sering kali terjadi ya. Yang kabar-kabar terbaru waktu itu ada yang maling helm gitu pendengar ya. Sepele, tapi ya lagi-lagi aksi pencurian ini memang tidak dibenarkan ya, apalagi mungkin ada yang sulit untuk mendapatkannya, harus nabung dan lain sebagainya gitu. Ya pencuri gak bakal mikir itu sih, yang penting bisa selesai dah tugasnya ya gitu ya. Ya lagi-lagi aksi pencurian marak terjadi, mudah-mudahan instansi terkait ngeh ya, ataupun juga melek dengan hal ini ya, ataupun juga kita tetap selalu waspada ya, karena kejadian-kejadian seperti ini bisa terjadi kapan aja dan kepada siapa aja gitu pendengar.
Dan ya lagi-lagi, ya mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa, agar terhindar dari mahara bahaya itu. Ya mudah-mudahan kita bisa tetap berjuang, berusaha keras untuk menghidupi diri kita menjadi lebih baik. Mudah-mudahan ada hal yang baik ataupun kabar baik ya bagi kita, terkhusus untuk di Kabupaten Sambas, Indonesia Raya juga, pendengar. Oke, baiklah para pendengar, kita akan lanjut mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia, termasuk lagu yang berikut ini untuk Anda ya. Tetap aja bersama di RRI Sambas 97,4 FM.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Megahertz. Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 Megahertz.

Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM. Baik, dan kelihatan tadi juga agak rintik ya hujan ya. Dan waspadai selalu pendengar, jalan dalam keadaan yang licin. Kami harapkan semua para pendengar yang saat ini sedang dalam perjalanan tetap dalam keadaan aman, ya perjalanannya juga aman, selamat hingga tujuan. Dan para pendengar di RRI Sambas, sebagian besar cuaca di daerah Kabupaten Sambas berawan hingga hujan, pendengar ya, hujan ringan. Ya memang kalau kita lihat lebih lanjut ada potensi hujan disertai dengan petir yang terjadi hari ini di kawasan Kabupaten Sambas ini pendengar. Dan para pendengar di RRI Sambas 97,4 FM. Nah, kali ini kita ke informasi tentang inspiratif untuk para pendengar. Ikuti ya kali ini pendengar. Dan ya, seperti kita kutip di lamannya rri.co.id pendengar ya. Nah, kali ini diantaranya dari Women Hajj yang juga membongkar ya penipuan paket badal haji 1,4 miliar rupiah pendengar ya. Dan juga dari Wakil Menteri Haji ya, pada 8 Juni Senin kemarin ya, melakukan pelepasan kepada kepulangan jemaah haji kloter KNO 7 ya. Dan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak ya, yang dalam momen ini mengungkapkan dugaan penipuan dikabarkan dilakukan oleh oknum kelompok bimbingan ibadah haji KBIHU dengan total kerugian jemaah akibat praktik penipuan diperkirakan mencapai 1,4 miliar rupiah. Dan oknum asal Jawa Barat yang diduga menarik biaya 10 juta per orang dari kasus yang diduga melibatkan program badal haji untuk 140 orang jemaah pendengar. Dan dari pihak kementerian juga menemukan penyelewengan adanya pembayaran dam atau denda haji, dan jemaah ditarik biaya Rp720 tapi uangnya tidak disetorkan ke saluran resmi adahi pendengar. Waduh ada aja gitu pendengar ya. Dan di satu sisi ya, pemerintah berjanji membuka informasi kasus ini secara resmi dan rinci kepada publik, dan tim juru bicara juga akan mengumumkan nama-nama KBIHU yang memang diduga terlibat penipuan. Adapun sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha akan segera diterapkan, dan kasus ini juga akan dibawa ke ranah hukum pidana di Indonesia. Dan pihak berwenang juga telah melakukan interogasi ya terhadap oknum yang bekerja sama dengan mukimin tersebut. Dari Kementerian Haji dan Umroh juga akan mengambil langkah yang tegas ya terhadap KBIHU ini pendengar ya, ataupun yang melakukan penipuan ya terhadap layanan haji ataupun juga pembiayaan haji tadi pendengar ya. Nah, kali ini kita ke informasi inspiratif lagi pendengar ya, tentang seorang mahasiswa asal Madagaskar yang menang kompetisi bahasa Indonesia, seperti kita kutip dari detik.com pendengar. Dan mahasiswa Universitas Brawijaya asal Madagaskar pendengar meraih juara ketiga dalam kompetisi bahasa Indonesia. Sosoknya itu ada Andri yang menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya asal Madagaskar pendengar. Dalam perlombaan bahasa Indonesia bertajuk Love First Competition 2026 di Telkom University, Andre ini bertanding dalam kategori mendeskripsikan gambar secara khusus yang ditujukan bagi mahasiswa-mahasiswa asing. Nah, dalam kompetisi ini peserta diminta mendeskripsikan sebuah gambar menggunakan bahasa Indonesia secara baik, jelas, komunikatif, dan kreatif di hadapan dewan juri. Nah, sebagai informasi, perlombaan ini bertujuan mengembangkan kemampuan berbahasa Indonesia bagi mahasiswa internasional yang melatih keterampilan komunikasi dan public speaking, kemudian juga meningkatkan pemahaman budaya, mendorong kreativitas pesertanya untuk menyampaikan deskripsi. Ya. Tapi ini yang luar biasanya banyak juga yang berkontribusi adalah mahasiswa-mahasiswa asing memang ya.
Dan disanalah si Andri ini melalui dua tahap sebelum dinyatakan menjadi juara. Ada dilakukan di tahap pertama dengan secara online, ya. Partisipan warga negara asing itu ada 37 orang dan ya memilihlah 3 gambar untuk dideskripsikan. Dan kemudian ya contoh gambarnya itu kayak Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Jadi dideskripsikan itu apa yang ada dalam gambar tersebut, pendengar. Dan Andre juga mengaku di hadapan para penonton dan dewan juri ini menjadi pengalaman yang cukup menegangkan ya, karena ada beberapa kata yang mungkin dia lupa gitu katanya, pendengar ya. Tapi inilah dalam proses belajar dia ikut kompetisi ya, bukan hanya sekedar menang aja tapi pengalaman. Ya benar ya. Kalau kompetisi apapun yang pada awalnya mungkin kita ragu, takut dan lain sebagainya gitu, pendengar ya. Tahu-taunya itu bisa menjadi pelajaran bagi kita bersama. Mudah-mudahan ya apapun yang dikejar, impian apapun itu, pendengar ya, yang bernilai positif insyaallah juga bernilai baik bagi kita bersama. Tetap bersama di RRI Sambas, lagu-lagu religi akan kita dengarkan dan juga zikir petang, pendengar ya, menjelang azan maghrib ada tahrim juga. Dan nanti kumandang azan maghrib di jam 17:51 waktu Indonesia Barat. Dan berikutnya juga nanti kita akan ditemani dengan lagu-lagu pop Indonesia hingga teman-teman kita yang bertugas di Sambas malam akan bersama dengan Anda. Tetap bersama di RRI. Selamat sore, selamat mendengarkan.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik hari pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia.
1: Malikin nas.
0: Raja manusia.
1: Ilahin nas.
0: Sembahan manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Dari golongan jin dan manusia.
2: Ya.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

0: punya komunitas yang masih eksis dan aktif berkegiatan? Yuk ngobras, ngobrol bareng komunitas di Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM setiap malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ngobras, ngobrol bareng komunitas, wadah komunitas di Kabupaten Sambas.
1: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan malam hari ini mendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda rangkaian hiburan hingga nanti ke jam 7 malam, pendengar ya. Dan tentunya pendengar, malam hari ini tentunya masih ditemani oleh saya AL, pendengar, di ruang dengar Anda. Dan tentunya untuk Anda yang baru saja bergabung ataupun juga menemukan frekuensi FM 97,4 MHz, tentunya saya AL yang menemani Anda. Selamat malam ya, selamat bergabung, selamat mendengarkan Radio Republik Indonesia Sambas. Yang mana memang malam hari ini pendengar, cuaca di kota Sambas ini diguyur hujan dari tadi sore ya. Untung tadi itu saya nyampe ya jam 4 lewat ya, itu belum hujan ya. Sekitar jam 5 itu udah turun hujan di kawasan Jalan Tabrani ya. Sampailah malam hari ini ya, baru sedikit mereda begitu ya. Dan memang kalau melihat pendengar untuk kondisi cuaca di kota Sambas dari hari Senari ya, hari Senin ya, hari Minggu pun hujan baharinya. Jadi memang luar biasa begitu ya untuk kondisi cuaca yang paginya panas tapi sorenya sampai malamnya hujan hari begitu ya. Dan tentunya mudah-mudahan semuanya tetap sehat selalu dan tetap bahagia bersama keluarga ya. Biar makin semangat malam hari ini mendengar, tentunya ada tentunya informasi yang bisa membuat semangatnya semakin membara, tentunya semakin termotivasi pendengar ya, terutama untuk yang sedang menempuh pendidikan. Informasi dari 3 wisudawan program studi kedokteran dari UGM, Universitas Gadjah Mada, ini berhasil mempertahankan indeks prestasi kumulatif ataupun juga IPK 4 hingga hari kelulusan. Luar biasa sekali, itu sempurna sekali pendengar ya. Seperti diketahui, untuk IPK 4 ini adalah perolehan IPK tertinggi atau meraih nilai sempurna. Ketiga wisudawan itu adalah Tegar Rinang Pratama, kemudian Karissa Rasihatul Hikmah, dan Asipa Jasmine. Mereka ini menerima gelar sarjana kedokteran pada wisuda program sarjana dan sarjana terapan periode 3 tahun akademik 2025-2026 pada Kamis kemarin ya. Dan salah seorang wisudawan bernama Tegar ini mengaku ia tidak menargetkan IPK itu sempurna semasa studinya. Akan tetapi ia tetap berusaha mempertahankan hasil capaiannya hingga akhir. Dan tentunya meskipun terlihat ia legowo lah ya, lapang dada begitu ya, tapi dari Tegar ini memiliki pola belajar yang ya sangat-sangat disiplin lah ya. Dan ini juga teratur, terstruktur. Dia itu mengaku mulai mencicil materi 1 minggu sebelum ujian dan memanfaatkan waktu kosong di sela-sela kuliah untuk belajar di perpustakaan hingga menyusun peta materi yang memang harus dia pelajari setiap hari. Dan dia juga tidak banyak mengambil kegiatan di kampus, akan tetapi tentunya berusaha ya untuk tetap aktif dalam mengembangkan diri melalui berbagai macam kegiatan sukarelawan dan kepanitiaan di luar kampus saat libur semester. Jadi memang dia ini pandai lah ya untuk balancekan waktu begitu ya, menyeimbangkan waktu begitu ya. Dan selain Tegar ini ada juga Karissa ya, yang mana dia ini juga menyatakan begitu ya, memang menjadi

tidak dipaksakannya lah, ya harus ikut organisasi ini, harus ikut kegiatan ini, tapi memang berdasarkan kemampuan begitu ya. Sementara Asipa, dia memilih prodi kedokteran karena memang pengalaman masa kecilnya. Waktu itu dia itu rutin mengunjungi rumah sakit karena penyakit kronis yang pernah dideritanya. Berangkat dari pengalaman itulah akhirnya yang membuat Asipa Jasmine ini untuk membantu orang lain dengan kondisi serupa. Namun dalam perjalanan meraih cita-citanya, dia ini juga sempat mengalami tekanan ekonomi, yang mana dia itu menyadari banyaknya pengorbanan dari orang tuanya dalam membiayai kebutuhan pendidikannya. Meskipun demikian, dia berusaha untuk fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan ya. Dan mudah-mudahan tentunya dari tiga kisah ini, baik itu dari Asipa Jasmine ataupun juga dari Karisa ataupun juga dari Tegar, yang memang mereka ini pandai membagi waktu, disiplin juga, mengenali dirinya juga sebelum tentunya memutuskan begitu ya. Ini bisa menjadi inspirasi lah ya bagi kita semua pendengar ya. Dan nanti di jam 7 malam pendengar, kita akan merapat terlebih dahulu ke Pros 3 RRI Jakarta ya, untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan nanti akan diikuti dengan mimbar agama malam hari ini di jam 7.30. Dan nanti akan kami lanjutkan pendengar ya, di jam 8 malam nanti akan ada nanti relay ya, secara langsung ya, pertandingan sepak bola tim nasional nanti ya. Ini nanti dihadirkan semuanya ya di Pro 1 begitu ya. Dan tentunya pendengar, kita akan jeda dulu, kita dengarkan beberapa lagu yang telah kami siapkan di malam hari ini ya. Kita ke lagunya dari Patin Sitkia Lubis, Dalam Teduh.

0: Dan pendengar, kita akan segera ikuti terlebih dahulu untuk Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jakarta, dan nanti akan diikuti dengan mimbar agama dari Pro 1 RRI Pontianak, dan dilanjutkan nanti dengan siaran langsung pertandingan sepak bola tim nasional, pendengar ya, pada jam 8 malam nanti pendengar. Dan mendengar, saatnya kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jakarta.
1: Bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengupdate informasi di Warta Berita. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ukleseno menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam pertemuan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam apa ya kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes again ya, ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.
3: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
4: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
3: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point.
2: Yang kita putuskan hari ini, menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
5: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
6: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
5: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Hanya ada 20 instansi yang...
8: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama, karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
7: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
8: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi Undang-Undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman. sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
9: Namun juga tentunya diperkuat lagi di undang-undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan semuanya juga menggunakan teknologi informasi, sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
8: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
0: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
11: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
10: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
11: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
12: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Pak? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah, yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
11: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
13: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Mevi, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
14: Wow, luar biasa. Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
15: Nah, ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing, kita motong-motong berita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar salah satu ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram gak? Haram, titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Dia bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dia bilang, haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur. Itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya, gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
14: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Alangkah bagusnya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi, karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
17: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh, Ian Heriawan, mengatakan lebih dari 135 ribu jemaah haji Indonesia telah membayar dam melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran dam tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
18: Dukungan Adahi sebanyak 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar dam melalui Adahi, dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi, dan pada saat proses Adhuzna, sebelum Adhuzna dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
17: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al-Ismail, menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran dam melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
19: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinur Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat, namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk, dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
20: Jadi ketika kedatangan ini dikatakan ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur penapis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi...
19: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Samsudinur pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter dan jemaah untuk Debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat, siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abduli Tiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
1: Berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana sesaat lagi tepatnya pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar pertandingan kedua dari laga FIFA Match Day yang akan mempertemukan laga FIFA Match Day edisi Juni 2026 yang akan mempertemukan Indonesia menjamu atau kontra Mozambik. Ini adalah laga kedua dari FIFA Match Day kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan mulai pertandingan dengan model yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari bagi kedua tim. Di mana tim Indonesia memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan ada saat ini tengah dibacakan daftar dengan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antara ada Doni Tri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Begot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivar Jenner, Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romani serta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sampai diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa memang John Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajak untuk mulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027, kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih. Dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Nyerabuli Tiloli, Pratik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, di mana tadi kita telah bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, pendengar ya, untuk mengupdate informasi di warta berita. Selanjutnya kita memasuki program Mimbar Agama Buddha, di mana dengan temanya adalah Sejumput Berkah dalam Kehidupan, akan disampaikan oleh Sujono SAG. Dan juga ini menjadi penanda saya harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bersama saya dari pukul 15 tadi mendengar ya, sampai hampir pukul 20-nya. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, setelah ini masih akan ada rekan saya Cherry menemani ruang dengar Anda. Nanti akan diawali dengan, waduh, ini nanti kita akan ikuti bersama siaran langsung ya, FIFA Match 2026 antara Indonesia dan Mozambik. Nanti akan ditemani oleh Cherry juga pastinya pendengar ya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat malam, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Berbahagia sekali pada malam hari ini kita dapat kembali bersama-sama mendengarkan uraian-uraian Dharma di radio kesayangan kita RRI Pontianak. Harapan kita semoga para pendengar setia RRI dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Sebuah tema yang disampaikan pada malam hari ini yaitu sejumput berkah dalam kehidupan. Sebelum saya menguraikan lebih lanjut dari tema kita, saya ingin mengutip syair dari Manggala Sutta. Asewana cak balanang panditanan cak sewana puja cak puja nianang etang manggalang mutamang ti. Artinya, tak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan para bijaksanawan dan menghormat yang patut dihormat, itulah berkah utama. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, Manggala Sutta merupakan salah satu sutta yang terdapat dalam Sutta Nipata di dalam Kudakapata. Dalam Sutta Nipata disebut sebagai Maha Manggala Sutta, sedangkan dalam Kudakapata disebut Manggala Sutta. Keduanya merupakan sutta yang sama. Manggala Sutta cukup populer di negara-negara Buddhis. Biasanya dibaca ketika puja bakti maupun dalam upacara untuk memperoleh berkah. Dalam Manggala Sutta terdapat 38 jenis berkah yang diuraikan dalam bentuk syair dan disusun secara komprehensif. Poin-poin berkah tersebut dapat pula dijadikan sebagai panduan hidup yang sesuai dengan etika Buddhis. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, kata Manggala berarti berkah, tanda keberuntungan atau pertanda baik. Di India kuno pada waktu itu, para dewa dan manusia memperbincangkan tentang berkah utama yang dapat memberikan kebahagiaan bagi mereka. Selama 12 tahun mereka berdebat dan berdiskusi. Beberapa di antara mereka berpendapat bahwa berkah adalah hal yang menyenangkan bagi indria mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh jasmani. Meski demikian, selama kurun waktu tersebut, mereka tak kunjung mendapatkan jawaban yang memuaskan. Lalu, para dewa di alam Tawa Timsa
mendatangi Dewa Saka, raja para dewa, untuk mencari titik terang. Dewa Saka menyarankan mereka untuk bertanya kepada Sang Buddha. Menurut dinasehat dari Dewa Saka tersebut, lantas sesosok dewa datang menemui Sang Buddha pada malam hari di Cetawala. Dewa tersebut kemudian bertanya pada Sang Buddha melalui syair berikut. Banyak dewa dan manusia yang mengharapkan kebahagiaan, mempersoalkan tentang berkah. Mohon uraikan apa berkah utama itu. Kemudian Sang Buddha menjawab pertanyaan dewa tersebut. Jawaban yang diberikan oleh Sang Buddha pada waktu itu kemudian dikenal sebagai Manggala Sutta, khotbah tentang 38 berkah utama. Selanjutnya akan diuraikan 3 berkah awal yang terdapat dalam Manggala Sutta, yaitu di antara 38 berkah diawali dengan tidak bergaul dengan orang-orang dungu. Perlu dipahami di sini yang dimaksud dungu bukan berarti mereka yang tidak cerdas, bodoh secara akademik atau tidak berpendidikan. Kemudian ada istilah bala. Di sini lebih mengacu kepada orang yang tidak bijaksana. Kebalikan dari pandita yang artinya orang bijaksana. Mereka yang tidak bijaksana biasanya memiliki batin yang tidak seimbang, yang tidak berkembang, memiliki perangai yang kasar, pembuat masalah, dan cenderung memberikan pengaruh yang tidak baik. Mereka tidak bisa membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk. Mereka juga tidak peduli pada ajaran kebenaran, serta tidak mengindahkan risiko atau konsekuensi dari suatu perbuatan yang dilakukan. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, bergaul dengan orang yang tidak bijak bisa jadi merugikan dan dapat mengantarkan pada penderitaan. Menyeret orang baik kepada masalah dan bahaya. Salah satu contohnya adalah ketika Biku Dewa Data menyeret Pangeran Ajatasattu ke alam neraka dengan mengasutnya untuk membunuh ayah kandungnya sendiri. Itulah salah satu contoh yang perlu kita sadari. Jangan sampai kita mengikuti anjuran-anjuran yang tidak baik yang menyebabkan kita menderita. Kemudian bergaul dengan para bijaksanawan. Kata pandita secara singkat dapat diartikan sebagai orang bijaksana. Orang bijaksana adalah mereka yang terpelajar, terlatih, berpengalaman, serta mampu memberikan nasihat yang dapat dipraktikkan dan berguna. Ketika bergaul dengan orang yang bijak, kan ada banyak manfaat yang diperoleh. Antara lain, dapat mendengarkan nasihat yang baik, memperoleh keyakinan, memiliki pikiran yang mulia dan berkembang, dapat berpikir dengan jernih, memiliki pengendalian diri, mengetahui perbuatan yang baik,
memperoleh kebijaksanaan dan menapaki jalan menuju pembebasan. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, ide utama yang terkandung dalam syair Asewana Cak Balanang Panditanan Cak Sewana adalah seseorang jangan sampai mengikuti orang-orang yang tidak bijaksana, dan sangat dianjurkan untuk mengikuti nasihat mereka yang bijaksana, mendapatkan pengaruh baik maupun pengaruh buruk bergantung dengan siapa ia bergaul dan berasosiasi. Kemudian, menghormat yang patut dihormat. Kata puja dan pujaniana berarti menghormat dan mereka yang layak mendapatkan penghormatan. Contohnya adalah Sang Buddha. Mereka yang mencapai tingkat kesucian, para bhikkhu, orang tua, guru, dan mereka yang berjasa besar dalam hidup seseorang. Beberapa orang cenderung sombong dan angkuh, sehingga tidak suka menghormat ataupun menunjukkan rasa hormat. Ia menganggap dirinya yang paling benar dan tidak bisa melihat kebenaran pada orang lain. Ia tidak dapat melihat bahwa orang lain bisa saja memiliki pengetahuan yang lebih luas, lebih terampil, dan bahkan lebih bijaksana dari dirinya. Orang-orang yang memiliki kerendahan hati tidaklah bersikap demikian. Mereka senang dan bisa bergaul dengan siapa saja. Mereka juga memiliki kemampuan untuk belajar dari orang lain karena mereka memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati diperlukan baik dalam mencapai kesuksesan dalam kehidupan duniawi maupun dalam kehidupan spiritual. Praktik menghormati mereka yang layak dihormati adalah dasar bagi berkembangnya kerendahan hati. Jadi, sejumput berkah dalam kehidupan ketika seseorang berusaha mengikuti petunjuk dan nasihat yang diberikan para bijaksana dan tidak mencontoh cara hidup mereka yang tidak bijaksana. Angkan kerendahan hati, maka dengan cara demikian seseorang telah menanam benih-benih kebajikan seperti yang telah diajarkan oleh Guru Agung Buddha. Berkah bukanlah melulu tentang apa yang didapat atau yang diperoleh. Bukan pula kesenangan melalui lima indria, tetapi lebih kepada perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan seseorang. Tak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan para bijaksanawan, dan menghormat yang patut dihormati adalah sejumput berkah bagi mereka yang mau belajar dan melaksanakan ajaran Sang Buddha. Ketika seseorang rajin dan senang menanam benih-benih kebajikan, maka hidupnya akan penuh berkah dan berbahagia. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, menarik dari apa yang tema yang disampaikan pada malam hari ini, yaitu
sejumput berkah dalam kehidupan. Bagaimana dalam kehidupan ini yang kita jalani, kita selalu untuk melakukan hal-hal yang terbaik, sehingga di dalam kehidupan kita yang akan datang, kita akan memperoleh kebahagiaan. Apa yang kita tanam, itulah yang kita petik. Jadi, marilah kita banyak menanam hal-hal yang positif, hal-hal yang baik dalam kehidupan ini, sehingga kehidupan kita di masa depan akan memperoleh kebahagiaan. Ini adalah hukum alam. Percaya atau tidak percaya akan berbuah dari apa yang dilakukan. Jadi, sebagai umat Buddha, kita berusaha untuk menanamkan keyakinan ini. Apa yang disebut berkah itu adalah dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Maka jangan kita menyia-nyiakan hidup kita yang terlahir sebagai manusia untuk banyak berbuat baik. Karena kebajikan yang dilakukan ini untuk diri kita. Apa yang kita lakukan adalah

memperbaiki diri. Tidak seorang pun yang sempurna dalam hidup ini, tetapi ketika menyadari hal-hal yang dilakukan, kemudian berusaha untuk memperbaiki diri, maka itulah satu hal yang terbaik untuk dilakukan. RRI dimanapun berada, jadi dalam proses kehidupan ini, kita harus berusaha menjalani kemoralan, menjalani kehidupan-kehidupan yang benar, sehingga dengan apa yang kita lakukan ini akan mendapatkan berkah di kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Ini yang dapat disampaikan, semoga bisa memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

0: Pontianak malam ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun saja. Kami hadirkan yang beragam.

0: Pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, malam hari ini kami akan hadirkan terlebih dahulu untuk siaran langsung pertandingan sepak bola Timnas Indonesia yang akan disiarkan langsung di seluruh Pro 1 RRI di Indonesia. Pendengar, selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: plat merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa, 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Senayan Jakarta malam hari ini, pendengar RRI Pro 3 dan juga Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat datang di pertarungan malam hari ini antara Indonesia dan Mozambik. Setelah pertandingan kemarin di hari Jumat, Indonesia menang 3-0 melawan Mozambik, kalah Indra dari Oman di pertandingan sebelumnya di hari Minggu kemarin. Cukup telak 1-4 Mozambik kalah dari Oman. Apakah malam hari ini kita juga bisa memetik kemenangan atas Mozambik lebih dari lawan Oman?
2: Iya, jika saya melihat hitungannya pasti Indonesia mempunyai kemenangan yang cukup besar untuk Mozambik pada malam hari ini. Jika melihat hasil dari Oman dan Mozambik yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi ya, beberapa hari yang lalu.
1: Iya.
2: Ini menyenangkan juga bagi, namun kekuatan timnas berubah dan sebenarnya ini semakin kuat jika melihat ada Calvin Verdonk, Marcelino Ferdinand, dan juga bagaimana ada Ivarian Nero dan juga Marcelino Ferdinand. Johnny Tripamungkas yang starter juga. Ini akan menunjukkan bagaimana lini serang Indonesia dari sektor semakin begitu menyerang yang dilakukan John Hartman pada malam hari ini.
1: Ya, saat ini kedua kapten kesebelasan yakni Rizky Ridho dan juga kapten dari Mozambik, Duff ya, Edmilson Duff, ini sedang berada di tengah lapangan untuk melakukan pengundian kira-kira mendapatkan kick off untuk di babak pertama kali ini.
2: Ivarian Nero dan juga Marcelino Ferdinand. Johnny Tripamungkas yang starter juga. Ini akan menunjukkan bagaimana lini serang Indonesia dari sektor semakin begitu menyerang.
1: Dari Malaysia untuk wasit hakim yang kedua untuk malam hari ini.
2: Iya, betul sekali Bung Tomo. Gimana kita juga melihat sebenarnya Mozambik juga dihadapi rekor buruk dalam 3 pertandingan terakhir karena harus kalah dari juga Nigeria dan juga Kamerun. Ini menandakan bahwa kekuatan atau lini pertahanan Mozambik ini juga nampaknya menjadi pertahanan yang cukup buruk dengan rata-rata 3,3 gol per pertandingan. Jadi kemungkinan besar Indonesia harusnya bisa mencetak lebih dari 2 gol pada malam hari ini.
1: Ya, Anda dengar sendiri bagaimana atmosfer Karno Senayan saat ini agak sedikit berbeda ya Indra ya, dengan ketika melawan Oman Indra ya. Saat ini memang ya, tampak lebih ramai,
2: terutama di tribun selatan kita melihat bagaimana di pertandingan Oman sedikit lebih sepi dibandingkan pada hari ini. Namun tribun selatan cukup ramai dan La Grande yang berada di tribun utara itu juga sangat ramai. Anduk La Grande Indonesia selalu setia mendukung dengan chance-chance-nya, dengan koreo-koreonya, tetap setia untuk mendukung timnas Garuda.
1: Ya, tampak saat ini supporter yang tergabung dalam kelompok La Grande sedang berdansa, Indra, menggerakkan tangan ke kanan ke kiri sambil mengibarkan bendera untuk memberikan semangat kita yang malam hari ini akan bertanding. Kick-off akan dilakukan oleh Mozambik malam hari ini, sudah dilakukan, bola sudah bergulir di tengah lapangan, pertandingan sudah dimulai. Mozambik masih menguasai bola, kali ini melebar ke sisi kiri, masih perlahan. Mozambik mencoba membangun serangan, kali ini pemain nomor 8 dari mereka ke belakang saja, ke kanan kali ini, masih mencoba mancing para pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Bola masih berada di sisi kanan pertahanan Mozambik. Pelan tapi pasti mereka mencoba membangun serangan. Terjatuh satu pemain Mozambik, yakni Ezequiel Idalina, berbenturan dengan Doni Tripamungkas. Tendangan bebas untuk Mozambik sudah dilakukan ke tengah kali ini. Mozambik masih menguasai bola di permainan kiri, melebar ke sisi kiri. Pemain nomor punggung 13 tadi memberikan lagi kepada pemain nomor punggung 8, Edmilson. Edmilson kepada sang penjaga gawang, yakni Ivan Carminio. Kembali lagi kepada Edmilson, masih berada di belakang pertahanan mereka sendiri, mencoba untuk melakukan penetrasi namun masih belum berhasil. Mozambik dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Marcelino melebar, kali Marcelino ada terjatuh satu pemain Indonesia, Doni Tripamungkas tadi. terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi. Sepertinya agak sedikit mengalami benturan dengan salah satu pemain Mozambik, yakni Amancio Haupita Kanhembe, atau panggilan akrabnya ini cukup unik, Indra, Neymar. Akrabnya ya, pemain nomor punggung 10 dari Mozambik.
2: Amancio Haupita Kanhembe.
1: Ya, nah, bola sudah kembali dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Mencoba melakukan serangan kali ini Rizky Ridho, sang kapten kesebelasan. Belakang dia ke Elkan Bagot. Elkan mencoba mencari teman, penetrasi langsung kepada Doni Tripamungkas tadi, namun berhasil. Kali ini mencoba membangun serangan pemain-pemain Mozambik dari sisi kanan, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Indonesia. Ke tengah kali ini ada satu pemain Mozambik, ini Kevin Suli, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Indonesia kali ini menguasai bola. Indonesia masih menguasai bola melewati garis tengah pertandingan. Kali ini ada Marcelino Ferdinand di situ, mencoba melakukan serangan kali ini. Saudara-saudara,
3: upaya yang bagus tadi dari bagaimana pemain kerjasama dengan Ole Romeni yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik, namun bagaimana juga rapatnya pertahanan dari Mozambik yang langsung menutup pergerakan dari pemain-pemain Indonesia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia nampak juga berada di kotak penalti. Ya, Kevin Dix nampaknya ya akan melakukan tendangan penjuru ya.
1: Ya, Kevin Dix.
3: Ya, membilang ancang. Kevin Dix sudah lakukan ke kanan. Bulan, membentuk tiang. Sayang sekali sebuah peluang dari Indonesia. Namun serangan balik ini dari Mozambik berbahaya di sektor sebelah kiri dari lini pertahanan dari Indonesia, namun mampu dihentikan lagi dengan cepat. Bagaimana Kevin Dix juga langsung mundur ke belakang, mengantisipasi serangan balik dari Mozambik. Melakukan serangan setelah bagaimana Indonesia memperoleh peluang dari tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Mozambik di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Infren da Conceição nampaknya juga ada sudah dilakukan. Kita lihat siapakah yang akan diberikan. Masih ragu-ragu nampaknya. Beralih ke sektor sebelah tengah, Ed Nielsen nampaknya. Ya, Mozambik melewati garis tengah. Bayangin juga Marcelino Ferdinand, nomor punggung 17 di sana, Dayo Domingos. Lagi pada Ed Nielsen, pemain yang memiliki rambut berkuncir ini, nomor punggung 8. Ed Nielsen masih mencari celah, mundur ke belakang pada jagoan Ivan Carminio. Dengan tenang ke Ivan Carminio, angkat langsung jauh ke depan garis tengah, disundul saja oleh Rizky Ridho, mencoba dikejar tadi oleh Doni Tri, namun jatuh di kaki pemain Mozambik. Masih Mozambik mencoba juga melakukan tekanan kepada pertahanan Indonesia di sektor sebelah kiri. Nampaknya juga cukup agresif bagaimana Mozambik di awal-awal babak yang pertama ini akan serangan-serangan. Ada nomor punggung 13 di sana, Walter. Sodorkan lagi ke tengah lapangan pertandingan, mencoba dikejar bagaimana oleh Romeni yang mencoba mendekat. Dan juga ada Ratnat Oratmangun juga. Indonesia melakukan tekanan, masih terjadi terjatuh tadi pemain Mozambik, namun bukan pelanggaran. Alirkan lagi ke nomor punggung 10, Amancio. Melebar ke sektor sebelah kiri. Terlepas saudara-saudara. Ada Doni Tripamungkas melakukan serangan balik ke Doni Tripamungkas, terjatuh. Pelanggaran nampaknya.
1: Ya, ditarik tadi ya oleh Amancio ya, karena nggak terima kayaknya dia kira
3: bola. Dia mau ditinggalin ya, kan? Begitu aja.
1: Aduh, pakai langsung ditarik ya.
3: Tinggalin aja.
1: Padahal masih butuh-butuhnya dengan bola ya.
3: Iya, lagi sayang-sayangnya mau bolanya.
1: Oke, pendengar, dan saat ini Indonesia mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri yang dituju adalah Kevin Dix, namun sayang sekali Borel Bideras meninggalkan lapangan pertandingan hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan mereka. Menit ke-6, skor sementara masih 0-0. Indonesia tadi sempat mendapatkan peluang, namun sayang sekali bola harus membentur gawang dari Mozambik sehingga gagallah peluang Indonesia di sekitar menit ketiga tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Pemain Indonesia dapat menghalau bola, mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali bola keluar lapangan setelah menyentuh salah satu. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. sudah dilakukan kali ini, melebar saja langsung. Yang dituju adalah sang kapten Rizky Ridho. Kali ini sudah melewati garis tengah. Rizky Ridho membawa bola, masih membawa, masih mencari rekannya siapa yang akan dituju oleh Rizky Ridho. Membaca pertandingan dia sepertinya. Kembali lagi kepada Doni Tripamungkas kali ini. Lebar dia ke kanan Kevin Dix, umpan langsung terbosan, yang dituju adalah Ragnar Ratmangun. Di situ ada Ragnar Ratmangun, melebar dia ke sebelah kiri, ada Oleh, Oleh di tengah, sayang sekali tidak mampu Oleh dihalang-halangi pada oleh pemain Mozambik sehingga gagal kali ini peluang Indonesia. Mozambik mencoba membangun serangan, kali ini pemain nomor punggung 10 yaitu Amancio mencoba melakukan serangan, sudah masuk dalam kotak penalti. Dengan lantang, dengan tegas, dengan lugas, bagaimana pertahanan Rizky Indonesia Ridho, ya. Ya Rizky Ridho ini dengan tegasnya langsung membuang bola, gagal peluang dari Mozambik meskipun sudah sempat masuk ke dalam sekitar kotak penalti. Tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Penampilan Martin Paz ini sedang diuji di bawah mistar gawang menggunakan seragam berwarna hijau-hijau kebesaran dari timnas, kiper timnas Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kotak penalti dan Mozambik juga hanya menyisakan sang kiper di belakang. Ya, kita akan coba dilakukan kali ini, sudah dilakukan ke tengah saja bola langsung. Martin Paz terbang menghalau bola, dapat dihalau oleh Martin Paz. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada kali ini Doni Tripamungkas tengah melebar kali ya. Boleh masih Doni Tripamungkas berada di sektor tengah. Melebar yang dituju adalah Ragnar Ratmangun, berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar, coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik, bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya, mencoba untuk melakukan, berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola, Marcelino dalam tengah, Ratnat Orat Mamut kali ini, sayang sekali terputus, terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini. Indonesia kali ini, umpan langsung, tembakan dilakukan oleh pemain Indonesia yaitu Kevin Dix tadi
3: di kanan. Betul sekali, kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor sebelah kanan gawang dari Mozambik. Ini menandakan bagaimana begitu juga Indonesia sudah begitu cepatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeli dan juga Ratnat Orangmangung yang mengisi barisan serangan Indonesia.
1: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
3: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan, bagaimana saling menyerangnya dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan jadi serang masing-masing begitu.
1: Ya, ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri, diantaranya salah satu adalah Edmondson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al-Quwa Al-Jaywa Irak ya, sebagai seorang back. Ini juga cukup bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan. Rizky Ridho langsung yang dituju adalah Oleh, ada di depan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar. Ke belakang dia sang penjaga gawang Ivan Carminio masih mencari rekannya, siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminio. Sebentar lagi, pendek saja dia ke Edmondson. Edmondson pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini, pendek lagi kembali kepada Edmondson, mencoba untuk kembali kepada ke penjaga gawang Ivan Carminio. Lebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Shelton Jenito. Balik lagi ke penjaga gawang Edmondson, coba melakukan serangan Mozambik, terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan hasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia bangun serangan kembali.
4: Mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat di menit sekitar menit 11 atau 12 ini babak yang pertama ini. Bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya, juga bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari oleh Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
1: Ya, sayup-sayup Indra ya, nyanyian ole, ole, ole, ole.
4: Nah, ini menjadi khasnya dari bagaimana ole dilulukan gitu ya.
1: Ya, enggak digue-guekan ya.
4: Lulukan aja, ada ole.
1: Oh iya. Nah, makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian ole, penyemangatkan, penyemangat untuk ole, apresiasi untuk ole Romeni, karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola melewati sang penjaga gawang Ivan Karminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya. Robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini, merubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini, Ivan Karminio, ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Selton Genito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola, melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya. Sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai. Bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
5: Gol Indonesia, berbentuk oleh Romeni. Gol untuk Indonesia, dicetak oleh pemain nomor 10. Terima kasih.
4: Iya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya juga lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya, bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung ke depan mencari Doni Trisana, mencoba dekat lagi oleh Romeni. Ada juga Marcelino Ferdinand, ada Doni Tripamungkas, membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, berbahaya sebentar, ukurannya telah membangun, ada Marcelino Ferdinand, Marcelino, Marcelino, Marcelino Ferdinand, hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi dibayangi oleh 3 pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana, ada oleh Romeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik. Angkat langsung jauh ke depan mencari nomor punggung 9 di sana, Alcidio, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Dengan tenang sodorkan saja ke depan, ada Rizky Ridho, pendek saja kepada Joy, Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand coba sedikit mundur, kembalikan kembali Joy Pelupesi dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini Indonesia
3: coba ada Kevin Verdong. Verdong di sana. Masih Verdong mundur sedikit ke belakang, balikan lagi pada Verdong. Masih Verdong bersama dengan Ratner Oratmangun. Ada Kevin di tengah, kembali lagi pada Verdong. Lagi lagi ke tengah. Main Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagus juga nampaknya mulai maju ke depan. Bersiap-siap, bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Ambilkan ancang-ancang sudah lakukan ke kanan, putar sudut.
6: Ah, pelanggaran sepertinya.
3: Kita lihat apakah pelanggaran. Menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura, terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap si kulit muda sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joey Pelupesi, masih Joey Pelupesi. Sodorkan saja dengan tenang pada Ivar Jenner. Ivar, putar-putar Ivar. Sodorkan kembali kepada Joy. Ada Kevin Dix di sana, mencoba membantu. Alirkan lagi langsung depan, mencari Dodi Pamungkas. Mencoba berkejar, Dodi Pamungkas. Oh, sayang sekali. Pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola. Bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio. Mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan. Bola melambung tinggi. Melewati garis tengah di halo tadi. Bagaimana Elkan Bagot langsung kepada juga bagian Ed Nielsen. Masih terjadi duel-duel di udara. Bola ada Joey Pelupesi. Masih terjadi duel-duel di udara. Oh, lebih dekat kepada Rizky Rido. Ada Kevin disodorkan langsung ke depan. Ada Ratna Oratmangun.
7: Ratna Oratmangun untuk menggiring bola. Lepaskan lagi. Baru akan bola. Berhasil tendangan.
3: Hampir saja. Hampir saja, saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat. Menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
6: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa salah satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Rido ketika duel di udara tadi. Ya, namun betul, protes cukup keras disampaikan oleh ofisial Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu ofisial Mozambik ya, karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik di sektor kiri pertahanan ya. Terjadi duel antara pemain Mozambik yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ed Milson. Ya, Ed Milson pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia, sang jaga gawang Ivan. Ivan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia, namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini. Tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik. Terjatuh satu pemain Indonesia, yaitu Ivar Jenner, saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri. Pendek saja sudah diberikan. Melebar ke tengah kali ini Elkan Bagot. Ke kanan ada Rizky Rido, pemain nomor punggung 5. Rizky Rido masih menguasai bola. Rizky Rido mencoba mencari rekannya. Kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju. Sudah melewati garis tengah Kevin Dix. Melebar langsung saja dia umpan terobosan. Kali ini ada Kevin Verdong. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik. namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik. Edmilson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri.
7: Tiga pemain Mozambik salah umpan kali ini. Mozambik, sebuah kesalahan yang mereka lakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang? Oh, dibuang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi oleh Walter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya.
6: Oleh
7: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik. Mencoba dibangkit kembali oleh Romeni. Pemain bernomor punggung 10 ini sudah mampu bangkit kembali pencetak gol pertama bagi Indonesia.
6: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia.
7: Iya.
6: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
7: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari oleh Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh. Mencoba lagi disundul. Oh, hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ivan Carminio, penjaga gawang Mozambik. Mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan ke kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Terjadi dua kop di sana, kehalau tadi oleh Elkan Bagot. Jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
6: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tripamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Masih pemain Mozambik umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah, ya ini Amancio, namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan, kali ini dipatahkan Elkan Bagot sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tripamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Nah, bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola, hasil serangan dari Mozambik. Sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho langsung dia ke depan. Yang dituju adalah oleh Rumeni, dipatahkan oleh Mozambik. Berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Patahkan lagi Marcelino Ferdinand. Doni Tripamungkas coba membantu. Berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik coba membangun serangan. Satu lagi pemain Mozambik. Kali ini nomor punggung 9 dari Mozambik yaitu Alcidio. Alcidio, satu pemain yang cukup gesit, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni mencoba mencari rekan yang dituju. Siapa? Pendek saja dia ke Rizky Ridho. Maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Romeni. Umpan terobosan oleh Romeni kali ini.
7: Berbahaya. Ada Ipariena langsung ke kotak penalti. Berbahaya. Jatuh di kaki pemain Mozambik. Bahasa salah sebuah kiper dari Ivan Carminio. Hampir saja. Hampir saja.
6: Banyak sekali blunder ya.
7: Iya.
6: Meskipun bola memang blunder sih.
7: Iya.
6: Tapi nggak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
7: Mata kakinya ketutup itu.
6: Oh iya kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung, iya, ya kan.
7: Nyeplos tadi.
6: Atau nggak pakai sarung jadi iya, bisa di nutmeg ya.
7: Iya juga. Bercanda mulu kiper itu.
6: Main bola apalagi canda dia.
7: Iya, sebuah serangan mencoba dibangun lagi Mozambik. Lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang sekulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio
3: Nomor punggung 13 dari Mozambik, lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Falter. Santai saja tadi, bagaimana nomor punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki dari bola. Bagaimana aksi dia? Oh, bahaya! Dapat dibacakan lagi oleh Martin Pell. Coba tenang lagi. Dapat lagi, potongan lagi. Bagaimana Orat bangun? Luar biasa. Penyelamatan dari Martin Pell tadi. Bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan
6: Kevin Dix ya,
3: nampaknya menghasilkan tendangan bebas bagi Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sektor belah kiri. Bagaimana juga ada Ole Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan. Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dix sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri Nusantara Indonesia. Kini sama 1-2 dia. Berbahaya saudara-saudara. Tarik mundur ke belakang. Ada Ole Romeni juga di sana. Melebar lagi ya, bagaimana Rizky Ridho yang sudah maju ke depan. Kita nantikan. Nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola. Joy Pelupesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Donitri Pamukas. Kontrol bola sejenak. Donitri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho. Mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joy Pelupesi, sodorkan lagi. Ada Ivar Jenner ke Calvin Verdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah, mencoba menyali Ole Romeni. Rizky Ridho umpan 1-2 dengan Ole. Oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya saudara-saudara. Di sektor sebelah kiri bagaimana nomor 9 Alcidio ini. Ke tengah dia, oh, namun kembali dapat dipotong oleh Joy Pelupesi. Dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia. Kevin Dix sodorkan kepada Ivar Jenner. Masih Ivar menatap ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Ivar Jenner masih memainkan bola dari kaki ke kaki, perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Jenner masih sodorkan bola ke depan. Marcelino sama umpan 1-2 dia ke depan, namun dibuang saja oleh Ed Nielsen. Langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola, mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Donitri Pamungkas. Donitri ke tengah dia, menemui oleh Romeni. Berputar sedikit, mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jenner? Masih Ivar Jenner. Melebar lagi ke sisi kanan. Ada Donitri Pamungkas. Masih Donitri Pamungkas. Di tengah kerumunan padatnya, bagaimana pertahanan dari Mozambik? Marcelino Ferdinand kirimkan langsung bola ke depan. Bahaya! Ah! Ditepis saja bagaimana penjaga gawang dari Mozambik. Ivan, namun masih Indonesia menguasai bola. Oh! Sebuah pelanggaran tadi nampaknya, itu benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik. Di mana salah satu pemain Indonesia tergeletak. Masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana scrimmage yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
6: Ya, scrimmage atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang sehingga sempat mengalami cedera juga.
3: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
6: Kevin Dix ya, yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi. Tabrakan dengan satu pemain Mozambik, terjatuh di dalam kotak penalti, namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Romeni menggunakan kaki kiri tadi melewati dua pemain Mozambik, memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini, melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia. Sisi kanan Mas Kami, umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9 Alcidio. Alcidio dibayang-bayang oleh dua pemain Indonesia. Ada Doni Tripamungkas dan juga Elvin Bagot di sana. Tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru, membentur kaki pemain Indonesia tadi. Umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik, Jairo Congai. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi. Dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bago tadi. Bola menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik bernomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia. Yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah kali ini. Mozambik berhasil dihalau oleh Bagot kali ini. Dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Carminio sang penjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, melebar dia. Ken Suli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya. Ke belakang Shelton Jenito, ke tengah dia Edmilson membawa bola kali ini. Pendek saja Edmilson, berhasil dicuri oleh Ole Romeni. Jatuh Ole saat mencoba merebut bola. Ole Romeni pemain nomor punggung 10.
8: Ya, nampaknya itu Orat Mangun.
6: Oh, Orat Mangun ya. Oh, orang lihat saya.
8: Wah, Orang mudeng ya.
6: Jadi, Orat Mangun jatuh tadi ya.
8: Orat Mangun nampaknya melakukan switch posisi antara Ole dan juga Orat Mangun di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia, sementara Ole berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik, bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan seperti apakah sudah dilakukan ke kanan. Oh, dihalau saja dengan sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat kini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inferen juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai ke tengah dia. Bagaimana nomor punggung 15 Jason Suli. Ada Edmilson sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik ya masih melakukan serangan, namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong, nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Rizky Ridho mencoba menggiring cepat melewati garis tengah, sodorkan kepada Marcelino Ferdinand. Jadi kalau kita bola ke depan, di sana ada Dodi Tumangkai. Dodi Tumangkai, kerja bola ke depan. Dia mencoba dilepaskan Doni Tripamungkas. Hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
6: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
8: Iya,
6: cepat kaget sekali ya. Cepat sekali bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Don ini, sangat cepat.
1: di sektor kiri pertahanan Mozambik sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
9: Betul
1: ya. Harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan?
9: Iya, makanya kenapa ada begitu.
7: Tendangan penjuru kini diperoleh oleh Indonesia. Ada Doni Tripamukas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemeng. Oh, dihalau lebih dekat kepada pemain Indonesia juga lainnya, bagaimana oleh Romeni mencoba mengputar-putar, oleh mundur ke belakang. Ada Kevin Dick di sana. Ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan. Ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya, oleh Romeni. Masih oleh, berada di sisi kiri lini serang Indonesia, coba mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik, mundur ke belakang. Calvin Verdong kini, ada Elkan Bagot, Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner, Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan, menemui Doni Tripamungkas. Doni Tripamungkas, pada siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan, menemui oleh Rami. Offside, hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni, menerima umpan cantik dari Doni Tripamungkas tadi. Namun sayang sudah dalam posisi offside, tidak mampu mengeksekusi. Si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio menjaga gawang dari Mozambik, sudah lakukan tendangan gawang, sudah melambat terjadi dua di sana. Namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Falter Antonio bersama dengan Echidio, nampaknya berputar-putar, apakah berpunggung 7 di sana dari Ochoai. Ada lagi Falter Antonio, sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik. Ed Milson mundur ke belakang, pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana, beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan, kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia, mundur kembali ke belakang Mozambik. Walter Antonio di sektor sebelah kiri, masih mundur ke belakang pada Ed Milson. Makin mundur saja Ed, pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joy Pelipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Mozambik, lakukan dengan cepat. Ada Congai di sana, dipotong saja. Bagaimana Kevin di sana, terlepas oleh saudara. Ada lagi Rizky Ridho,
1: lugas. Lugas sekali Rizky Ridho menghalau serbuan dari Mozambik tadi dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk ke menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua. Setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0, saat ini saat Anda mendengarkan siaran ini Indonesia baru masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor punggung 13, Walter Antonio. Ke belakang dia, Edmilson. Ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang, Ivan Carminio. Melambung saja umpan, diserahkan kepada pemain nomor punggung 7, Dario Conga. Berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Doni Tripamungkas yang dituju, ya, Ivar Riena.
7: Mencari kartu terbang di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivar Jenner. Kembali ke Verdong di sektor sebelah kiri. Verdong kirimkan bola kamu. Namun sayang, kundulan oleh Romeni tadi rahasia atau lebih dekat kepada pemain Mozambik. Namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik dengan Doni Tripamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia.
3: Ratnat Oramangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Peripesi. Masih Joy, Joy ke tengah dia, menemui Ivar Jenner, sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Peripesi ada di sana mencoba depan tadi Edwilson, namun lebih dekat tadi memotong bola ada Rizky Rido. Lebih dekat lagi pemain Indonesia, Joy Peripesi. Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Calvin Vonden, juga Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, hasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik. Karena cepat dilakukan, sodorkan tadi kepada Ed Nielsen. Masih Ed Nielsen mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia. Dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat sebut lagi oleh Kevin Dix. Datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni, memutar bola, kirimkan bola ke tengah. Datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Calvin Vendon. Calvin Vendon, sodakan ke depan. Oh, sayang. Terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Tenang saja, Ivan Kaminio menguasai bola, memberikan arahan, menangkap sekulit bundar kini. Lakukan tendangan gawang sudah dilakukan, bola melambung tinggi. Oh, tiga garis tengah disundul saja tadi Kevin Dix, terjadi duel di udara Marcelino. Coba dikejar lagi dengan tenang, lebih kepada Elpang Bagot, kepada Martin Paz, sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini. Ada Joy Peripesi, sodorkan lagi Rizky Rido, Ratnar, Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola. Joy Peripesi, Ivar Jenner, kembali kepada Joy, mencoba alirkan kepada Kevin Dix, sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia, mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Lantang lagi Orat Mangun, kirimkan bola ke depan, berbahaya sudah-sudahnya. Saya bola, kedua lagi mundur ke belakang, ada Barcelona Pirinda, mencari tengah, ada Lautaro Ramangun, menguasai bola, datang, sayang sekali dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik, mencoba menggiring cepat memasuki dari pertahanan Indonesia. Masih pemain nomor punggung namanya 13, terjatuh saudara-saudara, dapat direbut lagi pemain Indonesia. Marcelino Ferdinand menguasai bola, melakukan serangan cepat kini. Bagaimana Calvin Vendong di sana, menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivar Jenner, melakukan lagi pada Ferdong, mencari kawannya. Di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joey Peripesi, Joey Peripesi mencoba mendekat, lakukan tendangan, bentur tadi tendangan dari Joey Peripesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joy Peripesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Carminio. Detik-detik 43, masuk memasuki menit ke-4, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
10: Coba mengulur waktu ya.
3: Iya,
10: coba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang, lambung tinggi, bisa diatasi oleh pemain Indonesia kali ini. Oleh Romeni mencoba mengajar bola, dan dipatahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ, mencoba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Rido, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rochokai. Jatuh ketika berbenturan dengan Rizky Rido, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja, masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit hakim garis,
11: tambahan waktu 2 menit
10: untuk babak pertama kali ini pertandingan antara Mozambik, Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini, melebar dia, pemain nomor punggung 8 Edmilson coba melakukan serangan pemain Mozambik. Ada Ole Romeni membayangi, kembali lagi pemain Mozambik, lebar ke sisi kanan. Infran Da Conceição, Infran masih menguasai bola, pendek saja dia Dayo Domingos, ke belakang dia Selton Genito, lebar kali ini ada Edmilson kembali dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, yakni Doni Tri, berhasil direbut Rizky Ridho kali ini. Doni Tri melebar dia. Kali ini langsung umpan terobosan dituju adalah oleh Romeini, namun berhasil dipatahkan oleh Edmilson, berani dicuri oleh Romeini. Sayang sekali bola yang coba dicuri oleh Romeini, berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Doni Tri Pamungkas, pendek dia. Kali ini kepada pemain nomor 14, Joey Pelupesi. Ke belakang dia ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan. Kevin Dix mencoba untuk membangun serangan kali ini. Melebar ke sisi kiri, ada Calvin Verdong. Verdong masih bawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik. Kembali ke belakang, Kevin Dix. Melebar ke tengah kali ini dia, Rizky Ridho. Rizky Ridho langsung umpan kepada Joey Marcelino. Sayang sekali oleh Romeini tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Doni Tri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. Dua pemain Mozambik ya sedang tergeletak, sekaligus juga wasit asal Singapura. Meniup peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
12: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami akan lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda, pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan

0: Sesuai ekspektasi Anda, bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya? Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya.
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu. Apalagi tidak ada Justin Hartner karena cedera gitu ya. Jadi sangat mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini. Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya, kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka ya masih ya.
1: Iya, terutama di bench masih ada Nathan Chow begitu ya, gitu maupun Norris ya gitu ya. Mungkin ya di antara dua nama yang saya tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu, gitu ya. karena bukan apa ya, sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan beda waktu lawan Oman. Uji coba dia lebih terbuka gitu kan, sehingga lebih digilas gitu ya dengan Oman skor 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Mira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu, ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dibuktikan gitu ya, atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Saya senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan apa namanya tampilan Indonesia cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Ya.
2: Cuman belum beruntung aja, belum apa namanya
0: optimal.
2: Keberuntungan cuma pembatas itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua.

0: pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
1: Salam olahraga Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
1: Iya.
0: Berapa Pak Opi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
1: Terus saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak artinya jauh serangannya sudah berimbang, tapi mudah-mudahan bisa mudah-mudahan kedepannya skornya bisa dipertahankan minimal, kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja gitu aja.
0: Berapa Pak? Pak Opi, prediksinya nih akan berakhir berapa?
1: Pesan sendiri artinya ikut artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Okay. Menang
1: sekarang.
0: Baik.
1: Jangan terlalu muluk, yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk Arya,
0: iya.
1: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin lebih. Sebenarnya kan mudah-mudahan artinya dengan keyakinan dengan dukungan publik mudah-mudahan kan tim Garuda besar ya.
0: Amin.
1: Bisa menang.
0: Baik. Okay. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores Pak Putra.
2: Selamat malam Pro 3. Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
2: Ya kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena selain uji coba kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
0: Iya.
2: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90 lebih ya.
0: Amin.
2: Dan ini bagian dari pembentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya yang penting Indonesia menang.
0: Iya.
2: Baik. Oke, selamat malam Pak Putra, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Putra di Flores. Saya ke Jember, Pak Abdul Qadir, salam olahraga.
3: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Abdul Qadir? Melihat pertandingannya puas tidak nih dengan pola permainan?
3: Saya lewat radio.
0: Iya.
3: RRI Pro 3
0: kan. Iya.
3: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita. Saya memprediksi 3-0.
0: Wah, luar 3-0. Biasa.
3: Iya.
0: Berarti tanpa ya, balas ya?
3: Iya.
0: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya?
3: Karena ini selalu banyak peluang di depan pemain Indonesia ini. Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
0: Baik.
3: Ya, salam olahraga.
0: Jaya. Waalaikumsalam.

0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaidi ini yakin nih dengan nambahan skor?
1: Yakin, mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Baik.
1: Nah ini tadi ini saya monitor dari tadi ini
0: iya.
1: Itu sangat-sangat butuh tambahan pemain ini Indonesia ini. Bung Lukman.
0: Iya.
1: Ini tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
1: Ya. Kalau menang ini bisa
0: ya.
1: Indonesia menang
0: ya.
1: Dan sukses.
0: Nah, baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, ya. Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya. Maksudnya berapapun nggak apa-apa. Saya gini mas, kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya,
0: yeah.
2: Itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Yeah.
2: Itu proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 waktu itu Indonesia.

0: masih dijajah Belanda itu sudah masuk bela dunia loh, Mas.
1: Sama
0: Hindia Belanda.
1: Yeah.
0: Dan kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk gitu ya.
1: Yeah.
0: Dengan pelatih ini, mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga.
1: Yeah.
0: Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. Dia leluasa untuk membentuk, mengotak-atik skema juga.
1: Tapi semakin matang ya, Mas Gilang ya, kalau lihat.
0: Bagus sekali ini. Meneruskan estafetnya Cintayong, bagus sekali pelatih ini, luar biasa.
1: Yeah.
0: Saya senang sekali pelatih ini.
1: Baik.
0: Belum dilanjut ya, kita lihat sama-sama
1: pelatihnya.
0: Nyon pamit, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga Pak Irfan.
2: Selamat malam, salam olahraga.
1: Jaya, gimana Pak Irfan?
2: Ya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia ini.
1: Luar biasa ya.
2: Iya, betul.
1: Hmm.
2: Saya minta saya punya prediksi ini 3-1 aja.
1: Wah, mantap.
2: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan tingkat menteri kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura hari ini. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Kelompok Kerja Ekonomi Bilateral Indonesia-Singapura melakukan pertemuan tahunan tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Singapura diwakili oleh Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama ketahanan rantai pasok antara kedua negara serta sejumlah kerjasama lainnya, antara lain di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut mengatakan, di bidang investasi, Indonesia-Singapura sepakat untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Batam-Bintan Karimun BBK serta mengembangkan zona perdagangan bebas Batam.
2: Kerjasama bersama di BBK, di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
1: Dalam keterangan pers yang sama, Deputi Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong menegaskan komitmen negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tapi memberikan kontribusi positif bagi kawasan khususnya di ASEAN. Yang kita lakukan bersama tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas di kawasan dalam upaya tumbuh berkelanjutan bagi kawasan di ASEAN. Singapura merupakan negara dengan investasi langsung terbesar di Indonesia. Menurut data Kemenko Perekonomian, investasi langsung Singapura di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap sekitar 800 ribu tenaga kerja. Dengan penguatan kerjasama Indonesia-Singapura ini, investasi dari Singapura diharapkan akan terus meningkat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang menyetujui rancangan undang-undang yang melarang penodaan bendera nasional Hinomaru. RUU itu ditargetkan mendapatkan pengesahan sebelum pertengahan Juli, menjadi salah satu prioritas legislasi utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. RUU itu menyebutkan seorang yang secara terbuka merusak, mencabut atau menodai bendera Jepang dengan tujuan menghina bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun atau denda hingga 200 ribu yen atau sekitar 21 juta rupiah. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Rahel Alesia Rose, Feby Setianingrum menjadikan status mereka sebagai juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Setelah menjuarai turnamen tersebut, mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Rahel dan juga Feby melangkah ke babak kedua Australian Open 2026 pada Rabu esok dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Lui Lok Sang Hiu Yang mengalahkan wakil tuan rumah Lilian Chow Yuran Zhang dengan 2-1, 8-2, 1-3.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, benar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
0: Pro3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada pendengar. Ya. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026. Di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik sehingga harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi mencoba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Lini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Aratna Orangmangun, dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini, angkat langsung jauh ke depan tadi namun terlalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Rido, pendek saja. Ada Joy Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan, mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami di Varianer tadi. di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik dikuasai oleh Ivani Carminio. Ancang-ancang dia sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Bola melambung tinggi, bola 3.5 terjadi duel di sana di udara. Coba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya. Datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia. Terjadi perebutan di sana. Ada juga Marcelino Ferdinand. Ada Ivar Jenner, terjatuh Ivar Jenner. Namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik, membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi. Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola. Mundur ke belakang. Sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi. Joy sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix. Adalah di Ratar Orkmangun. Sodorkan kerjasama oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdonk ini? Calvin Verdonk menguasai bola. Calvin Verdonk bersama 1-2 dengan Marcelino berikan kepada oleh Romeni. Mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joy Pelupesi sodorkan kepada Rizky Ridho di sana bersama dengan Doni Tri Pamungkas. Mundur ke belakang kembali kepada Joy Pelupesi oleh Romeni. Mundur ke belakang oleh coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini, di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdonk di sana. Coba dilepaskan tadi, kedengarkan bola ke depan. Lepaskan kepada juga Elkan Bagot. Berdua lalu Elkan Bagot. Masih Elkan Bagot. Bentur tadi.
3: Sangat tenang Indra, sangat tenang sekali Elkan meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil gagal oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Ridho berjalan pelan menunggu siapa rekan yang akan diberikan. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tri Pamungkas kembali. Kali ini Indonesia bangun serangan. Rizky Ridho, Rizky Ridho menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik, terjatuh Rizky Ridho. Bukan pelanggaran, masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tri Pamungkas tadi. Ada Elkan Bagot, kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Dario Congai, kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14, Joy Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita, pertahanan Indonesia. Mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kensuli. Sudah dilakukan, hendek saja dia. Balik kepada Kensuli, coba untuk membangun serangan kali ini. Mozambik dalam pertahanan Indonesia berhasil digagalkan lagi oleh Joy Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas Joy Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor 8 yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dihalau oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16, Ezequiel, ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi, ya,
4: Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia, tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia, sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint. Sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15 Kane Sulis. Kane Suli ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6 Manuel Kambala. Manuel Kambala masuk menggantikan Kane
5: Substitution Sulis. For Mozambik, player number 15 Kane Suli Amidu, replaced by player number 6 Manuel Nanga Kambala.
4: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kane Sulis. Pertandingan dilanjutkan kembali, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 Aman Sio, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Di belakang ada Elkan Bagot. Variener tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Donitri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Donitri, kembali Rizky Ridho, masih menguasai bola Rizky Ridho. Yang dituju kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56. Masih sama, skor belum berubah dari babak pertama, masih 1-0, Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul. Pemain Indonesia kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh Jepil Pesi. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain, ya dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya. Mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Rizky Ridho, Joey Pelupesi, melebar dia. Kevin Dix membawa bola, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola. Ke sebelah kiri ada Calvin Verdong, langsung umpan kaki kiri. Calvin Verdong diterima. Sayang sekali, Joey Ratner-Ratnaung tadi ya, tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Vivariena, belakang kali ini kembali kepada Rivariener, melebar dia. Orat Mangun sudah membawa bola. Orat Mangun yang dituju adalah Calvin Verdong dari sektor kiri. Calvin Verdong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Jatuh Kevin Dix, masih dalam kotak penalti Kevin Dix. Hampir saja sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik. Akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saja terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, curi bola oleh pemain-pemain Mozambik. Mencoba untuk melakukan serangan Mozambik, tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho, sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik, berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya.
6: Ya, kartu kuning pertama ya dalam pertandingan ini, soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di daerah kotak penalti dari Mozambik ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola, menyambut tendangan bebas. satu tangan penjuru, Elkan Bagot nampaknya. Ya, Elkan Bagot. Kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas sudah dilakukan. Ada nomor punggung 18 di sana, bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orangmangun. Masih Ratnat Orangmangun, berikan kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, berikan lagi kepada Joey Polipesi, berputar dia namun salah, datang lagi pemain Mozambik mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi, Kevin Dix ini menguasai bola, masih Kevin Dix, pemain Indonesia mencoba membangun serangan, Joey Polipesi, masih Joey Polipesi di lingkaran tengah lapangan pertandingan, kepada Rizky Rido. Rizky Rido mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang, oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya, bagaimana Ivar Jenner sodorkan kepada Orangmangun di sektor sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik, atau sisi kiri pertahanan lini serang dari Indonesia. Ivar Jenner sodorkan kepada Ole Romeni yang coba menjemput bola, mundur ke belakang kepada Joey Polipesi, masih lagi Ole Romeni, Ole, masih Ole, Ole, Ole kepada siapa akan diberikan, mencari kawannya di bebas, namun ke kanan dia, mencari Rizky Rido, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia. Berikan lagi, bagaimana mencoba Ivar Jenner, mencoba membantu lagi Indonesia, mencoba mengobrak-ngabrik dengan pertahanan dari Mozambik. Ada Joey Polipesi, sodorkan lagi kepada Ole Romeni, masih Ole Romeni, begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik. Datang lagi kepada Calvin Fredong di sektor sebelah kiri ini serang Indonesia, berikan lagi kepada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, ada Marcelino Ferdinand, masih Ferdinand, Ivar Jenner kerja sama 1-2 dengan Ole Romeni. Ole Romeni untuk menguasai kedua pemain, masih Indonesia menguasai bola. Rapatnya pertahanan dari Mozambik ini, mencoba Indonesia membongkar kembali, bagaimana Ole Romeni ke tengah, ada Rata Orangmangun, Rata lepas tendangan, oh, membentur, oh, sayang sekali upaya dari Rata Orangmangun tadi membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapang, kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan. Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana, kita lihat, dan juga Nathan Choaon, yeah, yang bersiap-siap di pinggir lapangan, dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Matchday kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang, aduh, dapat direbut tadi, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Rido berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan, coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola, menjadi berebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dibayangi oleh Calvin Ferdong, langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
7: Panjang ya?
6: Panjang ini, saya namanya
7: hampir Davide, kata hampir Davide Edmundo ya?
6: Iya, padahal nama panggil aja Alcides.
7: Iya, Alcides.
6: Kayaknya Jepang ya? Betul, serangan balik muncul, sudah sekarang, bagaimana Marcelino Perina? Satu sebelah kiri, ada orang lagi. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivane Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand, tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Mundur ke belakang dia, pemain Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak yang kedua tadi, Bio Antonio. Bio Antonio, yang kan ada 2 pemain lagi, sebenarnya tadi ada Rio Congai juga sudah keluar, dan juga Infrenda Konsesau juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik. Nomor punggung 18, Bio Antonio, masih mencoba Mozambik. Kesulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Fredong juga membayangi dengan ketat, menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya, pergantian pemain nampaknya Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. 3 pemain Indonesia
4: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hurtman taktiknya ini Indra?
8: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga, gimana juga Nathan Chowaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Ivarian ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
4: Apakah masih Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
8: Ya,
4: ayo siapa ayo. Kayak kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
8: Iya, kelihatan kita ada layar.
4: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
8: Ya, nampaknya Kapten Kesebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
4: Ya,
8: sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
4: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Hurtman ini, juga menjadi salah satu
5: substitution for Indonesia. Player number 7, Marcelino Ferdinand, replaced by player number 21, Rehan Hanan. Player number
4: 8. Ya, lempar ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melompat ke sektor sebelah kiri lini tengah Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua keputusannya. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz, tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi, sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Donitri, kirimkan umpan terobosan kepada Rehan Hanan, nampak di sana mencoba kirimkan umpan ke depan, ada Rehan Hanan, pemain sudah salah, serangan lagi datang dari Indonesia, lepaskan tendangan, membentur lagi pemain Indonesia di sana, namun sayang tidak mampu dimanfaatkan. Kevin Dix, jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
3: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chowaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Edmilson Gabriel bergeser dia ke tengah. Kali ini masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini, rambutnya yang bergaya freewheel ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini, pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walsh terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Donitri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walsh kali ini menguasai bola, lebar dia ke belakang saja. Martin Paz, Kevin Dix, sang kapten kesebelasan, lebar. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah, ke belakang dia lagi. Kevin Dix kembali ke bola Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi,
4: Ya, terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Dix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sektor kiri coba melakukan serangan langsung, hampir saja. Satu upaya yang dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia berhenti sejenak tadi ya Indra.
9: Betul,
4: ya.
9: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia. Oh,
4: habis ngitung ya?
9: Iya tadi, cm, ya, langsung saya ya? Pakai alat pengukur yang jamin bingung. Semua serangan Indonesia, Nathan Chowawon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali. Nathan Chowawon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
4: Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain Mozambik. Ya, Wilson mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini, Nathan Chowawon. Mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
9: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
4: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Zekil. Lebar dia sebelah kanan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya. Dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Edmilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Genito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya yang dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mansio, geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil patahkan pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Harus berjibaku Martin Paz, mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16, 10 tadi ya, Amancio, coba untuk melakukan tendangan langsung, namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini, gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini, sudah dilakukan, bola langsung melambung saja, disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya, bolanya tadi mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Masih menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun. Sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
10: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya, namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi, Doni Tripamungkas. Pemain Persija Jakarta coba memainkan langsung ke depan. Sayang sekali tidak menemui oleh Romeri tadi.
11: Jumlah penonton yang berada menyaksikan pertandingan hari ini
10: di Stadion Gelora Bung Karno
11: adalah berjumlah 29.889 penonton.
10: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889, ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Kalau kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak penalti, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia, namun di kaki pemain Mozambik kembali bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri, berada Ed Nielsen sana berada juga oleh Romeni, juga membayangi Rehan Hanan juga berada di sana. Coba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi kepada penyerbut lagi, Nathan Choaon, Calvin Verdong, Nathan, masih Nathan Choaon. Mainkan bola dengan tenang, berikan kepada Kevin Dix. Mencoba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Calvin Verdong, Elkan Bagot. Berikan lagi kepada Joy Pelupesi. Ada Sandy Walsh di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Joy Pelupesi oleh Romeni, mundur ke belakang kepada Joy. Masih memainkan bola dengan tenang pemain timnas Indonesia. Mencoba mencari celah lagi, Ryan Hanan mundur ke belakang pemain Indonesia. Joy Pelupesi Indonesia. Calvin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Choaon, lepas belakang. Oh, hampir saja bagaimana langsung keluar dari serangnya penjaga gawang dari Mozambik, Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot, sodorkan ke depan kepada Ratnar Oratmangun. Masih Ratnar, mencoba lagi oleh Romeni, ini sama dia, kelirikan lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni, oleh, masih oleh, namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, mencoba menutup pergerakan dari Ole Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia hari ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole-ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada timnas Indonesia. Kevin Dix coba mungkin memberikan arahan pada rekan-rekannya lebih aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung, mencoba disundul tadi, bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Carminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru, Nathan Choaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di daerah kotak penalti Mozambik. Nathan Choaon sambil mengatur sekulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini, mengambil ancang-ancang 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Choaon konsentrasi lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan, bola melambung, mencari sudut. Oh, hampir saja benturan tadi bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi. namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Karena Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik, namun di pinggir lapangan kita lihat juga tiga pemain nampaknya, apakah dua pemain, ya dua pemain. Kita lihat pemain Mozambik, pergantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade.
5: Substitution for Mozambik, player number 9 Alcidio Davide.
10: Dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor punggung 11 yaitu Angelo Thomas Cantolo.
12: Hati-hati kepleset.
10: Nah, Amade Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola, mundur ke belakang mencari Acidio, namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampak yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan, membangun serangan. Masih di belakang ada Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Ada Sandy Walsh, Sandy Walsh sodorkan kembali kepada Elkan. Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam, lebar ke kiri luar, ada Kevin Dix, masih Kevin Dix. Ada Ole Romeni mencoba menjemput bola, Ole Romeni terjatuh. Dari sampai kotak-kotak di tackle di kakinya sampai memegang lututnya oleh Romeni.
12: Apakah akan diganti oleh, kita lihat tuh, kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi, karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heelsnya bagian belakang, tumit ya, ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Dan sekarang Indonesia sedang membangun serangan kali ini. Ada nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan belakang. Kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot sudah coba melakukan serangan kali ini. Oleh Romeni yang dituju dalam kotak penalti. Oleh Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming asal Singapura. Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia. Coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon. Melebar dia, pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik, Edmilson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi, tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nanga Kembala yang baru saja masuk. Menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik, menggunakan kaki kirinya sudah langsung di ke dalam kotak penalti. Sundulan dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia kali ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini membangun serangan. Oleh Romeni terlepas bola dari kaki Oleh. Edmilson Gabriel kali ini menguasai bola. Main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga. Lebar dia. Main nomor punggung 18 Lu Antonio coba melakukan serangan kali ini Mozambik. Hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz, namun berhasil dibuang bola. Manuel Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi. Tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6 belakang dia, Milson kembali coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi, ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia, sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia, tidak gentar Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, balas dicuri, terjatuh pemain Indonesia tadi, nomor punggung 17 Calvin Verdong, ketika beradu bola dengan Angelo Thomas, menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas. Satu pemain Mozambik namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Oh, nomor punggung 4 ya sepertinya, Amade Momade. Ya, masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik ini mendatangi Amade Momade. Momade, siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Choaon. Ini memberikan apa, mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum, mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah masuk ke menit 86, tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi, waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Ole Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang ini, berjalan agak terpincang. Satu pemain Mozambik nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh, tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh Nathan Choaon, ke belakang dia sang jauh gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi, masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja, balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17, oleh Verdong ke kanan dia. Verdong kembali bermain alat tiki taka ini sepertinya, Ole dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter Indonesia ya.
13: Iya,
12: Ole masih mencoba untuk membangun serangan, Ole di sektor kanan pertahanan Mozambik, menari-nari dengan bola ini Indra, Ole.
13: Ya, betul sekali, bagaimana Ole penguasaan bola ini memang sangat bagus, mencoba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun, ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola, Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi, kembalikan lagi kepada Verdong, memainkan bola dengan tenang Orat Mangun, kembalikan lagi kepada Ole Romeni, masih Ole Romeni mencoba menggiring ke tengah, datang lagi Joy Pelupesi, Joy Pelupesi, lagi ada Calvin Verdong di sana mencari celah kawannya, ada Lorenzo Nathan Choaon, lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Choaon dengan kaki kirinya tadi, nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece atau tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah, bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya, aba-aba juga dilakukan kaki kanan, bola melambung, oh bisa disubur, dapat ditepis lagi pemain dari Mozambik, oh pemain jaga gawang dari Ivan, namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan, kembali menghasilkan tendangan penjuru, dibiarkan tadi oleh Nathan Choaon, bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru
14: Kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Chowaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di area kotak penalti. Banyak pemain NLL Romani, Joey Pulpesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di tepi daerah kotak penalti bersama Ratar Orat Mangun. Kita nantikan.

0: Bang Martin pas menguasai bola, berikan saja ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix, masih Kevin Dix menguasai bola. Kevin Dix, Elkan Bagot, Perdong, alirkan ke sisi kanan, mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana, mencoba menggiring bola, berikan lagi kepada Joey Tulipesi, masih Joey di lingkaran tengah lapangan pertandingan, ada Kevin Dix melewati garis tengah, mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik, datang lagi Indonesia, masih Kevin Dix mundur ke belakang, berbahaya saudara Elkan Bagot, ada serangan balik dari Mozambik, berbahaya saudara, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia, Martin Paz tadi, upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik, nampaknya nomor punggung 21 kah di sana, bagaimana Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik, dengan tenang, masih menguasai bola, Martin Paz diangkat sekulit bundar, berikan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri, sodorkan kepada Calvin Verdong, masih Calvin Verdong sodorkan ke depan, ada oleh Romeni mencoba menggiring, masuk ke daerah pertahanan dari Mozambik, berputar-putar oleh, kirimkan lagi, ada Rota Orang Mangun di sektor sebelah kiri, ini serang dari Indonesia, masih Indonesia memainkan bola, datang lagi oleh Romeni, masih oleh berputar-putar, dia dibayangi satu pemain dari Mozambik, ke tengah dia mencari Calvin Verdong, kembalikan lagi, ada Ratnar Orang Mangun. Bagaimana Ratnar Orang Mangun memberikan lagi kepada oleh Romeni, mencoba menggiring bola, oleh mendekati dari kotak penalti, ke tengah dia, berbahaya, Calvin Verdong, luar biasa bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia, oleh Romeni, Calvin Verdong hampir saja membuat kocar kacir, bagaimana pertahanan dari Mozambik, hampir saja bagaimana tadi sebuah gol yang hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romeni kepada Calvin Verdong, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia kembali. Ada Kevin Dix di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia, memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dix memberikan arahan dengan kedua tangannya angkat ke depan. Ambil ancang-ancang, sudah lakukan kaki kanan, sudah disodol, ditepis saja oleh penjaga gawang Ivan Caminio, jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam, waktu masih ada, kita nantikan, nampaknya pergantian pemain nomor punggung 11, Ratna Orang Mangun dari Indonesia digantikan nomor punggung 9, Beckham Putra Nugraha. Tanpa David akan digantikan, iya.
1: Kalau pakai David naif ya.
0: Ya iya. Hasilkah atau menggantikan Ratna Orang Mangun? Dari menit akhir, semoga ada kejutan mungkin dari Beckham Putra yang juga terkadang eksplosif gitu dalam bermain. Dan parang ke dalam masih di sisi kanan lini serang Indonesia. Ada Doni Tripamungkas di sana. Mencoba lemparan ke dalam ke bagaimana Ryan Hanan, mencoba lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Caminio dari Mozambik, sedikit taruh saja si kulit bundar, menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan, mundur ke belakang beberapa langkah, dia sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini, antara Indonesia menghadapi Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Dengan demikian Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini, setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan mendengar dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
2: Lukman Tara.
1: Tring. Silakan Lukman.
3: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga Tomo.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik.

Pendengar, tadi telah kita simak bersama siaran langsung sepak bola Timnas Indonesia pada FIFA Match Day Indonesia melawan Mozambik. Dan kali ini kembali ke Pontianak bersama saya Cherry Lubis yang akan temani Anda tentunya sampai nanti jelang tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini kami akan hadirkan Ruang Rindu ke ruang dengar Anda. Tapi sebelum itu pendengar, sebelum ke Ruang Rindu, Cherry putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari 2D Biru. Baru setelah itu nanti Cherry akan terima telepon. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: pendengar, anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97.4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sibulan 7,4 FM, mendengar anda kembali bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi sudah anda ikuti dan juga anda dengarkan siaran langsung ya, pertandingan Timnas Indonesia ya, yang disiarkan secara langsung tadi dari seluruh Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Dan pendengar, di malam hari ini tentunya kita akan dengarkan untuk lagu-lagu tembang kenangan dalam ruang rindu di malam hari ini. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Kita dengarkan dulu beberapa koleksi lagu tembang kenangan ataupun juga lagu-lagu nostalgia di malam hari ini, pendengar ya. Kita ke lagunya dari Black Brother, cerita tentang kita.

rindu masa lalu. Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Selamat malam pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita di Ruang Rindu pendengar malam hari ini tentunya bersama Bang El ya, di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita cukup lama telatnya begitu ya, karena tadi kita juga ikuti untuk pertandingan ya sepak bola disiarkan langsung tadi ya, dari tentunya Pro 1 seluruh Indonesia sudah Anda dengarkan tadi ya, di pertandingan Timnas Indonesia ya. Dan malam hari ini mendengar di Ruang Rindu, kita akan terima untuk request lagunya di 085176700977 ya. Karena kita juga waktunya 51 menit ke depan, ini paling dapatnya sekitar beberapa orang begitu ya. Oke lah ya, langsung saja untuk salam-salamnya ataupun juga request lagunya, siapakah di sana? Halo Ruang Rindu,
1: berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya masih belum tidur nampaknya itu.
1: Belum tidur. Walaupun menang 1-0 tapi tetap menang Bang El.
0: Nyimak berarti luar biasa semangatnya ya. Bagaimana di Sindun tadi itu cuacanya sempat hujan ke kira-kira?
1: Hujan tadi dari mulai jam berapa tadi? Jam 3 tadi Bang Ewa. Tadi.
0: Lumayan lah ya, hujannya, cuacanya. Tapi tentunya dimeriahkan dengan pertandingan sepak bola tadi ya. Jadi semakin melek tentunya jadi, gitu ya.
1: Jadi bikin hilang.
0: Hilang ngantuknya. Baiklah ya. Bang Alimin kita malam hari itu langsung ajak nak request lagu apa kita tuh Bang Alimin?
1: Nak request lagu dari dari Ari Wibowo, Singkong dan Keju.
0: Singkong dan Keju. Dari dari Ari Wibowo.
1: Ayolah.
0: Oke lah ya, bentar ya, balik kendala singkong dan keju tuh bentar lo muncul tuh Bill and oke adik ternyata ya lagunya kita bungkus. Salam-salamnya lah sih, silakan sih.
1: Salam-salamnya buat Kak Tia, Bang Yayan, Pak Anjang, Bang Jaja, Cikulan, dan juga Ibu Sri kita. Yang lain kita bungkus saja lah Bang Eli, dari A sampai Z. Monitor tetap sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Tetap semangat, tetap ceria, sehat, merapi, menghibur pendengar RRI Sambas.
0: Baik, siap.
1: Bang Eli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Bang Alimin kita ya, udah bergabung di via telepon malam hari itu ya. Baiklah, lagunya Singkong dan Keju tadi ya. Lanjut lagi penelpon berikutnya. Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori dan lagu.
0: Cukulan kita. Bagaimana tadi nyimak ke pertandingan bola tadi atau nonton langsung?
2: Nonton langsung tadi di rumah kawan, guru baliknya tuh
0: Baiklah pun gaya ya. Bagaimana, makin semangat ke habis nonton walaupun tadi
2: hampir kalah aja tadi. Bobok dua lama lalu main.
0: Tapi yang penting menang lah. Iya, namanya pertandingan ya pasti ada yang kalah, ada yang menang. Tadi. Ya.
2: nurunan menyanyi waktu pokoknya kena karang talen
0: ah ini
2: ngompir aja pacah talu ya
0: kurang apa lah ye kurang dukungan ke kurang minum ke
2: pantauan no stadion ano ya dora Bung Karno pul orang
0: puli belum berarti belum waktunya masih
2: lari ano ya ono Piala AFC dengan Australia
0: ah ini final ya
2: 17 ya.
0: Oke lah, nantilah disimak sami-sami. Bagaimana nanti ya? Baiklah, Cik Kulan. Biar daan kecewa gara-gara tadi, kita beri lagu lah tuh.
2: Lagu Malaysia tuh.
0: Apa itu?
2: Yes, Nita. Dari kumpulan Eksis.
0: Yes.
2: Yes, Nita.
0: Yes, Nita. Bentar, kok letakkan dulu tuh. Adik ke lagu tuh. Yes, bukan yes sih, yes sih.
2: Yes, Nita.
0: Belum ade pun eksis tuh kita adiknya tuh untukmu ibu dirantai digelang rindu buih jadi permaidani mencari alasan apa gitu mengintai dari tirai kamar.
2: Nyukoi ya nyukoi tuh nade. Meraung.
0: Meraung dari.
2: Meraung.
0: Jadi ingat nama tempat ya Meraung ya di Jawa. Entar Meraung nih boy belum ada jua tuh belum ada nih boy tuh adiknya kita tuh api. Entar pok lihat kan dulu nih bos tuh Bentari apalah yang ada kita tuh nih boy tuh sejarah mungkin berulang dia yang adin nah, sejarah cinta kita habis manis sepah dibuang
2: lagu Indonesia aja lah Niki Astri aja lah
0: apa itu?
2: Kau judul
0: Kau oke okay. Siap lah okay. Ade lagu ya Kau Niki Astri ya lanjutlah nak salam-salam selekan
2: salamnya pertanyaan buat semangat nonton bola tadi.
0: Iya. Yeah.
2: Selalu.
0: Amin.
2: Buat Bang Jaja.
0: Iya. Yeah.
2: Bang Alimin tadi ya. Bang Pawadi, Pak Ade, Bang Aci, Bang Senja dan Kak Elanya. Yang lainnya kita bungkus habis dari A sampai Z. Terima kasih Bang El.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya, Bang Alim, cekulan kita, Bang Alimin kita ya udah bergabung tentunya ya, tetap setia bersama RRI Sambas ya. Lanjut agi lah pun gaya tuh sepertinya nunggu pada nunggu tadi ruang rindu kemana? Ruang rindu mungkin bertanya ya, karena memang kita serentak ya. Hari itu siaran langsung bola ya seluruh Indonesia ada Pontianak juga sama ya. Oke lah lanjut lagi siapa ke di sinon di ruang rindu teh di pihak teleponnya kita terima dulu penelpon yang kedua tentu ketiga. Halo ruang rindu.
3: Selamat pagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana malam hari itu? Udah ngantuk ke belum?
3: Mana nak bangun itu?
0: Gak denger lah tadi ya bola ye.
3: Barang main ngubah
0: elsa. Sebentar ditidukkannya itu, tinggalkannya tidur kita be.
3: Pasan
0: nanti kita akan tidur dulu. Tang pas juga, bagi selesai jam 10 dia diberinya waktu 1 jam nak nyel kak bola.
3: Biar
0: dah weh. Apa lah, yang penting cukup lah waktunya itu. Oke lah, malam hari itu nak rekus lagu apa itu?
3: Lagu
0: ini
3: yang tahun
0: 2000-an ya. Apa itu
3: dia? Di Rosi aja lah.
0: Gimana?
3: Dari LC.
0: Dari siapa? Gimana?
3: LC.
0: Judul lagunya apa?
3: Memori Cinta.
0: Gimana?
3: Memori Cinta.
0: Memori Cinta? Halo. Halo. Hilang suaranya. Mana lah kayak lah tuh eh. Api cinta tadi ya. Terputus ya. Oh, sinyalnya kayak sinun nih. ILC, memori cinta. Oh, tang pantai aja Bang Eli. Kira Bang El nose, Rina nose ke. Lama tiba Bang El. ILC, memori cinta. Untung dapat lagunya. Syukurlah telinga Bang El masih bisa menangkap dengan baik ya. baiklah. Oke, dikajut juga Bang El tuh ya. Ada yang nelpon ternyata. Oke lah, karena waktu kita juga terbatas, sisa 41 menit pendengar ya. Jadi waktunya kita efisienkan lah ya, untuk salam-salamnya begitu ya. Lanjut dulu ke penelpon berikutnya tuh ya, kita ropol dulu ya. Halo, Ruang Rindu.
4: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Kebusri kita, bagaimana kabarnya di sini, Non?
4: Alhamdulillah, ya, cuacanya pun mendung-mendung dan agak jadi hujan.
0: Baiklah, ya. Yeah. Baik, malam hari itu langsung aja narik ke lagu apa?
4: Lagunya ke? Dari Niki Ardila aja lah, lagu apa saya pilihkan aja lah.
0: Niki Ardila, ya? Niki Ardila. Bentar lo, iya pak, lihatkan dulu Niki Ardila kita tuh bentar lo, mana Niki tuh Mama aku ingin pulang, surat terakhir semestinya kemelu cinta, duka pasti berlalu.
4: Yang kedua aja lah, yang terakhir tadi.
0: Gimana, surat terakhir? Surat terakhir, oke lah pun gaya, kita bungkus. Nak salam-salamnya ke si Leka lagi?
4: Ya, salamnya bersama buat Bang El yang bertugas sama selalu. Buat amin. Buat pulan dia tadi. Halo Kalimin.
0: Iya. Yeah.
4: Kaila Bang Senja. Kak Cia Bang Gayan. Yang lain dirangkul ya lah tanpa kecuali dari A sampai Z. Buat Bang El, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Agi lah kita terima Agi penelpon ya. Kita cukupkan ya. Berapa orang tarik barunya ya? Entar lo Bang Ali cek lo ya. Berempat orang ya. Ada ke ya belum tidur? Oke lah ya. Satu Agi lah sih. Halo Ruang Rindu.
2: Rindu orang berbagi rindu memori lewat lagu Bang El.
0: Yang senja kita malam hari itu sehat ke di sini Non?
2: Alhamdulillah, ayo bang duduk juga sampai dah nangar ni bola tadi bang yang mandang ni bang El.
0: Dah nangar juga bang El tu eh. Ade lah pokoknya dari hampir lah 1-0 tadi ya. Timnas Indonesia melawan apa lupa bang tadi ya?
2: Dialog pertama itu 1-0.
0: Mozambik. Mozambik. Keteteran tadi ya 1-0 deh. Jadi pertandingan yang apa ronde kedua dan bisa nak dikejarnya tadi ya. Jadi banyak yang kecewa, tapi kita tetap kasih semangat tentunya untuk timnas Indonesia ya. Oke lah, biraan kecewa gara-gara 1-0 ya. Menang gitu 1-0-nya tapi ya, walaupun ya lumayan lah. Satu pun satu lah pun gaya. Kita beri lagu lah tuh biar makin semangat tentunya.
2: Lagu yang ingat aja lagu Tenda Biru aja di sana sehari
0: tuh. Musimnya tuh musim hujan tuh apa baik kita pasang Tenda Biru tuh
2: aku di aja lah hujan.
0: Baiklah pun gaya. Salam-salamnya lah saya silakan.
2: Salamnya bersama mengingatkan kayak lagi kelah yang pernah mengendidok ya. Mudah-mudahan lagi ingat tu.
0: Iya.
2: Lagi mengitir dari cikulang gitu yang lima gedu pakde. Lagi walu. Anjang menggaga anak yang lainnya rangkul lagi sejak kali.
0: Baiklah siap. Terima
2: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi memang tadi pendengar ya, timnas Indonesia memang melawan Mozambik ya dalam laga FIFA Match Day di berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno ya tadi. Udah kita dengarkan tadi ya dari Pro 3 ya kita dengarkan begitu ya di relay di Pro 1 seluruh Indonesia begitu ya. Dan tadi juga tentunya hampir dibuat kecewa juga begitu ya, karena memang harusnya tadi bisa dapat 2 ya, tapi cuma tadi berhasil cuma 1-0 ya. Timnas Indonesia unggul ya 1-0 atas Mozambik ya di babak pertama begitu ya. Tadi golnya ya di apa istilahnya ya, di cetuskan ya ataupun di berhasilkan dimasukkan oleh Romeni. Dan memang tadi sempat hampir gol cepat ya di menit ketiga ya, tapi sayangnya umpan sepak pojok Kevin Dix bisa ditanduk oleh Elkan Bagot. Jadi dari Bagot tadi ya sempat sundulannya ya kena tiang, memantul ke oleh Romeni, tapi kembali agak ke arah tiang gawang. Ini yang buat kecewa tadi ya. Tapi yang papelah ya, 1-0 pun dan papelah daripada disik lalui. Oke lah ya, kita satu lagi ya. Sepertinya waktu kita juga masih cukup untuk satu lagu lagi. Kita terima penelpon satu terakhir ya sebelum kita ke lagu. Langsung aja, halo Rorindu.
5: Orang rindu, bapak juga rindu, memori buat lagu.
0: Oke, Pak De kita.
5: Oh,
0: bapak mau tidur juga ke?
5: Nomor
0: ringbol ya? Ringbol. Oh. Hampir nak kecewa tadi.
5: Nengar
0: naknya ya, ada nonton ke?
5: Anak radio.
0: Iyalah, siap lapan ke ya. Serentak ya di seluruh Indonesia tadi ya disiarkan begitu ya.
5: Dapat lebih hidup.
0: Dan dapat baik lapan ke ya. Oke lah Pak deh. Langsung aja kita itu enak request lagu apa Pak deh?
5: Lagunya ke?
0: Lagunya apa tuh?
5: Lagunya lagu Abi?
0: Bingung Pak deh, berhubungan tidur kali itu.
5: Lagu
0: apa?
5: Ibit bagi adik,
0: ternyata.
5: Adik.
0: Apa itu?
5: Lagunya. Apa lagu yang lagi?
0: Langit terluka, Kamelia 2, Suruling Malam. Ayah, aku mohon maaf.
5: Suruling Malam ya, udah ada.
0: Suruling Malam ke?
5: Halo.
0: Suruling Malam, baiklah. Siaplah kita bungkus. Nak dimainkan sulingnya silakan lah saya dulu saya. Nak salam-salam silakan.
5: Salam-salamnya di bubung habis lah sekarang. Udah habis
0: lah. Pak Ade beruntung jadi yang terakhir ya.
5: Di bubung habis lah. Udah bubung habis lah ngomong anak. Salamnya.
0: Iya. Siap lah pun gaya.
5: Lagi anak. Udah waktu dah. Udah 10 lewat. Lagi.
0: Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ade kita ya dari Dungun Cundung ya menjadi penelpon terakhir malam hari itu. Luar biasa ya. Masih pada berjaga matanya. Alhamdulillah ya. Masih menyimak RRI Sambas. Kita ke lagunya dari Ari Wibowo, Singkong dan Keju. Niki Astria, Kau Yelse, Memori Cinta. Nika Ardila, Surat Terakhir. Desirat Nasari, Tenda Biru. Terakhir Ebit G. Adi, Seruling Malam.

0: Dasar sombong.
1: Apa si Eni? Datang-datang kok sewot sendiri?
2: Itu si Erna. Aku ke rumahnya, malah dia gak ada.
1: Emangnya tuh kamu udah ngabarin belum ke Erna kalau kamu mau ke rumahnya?
2: Memang harus.
1: Nah ini yang sering kita lupakan. Kalau mau bertamu itu kita harus memberitahu tuan rumah dulu. Bisa jadi tuan rumahnya itu lagi sibuk, atau ada acara lain, atau ya memang sedang tidak ingin dikunjungi. Pastinya kan kalau kita datang itu kita tidak mau kan mengganggu tuan rumah.
2: Oh iya juga ya.
3: Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan. Karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

Dan mendengar lagu dari Ebit GAD, Suriling Malam. Ini menjadi lagu penutup ya di edisi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan nanti di jam 11 kami akan temani Anda dengan rangkaian hiburan dan juga renungan malam tentunya hingga ke jam 12 malam. Dan nanti di jam 12 malam untuk siaran RRI Samas akan dialihkan ke Pro 3 RRI Jakarta. Dan pendengar, pada malam hari ini tentunya saya Elianto yang bertugas di Ruang Rindu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Berjumpa lagi di edisi berikutnya. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id.

Kadang hidup terasa begitu cepat. Kita berlari dari satu tujuan ke tujuan lain, mengejar banyak hal. Tapi lupa, kapan terakhir kali kita benar-benar berhenti? Berhenti bukan berarti menyerah. Berhenti untuk menarik napas, untuk menatap ke dalam diri sendiri. Apakah aku masih berjalan di jalan yang benar? Apakah aku masih mengenali diriku sendiri? Dalam hening, kita sering menemukan jawaban, bukan dari suara dunia, tetapi dari bisikan hati yang lama tidak kita dengar. Jadi hari ini, mari berhenti sejenak, diam, rasakan, dan dengarkan. Mungkin disanalah Tuhan sedang berbicara.

Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga, yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi, mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

Selamat malam saudara pendengar. Demikian rangkaian program acara yang telah kami hadirkan di RRI Sambas dalam edisi kali ini. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran RRI Pro 3 Jakarta. Hingga besok pagi kami kembali menemani Anda. Saya, Erolianto, mewakili segenap angkasawan dan angkasawati RRI Sambas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Jadi secara secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ramah tamah.
2: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ukrisino menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamen Lu dalam putaran pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.
2: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
3: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
2: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
2: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
1: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
2: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
3: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Bang? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah, yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ. Bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
2: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda ya di program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dimana Kopi Pro 3 edisi kali ini Rabu 10 Juni 2026 kami mengangkat tema Indonesia terancam kekurangan dokter. Sebanyak 1.000 lulusan fakultas kedokteran belum bisa buka praktik. Dan tentunya saya tidak sendiri, ada Bung Sabil dan juga Bung Zahran sebagai pengarah acara yang akan membantu Anda untuk bisa bergabung dalam Kopi Pro 3 nantinya. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, karena akan kami putarkan kembali dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan, serta akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia. Ya pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ya, ini telah mengungkapkan bahwasanya pemerintah menemukan masih banyak lulusan pendidikan kedokteran yang telah menyelesaikan studi profesi namun belum berhasil melewati uji kompetensi sehingga belum memenuhi syarat untuk memperoleh izin praktik. Di tengah kebutuhan tenaga medis yang terus meningkat ini, ada sekitar 1.000 lulusan fakultas kedokteran belum dapat praktik sebagai dokter karena tidak lulus uji kompetensi. Nah, kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan dokter di tanah air. Berdasarkan data dari Kemenkes sendiri, pendengar, ini ada ribuan peserta yang masih berstatus retaker atau mengulang ujian kompetensi. Artinya ini sudah pernah mengikuti uji kompetensi tapi belum lulus, sehingga mahasiswa ini mengikuti ujian ulang. Sebanyak 63% tercatat masih berada pada kategori mengurang dari kurang dari 3 kali. Lalu sisanya sebanyak 37% ini lebih dari 3 kali mengulangnya. Nah, yang menjadi sorotan ini ada 297 peserta terancam kehilangan hak mengikuti ujian apabila gagal pada kesempatan berikutnya. Artinya tidak bisa ikut ujian lagi kalau semisal di ujian selanjutnya ini gagal nih. Banyak, sekitar hampir 300 peserta yang terancam. Kalau kita melihat kebutuhan dokter ya di Indonesia sendiri, menurut Kemenkes ini ya, Indonesia ini diproyeksikan butuh sekitar 255 dokter pada 2032. Sementara sekarang ini ada 162.000 dokter. Artinya kurang 93.000. Kalau kita melihat jumlah lulusan ya per tahunnya, sekarang ini antara 12.000 hingga 14.000. Kalau kita total hingga 2032 nanti, ini masih belum sampai 93.000 dokter. Artinya kita memang kekurangan dokter nih. Tapi bagaimana nih menurut pendapat Anda, kenapa ini kita bisa kekurangan dokter? Apa karena uji kompetensinya ini terlalu sulit? Atau karena ataupun Anda kalau semisal disuruh memilih ya, kita bisa mencapai target dokter ini pada 2032, tetapi untuk tesnya uji kompetensi ini mungkin bisa lebih dipermudah, karena bisa saja ini tesnya karena terlalu sulit bagi para calon dokter itu. Tapi menurut Anda bagaimana? Apakah Anda mau jika target dokternya terpenuhi tapi Anda ditangani oleh dokter-dokter yang mungkin belum sesuai kompetensi karena uji kompetensinya dipermudah supaya bisa mencapai target dokter, atau memang tetap seperti ini aja supaya kualitas dari dokter itu tetap lebih baik meskipun target jumlah dokternya masih belum terpenuhi di tahun 2032. Nanti Anda bisa sampaikan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888. Tapi sebelum itu akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu, yaitu dari Hedi Yunus, Sebatas Mimpi.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
5: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
4: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
5: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
4: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
0: Catatan peristiwa.
6: Tepat hari ini, 11 Juni pada tahun 1962 silam, sosok pahlawan pemberani dan peduli dengan kaum tertindas itu menghembuskan napas terakhirnya. Gatot Subroto meninggal akibat serangan jantung di usia 55 tahun. Jasad sang jenderal dimakamkan di desa Sidomulyo, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Atas jasa-jasanya yang begitu besar bagi negara, seminggu setelah kematiannya, Jenderal Gatot Subroto dinobatkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Pangkat terakhir yang disandangnya adalah Letnan Jenderal. Gatot Subroto dikenang sebagai penggagas dibentuknya tentara gabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang disebut AKBRI pada tahun 1965. Ketika Indonesia masih menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS, Indonesia telah bergabung dengan Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO sebagai anggota ke-16, tepatnya pada tanggal 11 Juni 1980. Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO didirikan pada tahun 1919. Sebagai bagian persetujuan Versailles, ILO adalah bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman, dan bermartabat. Haji.
7: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
8: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
6: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional
3: dari perjalanan para jemaah.
9: Memastikan ya bahwa semua layanan
10: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
3: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Dan kami akan menghadirkan topik pilihan terancam kekurangan dokter. Menkes ungkap 1000 lulusan FK belum dapat praktik. Indonesia masih menghadapi ancaman kekurangan dokter dalam beberapa tahun ke depan. Di tengah kebutuhan tenaga medis yang terus meningkat, sekitar 1000 lulusan Fakultas Kedokteran FK belum dapat berpraktik sebagai dokter karena tidak lulus uji kompetensi. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan dokter di tanah air. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, pemerintah menemukan masih banyak lulusan pendidikan kedokteran yang telah menyelesaikan studi profesi, namun belum berhasil melewati uji kompetensi yang menjadi syarat untuk memperoleh izin praktik. Apa yang menyebabkan sekitar 1000 lulusan Fakultas Kedokteran ini belum dapat menjalankan praktik sebagai dokter? Seberapa besar dampak tertundanya praktik para lulusan dokter tersebut terhadap kebutuhan tenaga kesehatan nasional? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama Humas Ikatan Dokter Indonesia. Lalu juga memang sempat disebutkan di tengah kebutuhan tenaga medis yang terus meningkat, sekitar 1000 lulusan Fakultas Kedokteran belum dapat berpraktik sebagai dokter karena tidak lulus uji kompetensi. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan dokter di tanah air. Apa yang menyebabkan sekitar 1000 lulusan Fakultas Kedokteran belum dapat menjalankan praktik sebagai dokter? Seberapa besar dampak tertundanya praktik para lulusan dokter tersebut terhadap kebutuhan tenaga kesehatan nasional? Kami akan perbincangkan hal ini bersama Humas Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Muhammad Maki Zamzami.
1: Wawancara Pro 3.
2: Dr. Maki, Dr. Maki, bagaimana pandangan ini terhadap pernyataan Menteri Kesehatan bahwa sekitar 1000 lulusan Fakultas Kedokteran ini belum dapat praktik, Dr. Maki?
3: Ya, kami berpandangan bahwa memang ada beberapa sistem pendidikan kita yang memang perlu dievaluasi secara struktural ya, secara birokrasinya juga, karena memang hanya di kedokteran yang mungkin masih banyak sekali tahapan-tahapan ya yang membuat beberapa mahasiswa yang sudah lulus ini dengan berkali-kali tes ya, itu juga akhirnya menjadi penghambat dan belum tentu lulus, padahal mereka sudah berusaha untuk bisa sampai gitu dengan belajar lebih dari kurang lebih sekitar 5 tahun untuk menuju ke sana.
2: Baik. Nah, Dr. Maki, berarti kalau untuk standar uji kompetensi dokter saat ini terlalu ketat dapat terbilang ya, Dr. Maki ya?
3: Saya pikir antara ketat atau tidaknya ini kadang setiap tahun berubah dan setiap beberapa pergantian struktural juga terkadang berubah. Jadi terkadang acuan-acuan inilah yang perubahan inilah yang mungkin perlu kita evaluasi gitu. Sebetulnya dari kedokteran itu sendiri juga sudah punya standarisasi apa yang sudah dididik selama 3,5 tahun dalam pembelajaran dan juga kemudian koas ya, saya rasa itu juga harus dipertimbangkan dan linier gitu. Jadi jangan sampai ini terpisah-pisah antara pendidikan didikti dengan ujian kolegiumnya juga untuk bisa masuk ke dalam ujian kompetensi di dokter ini.
2: Baik, nah kalau IDI sendiri apakah memiliki data mengenai berapa banyak lulusan yang gagal atau tertunda memperoleh izin praktik ini setiap tahunnya, Dr. Maki?
3: Ya, saya rasa IDI ini belum bisa masuk ke dalam ranah kampus atau fakultas ya, karena memang terpisah dari dokter dan ini kan masuknya masih ke dalam mahasiswa. Namun beberapa calon-calon dokter ini juga melakukan audiensi ke IDI dan mengeluhkan dengan adanya beberapa yang memang kesulitan untuk bisa menuju ujian kompetensi IDI ini sendiri dan akhirnya malah terancam tidak menjadi tidak bisa berpraktek atau tidak bisa melanjutkan jenjang selanjutnya. Nah, hal ini juga akhirnya menjadikan satu bahan evaluasi dan juga bahan dari PBID sendiri bahwa harusnya di Indonesia yang saat ini masih sangat kekurangan dokter, dengan tanpa mengurangi menurunkan angka kompetensi, seharusnya bisa membuat satu skema baru yang linier gitu, untuk bisa agar mahasiswa kedokteran dari mulai awal sampai dia lulus juga itu bisa menjadi satu kompetensi yang berbanding lurus, jangan hanya terhambat hanya karena satu ujian saja gitu.
2: Baik, berarti kalau terkait distribusi dokter yang tidak merata, ini juga menjadi masalah tersendiri begitu ya, Dr. Maki?
3: Ya, benar sekali, karena memang distribusi dokter saat ini juga tidak merata dan masih sangat kurang dengan penduduk yang semakin meningkat ya. Dan saat ini juga kan dengan adanya penyebaran universitas-universitas dan fakultas kedokteran yang baru kan sudah banyak. Namun kalau misalnya pabrik pencetak dokter-dokter ini semakin banyak, namun standarisasi kompetensinya ini di akhir baru ditetapkan gitu, dan itu akhirnya menghambat semua, itu kan menjadi satu hal yang salah gitu. Harusnya standar kompetensi ini bisa dilihat setiap tahunnya selama berproses dia dalam pendidikannya itu gitu, sehingga di akhir-akhir itu sudah menjadi satu cetakan yang sempurna gitu dengan sesuai kompetensinya. Jadi bukan hanya di ujung akhir saja dievaluasi, tapi juga sebetulnya menjadi evaluasi di setiap tahunnya bagi mahasiswa-mahasiswa di Fakultas Kedokteran yang sudah berlisensi dengan akreditasinya.
2: Baik, di satu sisi juga sudah banyak universitas atau pencetak dokter-dokter tadi juga di daerah-daerah begitu ya, Dr. Maki ya?
3: Ya, sudah banyak.
2: Tapi terkait insentif yang diberikan pemerintah saat ini cukup menarikkah untuk dokter yang bekerja di daerah ini?
3: Pada awalnya, yang pertama kalau misalnya program dari pemerintah itu kan yaitu program internship. Kalau program internship ini yang dilakukan selama kurang lebih 1 tahun ini, dia sudah dokter, namun melaksanakan program internship ini masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan gitu, bahkan itu masih jauh dari kata UMR daerahnya masing-masing gitu ya, bagi dokter-dokter internship, karena pada dasarnya mereka adalah dokter gitu, sudah melaksanakan uji kompetensi, sudah mempunyai lisensi, walaupun mereka masih dalam tahap internship, tapi mereka adalah dokter gitu, dan itu masih di bawah UMR untuk gaji dan insentifnya itu. Sedangkan yang kita harapkan ya sebaiknya internship juga sudah dipertimbangkan dengan UMR-nya, dan juga setelah mereka lulus di kita juga masih ada beberapa hambatan ya terkait dengan misalnya standarisasi terutama dari dokter umum ya, yang karena saat ini kan sudah hampir sebagian besar fasilitas kesehatan bekerja sama dengan BPJS, yang dimana untuk anggaran dari dokter di pelayanan pratama sendiri ini juga masih jauh dari rata-rata gitu.
2: Baik. Nah, Dr. Maki, terkait juga ini ya, apakah memiliki kekhawatiran kalau target pemenuhan jumlah dokter ini dapat mengorbankan mutu pendidikan kedokteran nantinya?
3: Oh, itu pasti, yang dimana jika memang semakin banyaknya fakultas kedokteran ya, terutama di daerah maupun di mana-mana, kalau misalnya tingkat pengawasan ataupun asistensinya ini tidak berjalan secara linier, tidak berjalan dengan sangat benar-benar ketat, justru ini akan menghasilkan lulusan-lulusan yang sangat bervariasi sekali tingkat kompetensinya, dan itu sangat kita tidak harapkan gitu. Walaupun memang ada bagian yang namanya akreditasi gitu kan, ada akreditasi di tingkat universitas, tapi kita berharap akreditasi yang bukan hanya sekedar akreditasi 5 tahun, tapi juga bagaimana setiap tahunnya itu tetap dipantau secara mutu dan kualitasnya. Jadi bukan hanya terkadang fakultas kedokteran itu malah di hire atau mahasiswa-mahasiswa yang punya duit saja gitu kan. Sehingga akhirnya tidak menjaga mutu dari input atau mahasiswa-mahasiswa yang masuk ke fakultas kedokteran.
2: Baik. Nah, kalau untuk pembukaan fakultas kedokteran baru untuk mengejar kebutuhan dokter nasional, ini seperti apa pandangan dari IDI Dr. Maki?
3: Maaf, bisa diulangi, Mbak.
2: Kalau terkait pembukaan fakultas kedokteran baru ini, mendukungnya mengejar kebutuhan dokter nasional. Menurut IDI seperti apa ini, Dr. Maki?
3: Ya, sekarang itu sudah ada banyak skemanya ya. Baik membuat fakultas kedokteran baru untuk S1, juga skema berbasis rumah sakit untuk spesialis. Nah, sebetulnya percepatan ini sangat bagus sekali. Hanya saja yaitu kita berharap tidak tersentral kepada kota-kota besar juga, tapi bagaimana kota-kota kecil ya, itu saat ini juga sudah mempunyai banyak fakultas kedokteran. Namun ya kita sadari bahwa yang namanya fakultas kedokteran itu juga harus didampingi dengan rumah sakit pendidikan yang bermutu. Ya karena apa? Karena memang fakultas kedokteran kan mereka ada yang namanya koas ya. Koas itu juga harus masuk ke dalam rumah sakit yang memang akan membantu mereka mempelajari lebih detail secara baik teori-teori yang sudah diberikan di kampus. Nah, terkadang fakultas kedokterannya ada, tapi fakultas rumah sakit pendidikannya ini tidak menunjang gitu. Baik dari sisi fasilitas maupun pelayanan dan maupun pasien-pasiennya. Nah, inilah akhirnya banyak sekali mereka berhasil mungkin bisa mencetak sarjana S1-nya, tapi pas koasnya mereka tidak mempunyai fasilitas yang mumpuni sehingga mereka tidak bisa berpraktik gitu. Dan akhirnya untuk mengetahui beberapa tindakan atau kompetensi-kompetensi dasar, akhirnya mereka tidak menguasai gitu.
2: Baik. Nah, kalau pemerintah meminta penyederhanaan proses supaya lulusan ini dapat lebih cepat praktik, bagian mana yang bisa dipercepat ini menurut IDI dan bagian mana yang tidak boleh dikompromikan, Dr. Maki?
3: Oh ya, menurut kami sih sebetulnya pembelajaran kedokteran itu kan dari mulai teori, kemudian skill lab ya, yang dimana proses pembelajaran yang sudah beberapa tahun ini dirubah dengan berbagai metode praktek langsung ya, dengan ajang teori dan juga beberapa hal, yaitu menjadi pondasi bagi para calon dokter. Kemudian itu harus diperkuat dan benar-benar tidak bisa di skip gitu ya, dengan adanya skill lab di tempatnya masing-masing ya. Namun saya sebetulnya percepatan itu dalam hal ini saya setuju, hanya saja percepatan itu lebih banyak ke praktiknya gitu ya, ke praktik, sehingga teori dan praktik ini bisa berbarengan atau linier. Mereka teman-teman kawan-kawan dari calon-calon dokter ini telah mendapatkan teori, mereka juga bisa mendapatkan keahlian skill dengan adanya praktek. Nah, hanya saja itu tadi tidak bisa dipungkiri bahwa yang namanya praktek itu kan harus di rumah sakit atau di fasilitas klinik yang terstandarisasi. Nah, ini yang harus benar-benar bisa dikuasai oleh teman-teman fakultas kedokteran ya, bahwa di setiap daerah, yang di daerah ini nggak sama dengan pelayanan fasilitas yang di kota, dan ini menjadi tantangan oleh Kementerian Kesehatan. Bukan hanya mempercepat, tapi melakukan standarisasi di setiap daerah dengan kompetensi yang sama, gitu.
2: Baik. Nah, Dr. Maki, mungkin dapat memberikan pesan IDI nih kepada masyarakat yang melihat banyak lulusan dokter belum bekerja, sementara kebutuhan.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Pada dini hari ini kita membahas mengenai Indonesia terancam kekurangan dokter dan sebanyak 1000 lulusan Fakultas Kedokteran belum bisa buka praktik. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar dan juga beropini di line telepon kami yang sudah kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888. Ya. Menurut Menteri Kesehatan sendiri, persoalan tingginya angka ketidaklulusan uji kompetensi ini tidak bisa dilepaskan dari kualitas pendidikan ya di Fakultas Kedokteran itu sendiri. Nah, dari data tadi, data yang tidak lulus ini bisa digunakan sebagai alat evaluasi pendengar terhadap institusi pendidikan kedokteran. Kalau ternyata banyak meluluskan mahasiswa kedokteran tetapi tidak lulus uji kompetensi, artinya kuotanya ini harus dikurangi sampai mereka bisa memperbaiki kualitas pendidikannya. Kalau ya yang lulus banyak nih dari fakultas, tapi yang bisa lolos uji kompetensi banyak juga, gimana nih jadinya, kan banyak yang nganggur. Lebih baik kualitas pendidikannya diperbaiki dulu, tapi yang bisa lulus itu sedikit dan bisa uji kompetensi dengan baik, dengan bisa lulus gitu. Bukan hanya itu saja, pemerintah juga menerima berbagai keluhan ya dari peserta uji kompetensi ini. Salah satunya terkait beban biaya yang tetap harus dibayarkan meski mahasiswa tersebut tidak lagi mengikuti perkuliahan dan hanya mengulang uji kompetensi. Jadi masih tetap bayar nih meskipun udah lulus kuliah. Dan mengikuti uji kompetensi, kalau gagal pun tetap bayar lagi. Gimana nih menurut pendapat Anda nih? Ya, bisa di line telepon kami yang sudah saya singgung tadi ya. Kita coba sapa ada Ibu Wiwi di Cilacap. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Wiwi.
1: Selamat malam, selamat dini hari Om Wisnu.
0: Selamat sehat malam.
1: Selalu.
0: Alhamdulillah sehat selalu Ibu Wiwi, bagaimana?
1: Amin. Nama aku gak gabung ya.
0: Iya nih. Kemarin dicari-cariin tuh sama siapa, lupa saya.
1: Berhubungan dengan adanya sekarang masalah dokter.
0: Iya.
1: Ya, aku makanya masuk.
0: Oke, kenapa nih?
1: Kemarin ini aku akan cerita sedikit.
0: Iya.
1: Dapat rezeki dari Tuhan masuk ke rumah sakit.
0: Siapanya Ibu Wiwi? Halo Bude. Ibu Bude.
1: Iya, halo. Ya.
0: Yang masuk ke rumah sakit ini siapa?
1: Suamiku.
0: Oh.
1: Pertama
0: okay.
1: Aku. Mm-hmm. Aku masuk di baru satu hari, suamiku nusul.
0: Mm-hmm.
1: Nah, tapi aku tiga hari aku udah sembuh, aku keluar. Mm-hmm. Suamiku barusan keluar kemarin.
0: Oke, okay, tapi sudah sehat semua ya, Bu Wiwi ya.
1: Amin, alhamdulillah. Mm-hmm. Okay. Aku mau komentar masalah dokter ya, Bu. Sebetulnya sekarang ini banyak dokter yang masih dini. Boleh dibilang
0: prematur gitu ya.
1: Prematur ya, betul. Okay. Memang aku menyikapinya tidak seperti dokter yang spesialis. Karena di rumah sakit ini ada dokter yang boleh dibilang ya belum continue lah. Ya, karena aku dari dulu tuh selalu sama dokter Barkat yang udah profesional. Mereka tapi sudah nggak ada. Mm-hmm. Jadi terpaksa aku masuk rumah sakit. Nah, sekarang ini aku menginginkan dokter-dokter yang profesional, boleh dibilang yang spesialis-spesialis itu untuk mengajak dokter yang baru-baru ini di belakangnya. Jadi mereka beresa langsung dokter yang baru itu mengikuti jejaknya.
0: Oke, tandem gitu ya Bu ya?
1: Ya, betul. Jadi mereka akan tahu dokter yang spesial tadi meresa kita kan. Nah, habis itu lalu yang baru suruh meresa juga. Jadi nanti dikompromi seperti apa. Nah, itu
0: nih.
1: Mungkin jadinya nanti spesial ikut tahu ibaratnya TK ngikuti yeah. kelas 1 kan gitu. Mm-hmm. Nah soalnya ini barusan suamiku keluar juga.
0: Yeah.
1: Jadi aku kemarin nggak masuk, aku karena dua-duanya di rumah sakit.
0: Oh iya iya.
1: Sekarang aku udah sembuh. Berhubung ini disuruh komentar, aku komentarkan okay. semuanya.
0: Pas banget gitu. Oke.
1: Okay. Iya. Jadi yang baru harus dididik dari mengikuti jejak yang spesialis okay. di belakangnya.
0: Oke. Okay. Baik.
1: Makasih. Selamat malam.
0: Selamat sehat malam. Selalu. Selamat dini hari ya. Sehat selalu. Iya menarik sekali nih ya pendapat dari Ibu Wiwi ini. Kalau misal pas koas ya biasanya itu. Dokter-dokter yang baru ini, calon dokter yang baru ini ya, disuruh tandem lah bahasa ininya, biasanya tuh tandem, jadi ngikutin atau melihat yang lebih profesional untuk melakukan tugasnya dan dia bisa mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh yang lebih profesional ini, ataupun yang masih baru-baru ini bisa mempraktekannya tapi dibimbing lah oleh yang profesional ini. Ini menarik sekali nih dari Ibu Wiwi di Cilacap. Jadi gak hanya murni dari uji kompetensi saja, bisa saja dari hal itu juga. Kita beralih ke Jogja, ada Pak Sarjio. Selamat malam, selamat dini hari Pak Sarjio.
2: Malam Mas Wisnu Wardana.
0: Ya, selamat malam, kabar baik ya Pak Sarjio?
2: Baik, Alhamdulillah nih.
0: Alhamdulillah, Pak Sarjio, gimana nih pendapat Anda?
2: Jadi begini ya, memang namanya uji kompetensi itu terdiri dari dua ya, bidang knowledge ya, asal bidang kecakapan, skill life itu okay. kecakapan penggunaan alat dan komunikasi.
0: Praktiknya lah ya.
2: Ya, praktiknya itu. Jadi kalau yang skill life itu pengertian kompetensi untuk apa alat dan komunikasi rata-rata mungkin bisa lulus rata-rata ya. Biasanya. Tapi ini yang kompetensi bentuk knowledge-nya ini yang ujian dalam bentuk UTBK itu tidak apa kalau memang dia kemampuannya kurang biasanya ujian pertama ya tidak bisa lulus.
0: Oke.
2: Okay. Ya, terus biasanya dia yang kedua itu supaya bisa lulus ya kursus biasanya gitu ya.
0: Iya itu ada dia tuh kursusnya. Ada biaya lagi yang keluar ya, kalau gitu.
2: Ada kursusnya itu memang. Nah, dari kursus itu kalau sampai dia sudah kursus juga nggak lulus lagi. Nah ini yang saya khawatirkan dari perguruan tinggi maaf ya mungkin yeah. yang swasta itu yang dari segi murid-muridnya memang mungkin dari sejak awalnya itu sebenarnya tidak bakat di pendidikan dokter.
0: Oke. Okay.
2: Dari segi apa ya logika apa berpikirnya itu tidak bisa cepat nyambung gitu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, akhirnya kalau seperti ini yang saya bayangkan seperti itu. Jadi sampai tidak lulus berikutnya itu artinya kemampuan dasarnya itu sebenarnya juga kurang.
0: Perlu dipertanyakan ya, begitu.
2: Ya, kalau misalnya nanti kalau dipermudah dan sebagainya itu juga agak berisiko sebenarnya.
0: Iya. Siapa juga yang mau ditangani oleh dokter?
2: Nah, menurut saya itu ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan pemerintah sebenarnya menurut saya loh. Kalau kekurangan dokter itu sebenarnya saya kira enggak ya sebenarnya.
0: Okay.
2: Ya kurang pun tidak juga ya. Karena penyebarannya aja.
0: Oh, belum rata.
2: Sejak awal itu menerapkan sistem yang saya anggap salah. Kenapa saya bilang salah? Zaman dulu waktu di awal-awal on 70-an 80-an itu itu modelnya kan seorang dokter setelah lulus kan ada namanya kegiatan KWS. KWS-nya kerja sosial.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu artinya kalau sudah kerja sosial, kalau pemerintah dia kan menjadi pegawai negeri.
0: Iya.
2: Jadi PNS. Nah, itu artinya bisa menyebar kemana mana.
0: Okay.
2: Meskipun hanya 2 tahun, 3 tahun ada pergantian terus. Kan si pergantian yang kalau dia sudah 3 tahun dia boleh kembali ke mana mau sekolah lagi dan sebagainya.
0: Oke, okay, baik. Nah,
2: sekarang sekolah kan setelah lulus uji kompetensi sudah, internship sudah dijalankan, langsung bisa sekolah. Nah, ini yang buat jadi penyebaran di daerah-daerah jadi tidak okay. mungkin tersebar. Enggak dia memilih untuk menjadi seorang dokter spesialis
0: okay. baik.
2: Di lahan daerah itu.
0: Yeah.
2: Itu Mas Rasul. Assalamualaikum.
0: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dari Pak Sarjio menyoroti penyebarannya ya sebenarnya. Nggak kurang, tapi penyebarannya itu untuk daerah 3T khususnya ini masih kurang nih. Lebih ngumpul di daerah-daerah perkotaan. Kita ke Buria di Tebet. Selamat malam, selamat dini hari Buria.
3: Selamat malam dini hari, hari dini hari Bang Wisnu Wardana malam ini.
0: Iya. Yeah.
3: Kepada Sabil sudah hadir Bang Sabil ya. Sehat selalu Jarad juga ya. Bang Wisnu,
0: yeah.
3: Sehat semua.
0: Alhamdulillah, senang, saya sendiri sehat.
3: Ada Bu Wiwi ya, Bu Wiwi senang Bu Wiwi ya. Sehat selalu buat Bu Wiwi sekeluarga semua yeah. Ya, pendengar-pendengar. Yeah. Komentar ini Indonesia terancam kekurangan dokter sebanyak 1000 lulusan FK atau fakultas kedokteran belum bisa praktik. Kenapa ya Bang Wisnu?
0: Kenapa?
3: Ya? Yeah. Jadi pertanyaannya di pendengar dong ya kita.
0: Saya juga bingung.
3: Ya memang sih kondisinya di mana 1000 lulusan fakultas kedokteran atau FK ini belum bisa berpraktik adalah sebuah apa namanya paradoks sistemik ya sistemik yang sangat merugikan di tengah krisis kekurangan tenaga medis nasional di mana Indonesia masih diperkirakan mengalami defisit butusan 1000 dokter umum dan spesialis begitu katanya. Yeah. Nah, jadi analisis ya mendalam nih Bang Wisnu masalah utama ujian kompetensi yang tertunda itu satu ya. Penyebabnya si utama 1000 lulusan FK ini belum bisa berpraktik adalah karena mereka belum lulus uji kompetensi dengan beberapa di antaranya bahkan dilaporkan telah gagal berkali-kali. Hal ini menimbulkan perdebatan apakah sistem evaluasi ujian tersebut terlalu kaku dan atau kualitas pembelajaran di berbagai FK di Indonesia tidak merata. Begitu katanya aku dengan tentang dua paralel sistem kesehatan juga evaluasi kurikulum dan standarisasi FK itu masuk solusi jangka panjang yang diperlukan ya kan. Nah jadi Bang Wisnu Wardana, jadi kita solusi jangka panjang ini diperlukan satu ini memberikan program lah apa namanya program itu bahasa begini ya, kalau misalnya pendampingan intensif bagi lulusan yang kesulitan lulus uji kompetensi, terus mempercepat pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit untuk mempercepat korupsi dokter spesialis itu saja tanggapan komentar saya Bang Lukman. Selamat hari dini hari saya Bang Lukman semua yang bertugas untuk memancarnya, salam sehat. Salam tangguh dari pendengar setia dengan Ria di Jakarta atau di tempat.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Ria di Tebet. Kita beralih ke Pak Leman di Lampung. Selamat malam, selamat dini hari Pak Leman.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Selamat pagi Bang Wisnu.
0: Iya Pak Leman, kabar baik Pak Leman ya.
4: Baik, alhamdulillah. Semoga Bang Wisnu juga
0: datang. Amin. Langsung intinya saja Pak Leman.
4: Iya, betul. Begini Bang Wisnu, betul. Jadi Indonesia itu kekurangan dokter yang profesional, betul.
0: Oke, kekurangan dokter profesional ya.
4: Iya, betul. Jadi apalagi yang di bidang

0: Jaringan itu bagus.
1: Tapi kan banyak juga dokter-dokter spesialis nih, Pak Paleman.
0: Iya, betul. Tapi ada juga kan yang sifatnya kan dia tuh apa namanya belum ditentukan, tapi dia sudah tugas bagus begitu.
1: Apalagi
0: sampai dia membuka suatu klinik atau membuka suatu praktek gitu bagus.
1: Oke.
0: Jadi kita ketahui dulu status bagus begitu.
1: Oknum ya.
0: Oh, iya oknum.
1: Iya, oke.
0: Oknum yang tidak kita kehendaki bagus.
1: Oke, baik.
0: Oke, Pak Leman. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Leman di Lampung, kita terakhir ya ke Pak Soleh di Pasuruan. Selamat malam, selamat dinari Pak Soleh.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kabar baik ya Pak Soleh?
2: Alhamdulillah. Ini waktunya udah sempit langsung ke tema ya Pak.
1: Iya.
2: Jadi gini, kok bisa ya Mas di ini sampai kekurangan dokter ya? Padahal kan banyak ada kampus sekarang di kampus kedokteran itu orang-orang itu gimana sekolahnya gitu ya?
1: Nah,
2: saya baru kaget.
1: Dipertanyakan tuh.
2: Iya. Kalau setahu saya ya Mas ya, itu di Malang, Jawa Timur itu kampus terbesar itu Universitas Kedokteran. Loh, kok bisa? Kata di Pro 3 ada yang bilang katanya sampai kekurangan dokter.
1: Iya.
2: Waduh, ini nggak main-main ini tentang kesehatan. Nah, sekarang kalau kurang beneran, kemudian dokter alumni udah tua-tua mereka, terus gimana penggantinya siapa ini? Sedangkan, sedangkan orang sakit itu sekarang, ya kita Allah alam nggak tahu saya dan Bung Wisnu mudah-mudahan semua warga besar RRI juga diberi kesehatan.
1: Yeah.
2: Kita kan namanya orang kan nggak tahu Bung Wisnu. Ya tiba-tiba sekarang entah itu besok lusa atau kapan tuntas sakit kita kan ya jangan sampai. Tapi kan kita kan harus diapangi sebelum selat. Terus kalau kita mau ke rumah sakit, oh dokter spesialis ini nggak ada Pak, dokter spesialis ini nggak ada. Nah, apakah kita nggak dipindah ke sana, ke sini, ke sana, ke sini? Waduh, itu gawat sekali.
1: Iya.
2: Ini harus, ini kalau poinnya dari saya gini, Pak Wisnu. Harus ada keseriusan dari pemerintah untuk mencari dokter-dokter yang handal, yang berintegritas, yang sesuai dengan bidangnya. Contoh misalnya dokter ahli gigi harus mengerti tentang kesehatan gigi, kayak gitu contohnya. Hanya itu aja mungkin.
1: Oke, tapi
2: pendek.
1: Tentunya kan juga ikut uji kompetensi dulu kalau semisal untuk mengetahui spesialitasnya itu, Pak Soleh.
2: Ya. Iya, makanya itu untuk uji kompetensi itu kan nggak butuh waktu sehari dua hari, Bung Wisnu itu kan berbulan-bulan kayaknya. Makanya itu mulai dari sekarang, jangan pemerintah itu mengurusin apa, tolong ini untuk kesehatan ini ada yang ngurusin gitu loh, entah itu dari Menteri Kesehatan itu merekrut orang-orang yang apa itu 5 dulu atau 10 orang itu di uji kompetensi kalau memang sudah layak di bidangnya, okelah masukkan ke rumah sakit yang membutuhkan dokter. Gitu Bung Wisnu, terima kasih atas
1: baik, Bung Wisnu. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi pertanyaannya masih banyak nih yang belum bisa lulus, bahkan mengulang sampai 3 kali ini masih belum bisa lulus. Kalau semisal tahun depannya atau di kesempatan terakhir ini nggak bisa lulus, ada sekitar 300 ya tadi, hampir 300. Ini bisa kehilangan kesempatannya nih untuk bisa lulus sebagai dokter nih. Tapi bagaimana nih menurut pendapat Anda? Nanti bisa di sesi kedua ya dalam segmen Kopi Pro 3. Kita jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau UU Polri dan memuat sejumlah perubahan penting di antaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Hanya ada 20.
2: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
1: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
2: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi Undang-Undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman, sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
3: Namun juga tentunya diperkuat lagi di Undang-Undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
2: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
1: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
2: Wow, luar biasa. Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing, guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini, dalam acara ngobrol santai Kapuspen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, mengatakan memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
3: Nah, ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing, kita motong-motong berita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar salah satu ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram gak? Haram, titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Dia bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi salat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib, orang azan dia masih main catur, itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya, gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Golongan kita maju.
2: Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapuspen TNI dapat berlanjut ke depan, karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Alangkah bagusnya.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Taegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, lakukan semua yang kamu bisa untuk semua orang yang kamu temui dengan semua cara yang kamu bisa selama kamu bisa. Hillary Clinton.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
2: Danantara ini sesuatu yang luar biasa yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah, ya kan? Dan kita katakan ini aset under management. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ada TBK saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik. Pak Rusan, mungkin apa? 30 miliar?

0: menuju Baitullah.
1: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
2: Sebenarnya tidak nabung mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
0: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
3: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi.
0: Disiarkan di Pro3 dan RRI.net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Tiga jaringan berita nasional.
3: Pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti salah satu masalah yang membuat Indonesia krisis tenaga kesehatan atau nakes. Ia mengungkapkan masih tingginya jumlah dokter yang belum berhasil lulus uji kompetensi Konsil Kesehatan Indonesia atau KKI, meski telah mengikuti ujian berulang kali. Bahkan hampir 1.000 dokter tercatat sudah 3 kali mengikuti ujian, namun belum juga dinyatakan lulus. Budi mengatakan persoalan peserta yang mengulang ujian atau retaker menjadi salah satu keluhan yang banyak diterima pemerintah dari kalangan dokter. Berdasarkan data yang disampaikannya, sekitar 63% peserta retaker telah mengikuti ujian kurang dari 3 kali. Namun terdapat sekitar 37% peserta atau hampir 1.000 dokter yang sudah mengikuti ujian kompetensi sebanyak 3 kali namun belum juga lulus. Dan kondisi ini tentu memunculkan banyak pertanyaan. Ya, di tengah kebutuhan dokter yang masih tinggi, kenapa justru banyak lulusan belum bisa praktik? Apakah ini terkait dengan standar yang terlalu tinggi? Apakah kualitas pendidikan yang belum merata atau mungkin ada persoalan sistemik dalam ekosistem pendidikan kedokteran kita? Kita akan coba bahasnya bersama dengan dosen Fakultas Kedokteran UNS dan pengurus Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia, Profesor Tonang Dwi Ardianto.
2: Wawancara Pro 3.
3: Prof. Tonang, salam sehat.
4: Iya, salam sehat semua, Mata Duhun.
3: Iya, Prof. Tonang, kita bicara soal Menteri Kesehatan ya. Ini baru mengungkapkan ada 1.000 lulusan FK belum bisa praktik. Sebenarnya apa yang terjadi dari adanya lulusan yang belum bisa praktik ini, Prof. Tonang?
4: Iya, saya lebih suka mengatakan untuk kita tidak membahas Pak Mendes ya.
3: Iya.
4: Kita lebih suka membahas tentang masalah ini.
3: Betul.
4: Jadi sebetulnya ini bukan hal yang baru-baru saja. Waktu itu di pertengahan tahun 2025 sudah sempat mengemuka pertanyaan bahwa waktu itu ada sekitar 2.300-an mahasiswa yang sudah melakukan upaya mengikuti uji kompetensi dokter, tapi belum berhasil lulus. Nah, angka ini sebetulnya memang tentu bukan angka kecil, tetapi kita juga melihat dengan lebih jernih bahwa sejak ada uji kompetensi sejak tahun 2014 sampai dengan kemarin waktu itu di pertengahan 2025, sudah 140 lebih dokter yang lulus di uji kompetensi ini, yang belum lulus sekitar 2.300-an atau sekitar 2% waktu itu yang disebut sebagai angkanya. Nah, menghadapi itu kemudian ada upaya-upaya kita dengan memberikan beberapa upaya, misalnya dengan melakukan bimbingan khusus. Kemudian juga kita memberikan diskresi bahwa sebetulnya kesempatan seorang mahasiswa kedokteran untuk dapat mengikuti uji kompetensi itu adalah sampai di 2 kali masa tempuh kurikulumnya atau budayanya adalah 5 tahun sejak dia memasuki masa jenjang profesi. Nah, sudah sampai 5 tahun, belum bisa lulus, memang ini menjadi masalah karena berarti sudah selesai masa studinya. Meskipun begitu, kemarin kebijakan Dikti di pertengahan 2025 adalah memberi kesempatan untuk tetap boleh ikut ujian sampai dengan akhir tahun 2025. Ada kesempatan ujian, waktu itu ada di bulan Agustus dan di bulan November. Nah, itu di sekitar 2.300-an yang sempat waktu itu muncul angkanya. Kemarin muncul berita bahwa masih ada sekitar 1.000 yang tetap belum bisa selesai. Walaupun sudah mendapat kesempatan sampai dengan diskresi di akhir 2025. Jadi kalau dulu 2.300 sekitar 2%, ya sekarang kalau 1.000 angkanya sekitar 1% dari total yang sudah lulus di UKBPD ini. Jadi mohon kita menempatkannya hati-hati. Tentu angka 1.000 bukan angka kecil, tetapi tidak melihat yang sudah lulus sudah 140.000-an lebih, tentu ini menjadi angka yang menjadi beda dalam perspektifnya.
3: Baik. Nah, jadi apa sebenarnya Prof yang diukur dalam uji kompetensi dokter dan apa saja yang indikator apa yang menentukan standar ini?
4: Baik, kita akan sampaikan dengan lebih jernih pelan-pelan. Kita sering mendapat kata-kata bahwa sudah menyelesaikan seluruh proses pendidikan. Benar memang bahwa para mahasiswa ini sudah menyelesaikan proses pendidikan di masing-masing fakultas kedokterannya masing-masing. Nah, kita sepakati memang waktu itu bahwa mengingat kondisi kita, maka masih diperlukan suatu uji kompetensi yang bersifat nasional dengan melakukan secara bersama-sama, ya secara sistem nasional, menggunakan soal yang melalui proses penyaringan ketat, dilaporkan dengan dua model. Pertama dengan model namanya CBT atau parameter based test, ini untuk menguji sisi kognitif atau sisi pengetahuan atau gampangnya sisi teori begitu. Dan di fase tahap berikutnya ada uji yang sifatnya praktek. Nah, jadi ada sisi teori, ada sisi praktek. Dua-duanya lah yang dalam satu paket namanya adalah uji kompetensi bagi mahasiswa pendidikan dokter. Untuk dapat disebut lulus, berarti harus lulus dua-duanya. Itu lulus di sisi teori, maupun lulus juga di sisi praktek. Nah, kita tentu dokter kan tidak hanya butuh teori, itu juga butuh praktek. Maka dua-duanya harus lulus. Nah, itulah yang menjadi kesepakatan kita untuk menjamin bahwa lulusan dokter itu memang benar-benar teruji kompetensinya. Nah, yang kita lulus sekali lagi adalah benar sudah menyelesaikan seluruh proses pendidikan di fakultas dokteran, tetapi kan ada proses ujian juga yang sifatnya memang di nasional dari uji kompetensi ini. Jadi yang terjadi, ya tadi sekitar ya 99% sudah lulus, tapi memang kita masih sedih bahwa masih ada sekitar 1% sekitar 1.000 tadi ya, yang itu yang saat ini belum bisa lulus atau kita sering menyebut sebagai retaker. Retaker artinya orang yang sudah pernah ujian tapi belum lulus, kita sebut dengan retaker. Jadi tadi itu juga kan ada beberapa yang memang sampai 2-3 kali baru lulus, ada juga yang mungkin harus lebih dari itu tapi juga tetap bisa lulus. Jadi juga memang yang mohon maaf sudah sampai beberapa kali tetap terpaksa memang bisa lulus. Ini kan kondisinya.
3: Nah, di tengah kondisi ini apakah perlu ya Prof standar uji kompetensi ini disesuaikan atau justru harus tetap ketat saja?
4: Kita semua tentu sepakat bahwa sebagai suatu bentuk jasa layanan yang sangat sensitif ya, layanan kesehatan, tentu kita tidak pada tempatnya untuk menurunkan
3: standarnya,
4: kita harus pada standar itu. Jika rasanya menjadi tidak pas kalau kita mengambil opsi untuk menurunkan standar atau menurunkan uji kompetensinya. Kita akan lebih baik, kita mencoba, jumlahnya adalah 1% tadi, mari kita coba dekati dengan sifatnya dalam individual, kita coba temani satu persatu. Apakah memang secara personal memang hambatannya di mana. Nah, di titik itu memang kita harus sadar, ya kita semua sepakat memang ketika masuk di fakultas dokteran ya tentu sudah ada proses untuk proses seleksi awal. Itu ada juga nanti selama pendidikan itu ada juga namanya progress test atau test yang untuk menguji seberapa mencapai kemajuan untuk mengikuti kurikulumnya, mudah-mudahan demikian. Harapan saya begini, kalau sejak awal itu sudah memang ada masalah, mungkin kan tidak berarti lantas bodoh, bukan ya, tapi kan namanya passion juga bisa juga kan orang mungkin pinter tapi tidak untuk dokter kan juga mungkin ya, artinya mungkin walaupun waktu masuk itu merasa semangat tapi setelah dijalani barangkali memang passionnya menjadi berbeda, itu juga dapat terjadi sehingga memilih untuk akhirnya sudah jalan saya berbeda mungkin. Tapi juga yang tetap mencoba berdasarkan beberapa alasan tetap mencoba, ya akhirnya walaupun mungkin tidak mudah bisa selesai pendidikan, tapi hanya waktu uji kompetensi ternyata memang belum bisa sesuai. Saya kira kita juga harus paham memang bahwa ya namanya ujian, tentu rasanya juga menjadi wajar bahwa ya memang ujian ya ada, memang risiko untuk tidak lulus juga ada. Karena kalau nanti terus disebut sebagai semua lulus kan, berarti orang bertanya, juga cuma lulus bukan ujian kan, juga begitu masalahnya. Tapi yeah. saya bicara tentang sesuatu yang meluluskan kompetensi yang sangat sensitif tadi.
3: Okay.
4: Nah yang perlu kita sampaikan juga begini sebetulnya.
3: Mm-hmm.
4: Teman-teman ini sebenarnya sudah lulus sebagai seorang sarjana kedokteran.
3: Mm-hmm.
4: Kita harusnya juga mulai mengatakan bahwa sarjana kedokteran juga bukan sesuatu yang mudah loh. Itu juga
3: Betul.
4: Sudah belajar keras untuk sampai sarjana yeah. dan sebetulnya tetap akan ada ruang, akan ada tempat bagi teman-teman untuk berkarya sebagai seorang sarjana kedokteran. Walaupun memang mungkin, mohon maaf, tidak seperti impian semula untuk bisa praktek, tapi kan tetap ada ruang juga. Itu yang perlu kita kembangkan.
3: Mm-hmm.
4: Kita juga perlu mengubah pola pikir masyarakat dan perspektif kita bahwa menjadi sarjana kedokteran juga banyak manfaatnya, bisa berkarya untuk masyarakat dan juga bisa untuk dirinya sendiri.
3: Mm-hmm.
4: Nah, mari kita coba kembangkan ini sehingga kita tidak terjebak pada titik di mana seolah-olah pilihannya adalah menurunkan mutu
3: standar,
4: atau
3: ya?
4: Menurunkan standar. Itu kan jadi tidak nyaman kita sampaikan.
3: Betul. Kembali lagi ke kualitas itu, dokter ya.
4: Betul. Mm-hmm. Nah, kalau nanti kita uji, kita telusuri satu per satu, sebenarnya ketemu, oh, yang ini memang passionnya tidak kesana. Oh, yeah. yang ini mungkin memang ada apalah. Kita coba carikan jalan masing-masing sehingga kita menjadi win-win lah. Kita tidak berarti untuk win and lose atau jurusan mungkin kan bukan begitu sebenarnya kita harapkan.
3: Oke. Kalau bicara terkait dengan kebutuhan jumlah dokter di lapangan, ini kan juga menjadi sorotan juga ya di publik. Ini bagaimana, Prof?
4: Memang kita mendapati berita bahwa kita ada titik di mana pelayanan kesehatan merasa masih kurang.
3: Hmm.
4: Walaupun juga kita juga sadar memang bahwa bicara jumlah kita juga bicara di krisis ini yang kita hadapi. Nah, menghadapi itu kan kemudian Kementerian Kesehatan sebagai pengguna dan juga Kementerian Pendidikan sebagai yang menjadi tempat penyelenggara pendidikan juga kerjasama kita harapkan untuk menghitung dengan cermat. Kita butuh berapa sih untuk menutupi kekurangan, tapi juga untuk membuat distribusi yang lebih mantap sehingga akhirnya pertumbuhan kita tentang kekurangan itu menjadi lebih realistis. Nah, kita juga menghitung berapa waktu itu sempat muncul bahwa kalau kita tidak hati-hati memang penambahan jumlah lulusan dengan percepatan pembukaan prodi juga harus hati-hati untuk tidak terjadi nanti oversupply atau titik di mana terjadi titik jenuh. Maka memang pembukaan prodi baru ini sebenarnya lebih untuk memberikan akses ke daerah-daerah yang memang masih belum bisa kita tembus jauh dari titik pusat pendidikan. Jika kita membuka prodi di sana itu menjadikan kemudahan bagi mereka yang selama ini masih sulit untuk sekolah dokteran. Jadi begitu. Jadi
3: sehingga dia akan kita berkontribusi juga ke daerahnya.
4: Betul,
3: ya?
4: Ke daerahnya masing-masing. Yeah. Begitu. Nah,
3: betul.
4: Ini yang kita dorong. Kami juga mengawal dari Majelis Kursi Kedokteran. Ketika kita mengawal tentang agar prodi baru itu jangan semata-mata seolah menjadi mohon maaf ya, haji mumpung bisa buka prodi. Bukan begitu. Tapi dibuka betul dengan suatu hitungan yang jelas. Itu nanti akan kembali ke daerah. Kementerian Kesehatan kami juga melakukan advokasi bahwa Kementerian Kesehatan mau dapat memetakan dengan jelas dan rinci daerah mana sih yang kurang yang berapa.
3: Pemetaan kembali ya.
4: Produk-produk di mana. Jadi akwab akhirnya, dari sisi pengadaan kita kampus oke, sisi kita di penyelenggara pendidikan di DT juga oke, dan kami di Majelis Guru Besar akan mengawalnya.
3: Oke. Okay. Ya. Jadi perlu tidak adanya evaluasi dari kurikulum secara nasional, Prof. Tonang?
4: Ada atau tidak adanya kasus Whitaker itu, namanya kurikulum tetap harus selalu dievaluasi. Jadi tidak ada ya kurikulum yang langsung dianggap berlaku seterusnya, tidak. Karena tentu akan ada perubahan
3: perkembangan juga ya.
4: Perubahan kebutuhan, betul. Ya, memang kurikulum tetap harus selalu dievaluasi. Maka pertanyaannya adalah justru memang tetap harus dievaluasi terus, ya, bukan karena sekedar atau karena
3: prioritas,
4: tapi memang harus dievaluasi. Nah, termasuk nanti melihat penyesuaian misalkan sekarang dengan perkembangan, mungkin masuknya AI, masuknya telemedicine, ya, terus bagaimana dengan kemudahan aset internet itu kan juga akan mempengaruhi bagaimana kebutuhan pelayanan kesehatan. Yang artinya pula, kurikulumnya juga harus menyesuaikan. Nah, mengubah kurikulum itu memang menurut saya tidak seperti kita, mohon maaf ya, mengubah misalkan menu resep masakan yang langsung jadi berubah, tidak. Kurikulum itu kalau merubah harus hati-hati pelan-pelan agar nanti tidak terjadi gesekan dan ada peralihan yang justru membuat situasi tidak nyaman. Maka harus hati-hati betul. Maka menyerukan evaluasi kurikulum itu mesti dengan suatu yang sifatnya komprehensif, tidak sekedar reaktif karena misalnya ya karena tadi misalkan soal resep. Nah, nanti kita akan menyesal kalau evaluasinya hanya karena itu.
3: Oke, baik. Mungkin terakhir Prof. Tonang, apa pesannya untuk calon dokter ya di luar sana terkait dengan isu ini dan juga untuk masyarakat?
4: Ada dua ya, bagi yang sudah lulus, uji kompetensi, mari kita buktikan kita memang dokter yang kompeten secara teori maupun secara praktek. dilandasi oleh pengetahuan dan juga kepekaan moral kita untuk kita jaga. Itu yang jelas dengan lulus ya. Bagi adik-adik yang mohon maaf barangkali belum berkesempatan, mari kita buka lebih lebar cara pandang kita bahwa tidak menjadi dokter juga bukan sesuatu yang berakhir lah semuanya. Kita sarjana kedokteran, banyak ruang, banyak berkiprah dan juga bisa menjadi orang bermanfaat untuk masyarakat. Bukan tidak mungkin justru sarjana kedokteran justru menjadi orang yang susah untuk memimpin suatu tempat pelayanan kesehatan. Walaupun tidak itu praktek, tapi menjadi pimpinannya. Itu boleh, tidak apa-apa. Ya, bahkan misalkan membuka ruang konsultasi dalam arti konsultasi ilmiah, boleh ya. Membawakan misalnya sekelompok dokter untuk sama-sama memberi pelayanan, boleh juga. Jadi ini suatu kesempatan yang baik karena tentu sarjana kedokteran tetap memiliki modal yang lebih daripada yang bukan sarjana kedokteran. Walaupun sama-sama tidak praktek langsung ke pasien, tapi kan tetap bermanfaat untuk masyarakat dan juga bisa membuktikan dirinya bisa tetap eksis begitu. Dia yang saya harapkan demikian. Jadi belum berakhir semuanya, masih banyak ruang terbuka untuk kita.
3: Baik, tetap bermanfaat untuk masyarakat ya meskipun.
4: Pasti, insya Allah.
3: Baik, terima kasih atas perbincangannya Prof. Tonang di RRI Pro 3. Sukses selalu.
4: Matur nuwun.
3: Dosen Fakultas Kedokteran UNS dan Pengurus Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia, Profesor Tonang Dwi Ardianto.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki sesi kedua ya dalam Kopi Pro 3 dini hari ini. Dan tentunya kita masih tetap membahas mengenai Indonesia terancam kekurangan dokter. Sebanyak 1.000 lulusan Fakultas Kedokteran belum bisa praktik. Silakan kami buka di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712 atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888.

0: Iya, ini banyak juga nih keluhan yang berkaitan dengan mekanisme ujian ya, yang mewajibkan peserta ini mengulang seluruh materinya, meskipun hanya gagal pada beberapa kompetensi tertentu. Semisal nih ada 10 materi, materi 1 sampai 10, tapi yang gagal itu ada di materi 3 atau 4 gitu ya. Nah, itu bukan yang diulang, itu bukan yang 3 atau 4 saja, melainkan mulai 1 sampai 10, dan ini dirasa cukup memberatkan bagi peserta nih, peserta uji kompetensi. Keluhan lainnya adalah dari biaya yang sudah saya singgung di sesi pertama tadi. Nah, meskipun tidak mengikuti kuliah karena terkendala uji kompetensi ini ya, belum bisa lulus. Nah, ini masih dibebankan biaya dari fakultas tempat para peserta ini menempuh pendidikan. Nah, menariknya nih, meskipun kita kekurangan dokter ya, terancam kekurangan dokter nih Indonesia nih. Namun dari Menteri Kesehatan sendiri, Pak Budi Gunadi Sadikin ya, mengungkapkan bahwasannya ada satu fenomena unik di Indonesia, di mana semua dokter ingin menjadi dokter spesialis. Sementara itu dokter umumnya ini masih kurang. Akibatnya tidak ada dokter yang mau bertugas di puskesmas. Kenapa sih ini pada tidak mau bertugas di puskesmas? Ini banyak calon dokter beranggapan bahwasannya dokter di puskesmas ini hanyalah dokter yang pasrah karena tahu dirinya tidak akan menjadi dokter spesialis. Padahal di dokter di puskesmas pun sama pentingnya ya pendengarnya, apalagi dokter di puskesmas itu adalah dokter yang langsung berhubungan dengan masyarakat di sekitar, yang paling dekat dengan masyarakat di sekitar. Itu penting banget menurut saya. Ini unik sekali nih, sangat kontradiktif ya. Indonesia perlu dokter umum, tapi di lain sisi dokternya sendiri pengennya jadi dokter spesialis. Tapi gimana nih menurut pendapat Anda nih? Silakan di line telepon yang sudah kami singgung tadi. Kita coba sapa pendengar, ada Pak Udin di Boyolali. Selamat malam, selamat dini hari Pak Udin.
1: Selamat malam, selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin, kabar baik ya di Boyolali, Pak Udin?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, Pak Udin. Gimana nih menurut pendapat Anda nih tentang kekurangan dokter ini, Pak?
1: Ya, salah satu caranya atau idealnya adalah dengan cara menemukan sikap cita-cita gitu dari TK, SD.
0: Menanamkan cita-cita dari SD gitu.
1: Oke. Okay. Ya, dari kecil dari segitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi cita-cita kamu mau dari apa? Namun dia ngomong sendiri, dokter dari jalan lain gitu.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Nanti jadi diharapkan setelah SMA sederajat gitu, dia kuliah jurusan kedokteran gitu, dengan harapan nanti selesai gitu.
0: Iya.
1: Jadi cara menumbuhkan antusiasnya itu dari usia TK gitu. Jadi umamanya tuh dari situ, tidak dari perguruan, kok dari perguruan tinggi yang masukkan itu yang hanya yang antusias aja,
0: aja. Tapi masalahnya Pak Udin ya, meskipun dari kecil sudah ditanamkan cita-cita ya, ini kan yang cukup menjadi masalah adalah, yang jadi polemiknya adalah, untuk lulus dari menjadi dokter ini susah sekali nih uji kompetensinya, banyak yang gagal Pak Udin.
1: Banyak yang gagal tuh karena tidak sungguh-sungguh. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi tidak sungguh-sungguh tuh salah satunya adalah karena Android gitu ya. Karena dan suka melakukan hal-hal yang tidak berguna gitu. Beda dengan orang dahulu. Orang dahulu anggaplah HP gitu, Android gitu, belum gitu ya. Jadi orangnya tuh lebih sungguh-sungguh gitu.
0: Iya.
1: Jadi untuk belajar lebih sungguh-sungguh, lebih cara menerimanya, cara bersyukurnya gitu.
0: Oke. Gampang terdistraksi lah ya Pak Udinnya karena keperkembangan teknologi juga.
1: Interaksi ya, ya.
0: Oke.
1: Jadi teknologi itu bisa positif untuk yang bisa menggunakannya.
0: Oke.
1: Tapi cenderung bisa yang jadi negatif kalau orang atau suka menyalahgunakannya gitu.
0: Oke, baik Pak Udin. Terima kasih Pak Udin.
1: Sama-sama, terima kasih. Ya,
0: selamat dini hari, sehat selalu. Dari Pak Udin di Boyolali, ini dari Pak Udin sendiri menyinggung karena mungkin anak-anak sekarang ya lebih terdistraksi karena perkembangan teknologi, banyaknya gadget, AI dan segala macam atau hiburan ya di dunia internet ini bisa memicu menyebabkan terdistraksi dari keseriusan, terutama kalau kita singgung dengan ini ya, apa namanya, kedokteran ini ya, terdistraksi dari keseriusannya untuk belajar dari untuk belajar menjadi seorang dokter yang baik, yang profesional. Itu karena perkembangan teknologi tadi. Tapi di lain sisi juga perkembangan teknologi bisa sangat membantu, karena itu seperti pisau bermata dua ya, pedang bermata dua, bisa dipakai untuk alat belajar. Dari Pak Udin di Boyolali kita beralih ke Brebes, ada Pak Caswa. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
2: Selamat dini hari Bung Wisnu Saputra.
0: Oke.
2: Jadi
0: Pak, gimana kabar di Brebes?
2: Spesialis.
0: Iya.
2: Iya, memilihnya spesialis ya.
0: Tapi gimana nih Pak Jasa, dokter spesialis banyak di ini nih, banyak diminati nih, malah gak ada yang pengen jadi dokter umum.
2: Kenapa sih ya? Mungkin ada perbedaan pembayarannya apa gimana ya?
0: Bisa jadi
2: seperti itu ya, mungkin ada kelas-kelasnya mungkin.
0: Iya, kalau menurut Menteri Kesehatan sih gak mau jadi dokter di puskesmas karena termasuk dokter yang pasrah. Artinya gak bisa, karena gak jadi dokter spesialis ya, mau gak mau jadi dokter di puskesmas aja, dokter umum aja gitu.
2: Iya. Tapi sebelumnya ya, kalau menurut saya sih ya, memang benar sih yang barusan Paulin dibicarakan, cuman memang benar berpedang dua ya.
0: Oke.
2: Okay. Ibaratkan seperti itu. Cuman ini kembali ke yang mempelajarinya, Bu.
0: Oke, okay, tergantung si penggunanya ya.
2: Iya, penggunanya. Jadi ketika kita fokus apa satu arah tujuan itu tersebut, ya pasti insya Allah akan lolos lah.
0: Iya.
2: Tapi ketika kita separuh pikirannya ke ini, separuh pikirannya ke itu, jadikan akhirnya apa? Akhirnya kan gagal dengan gagal. Padahal berusaha sekian lamanya kita mempunyai cita-cita akan menuju jadi kedokteran, kan seperti itu. Kalau masalah Android sih ya, termasuknya sih memang saya tergantung orang ya, sebenarnya seperti itu.
0: Oke.
2: Okay. Cuman kayak gini ya, Bung. Jadi ada sesuatu yang kejadian. Jadi tolonglah kalau misalkan dokter-dokter yang di puskesmas gitu, apa yang itu yang di rumah sakit itu, perawatnya benar-benar harus yang benar-benar yang ahli.
0: Yang ahli. Ya. Karena menyangkut ahli. Apa ya, nyawa seseorang.
2: Iya, karena saudara saya, adik kandung saya sendiri, pernah Bung. Kejadian seperti ini. Mungkin dia belum ahli mungkin. Mungkin pas mau melahirkan, ketika melahirkan udah ibaratkan yang namanya mau melahirkan gimana lah intinya kayak gitu kan. Ya, ketika dibawa ke puskesmas, ketika di puskesmas itu penjawabannya ini masih lama gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: Masih lama. Nah, ketika sudah pulang ke rumah sampai nangis udah 2 hari nangis terus gitu. Padahal kan itu memang mau keluar bayi tersebut. Tapi yang keluar apa, Bung? Itu kain, Bung, dari dalam, Bung.
0: Ya Allah.
2: Iya, kalau saya mau menuntut itu karena pertaruhannya kan nyawa. Bisa saja, tapi saya masih dengan secara kekeluargaan yang sangat sadar sekali.
0: Oke, baik. Mungkin solusinya kedua, seperti Ibu Wiwi tadi di sesi pertama ya. Jadi yang baru-baru ini atau masih kurang pengalaman ini ditandem atau dibarengin dengan satu orang dokter yang udah spesialis atau udah berpengalaman, iya,
2: benar,
0: begitu.
2: Benar, Bu. Nah, terus yang kejadian kedua, saya kan gini, Bung. Kalau masalah kan tahun-tahun kemarin kan masalah BPJS gratis gitu, okay, ya. Jadi penanganannya kayak gini. Ketika padahal kan BPJS itu ditanggung yang berat itu dari pemerintah ya. Mm-hmm. Intinya kan seperti itu. Ya, yeah, saya berobat nih, Bung. Saya berobat ke rumah sakit. Nah, saya bukan ke rumah sakit.
0: Nah, ke rumah sakit.
2: Ketika,
0: okay,
2: ya, ketika di rumah sakit, padahal kan saya situasinya, kondisinya orang matanya ada kekurangan ya, Bung, ya nggak bisa melihat ya. Mm-hmm. Tapi yang saya tuju, ini yang saya tuju, akan mau memberobatkan masalah pinggang karena pinggang saya pernah jatuh sakit gitu. Mm-hmm. Ada apa itu di dalam itu? Saya mau lihat itu. Kok dokternya tiba-tiba nanya, ini saya angkat tangan nggak bisa memberobatin mata karena matanya bapaknya semua itu udah parah gitu.
0: Okay.
2: Saya kan sampai berdebat di situ.
0: Yeah.
2: Saya tidak akan memberobatkan mata, Pak. Tapi saya mau memberobatkan pinggang saya.
0: Ya, salah paham ya.
2: Di situ iya benar.
0: Yeah.
2: Jadi okay, kebanyakan dilalaikan yang namanya pakai BPJS. Tapi okay, kalau yang namanya sistem uang secara langsung tunai itu kebanyakan bergerak gitu. Jadi seperti itulah, Bung. Jadi tolong satu kali lagi ketika ada dokter yang spesialis maupun yang di puskesmas ibaratkan bekerja seperti itu, tolong jangan sampai diulah-alih,
0: okay,
2: dipindah ke sana ke sini karena biar bisa menangani dengan masyarakat kita dengan secara bagus.
0: Yeah.
2: Jadi seperti itu, Bung. Terima
0: baik
2: kasih, Bung. Saya ada pantunya, Bung, kalau ada
0: boleh
2: kadang boleh kita numpang mandi, insyaallah umurnya panjang. Amin. Bisa berjumpa kembali, yeah, dengan Bung Wisnu Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yeah. Ya, dari Pak Caso yang menyinggung apa namanya BPJS yang mungkin pelayanannya kurang maksimal ya. Karena memang di BPJS itu adalah milik semua warga Indonesia dan itu pasti antriannya panjang. Dan tentunya rasio pasien dan dokternya ini masih kurang. Jadi menyangkut ke yang tema kita bahas sekarang ini. Kurangnya dokter mempengaruhi kualitas pelayanan yang ada, pendengar. Tapi gimana nih menurut Pak Mulyadi di Banjarmasin? Kita coba sapa. Pak Mulyadi, selamat malam, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari, Bung Wisnu.
0: Iya, Pak Mulyadi, kabar baik ya.
3: Salam sehat, salam tangguh ya.
0: Salam sehat, salam tangguh. Pak Mulyadi, gimana nih menanggapi soal Indonesia terancam kekurangan dokter ini, Pak?
3: Ya, sudah saya bilang dari dulu-dulu kan pernah dibahas juga. Yang lalu-lalu.
0: Iya.
3: Masalah ini. Satu, kekurangan pemerintah yaitu lulusan luar negeri harus ujian ulang di Indonesia. Nah, itu satu kesalahan.
0: Itu harusnya nggak ada ujian ulang yang lulusan luar negeri,
3: iya,
0: gitu.
3: Iya, langsung aja suruh praktek.
0: Oke.
3: Nah, masalah kedua, kesejahteraan.
0: Oke.
3: Kesejahteraan dokter Indonesia yang lulus di luar negeri itu harus disamakan oleh pemerintah Indonesia di Indonesia.
0: Okay.
3: Jadi mereka itu tertarik untuk kembali ke Indonesia setelah lulus.
0: Oke.
3: Itu yang kedua. Nah, karena Indonesia itu ya gimana ya, harus menyesuaikan dengan apa kemampuan apa APBN Indonesia,
0: yeah,
3: sehingga mereka itu enggan untuk kembali. Jadi harusnya Indonesia itu mengutamakan guru dan dokter. Itu aja.
0: Oke.
3: Kalau di luar negeri guru itu gajinya dolar-dolaran seperti Malaysia dan Vietnam, mengapa Indonesia enggak? Hanya ratusan ribu,
0: iya,
3: berapa? Nah, itulah yang pokoknya saya bilang jangan sampai import guru dan dokter.
0: Oke.
3: Itu aja.
0: Baik, Pak Mulyadi. Terima kasih.
3: Salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Ya, dari Pak Mulyadi menyoroti ya, ada dua masalah utama nih, karena lulusan luar negeri ini harus dilakukan ujian ulang. Jadi, mungkin bisa lebih dipermudah. Dan yang kedua, kesejahteraan dari dokter ini perlu diperhatikan lagi supaya banyak para pelamar yang ingin maksudnya para masyarakat yang ingin menjadi seorang dokter. Kita beralih ke Pak Suranto di Malang. Selamat malam, selamat dini hari Pak Suranto.
4: Selamat dini hari Bang Wisnu Wardana.
0: Enggak
4: bisa lama ya, itu terakhir.
0: Betul.
4: Ya.
0: Ada satu lagi setelah Pak Suranto nih.
4: Oh gitu. Ya udah ya,
0: semoga okay.
4: Dipermudah lah ya.
0: Langsung
4: aku
0: singkat saja.
4: Bapak, halo.
0: Iya.
4: Aku sepakat dengan Bapak yang pertama tadi, semoga dipermudah, jangan sampai nanti kita info dokter kan maluin ya.
0: Iya. Amin.
4: Jadi bermudah. Udah gitu aja karena waktunya enggak
0: lagi. Oke.
4: Wardana.
0: Baik. Pak Suranto, terima kasih. Dari Pak Suranto di Malang, kita beralih ke pendengar terakhir ya, ada Pak Cipto di Pandeglang. Selamat malam Pak Cipto.
5: Selamat dini hari.

0: Nya toh.
1: Iya sih, hubungan sama masyarakat ya. Kalau tujuannya untuk menolong sih, iya. Oh. Tapi kelihatannya kan bisnis itu ya, karena sekolah dokter itu mahal masalahnya. Okay. Kan.
0: Hmm. Oh, jadi kalau Pak Cipto apa namanya ya, menyoroti dari mungkin niatnya dari seorang dokter itu sendiri ya?
1: Iyalah, iya. Ya pengin pulih modal lah istilahnya.
0: Oke, baik Pak Cipto, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Ya, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi juga ya, tadi bahwasanya memang tidak banyak dokter yang ingin apa namanya di puskesmas atau menjadi dokter umum gitu. Nah, ini juga menjadi cukup masalah. Untuk itu, Bapak Menteri Kesehatan juga menekankan bahwasanya pemerintah ini harus memberikan kepastian karir bagi dokter di puskesmas agar mereka tidak merasa minder atau merasa dikelasduakan, dinomorduakan dibandingkan dengan dokter spesialis. Baik, dan di perbincangan kita di dini hari ini menunjukkan bahwasanya memang persoalan calon dokter yang belum bisa lulus uji kompetensi ini bukanlah suatu persoalan yang bisa dibilang cukup sederhana ya. Dan di sisi lainnya ada standar kompetensi yang memang harus dijaga demi keselamatan pasien. Jadi gak mentang-mentang kita butuh banyak dokter, tapi dengan pengen cepatnya kita merendahkan atau mengurangi kualitas dari uji kompetensi tersebut. Dan semoga dari berbagai masukan ya dari pendengar yang sudah bergabung di sesi dini hari ini dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah ya mencari solusi yang adil dan tetap mengutamakan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Saya Wisnuwardana pamit undur diri dari sesi Kopi Pro 3. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Kejaksaan Agung menggeledah rumah mewah di kawasan Sentul City yang terindikasi terlibat kasus MBG dengan tersangka kepala dan wakil kepala BGN. Laporan selengkapnya oleh Yofri Haryadi.
1: Sebuah rumah mewah di Alpen Rosa Cluster Hilltop Residen nomor 19 Sentul City Babakan Madang Kabupaten Bogor digelar oleh aparat penegak hukum APH pada Minggu 7 Juni 2026. Penggeledahan tersebut dilakukan sebagai rangkaian dari proses hukum dugaan korupsi mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana yang kini tengah didalami Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Lokasi rumah yang tidak jauh dari gerbang security di klaster tersebut sehingga terpantau dengan jelas aktivitas di rumah tersebut jauh hari sebelum ada garis polisi yang melingkar di lokasi itu. Salah seorang security klaster Hilltop Residen, Ahmad Fauzi, mengatakan sebelum muncul kasus dugaan korupsi, rumah tersebut sangat ramai dan sibuk. Hampir setiap hari ada tamu berdatangan masuk ke dalam rumah itu.
2: Untuk Pak Dadan itu di sini tuh dia rumahnya ngontrak. Baru beberapa bulan kalau nggak salah di sini tuh dia ngontrak.
3: Di sini.
2: Hanya untuk rapat-rapat saja sih. Paling seminggu sekali dia rapat. Kurang tahu ya untuk rapat-rapatnya karena di sini tuh untuk khusus untuk rapat doang sih. Kalau banyak tamu paling buat rapat doang. Ya seminggu sekali lah ada. Kalau untuk penggeledahan di sini hanya untuk mungkin ngelihat di dalamnya doang ya ada apa ada apanya, tapi di sini kosong, enggak ada apa-apa.
3: Bukan di sini.
2: Bukan. Di rumah yang di Bogor kalau enggak salah.
3: Melakukan.
2: Ada petugas yang masuk ke sini untuk mengecek doang. Mengecek. Kemarin kalau enggak salah, malam kemarin itu malam Rabu.
1: Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Said Abdullah sebelumnya juga mengingatkan BGN untuk lebih fokus pada kualitas tata kelola dan pelayanan.
4: Itulah yang saya maksud, perbaiki tata kelola. Saya sejak awal bolak-balik menyatakan kelemahan BGN sebagai prioritas yang menjadi andalan Bapak Presiden adalah pada aspek tata kelolanya. Dan itu yang saya sampaikan bolak-balik dan fokus kepada makan bergizi gratis, bukan fokus kepada insentif, fokus pada sepeda motor, fokus pada iPad, itu tidak ada hubungan sama sekali.
1: Tidak hanya rumah mewah di kawasan Sentul City, sebuah gudang yang menyimpan sepeda motor listrik di Jalan Raya Olimpik Komplek Bogor Indo Cemerlang Sentul Babakan Madang Kabupaten Bogor juga menjadi sasaran APH. Sebuah gudang dengan celah pintu sedikit terbuka. Buka itu pun terlihat ratusan sepeda motor listrik berjajar dengan logo BGN yang diduga juga menjadi bagian dalam objek pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
0: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Majelis Etik Ombudsman memutuskan untuk memberhentikan Heri Susanto dari jabatan Ketua Ombudsman. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Majelis Etik Ombudsman menjatuhkan sanksi berat kepada Ketua Ombudsman nonaktif Heri Susanto dengan memberhentikannya secara tidak hormat dari jabatannya. Keputusan tersebut akan disampaikan secara resmi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera ditindaklanjuti melalui penerbitan keputusan Presiden. Ketua merangkap anggota Majelis Etik, Prof. Jimli Asyidik menyampaikan, putusan ini diambil setelah melalui serangkaian pemeriksaan kepada berbagai pihak, baik dari unsur internal maupun eksternal.
2: Sehingga sudah lengkap, termasuk juga kami mengadakan pertemuan khusus dengan Kejaksaan Agung, didampingi Itsus yang menangani kasus tindak pidana yang didugakan dilakukan oleh Heri Susanto ketika dia menjadi anggota pada periode yang lalu, tapi penetapan tersangka dilakukan beberapa hari sesudah Heri Susanto dilantik sebagai.
1: Majelis Etik juga menyebut Heri tidak dapat menjalankan tugas selama 3 bulan berturut-turut karena ditahan oleh Kejaksaan Agung. Hal tersebut membuat Heri tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Ombudsman. Dalam pertimbangannya, Majelis Etik menyatakan Heri terbukti melakukan perbuatan tercela yang mencoreng marwah Ombudsman serta tidak menunjukkan itikad baik dengan menolak meminta maaf maupun mengundurkan diri. Keputusan ini dibacakan oleh anggota Majelis Etik Ombudsman, Partono.
3: Dugaan pelanggaran. 1. Bahwa Heri Susanto diduga melakukan tindakan dan atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai utama Ombudsman sebagaimana diatur dalam Peraturan Ombudsman nomor 40 tahun 2019. 2. Bahwa tindakan Heri Susanto telah menimbulkan krisis kepercayaan publik dan berdampak terhadap muruah serta kredibilitas Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik yang independen. Dan 3. Bahwa dalam perkembangan penanganan perkara pidana, Heri Susanto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung RI dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang prosesnya akan berlangsung lebih dari 3 bulan.
1: Diketahui, Heri dijerat pasal 12 huruf A, 12 huruf B, pasal 5 UU Tipikor, dan pasal 606 KUHP. Heri diduga mengurus masalah perhitungan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari PT TSHI. Perusahaan tersebut kemudian diduga meminta Heri mengatur agar Ombudsman mengoreksi perhitungan PNPB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya. Dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal. Dan kini mereka datang dengan generasi baru. Pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
4: Next day.
3: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
5: Aku di belakang.
3: Tolong!
0: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
6: Catatan peristiwa.
7: Tepat hari ini, 11 Juni pada tahun 1962 silam, sosok pahlawan pemberani dan peduli dengan kaum tertindas itu menghembuskan napas terakhirnya. Gatot Subroto meninggal akibat serangan jantung di usia 55 tahun. jasad sang jenderal dimakamkan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Atas jasa-jasanya yang begitu besar bagi negara, seminggu setelah kematiannya, Jenderal Gatot Soebroto dinobatkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Pangkat terakhir yang disandangnya adalah Letnan Jenderal. Gatot Soebroto dikenang sebagai penggagas dibentuknya tentara gabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang disebut AKBRI pada tahun 1965. Ketika Indonesia masih menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS, Indonesia telah bergabung dengan Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO sebagai anggota ke-16, tepatnya pada tanggal 11 Juni 1980. Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO didirikan pada tahun 1919. Sebagai bagian persetujuan Versailles, ILO adalah bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman, dan bermartabat.
4: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
8: Laporan khusus.
9: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut kini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
10: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda. Pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda. Termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah. Mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan dicari skema yang lebih efektif.
9: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
11: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading. Apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
9: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
12: Iya, sebenarnya selain cuma ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat, misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Di berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. Tinggal dihitung aja berapa, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
9: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program Makan Bergizi Gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
13: Saya Shirley, TU di Sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PSC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
14: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusuy. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
15: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
16: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di Kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kadang MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian petani-petani lokal dan teman-teman yang lain.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil omprengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil omprengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
19: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
4: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, Kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Dinamika olahraga.
21: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
22: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro
4: 3. MBG menjadi sorotan dan bagaimana kata pakar kebijakan publik, kami akan perbincangkan bersama Bapak Agustinus Subarsono.
23: Wawancara Pro 3.
4: Selamat pagi, Pak Agus.
24: Selamat pagi, Mbak Resti.
4: Iya, salam dan sehat, Pak Agus.
24: Salam sehat juga.
4: Pak Agus, ini MBG menjadi sorotan ya, 1,5 tahun terakhir ini. Dari mulai pro, kontra, hingga kemarin yang menyoroti adalah Kepala BGN, Pak Dadan, yang dicopot karena terlibat kasus korupsi. Nah, sebagai pakar kebijakan publik, Anda melihat situasi ini harus diarahkan kemana supaya MBG kembali pada program utamanya untuk keberlangsungan, untuk generasi Indonesia Emas, tapi tidak mengecilkan juga bahwa ada persoalan-persoalan yang terjadi selama penerimaan atau pemberian MBG ini?
24: Saya pikir ketika awal dicanangkan MBG ini, tujuannya mulia yaitu meningkatkan kualitas SDM dan menghapus stunting. Tetapi di dalam perjalanan implementasinya ada beberapa kelemahan MBG di sana-sini, antara keracunan, sehingga kedepannya mau tidak mau implementasi MBG itu harus direform, disempurnakan supaya sesuai dengan tujuan yang mulia.
4: Oke, tujuannya memang mulia, tapi ya, permasalahan-permasalahan ini kan juga kemudian harus diberikan tanggapan ke publik agar ya, transparansinya terjaga, kemudian programnya berjalan sesuai dengan tujuan atau arahnya, Pak Agus.
24: Iya, betul. Salah satu hal yang menjadi problem program MBG adalah bagaimana kiprah STPG. Yang pertama adalah tidak adanya transparansi penunjuan STPG, di mana publik mengetahui bahwa sebagian besar STPG itu adalah milik mereka-mereka yang dekat dengan penguasa atau dekat dengan partai politik atau tentara atau polisi. Hingga ke depan di dalam pemilihan atau seleksi SPBG itu harus transparan dan accountable. Dan yang kedua, SPBG itu kan menelan biaya yang tidak sedikit, yaitu 335 triliun tahun 26. Dan biaya yang sebesar itu sebagian lari ke anggaran di luar menu, seperti motor listrik, seragam petugas PPG, saus kaki, dan seterusnya. Dan itu perlu ada perampingan terhadap anggaran-anggaran di luar menu tadi, saya pikir. Demikian, Mbak.
4: Oke, artinya ketika tidak ada transparansi, ini kan harus ada pola yang diubah. Apakah ketua BGN yang baru saat ini, Bu Nani, harus menunjukkan seperti apa? Karena jangan sampai kasus yang ada sekarang kemudian membuat program MBG ini akhirnya menjadi tidak diterima dengan baik oleh masyarakat.
24: Nah, Bu Nani sebagai kepala BGN yang baru harus berani melakukan sebuah perubahan daripada model pengelolaan SBG yang lama. Tetapi saya ragu apakah Bu Nani mampu itu, karena Bu Nani sebelum jadi ketua BGN adalah pengelola BGN, juga wakil ketua. Sehingga sebagai wakil ketua pada waktu itu juga saya pikir tidak punya daya yang kuat untuk meluruskan program MBG itu ke arah yang benar. Sehingga menurut saya orang-orang di sekitar Bu Nani adalah orang-orang yang cukup punya kompetensi di dalam melakukan reformasi pengelolaan MBG. Harus dicari orang-orang yang punya kompetensi.
4: Harus dicari orang-orang yang punya kompetensi. Oke, kalau misalnya tadi yang Pak Agus katakan ya, Bu Nani juga sebelumnya adalah orang yang mengetahui kejadian-kejadian di MBG. Artinya harus ada terobosan yang dilakukan oleh seorang Ibu Nani untuk bisa membuktikan bahwa di bawah pimpinan saya MBG ini berbeda dengan yang sebelumnya. Begitu Pak Agus kan maksudnya?
24: Iya.
4: Apa nih contoh tindakan-tindakan yang bisa kemudian membuktikan kepada publik?
24: Nah, tindakan yang bisa dilakukan Bu Nani sebagai kepala BGN adalah pertama, melakukan moratorium tentang program MBG itu dan sekaligus melakukan evaluasi terhadap seluruh SPBG yang sudah ada untuk kemudian dilakukan penyempurnaan SPBG-SPBG yang memang telah menimbulkan banyak problem, misalnya keracunan pada murid harus dihentikan dan harus melanjutkan SPBG yang baik, sehingga SPBG bukan hanya berhenti pada sanksi administratif, tetapi kalau perlu SPBG-SPBG yang melakukan tindak sampai memberikan sampai mengakibatkan keracunan murid itu diproses sampai hukum sehingga menjadi jera.
4: Oke, itu yang harus dilakukan ya dari kasus yang ada. Tapi untuk kedepannya begitu kan banyak juga nih persoalan-persoalan, misalnya dapur SPPG, izin, kemudian juga masih banyak daerah-daerah yang ternyata belum mendapatkan secara merata. Kemudian juga kasus-kasus di setiap dapur dari mulai makanan yang tidak sesuai dengan menu ataupun juga penyajian dan sebagainya. Nah, ini kan harus dilakukan terobosan, Pak Agus.
24: Betul. Untuk perbaikan menu menu MBG, saya pikir pemerintah dalam ini adalah Badan Gizi Nasional harus menginisiasi supaya ada quality control terhadap menu MBG. Dan kalau perlu dibuat tim kontrol kualitas makanan atau food quality control team yang itu strukturnya di luar SPPG supaya dia bisa bertindak secara netral dan lugas. Sebab kalau kontrol menu itu hanya dilakukan SPPG, bukti empiris menunjukkan kualitas menu yang di bawah standar dan sering menyebabkan keracunan. Dan yang kedua tentang pemerata SPPG, terutama yang berada di luar Jawa atau di daerah 3T, saya pikir perlu diinisiasi model SPPG yang berbeda dengan existing SPPG yang saat ini ada. Kenapa? Karena SPPG yang selama ini ada kan berada di kota-kota atau di metropolitan, di aglomerasi. Dan mereka SPPG itu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebanyak mungkin, dan dia memilih perkotaan karena bahan baku mudah didapat dan biaya transport lebih mudah. Nah, untuk daerah-daerah 3T, saya pikir mereka tidak akan dengan sukarela untuk membuka SPPG, karena benefitnya akan lebih kecil. Dan saya menawarkan model bahwa untuk daerah-daerah 3T, bagaimana kalau SPPG itu ditangani misalnya oleh kantin sekolah, atau dilakukan oleh UMKM di daerah yang bersangkutan, atau diberikan pada orang tua.
0: Baik. Itu ya ide dari Pak Agus ya. Baik, kalau gitu Pak Agus. Pak Agus, mudah-mudahan ini menjadi satu role model baru ya, yang bisa dibuktikan kepada publik, itu harapan kita. Terima kasih banyak waktunya sudah bersama ya, Pro3. Selamat pagi.
24: Selamat pagi juga.
0: Agus Subarsono yang merupakan pakar kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Bagaimanakah kelanjutan masa depan program Makan Bergizi Gratis di bawah pimpinan Nani Asdeyang dan juga seperti apa pembuktian dari transparansi, kemudian juga dapur SPPG yang selama ini menjadi sorotan karena sering mengalami permasalahan. Dan kami akan perbincangkan kali ini bersama Guru Besar dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN untuk mengetahui apa saja sih yang harusnya pemerintah lakukan dari beberapa kasus-kasus MBG yang sudah menjadi sorotan banyak pihak. Kali ini kita juga ingin dengar ya dari tidak hanya para pakar, tapi juga Anda boleh mengirimkan beberapa informasi ataupun juga yang Anda lihat sendiri dari pelaksanaan MBG di wilayah Anda, ataupun ada keluhan-keluhan seperti apa. Kali ini sudah terhubung dengan Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN, Profesor Jo Hermansyah Johan.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Prof. Jo Hermansyah.
3: Ya, halo, selamat pagi, Mbak Isti.
1: Salam sehat, Prof.
3: Ya, sama-sama, sehat juga.
1: Prof, gimana nih ya dengan sorotan ya MBG yang begitu masif setiap harinya, begitu ya? Pro dan ya kontra juga masih ada, dan kali ini ketuanya sudah berganti baru. Apa sih yang sebenarnya perlu diluruskan dari sebuah cerita MBG agar kemudian sesuai dengan tujuan awalnya?
3: Ya, begini, kalau bicara MBG tentu kita harus lihat dulu konsepnya ya. MBG adalah mau kasih makanan kepada anak-anak sekolah, makanan yang bergizi dan gratis. Nah, kalau dipelajari dari sejarah kebijakan, di zaman pemerintahan sebelum ini juga sudah ada model itu. Namanya pemberian makanan tambahan, yaitu di masa pemerintahan Pak Harto. Pemberian makanan tambahan kepada anak-anak sekolah, tapi nggak semua anak sekolah ya, diberikan kepada anak sekolah yang tidak punya kemampuan ekonomi baik ya, sehingga sarapan pagi mungkinnya tidak bergizi. Nah, mungkin gini pelajarannya kalau saya, MBG ini dengan pemimpin baru mestinya coba menata kebijakan MBG yang lebih punya manfaat ya, langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi jangan gebya-uya kasih semua sekolah, kasih semua anak-anak, nah makan bergizi gratis. Nah, kita pilah-pilah yang dikasih betul-betul kepada anak-anak yang memang kemampuan ekonominya rendah ya, jadi golongan yang tidak mampu lah kata seperti itu. Nah, juga daerah-daerahnya kita pilih daerah-daerah yang 3T. Nah, itu loh Mbak Risti, daerah-daerah yang terbatas, terpinggir, terluar, daerah-daerah yang memang ekonomi masyarakat masih rendah kegiatan dan gerakannya. Nah, kalau di perkotaan terbataslah daerah-daerah yang memang memang masih belum tumbuh dan berkembang kota-kota ya. Tapi kalau kota yang udah besar, udah maju, kehidupan ekonominya, jasanya hebat, tentu ekonomi masyarakat sudah tumbuh dengan lumayan. Nah, itu jangan juga dibagikan secara rata. Dan yang satu lagi konsepnya adalah sebaiknya jangan terpusat ya Mbak Risti. Jadi kalau sekarang kan ada Badan Gizi Nasional yang mengelolanya dengan dapur SPPG sampai belasan ribu di seluruh pelosok negeri. Indonesia ini sangat besar dan luas dan majemuk ya. Nah, jadi untuk negara yang sebesar dan seluas Indonesia ini, pemerintah pusat harusnya membagi urusan pemerintahan itu yang sifatnya sederhana seperti menyediakan makanan ini ke daerah lewat apa? Lewat kantin sekolah. itu mungkin akan lebih bisa membuat dampak atau manfaat yang bagus dan lebih terasa. Begitu Mbak Risti.
1: Oke, untuk bisa tetap menjadi bagus dan dampaknya terasa, kita tahu persoalan dapur SPPG ini kan cukup kencang ya, dari mulai tidak merata, kemudian kualitas apa produk-produk yang diberikan kepada sasaran MBG ini juga kadang tidak sesuai, kemudian juga banyaklah keluhan-keluhan lain. Menurut Prof sendiri, bagaimana nih Presiden sebagai si pempunya yang empunya gawe begitu supaya tadi nggak gebiah uyah begitu, tapi tidak mengurangi dari program yang ada, tapi membenarkan atau meluruskan kembali begitu dari persepsi yang mungkin sudah juga berkurang di publik saat ini.
3: Ya. Jadi memang gini, kalau mau bikin kebijakan kan harus kita buat kebijakan dengan berbasiskan best evidence policy, namanya kebijakan itu harus ada datanya, kemudian dibuatkan payung regulasinya yang kuat ya, seperti ada peraturan perundangan yang lebih kokoh lah, jadi bukan hanya sekedar peraturan presiden misalnya seperti itu. Nah itu langkah dasar yang paling penting, dan kemudian skemanya ya, yaitu melaksanakannya, apakah skema dilaksanakan sendiri atau dilaksanakan dengan bekerjasama, berkolaborasi, atau memberikan pelimpahan kewenangan. Nah, yang ketiga, yang juga penting, pembiayaan. Nah, pembiayaannya tentu juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara atau fiskal kita. Jadi, kalau fiskal kita banyak, ya bisa saja banyak diberikan. Tapi kalau fiskal kita sedang sempit celahnya, maka kita berikan secara terbatas. Lalu, yang terakhir ada pengelolaannya yang harus berbasiskan good governance, ya tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif, ya, dan tidak menutup celah untuk terjadinya perilaku penyalahgunaan wewenang kekuasaan atau korupsi lah, begitu kira-kira Mbak Isti.
1: Oke, kita tidak ingin ya ada korupsi sistemik maksudnya, atau penyimpangan anggaran, kemudian itu ya. Nah, apa sih yang mesti ditanggapi ke publik dengan penggantian pimpinan yang baru ini, Prof?
3: Iya. Jadi ke masyarakat sih sebetulnya mengharapkan penataan ulang MBG oleh kepemimpinan yang baru.
1: Karena kan banyak pihak yang merasa ini menjadi beban fiskal karena resiko defisit anggaran dan kemudian akhirnya menjadi kurang prioritas begitu, Prof.
3: Iya, kan terdampak juga kan anggaran yang lain. Jadi karena dibesarkan di MBG, terdampak anggaran di yang lain, KLKL, anggarannya kurang, banyak lembaga ya. Kemudian juga Pemda-Pemda, sampai ada Pemda 39 daerah otonom yang bakal tidak bisa membayar gaji P3K-nya, ya, pegawainya yang bekerja di pendidikan, di kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Nah, ini adalah efek-efek dari konsentrasi yang terlalu terfokus ya dalam kebijakan fiskal. Maka ini mungkin juga harus ditinjau lagi. Nah, saya lihat kepala BGN yang baru ini, Bu Dani, ini kan misalnya sekarang berusaha nggak mengandalkan APBN. Coba kita lihat ada statementnya yang menyatakan akan berusaha mencari dana dari CSR atau akan berusaha untuk kerjasama dengan menerima bantuan dari luar. Nah, kayak gitu. Jadi ada namanya kreatif financing ya, Mbak Isti. Jadi tidak dengan begitu menurunkan beban dari APBN, sehingga dengan demikian dia menjadi membantu atau menjadi sesuai dengan apa yang diharapkan publik. Publiknya pengen tetap ada makanan bergizi gratis, tapi selektif, kemudian tidak membebani terlalu besar, terlalu berat anggaran negara.
1: Oke. Nah, ini kan berarti butuh apa ya? Butuh aturan yang kemudian harus disederhanakan atau butuh kebijakan tersendiri, karena masing-masing daerah akhirnya kemudian APBN terpangkas, PAD-nya pun terpangkas begitu ya, kadang-kadang hal-hal yang seperti itu, Prof. Nah, kita tidak ingin targetnya menjadi ambisius, tapi sasaran 80 juta penerima manfaat ini bisa kemudian secara sustain menerima manfaatnya. Apa saran ataupun juga mungkin masukan dari Anda ketika bicara bahwa ini tata kelola negara?
3: Jadi gini, negara itu kan juga harus pengelolaannya dengan cara efisien efektif. Nah, negara tidak boleh juga menghambur-hamburkan sumber dayanya di tengah keterbatasan keadaan keuangan negara. Nah, maka pakai skala prioritas ya. Nah, jadi ada program yang kita bikin skala prioritas bahwa nanti kalau target besarnya 80 juta oke, tapi one day katakanlah gitu, suatu waktu dalam tempo berapa tahun ya kan ke depan. Jadi enggak bisa di push, di gaspol gitu ya kan, harus tahun ini misalnya tahun depan. Nah, kalau kerjaan dilakukan secara buru-buru, tergesa-gesa dan kemudian juga ada anggaran di tempat lain yang terpaksa dipangkas, ya kan, itu kan membuat terganggunya juga kelancaran pelayanan publik kita. Jadi harus lebih rasional thinking dalam mengelola MBG, ya rasionalnya kayak gitu tadi, bikin prioritas.
1: Emang selama ini kelihatan belum rational thinking gitu, Prof?
3: Kurang banget ya kan,
1: Okay. Di mana berarti? Kalau bicara ya, kalau bicara bahwa ini ada kesalahan misalnya dari A sampai Z atau dari hulu ke hilir gitu, di mana nih yang mesti dibenerin nih, Prof?
3: Iya. Jadi gini, kalau menahan utama kalau dari segi kebijakan, maka kita harus bikin kebijakan itu dengan firm, dengan kuat, dengan kukuh, ya, dengan dasar apa? Ya, kebijakannya betul-betul apakah ini kebutuhan yang real, yang nyata, yang prioritas? Nah, kalau iya, misalnya baru kita coba buat pilot project, buat piloting, ya percontohan. Nah, bertahap gitulah. Kemudian kalau udah jalan,
1: tapi kan ini program kampanye yang kemudian di apa ya, diimplementasikan begitu, Prof. Kalau misalnya harus dibikin pilot project dulu, itu kan berarti akan memakan waktu.
3: Enggak apa-apa. Soalnya itu biasa sih sebetulnya. Kalau dia buat target kan 5 tahun tuh. Sebelumnya dia menjabat seorang kepala pemerintahan ini. Nah, tahun 1 bikin penyusunan perencanaan yang baik. Dan kemudian masuk ke penganggaran. Masuk ke capaian tahapan sesuai dengan keadaan keuangan negara. Jangan maksain kalau uangnya cuma dikit, ya mungkin bikinnya 1 juta, 2 juta dulu. Nah, nanti kan ada pemilu lagi baru dapat 5 juta. Misalnya, nah nanti di pemilu yang berikutnya bilang nih udah 5 juta nih. Nanti saya perlu 75 juta lagi. Maka Anda pilih saya lagi, kan bisa begitu. Ya kan, jadi caranya harus tetap rasional. Nah, itu dia. Kalau tidak, cuma ambisi doang, ya maka kita akan berantakan. Jadi jangan ambisius lah. Kalau saya lihat ini ada tanda-tanda naga-naganya agak ambisius sekali. Dan juga terima kritik, masukan, saran publik. Orang teriak-teriak gitu udah lama nih dicurigai ada korupsi. Nyatanya benar kan? Nah, tapi diabaikan, diperkecil-kecil. Nah, itu juga kekeliruan yang harus diperbaiki di benaknya orang pemerintah.
1: Dalam pernyataan kemarin, Bu Nani menyatakan bahwa akan menurunkan ya fokus anggaran via efisiensi. Jadi dari 335 kemungkinan akan diturunkan menjadi 268 triliun tapi masih dihitung ulang begitu. Itu dari sisi angka. Kemudian juga ada moratorium penghentian beberapa SPPG yang baru begitu ya. Terus ada frekuensi layanan yang dikurangi, optimalisasi fasilitas. Nah, ini kan seperti apa ya? Sudah terjadi kebakaran kemudian baru pemadaman begitu ya, Prof ya. Nah, apa yang kemudian membuat supaya publik tidak menjadi apa sih istilahnya kesal atau kemudian berspekulasi negatif begitu ya, tapi artinya melihat bahwa ini sebuah program yang tadi punya nilai mulia.
3: Jadi memang langkah yang bijak itu mengoreksi kebijakan ya, corrective action. Nah, tindakan corrective action itu harus signifikan, harus terukur, harus sesuai dengan dambaan atau suara orang banyak. Jadi jangan maunya pemerintah. Nah, jadi dengar dulu rakyat banyak itu, suara yang mana, yang suara-suara suara rakyat ini kan suara Tuhan. Nah, jadi bukan suara penguasa, suara Tuhan. Jadi kita harus bukan mendengar atau berdasarkan kemauan-kemauan semata, tapi harus berdasarkan kehendak dari orang banyak, the will of the people. Mau, rakyat banyak ini maunya yang bagaimana? Ya maunya harusnya tidak sebesar ini dulu. Tapi kalau masih tetap main di pengurangan tidak signifikan, tetap main di ratusan T, saya kira mungkin itu belum cocok dengan apa yang menjadi keinginan publik ya. Nah, itu mungkin perlu dipertimbangkan lah oleh kepala BGN yang baru supaya betul-betul terjadi perubahan. Ya, kalau enggak ini kan cuman berulang lagi aja nanti kalau tidak.
1: Kira-kira kalau Prof Jarmansyah diundang sama Bu Nani mau ngasih saran apa tuh Prof?
3: Ya kalau saya sih satu aja yang penting Bu Nani, jangan dikelola sendiri oleh BGN, tapi berbagi dengan pemerintahan daerah. Ibaratkan kalau kabupaten wali kota yang mengerti bagaimana anak sekolah di daerahnya. Nasi makan nasi uduk kalau di Jakarta, nasi kuning kalau di Kalimantan, nasi pecel kalau di Jawa. Jangan dikasih hamburger itu Bu Nani.
1: Oke baik kalau gitu. Prof, terima kasih banyak waktunya sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Sehat selalu Prof, selamat pagi.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Jarmansyah Johan yang merupakan guru besar dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana gerakan pangan murah yang berlangsung di Kecamatan Gantiwarno, Klaten, Jawa Tengah, mendapatkan respon positif dari masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Adam Sutanto.
1: Ini kita mengadakan gerakan pangan murah untuk kesekian kalinya di Kecamatan Gantiwarno. Hari ini kita dapat kuota 1.000 liter minyak goreng dari gerakan pangan murah dari Jawa Tengah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar gerakan pangan murah di Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten. Kegiatan yang berlangsung sehari tersebut menyediakan minyak goreng dan juga telur. Camat Gantiwarno, Retno Setianingsih, kepada wartawan mengatakan program gerakan pangan murah merupakan upaya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Mengingat sekarang ini harga dolar yang terus naik, ini berpengaruh terhadap harga kebutuhan pangan. Demikian Camat Gantiwarno.
1: Saat ini kondisinya harga pangan ya, harga pangan itu melambung tinggi ya. Kita tahu bersama dolar yang luar biasa berpengaruh pada harga pangan. Tentu saja gerakan ini menjawab keluhan masyarakat dengan harga, kenaikan harga ini mudah-mudahan bisa memberikan, meringankan beban masyarakat.

0: Melalui gerakan pangan murah tersebut, kata Retno Setyaningsih, dapat meringankan beban masyarakat yang sedang mengalami kenaikan harga. Di tempat tersebut disediakan 1.000 liter minyak goreng premium dengan harga Rp17.500 per liternya. Sedangkan untuk telur disediakan 150 kg dengan harga Rp24.000 per kilogramnya. Program gerakan pangan murah tersebut cukup mendapatkan respon positif dari masyarakat yang datang di Aula Kecamatan Gantiwarno. Di tempat itu, masyarakat harus membawa persyaratan untuk pembelian, yakni dengan menggunakan KTP Jawa Tengah. Setiap pembeli hanya diperbolehkan maksimal 2 liter minyak, sedangkan untuk pembelian telur bebas. Sri Rahayu, salah seorang pembeli, mengaku senang dapat berbelanja di gerakan pangan murah. Harapannya lebih murah bila dibandingkan di pasar ataupun toko.
1: Dalam rangka pasar murah, dapat harga Rp17.500. Beli minyak goreng, harganya Rp17.500 satu liternya.
2: Kalau dibanding di pasar?
1: Kalau di pasar Rp23.24 harganya. Selisih, ya lebih murah di sini. Iya. Senang.
0: Warga lainnya Sari juga merasa senang mendapatkan harga yang murah melalui program tersebut. Harapannya kegiatan semacam itu dapat dilaksanakan kembali di kemudian hari. Program gerakan pangan murah di Kabupaten Klaten yang merupakan program Provinsi Jawa Tengah tersebut dilaksanakan di dua tempat masing-masing di Kecamatan Gantiwarno dan Kecamatan Klaten Utara. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Bank Indonesia atau BI mengumumkan kenaikan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak kemarin. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya
2: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin.
1: Yang kita putuskan hari ini, menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
2: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
3: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
2: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Nah, setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama, dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Faizulaev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
5: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
3: Oh no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
3: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
0: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh.
5: kami akan hadirkan topik pilihan terkait rupiah dan IHSG rontok heboh fenomena sell Indonesia. Fenomena sell Indonesia mencuat di kalangan investor global tercermin dari indeks harga saham gabungan IHSG yang sempat mencatatkan penurunan tercepat di dunia dan nilai tukar rupiah yang tertekan ke level terendah sepanjang sejarah. Arus modal keluar ini dipicu oleh kekhawatiran global terhadap ketidakpastian politik dan hilangnya kepercayaan investor. Lantas seperti apa update terkininya? Saat ini kami telah bersama Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia, David Sutianto.
6: Wawancara Pro 3.
5: Pak David, selamat pagi.
7: Halo.
5: Ya, halo Pak David. Dapat mendengar suara kami dengan baik ya, Pak David ya?
7: Iya.
5: Baik.
7: Dengar dengan baik.
5: Baik. Pak David, apakah istilah sell Indonesia yang ramai diperbincangkan saat ini mencerminkan kondisi yang sebenarnya terjadi di pasar ini, Pak David?
7: Ya, jadi sell Indonesia ini lebih ke arah persepsi ya. Persepsi karena dianggap Indonesia ini punya reserve yang cukup besar. Nah, ini terjadinya ini karena adalah masalah trust atau kepercayaan. Jadi investor cenderung saat ini melihat Indonesia ini tidak terlalu menarik ya. Karena kenapa? Karena mereka melihat ada cukup banyak isu-isu yang ada di Indonesia ini yang belum clear. Di antaranya ada terkait dengan transparansi, kemudian juga terkait dengan pelemahan nilai tukar, terus kemudian dengan terkait dengan risk premium Indonesia, yield Indonesia. Nah, ini yang akhirnya membuat investor kemarin sempat ada narasi terkait dengan sell Indonesia gitu.
5: Baik, tapi kalau untuk saat ini benar terjadi aksi jual besar-besaran oleh investor asing terhadap aset Indonesia, Pak David?
7: Ya, kalau lihat dari angkanya sih memang net sell-nya cukup besar ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sepanjang tahun ya, di pasar saham itu mungkin sudah keluar sekitar 60 sampai 68 triliun. Kemudian di obligasi juga sudah keluar hampir sekitar di 50-an triliun. Jadi total itu sudah hampir sekitar 120-an triliun keluar dari market Indonesia sejak Januari 2026. Jadi memang terjadi aksi jual yang cukup besar. Dan ini yang terreflect misalnya kita melihat memang IHSG akhirnya turun ya dari level 9.000-an turun-turun hingga sekarang ke level 5.000-an gitu.
5: Pak David, kalau untuk kondisi seperti ini, arus keluar modal ini bersifat sementara kah nantinya atau berpotensi menjadi tren jangka menengah ini, Pak David?
7: Ya, jadi kalau kita melihat ya, kalau dibilang apakah sementara atau tidak, sebenarnya selama nanti Indonesia bisa merespon dengan baik dalam hal ini adalah kan ada beberapa isu yang memang terpenekan dari IHSG itu sendiri. Yang pertama adalah terkait dengan, kalau kita bicara isu, pertama terkait dengan nilai tukar kita. Semakin nilai tukar kita melemah, maka semakin besar arus inflow keluar dari asing. Kemudian kedua adalah terkait dengan yield obligasi. Yield obligasi saya lihat per hari ini sudah naik ya, sehingga ke 7,3, tidak terjadi inflasi lagi. Tapi memang kenaikan yield yang cukup signifikan biasanya cenderung akan membuat orang beralih itu dari capital market lari ke mereka punya obligasi atau bonds ya. Jadi tetap masih akan keluar. Kemudian yang selanjutnya adalah konflik dari Timur Tengah sendiri. Bagaimana harga komunitas ini juga menekan dari sisi fiskal maupun mata uang di Indonesia. Kemudian kita bagus lihat juga ada rencana mau IPO-nya SpaceX. Nah, IPO SpaceX ini kan jumlahnya besar ya. Ini pasti akan makin menggerus dari arus dana asing kembali ke Amerika untuk ikut di IPO-nya SpaceX. Nah, ini yang memang kalau kita lihat aliran keluar ini masih cukup masif. Tapi kita harus tetap yakin dalam hal ini bucip-bucip kita sudah divalorisasikan dengan sangat murah. Kemudian kita juga melihat prospek pertumbuhan bucip kita juga masih cukup baik, sehingga dalam hal ini kalau misalnya kita boleh lihat IHSG sudah cukup murah, jadi hanya tinggal menunggu kapan bisa technical rebound saja kalau isu-isu sudah mereda. Per hari ini saya sudah lihat mulai ada technical rebound, meskipun memang rebound ini juga tidak menyebutkan ya untuk dari aksi jual asing di beberapa saham di BCA, di BRI itu juga masih terjadi aksi jual kan. Tapi memang IHSG ini sudah mulai ada tanda-tanda mengikuti flow dari bursa di luar, dikarenakan hari ini sudah mulai ikut rebound.
5: Baik, berarti sudah mulai rebound per hari ini ya Pak David ya. Tapi kalau terkait langkah yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah, bagaimana ini Pak David Anda menilainya?
7: Ya, kalau lihat kemarin sudah mulai dinaikkan yieldnya ya. Jadi BI dan Kemenkyu akhirnya memutuskan untuk melepaskan yieldnya itu ke market ya. Kemarin saya lihat sudah mulai naik. Hari ini terlihat asingnya sudah tidak terlalu agresif lagi untuk keluar. Jadi memang kalau yieldnya memang ditahan, ini memang sangat menggerus sekali dari arus dana keluar asing. Tapi kalau yieldnya akhirnya bisa dilepaskan ke market dan mereka mendapatkan imbal hasil sesuai dengan risk premium Indonesia, harusnya ini sudah mulai agak sedikit mereda ya untuk arus keluarnya, dan hari ini bisa terlihat IHSG-nya bisa rebound, technical rebound, dan kita harap rebound-nya ini bisa terus berlanjut di hari-hari depan.
5: Baik, lalu kalau untuk rebound-nya berlanjut di hari-hari ke depan begitu ya, berarti nanti akan tren jangka menengah ini juga akan hilang begitu sirna ya Pak David ya?
7: Iya, tapi memang ada beberapa titik badai di antaranya di kisaran 5.500, kemudian di 5.650 itu juga harus diwaspadai. Kalau itu kita bisa kembali menguat terus ya hingga ke level tersebut, maka bisa dipastikan setidak-tidaknya tren jangka pendek ini sudah mulai reversal. Meskipun memang in the long run kita lihat IHSG sudah koreksi 30% lebih ya, jadi untuk kembali ke level berikutnya ini masih merupakan butuh tantangan selanjutnya lagi gitu.
5: Baik, tapi kalau untuk kondisi saat ini, apakah justru dapat menjadi momentum akumulasi bagi investor domestik, Pak David?
7: Mungkin selective buying bisa dilakukan di beberapa saham ya, terutama saham-saham terkait dengan konglomerasi ya. Saya lihat saham terkait dengan konglomerasi ini cukup kuat ya untuk pergerakannya. Kemudian juga bisa di selective buying di beberapa blue chip yang memang secara valuasi sudah cukup murah. Meskipun memang saya lihat aksi jualnya juga masih cukup besar, jadi kenaikan ini harusnya bisa lebih tinggi lagi, tapi agak lebih tertahan nih. Jadi mungkin investor sudah mulai bisa melakukan selective buying karena ini sudah murah sekali. IHSG sudah di bawah 5.500, ini sudah time to buy gitu. Cuman buyingnya jangan dengan seluruh cash kita ya, tapi selective buying di beberapa saham yang menurut kita masih bisa punya fundamental yang cukup baik gitu.
5: Baik, indikator yang perlu dicermati publik ini untuk melihat apakah sentimen sell Indonesia mulai mereda seperti apa ini Pak David?
7: Ya, paling sederhananya mungkin bisa lihat di nilai tukar kita ya. Kalau nilai tukar kita sudah mulai stabil, ini kan sekarang antara di 18.100 hingga 18.200 ya. Kalau bisa ini distabilkan dalam beberapa hari ke depan, ini berarti sudah mulai mereda. Tapi kalau misalnya rupiah kita kembali melemah, investor harus siap-siap juga, nanti IHSG-nya mungkin juga akan ikut untuk melemahnya. Jadi kalau misalnya kita lihat rupiah kita masih adem ayem, tidak mengalami pelemahan lanjutan, ya ini berarti sudah mulai reda untuk aksi jualnya.
5: Baik. Lalu kalau untuk keoptimisan dari Pak David sendiri terhadap prospek pasar modal Indonesia hingga akhir tahun, seperti apa ini nantinya Pak David?
7: Ya, saya masih cukup optimis ya. IHSG harusnya tidak berakhir di level 5.000-an ya, harusnya bisa lebih tinggi lagi. Dan tapi memang ini semua sangat tergantung dengan bagaimana persepsi investor terhadap Indonesia, kemudian bagaimana tingkat kepercayaan investor terhadap pasar di Indonesia. Kalau ini semua bisa ditingkatkan dengan kebijakan yang kredibel, kemudian juga dengan kepastian dari regulasinya, saya rasa IHSG mungkin nggak akan ditutup di atas segini untuk akhir tahun ya, mungkin akan lebih tinggi di kisaran 7.000 atau bahkan ada chance juga mungkin bisa di atas itu gitu.
5: Baik, nah Pak David, tapi apakah pasar saat ini bereaksi berlebihan atau memang justru sedang merefleksikan resiko yang nyata ini Pak?
7: Kalau di overreaction sih bisa jadi ada kemungkinan seperti itu, akan tapi memang kita harus akui kalau dalam beberapa waktu terakhir rupiah kita melemah dengan cukup signifikan, kemudian kita harus akui juga memang ada terjadi capital outflow ya, ada aksi jual di baik di pasar modal maupun di pasar obligasi, itu juga harus bisa dilihat juga gitu. Jadi overall ini merupakan dinamika yang ada di pasar ya, tapi saya yakin nanti market tetap akan kembali ke Indonesia karena mempunyai prospek dan potensi imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan market lain.
5: Baik, Pak David dapat menyampaikan pesannya ini kepada investor dan masyarakat yang khawatir melihat gejolak pasar saat ini.
7: Ya, pasar itu akan selalu bergerak berdasarkan dengan dinamika yang ada ya. Kita nggak bisa prediksi, apalagi sekarang tidak pasti sangat tinggi ya. Kita nggak bisa prediksi apa yang terjadi ke depan. Yang investor mungkin bisa lakukan adalah dengan terus mengupdate informasi-informasi yang kredibel ya, karena kemarin juga waktu kita turun informasi yang tidak benarnya juga cukup banyak, dan kemudian kita bisa melihat dari sisi fundamentalnya juga. Jadi memang kalau misalnya rupiahnya akhirnya kembali melanjutkan pelemahannya, ya mungkin IHSG juga mungkin akan melemah juga, tapi kalau rupiahnya sudah mulai stabil seperti sekarang, harusnya IHSG bisa menguat kembali seperti itu.
5: Baik, Pak David, semoga juga ini terus meningkat kembali begitu level IHSG ya, karena tadi juga per hari ini sudah mulai rebound ya, Pak David ya.
7: Iya, betul.
5: Baik,
7: jadi kita harapkan reboundnya bisa terus berlanjut ya dalam beberapa hari ke depan.
5: Baik, terima kasih Pak David. Semoga memang kondisinya terus stabil ini ya nantinya Pak David ya. Selamat pagi Pak David.
7: Selamat pagi.
5: Demikian tadi pendengar Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia David Sutianto berbicara terkait rupiah dan IHSG rontok heboh fenomena sel Indonesia.
8: Wawancara Pro 3.
0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pendengar pemirsa, Komisi 3 DPR RI pada rapat panja bersama Wamenkum Edward Omar Syarif Yarij terkait dengan daftar inventarisasi masalah dan revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu DIM yang sempat dibahas dan disetujui yaitu penempatan petugas kepolisian di luar institusi Polri. Rapat yang digelar Senin kemarin menyatakan bahwa ada pasal 28A menggantikan pasal 28 ayat 3 hingga ayat 6 di Undang-Undang Polri yang lama. DIM 52 kini menjadi pasal 28A di antara pasal 28 dan pasal 29. Lalu bagaimanakah DIM ini kemudian bisa diimplementasikan ataupun juga ada hal-hal lainnya yang bisa kami bahas lebih lanjut? Sudah hadir di ujung telepon Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI, Bang Edi Hasibuan.
8: Wawancara Pro 3.
9: Selamat pagi Pak Edi.
10: Selamat pagi, dengan siapa nih?
9: Dengan Risti, Pak Edi, apa kabar?
10: Risti, selamat pagi, baik semua ya. Semoga pendengar RRI juga baik semua di seluruh Indonesia ya.
9: Oke, ya. Ini terkait dengan DIM yang kemarin kemudian disetujui di Komisi 3 ya. Sebenarnya apa sih, adakah pembatasan-pembatasan dalam penugasan personil kepolisian dan sebagainya? Ini juga mungkin boleh dijelaskan kepada publik supaya tidak menjadi bias.
10: Ya, memang kemarin ya kalau kita lihat ada masukan dari masyarakat ya, termasuk juga dari Menteri HAM ya. Kemudian juga kita tindak lanjuti, kemudian kita direspon juga oleh Bapak Kapolri ya kemarin, bahwa saya kira Kapolri memberikan ruang ya, memberikan peluang kepada ASN untuk menjadi ya pejabat di kepolisian ya. Tentu saja saya kira itu nanti akan diberikan ya, tentu harus menunggu dulu aturan yang ada. Bahkan saat ini memang RUU Polri itu kan masih dibahas di DPR ya, dan tentu kita tunggu nanti seperti apa ya, kemudian di bidang apa saja ya. Tapi sejauh ini yang kita lihat adalah bahwa yang patut ya, yang bisa diberikan jabatan sipil itu kepada siapa sipil ya, adalah termasuk juga tentu yang memiliki keahlian ya. Misalnya keahlian dalam SDM, keahlian dalam perencanaan, keahlian dalam humas ya, yang kira-kira memang yang tidak sifatnya tidak operasional ya. Tapi tentu untuk urusan misalnya yang berkaitan dengan penegakan hukum ya, masalah hukum ya, termasuk misalnya reserse, kemudian lalu lintas dan juga intelijen ya, tetap harus menjadi tetap harus pegang oleh polisi aktif ya.
9: Oke.
10: Okay. Saya kira ini bagian daripada penegakan hukum juga.
9: Ya. Iya. Tapi ada tidak batasan limitatif seperti apa idealnya kemudian dimasukkan ke dalam PP turunan agar kriteria keahlian spesifik atau permintaan kementerian ini tidak menjadi pasal yang karet, Bang Edi?
10: Ya, saya kira memang inilah saat ini yang kita tunggu ya. Kita harapkan memang semua itu ada payung hukumnya, termasuk juga undang-undang Polri yang baru ya, yang saat ini dibahas oleh DPR ya. Kita harapkan itu nanti akan menjadi payung ya, hukum untuk penempatan mereka ya. Termasuk juga mungkin ada peraturan pemerintah yang mengatur kementerian ya, sehingga ini bisa menjadi pedoman ya. Bahkan ya tidak tertutup kemungkinan juga nanti ke depan itu misalnya Polri minta bantuan ya, atau anggota yang ahli dalam public relation misalnya gitu ya, ahli dalam keuangan ya, kemudian ahli dalam bidang perencanaan, nah, termasuk juga SPM ya, saya kira bisa saja ke depan itu terjadi ya. Yang pasti adalah penting saat ini harus ada aturan, kemudian harus ada payung hukum yang mengatur tentang penempatan mereka. Dan kemudian bidang apa saja yang dibolehkan, saya kira nanti itu akan diatur di dalam undang-undang.
9: Oke, kalau kita bicara bahwa keterkaitan fungsi kepolisian begitu ya, apakah kebijakan ini kan sebenarnya fungsi kepolisian itu sebagai Kamtibmas, kemudian Gakum, pelindungan masyarakat, berarti ini di luar fungsi yang ada, begitu ya kira-kira Bang Edi ya harapannya.
10: Betul,
9: ya.
10: Itu kan yang Ibu sebutkan itu tadi adalah merupakan semuanya adalah yang operasional ya, operasional itu menjadi memang tugas kepolisian ya, termasuk di dalam hal menjaga Kamtibmas ya, Kamtibmas ya, menjaga ketertiban masyarakat ya.
9: Okay.
10: Kemudian juga tentu di dalam hal penegakan hukum ya, saya kira bagaimanapun juga termasuk juga misalnya dalam hal mengatur lalu lintas ya, karena itu tugas Kapolisi. Termasuk juga misalnya tugas intelijen ya, saya kira itu juga bagian dari tugasnya. Tentu di luar itu yang sifatnya non operasional ya, seperti administrasi, seperti keuangan ya, sangat bisa dipegang oleh sipil ya.
9: Oke. Kalau dilihat dari situasi seperti ini kan juga harus ada yang kemudian ditetapkan ya, status komando, kemudian hak-hak kedinasan personil tersebut, begitu supaya tidak tumpang tindih kewenangan antara instansi induk dengan instansi tempat ditugaskan. Ini sebagaimana diaturnya?
10: Saya kira memang di sini lah pentingnya ada koordinasi ya. Sama saja ketika Polri misalnya, anggota Polri itu dibutuhkan oleh suatu kementerian atau suatu lembaga ya, misalnya di banyak kementerian, saya kira kan Polri banyak hadir ya, baik menjadi dirjen atau sekjen ya, banyak anggota Polri atau perwira tinggi Polri yang di sana ya. Begitu juga nanti ke depan ketika misalnya ya Polri membutuhkan, kami butuh seorang ahli SDM misalnya gitu ya, bisa saja menyampaikan permohonan kepada kementerian yang bersangkutan ya, atau bisa saja misalnya ketika Polri butuh ahli keuangan ya, minta kepada kementerian ya, yang ahli betul-betul menangani keuangan ya, bisa saja itu terjadi semua. Dan tentu yang paling penting adalah dalam hal ini harus ada aturan, kemudian harus ada payung hukum yang akan menjadi pedoman ya, dalam yang menjadi pegangan pimpinan Polri di dalam hal bisa menjalankan aturan-aturan tadi, sehingga tidak ada salah dalam penerapan di lapangan.
9: Oke, kalau dari sisi mekanisme pengawasannya seperti apa yang kira-kira dibangun oleh internal Polri? Kan ada Divropam atau Itwasum begitu. Nah, ketika memastikan anggota yang ditugaskan di luar institusi tetap menjaga netralitas, kemudian tidak membawa pengaruh eksternal ke dalam penyidikan hukum di Polri, ini juga kan menjadi hal yang penting dan sorotan masyarakat,
10: ya,
9: Bang Edi.
10: Betul. Ya. Kalau kita lihat saat ini kan memang pengawasan Polri ada juga dari sipil ya. Saya kira Kompolnas itu kan sipil ya, bagian daripada pengawas kepolisian, mereka juga sebagian besar adalah masyarakat sipil ya. Walau misalnya ada, kita lihat ada jenderal, tetapi juga mereka adalah sudah menjadi masyarakat sipil karena sudah pensiun dari anggota Polri ya. Dan itu saya kira bagian daripada ada keterlibatan sipil ya di dalam hal pengawasan terhadap Polri. Kemudian nanti bisa saja misalnya ketika dibutuhkan apakah perlu ya. Tapi saya kira memang untuk urusan pengawasan ya, apalagi misalnya pengawas internal, saya kira memang kalau menurut pandangan saya sebaiknya tetap dipegang oleh Polri ya. Karena ini adalah menyangkut masalah kode etik Polri, kemudian komisi apa namanya ya, penerapan disiplin ya terhadap Polri. Saya kira memang idealnya tetap berada di tangan Polri aktif sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih di dalam hal pelaksanaan pengawasan.
9: Baik, dan apa saja sih yang kemudian juga masyarakat harus pahami supaya misalnya ini terbuka untuk siapa saja begitu yang bisa kemudian peduli terhadap kegiatan-kegiatan di kepolisian, bisa bergabung, apakah ada apa asas resipokal kesetaraan antara sipil dan aparat nantinya atau seperti apa Pak Edi?
10: Ya, saya kira memang pasti akan apa ya. Pasti akan dilakukan secara seimbang ya, baik itu terhadap pejabat kepolisian ya, termasuk juga pejabat misalnya nanti ke depan itu ada pejabat sipil ya, tentu itu akan dilakukan secara seimbang ya oleh pimpinan Polri ya. Bahkan sebetulnya kalau kita lihat juga bahkan di Polri sendiri saat ini, saya kira kemarin itu kan ada juga dari kawan-kawan rekan-rekan yang dari KPK ya, itu sekarang kan diberdayakan juga di kepolisian ya. Mereka malah ahli dalam bidang pemberantasan korupsi, kemudian saat ini dijadikan sebagai memberikan penyuluhan-penyuluhan di berbagai wilayah ya di dalam hal pemberantasan korupsi. Saya kira ini merupakan bagian juga bahwasanya Polri memang kalau kita lihat ya sangat terbuka, kemudian juga Polri ya menyambut baik ketika ada masyarakat menyampaikan. Saya kira inilah bagian keterbukaan daripada transparan daripada Polri untuk saat ini.
9: Tapi LMKP sendiri ngukur nggak sih dampak-dampak psikologis, persepsi masyarakat terhadap profesional Polri jika misalnya posisi-posisi manajerial sipil ini semakin banyak diisi oleh perwira aktif?
10: Tentu kan memang saya kira ini kan bagian dari masyarakat ya. Tentu nanti kan semua pada akhirnya kan kita akan melihat bagaimana sebetulnya dari dalam aturan ya, yang di dalam aturan undang-undang Polri nanti ya. Semua kan pada akhirnya kan akan kembali ke sana karena itu menjadi pedoman ya. Menjadi aturan yang harus dilakukan ya. Jadi kita lihat dulu seperti apa nanti kalau memang ada di dalam aturan-aturan Polri ya. Tetapi lagi-lagi adalah sebenarnya ini merupakan masukan masyarakat yang Kapolri sendiri juga sudah merespon ya, menyambut baik ya. Dan saya kira kita ini sangat positif ya. Apa yang dimasukkan masyarakat kemudian juga Kapolri merespon dengan baik ya. Saya kira kita harus dukung ya. Kalau untuk tujuan baik, untuk Polri yang semakin baik, kenapa tidak ya?
9: Oke. Tapi ada juga nih kemudian mungkin saya bisa bilang tidak kekhawatiran, tapi pemikiran masyarakat soal potensi regulasi ini apakah berpotensi menyeret misalnya personel aktif masuk ke dalam pusaran loyalitas politik personal kepada misalnya partai ataupun juga pimpinan tertentu, pimpinan lembaga dan sebagainya.
10: Saya kira tidak demikian kan, sebetulnya kan kalau kita lihat ini adalah merupakan ini kan rekan-rekan ASN ya yang ditempatkan di berbagai kementerian, kemudian mereka memiliki, bahkan kalau misalnya bisa saja suatu ketika ada ahli keuangan kemudian yang dikirim dari kementerian keuangan atau kementerian kemudian ditempatkan di Polri, saya kira bisa saja terjadi ya. Atau mungkin ahli perencanaan ya dari Bappenas misalnya dikirim kepada Polri untuk sebagai pejabat utama yang melakukan perencanaan terhadap Polri, bisa saja ya.
9: Karena itu tapi ada celah kepada regulasinya juga kan kemungkinan ya. Ini
10: makanya kan yang penting adalah saat ini ada regulasi mengatur, ada aturannya juga jelas ya. Saya kira itu yang kita tunggu saat ini.
9: Oke. Ada pesan-pesan lain mungkin yang mau disampaikan juga kepada masyarakat terkait dengan hal ini, dengan regulasi ya, ini nantinya yang turun menjadi PP?
10: Ya, kami melihat bahwasanya ini bagian daripada masukan masyarakat, tentunya kita respon dengan baik ya. Kita yakin sebetulnya apa yang menjadi masukan masyarakat karena ingin Polri itu semakin baik ya. Dan kita harapkan ya apapun juga nanti putusannya di DPR, kemudian juga aturan yang dibuat nanti seperti apa, ya saya kira kita tunggu saja. Kemudian yang pasti adalah saya kira Polri sangat terbuka, termasuk juga misalnya ada pihak lain atau CILZ yang masuk menjadi manajerial di kepolisian. Saya kira tidak ada masalah untuk itu juga.
9: Baik, kalau begitu. Bang Edi, terima kasih banyak sudah bergabung pagi hari ini. Sehat selalu, selamat pagi.
10: Selamat pagi.
9: Demikian tadi perbincangan kami dengan Edi Hasibuan yang merupakan Direktur Eksekutif dari Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia.
11: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: karena memang seringkali penguatan dolar Amerika Serikat ini menguntungkan sektor ekspor. Nanti kami akan tanyakan mengapa harga sawit justru mengalami penurunan di tengah dolar yang tinggi. Dan untuk memperbincangkan hal ini, saat ini kami telah bersama dosen Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga, Rumaya.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Rumaya, secara teori penguatan dolar Amerika Serikat ini kan seringkali menguntungkan sektor ekspor. Mengapa harga sawit ini justru mengalami penurunan di tengah dolar yang tinggi?
2: Oke. Pertama kali ini kita coba apa telaah dulu ya. Sebenarnya kan yang harganya itu tidak ikut naik ya atau ada turun juga ya, ini turun itu adalah TBS ya, tandan buah segar. Jadi di level petani ya. Itu yang harganya turun ya. Padahal ini penerimaannya seharusnya meningkat. Penerimaan dari penjualan CPO-nya ya. Nah, ini emang ini masalah rantai produksi ya, rantai produksi. Jadi itu kan sebenarnya pertama kali itu kan barang itu kan dijual ke pasar internasional. Ada eksportir di sana. Eksportir, kemudian ada yang pabrik kelapa sawitnya, ada petani, ya kan? Nah, ini logikanya seharusnya kalau penerimaan di ujungnya meningkat, harusnya kan ke belakang juga ikut meningkat, seperti itu kan? Yeah. Nah, tapi kita lihat itu justru di sektor terbawah itu turun, ya. Nah, kenapa seperti itu? Nah, itu sebenarnya ada beberapa, saya nggak tahu ya, ini ada beberapa hal yang mungkin jadi indikator kan, dari pemerintah ada dugaan ada kartel. Tapi memang kalau kita lihat struktur pasar itu di bawah itu oligopsoni. Artinya banyak petani itu berhadapan dengan penjual yang sedikit, yaitu PKS, pabrik kelapa sawit. Jadi daya tawarnya memang tidak di petani ya. Mereka tidak punya kekuatan untuk membuat harga, tapi dari sisi pabriknya. Nah, jadi tapi di ujungnya itu oligopoli, artinya hanya sedikit produsennya ini. Jadi ini sepertinya ya ada penahanan margin gitu, di level di tengah ini, di tengah. Nah, kenapa kok marginnya itu ditahan? Nah, itu perlu diinvestigasi. Tapi salah satu indikasinya ialah karena adanya perubahan-perubahan kebijakan. Ya kan, nanti kan ada satu pintu ya kan, dan ada antara sumber daya dan lain-lain. Ini yang namanya ketidakpastian, yang namanya pasti itu perlu ada bumper gitu kan. Nah, sepertinya ini para produsen ini menahan margin ini dalam rangka karena ada ketidakpastian ini, seperti itu.
0: Baik.
2: Sepertinya itu analisa seperti itu.
0: Ya. Nah, Pak Rumaya, apakah fenomena ini memang menunjukkan kalau faktor pembentuk harga sawit lebih kompleks daripada sekedar pergerakan nilai tukar?
2: Betul, betul. Membentuk harga sawit di level global yaitu supply demand global ya kan. Tapi kan ya, sawit itu adalah satu proses produksi mulai dari kebun sawitnya, jadi tandan buah segar sampai menjadi CPO, itu ada proses di sana dan prosesnya itu gemuk di tengah, artinya itu yang punya daya tawar yang besar itu di pabrikan dia itu punya kebelakangnya ya, dia kebelakangnya itu petani nggak punya power gitu karena terlalu banyak petani, sedangkan yang kalau bisa bahasanya pengepulnya itu pembelinya itu beberapa saja. Nah, ini memang ada temuan bahwa dari 1.900 perusahaan sawit aktif, 270-300 perusahaan belum menaikkan harga TBS gitu ya. Nah, makanya lagi ada. Jadi ada transmisi yang tidak diteruskan ya. Nah, ini tentunya tadi ya, karena daya tawar yang lemah di level petani tidak bisa, seperti kayak di beras juga seperti itu ya, harga beras naik belum tentu petani sejahtera. Yang dapat untung adalah pedagangnya ya. Dalam konteks ini mungkin eksportirnya yang untung, bukan petaninya gitu, seperti itu.
0: Baik, nanti kalau untuk pengaruh pasokan minyak nabati lain seperti minyak kedelai lalu juga minyak bunga matahari terhadap harga sawit ini seperti apa, Pak Rumaya?
2: Sebenarnya tidak terlalu berpengaruh sih kalau dalam konteks di level global itu sebenarnya sawit itu yang paling murah sebenarnya dibandingkan minyak-minyak yang lain gitu ya. Jadi kalau harusnya itu kan sebenarnya kalau kita lihat dari segi harganya, harga sawit sendiri tidak banyak berubah ya. Peningkatan pendapatan ini datangnya dari pelemahan kurs gitu. Karena kursinya melemah, jadi eksporter ini dapat banyak keuntungan ya, selisih harga tadi karena ada apa depresiasi kurs gitu. Nah, apa saya rasa sih ini ya perlu ada investigasi lebih jauh. Perlu ada suatu mekanisme bagaimana agar margin itu bisa digeser gitu, bisa apa namanya, bisa dinikmati oleh sepanjang mata rantai, nggak cuma menjualnya, nggak cuma produsennya, tapi juga ada petani seperti itu. Ini hasil laporan saya sebenarnya tadi ada suatu mekanisme wait and see gitu, karena ada transisi kan, ini mau ada PT DSI ini semuanya mau dijadikan satu pintu gitu kan. Jadi eksporter ini apa namanya, para apa itu produsen ini sepertinya wait and see, dan mereka menyiapkan ya namanya saat-saat sulit. Nanti saya nggak tahu kalau DSI nanti ngambil margin lagi gitu kan ya. Jadi ini posisi tawarnya petani memang lemah gitu loh. Jadi ini mungkin salah satunya kenapa mereka kemudian menahan margin ini, tidak diberikan ke hilir, ke para petani ini gitu.
0: Berarti memang mekanismenya ini wait and see berarti telah dilakukan begitu ya, Pak Rumaya?
2: Iya kan, harusnya kan karena itu tidak ada apa namanya, petani ini kan banyak yang tidak terikat kontrak kemitraan dengan perusahaan gitu ya. Jadi ini yang bahaya. Jadi mereka itu nggak punya kontrak resmi. Jadi karena nggak punya kontrak itu setelah mau-maunya pabrik kelapa sawit PKS itu untuk kapan dia mau beli, kapan mau dia mau jual. Nah, mungkin yang harus kita push ke depannya agar ada kontrak gitu loh, kontrak antara pabrik kelapa sawit dan petani gitu kan. Karena kalau nggak ada kontrak ini, satu ya petani itu nggak punya kontrak, dua nggak punya informasi harga ya kan. Yang ketiga, pilihan pembelinya sedikit, karena dia mau jual ke siapa, hanya beberapa aktor pemain aja. Dan yang kelima, mungkin mereka nggak punya kapasitas menyimpan buah ini, kalau nggak segera dijual akan busuk gitu kan. Nah, ini jadi harus ada suatu upaya untuk agar tadi kontrak itu, kontrak penjualan antara petani dan pabrik kelapa sawit itu bisa nyantol dengan klausul mengenai harga sawit atau global gitu. Misalnya seperti itu. Jadi kalau ada pergeseran harga, otomatis dia juga akan menikmati kenaikan harga. Nah, ini tidak ada. Karena itu ini tadi marginnya dimakan di tengah. Bahkan mereka, karena mereka punya kekuatan untuk mempengaruhi harga, mereka sengaja memberi dengan harga lebih murah. Jadi memang petani ini yang paling lemah daya tawarnya dalam transaksi ini gitu.
0: Tapi apakah harus dilakukan diversifikasi pasar ekspor ini, Pak Rumaya, dalam menghadapi gejolak harga sawit internasional?
2: Sebenarnya kembali lagi ya, jadi masalahnya bukan di sana ya, bukan di pasar ekspornya. Yang masalahnya adalah di level tata itu, petani agaknya gitu, bagaimana rantai produksi sawit itu gitu. Karena dilihat sebenarnya harga CPO ini bertahan di sekitar ya 4.400 ya ringgit ya, ini apa nih, per ton ya, kayak gitu. Nah, jadi akhirnya relatif stabil. Jadi keuntungan kita tuh terjadi karena rupiahnya menguat. Jadi pendapatan dari pendapatan kita dalam bentuk dolar itu jadi lebih banyak dalam bentuk rupiah gitu. Tapi harganya itu sebenarnya tidak berubah, harga CPO-nya sendiri ya. Jadi yang peningkatan pendapatan itu dari, nah seharusnya itu mungkin ada kan diskusi di kalangan ekonom, misalnya namanya windfall profit gitu ya. Artinya ketika seorang eksportir mendapatkan keuntungan tidak wajar karena harga kan suatu hal yang di luar kontrol kan, tiba-tiba ada perang misalnya atau apa, sehingga ada peningkatan harga yang tidak wajar dari normal itu. Secara ekonomi ada namanya windfall tax gitu ya. Jadi ya kalau kan itu kan kayak semacam kejatuhan durian gitu kan. Satu hal yang keuntungan yang di luar kontrol, bukan karena perusahaannya canggih atau apa, tapi emang karena kondisi. Nah, itu ada namanya windfall tax itu. Harusnya itu diberikan gitu, dipotong margin yang terlalu besar tadi. Jadi menambah kas negara seperti itu.
0: Baik.
2: Nah itu ya, ya supaya lebih adil ya distribusi apa marginnya. Tapi memang harus sekarang tuh yang PR-nya bagaimana agar tadi peningkatan pendapatan eksportir itu juga dirasakan, nggak cuma dirasakan eksportir atau produsen tapi juga pada petani, itu PR-nya pemerintah.
0: Oke. Nah, Pak Rumaya, kalau untuk pelaku usaha sawit sendiri, faktor apa yang paling perlu dicermati untuk membaca arah harga ke depannya?
2: Ya, kalau harga itu kan permintaan dan penawaran ya pasti ya. Jadi kalau seperti apa namanya sekarang ini kebanyakan itu permintaan itu juga ada faktor-faktor yang lain kan, kondisi ekonomi di kita kan termasuk salah satu negara dengan Malaysia kan adalah produsen terbesar kelapa sawit kan. Sebenarnya itu kita punya kontrol, Indonesia sebagai negara itu punya kontrol terhadap harga kelapa sawit gitu. Kalau kita misalnya memutuskan untuk mengurangi produksi itu bisa turun tuh harga sawitnya gitu kan. Nah, jadi sebenarnya itu kekuatannya di kita di Malaysia dan Indonesia. Cuma memang secara di lapangan nggak semua produsennya memang orang Indonesia, ada juga perusahaan-perusahaan dari Singapura, dari Malaysia yang punya kebun kelapa sawit di Indonesia gitu kan. Tapi sebenarnya dalam konteks kita ini kayak kartelnya itu bisa jadi kartelnya Indonesia Malaysia itu bisa mengendalikan harga global sebenarnya, karena kita mengendalikan supply sebenarnya. Nah, di Eropa, di Barat itu ada upaya untuk menghalangi ini, karena tadi kelapa sawit ini yang paling efisien harganya di minyak nabati yang lain, dengan regulasi-regulasi lingkungan soal deforestasi, sustainability itu menghambat ya, memberikan hambatan non tarif ya dengan regulasi-regulasi ini untuk bisa masuk ke pasar-pasar itu seperti itu. Tapi kembali lagi makanya kemarin kan ada yang bilang kenapa kok Pak Prabowo ke Perancis, itu salah satunya itu juga mereka lagi negosiasi agar aturan tertentu itu dikasih waktu lebih panjang untuk Indonesia bisa memenuhi apa kriteria mengenai anti deforestasi begitu.
0: Baik, Pak Rumaya. Jadi memang ini sifatnya menunggu begitu, wait and see, seperti yang disebutkan oleh Pak Rumaya tadi ya.
2: Jadi menurut saya ini ini terjadi karena ketidakpastian pemerintah sepertinya ya. Jadi apa namanya, dari produsen itu sengaja menahan margin yang mereka dapat ke petani karena mereka merasa ada ketidakpastian dari pendapatan mereka ke masa depan dengan regulasi yang baru. Nah, ini berarti pemerintah perlu nih mengatur tadi agar tadi ketika suatu industri itu mengalami peningkatan pendapatan atau penerimaan, itu marginnya bisa dinikmati secara inklusif, merata di semua apa rantai produksi. Jangan sumpah cuma dinikmati oleh yang memiliki kekuatan paling besar, modal paling besar ya, seperti itu ya, di level produsen dan eksportir.
0: Baik, Pak Rumaya, ini terima kasih telah memberikan perspektifnya kepada masyarakat ya, Pak Rumaya. Semoga memang ini stabil ya, saja begitu harga sawitnya. Terima kasih, Pak Rumaya.
2: Yuk.
0: Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga, Rumaya, PhD.
1: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
3: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana dalam mengantisipasi perubahan iklim akibat fenomena El Nino Godzilla, BPBD Bandung tengah memetakan dan memverifikasi 31 titik daerah rawan kekeringan yang memerlukan perhatian khusus. Laporan selengkapnya oleh Atep Burhanuddin.
1: Penanggulangan bencana daerah BPBD Kota Bandung memetakan sebanyak 31 titik wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan akibat fenomena El Nino yang diperkirakan memicu musim kemarau panjang dan cuaca ekstrim pada tahun ini. Berbagai langkah antisipasi pun mulai disiapkan, terutama terkait penyediaan dan penghematan air bersih bagi masyarakat terdampak. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandung, Didi Ruswandi, mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan verifikasi terhadap sejumlah lokasi yang selama ini memiliki riwayat kerawanan kekurangan air bersih saat musim kemarau. Berdasarkan data sementara, wilayah rawan kekeringan tersebar di beberapa kelurahan. Kelurahan Ciroyom tercatat memiliki 8 titik rawan, Kelurahan Maleber sebanyak 14 titik, Kelurahan Cempaka 3 titik, serta Kelurahan Garuda 1 titik. Secara keseluruhan, BPBD mencatat sekitar 31 titik yang membutuhkan perhatian khusus menjelang puncak musim kemarau. Ia menjelaskan, apabila seluruh kebutuhan air bersih harus dipenuhi melalui distribusi truk tangki, maka biaya operasional yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 31 juta per hari.
2: Kalau dihitung berdasarkan jumlah mah ada kebutuhan airnya itu sekitar 75.480 liter per hari. Sangat banyak ya. Dan itu kalau disuplai oleh truk per hari sekitar 31 juta, jadi sangat besar.
1: Sementara itu, Wali Kota Bandung M. Farhan memastikan pemerintah Kota Bandung telah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau panjang, khususnya untuk wilayah Bandung Utara yang mulai mengalami

0: penurunan debit air. Farhan mengatakan hingga saat ini sejumlah pelanggan Perumda Air Minum PDAM kawasan Bandung Utara telah merasakan kekurangannya pasokan air akibat kondisi cuaca yang semakin kering. Sebagai langkah mitigasi, pemerintah Kota Bandung akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat serta TNI guna memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung.
1: Pengadaan air bersih terutama di daerah Bandung Utara. Sampai saat ini beberapa pelanggan PDAM di Bandung Utara itu airnya sudah mengecil. Untuk itu sebabnya maka kami akan melakukan kerjasama dengan koordinasi dari pemerintah provinsi.
0: Ia menambahkan koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat yang digelar di Markas Besar Angkatan Darat. Rapat tersebut dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat, Kepala Staf Angkatan Darat, serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Banyumas menyiapkan bantuan air bersih untuk 19 kecamatan yang rawan kekeringan di wilayahnya. Laporan selengkapnya oleh Faisal Raihan.
1: Sebanyak 19 kecamatan di Kabupaten Banyumas masuk dalam kategori wilayah rawan kekeringan saat musim kemarau. Kondisi tersebut menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banyumas, terlebih dengan adanya potensi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang dari perkiraan. Berdasarkan pemetaan BPBD Banyumas, wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan antara lain Kecamatan Gumelar, Tambak, Sumpiuh, dan Kemranjen. Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Banyumas Awal Sudiono mengatakan, pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi potensi dampak musim kemarau, termasuk program dropping air bersih bagi daerah rawan terdampak kekeringan. Menurutnya, bantuan air bersih akan disalurkan berdasarkan permohonan resmi dari pemerintah desa apabila sumber air yang tersedia sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Mekanisme tersebut diterapkan agar distribusi bantuan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai kondisi di lapangan.
2: Antisipasi apabila nanti terjadi musim kemarau waktunya agak panjang, kita sudah persiapkan untuk dropping air bersih. Mereka dari pemerintah desa, kalau sudah mengalami kekeringan dan butuh air bersih, itu segera kirimkan surat untuk permohonan atau dropping air bersih untuk sekian warga ataupun kakak. Jadi di situ disebutkan apabila kita mengirim air itu berarti sesuai kuota yang ada.
1: Awal mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan efisien selama musim kemarau. Hal ini dinilai penting untuk menjaga ketersediaan pasokan, terutama apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang sesuai perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Tunggulwulung Cilacap Bagus Pramujo menjelaskan bahwa sebagian besar wilayah Banyumas sudah mulai memasuki musim kemarau pada dasarian ke-2 Mei 2026. Untuk Banyumas bagian selatan dan barat, musim kemarau diprediksi berlangsung lebih panjang hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan lebih lama dari normal, bahkan berpotensi berlangsung hingga November 2026. Sedangkan wilayah tengah dan timur Banyumas diperkirakan mengalami tambahan durasi 1 dasarian, sementara wilayah utara lebih panjang sekitar 2 dasarian.
3: Apakah ada potensi kemarau lebih panjang dibanding tahun sebelumnya? Jawabannya ada. Karena memang diprediksi musim kemarau tahun 2026 ini akan cenderung lebih lama dibanding normalnya, di mana normal yang kita maksud adalah kondisi yang BMKG amati atau catat selama 30 tahun, yaitu dari tahun 1991 hingga 2020.
1: Bagus Pramujo mengajak masyarakat untuk rutin memperbarui informasi cuaca dan iklim melalui kanal resmi BMKG. Hal ini dilakukan guna mengetahui perkembangan kondisi musim kemarau maupun potensi bencana yang mungkin terjadi di wilayah masing-masing. Dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Faisal Raihan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprogram3. Saya Wisnu Ardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mukwena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
2: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
3: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
3: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
3: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong sayang.
0: Catatan peristiwa.
4: Tepat hari ini 11 Juni pada tahun 1962 silam, sosok pahlawan pemberani dan peduli dengan kaum tertindas itu menghembuskan napas terakhirnya. Gatot Subroto meninggal akibat serangan jantung di usia 55 tahun. Jasad sang jenderal dimakamkan di desa Sidomulyo, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Atas jasa-jasanya yang begitu besar bagi negara, seminggu setelah kematiannya, Jenderal Gatot Subroto dinobatkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Pangkat terakhir yang disandangnya adalah Letnan Jenderal. Gatot Subroto dikenang sebagai penggagas dibentuknya tentara gabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang disebut AKBRI pada tahun 1965. Ketika Indonesia masih menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS, Indonesia telah bergabung dengan Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO sebagai anggota ke-16, tepatnya pada tanggal 11 Juni 1980. Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO didirikan pada tahun 1919. Sebagai bagian persetujuan Versailles, ILO adalah bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman, dan bermartabat.
5: Mendengar beberapa hari terakhir ini memang cuaca terasa cukup dinamis ya, kadang cerah tapi tiba-tiba air laut pasang lebih tinggi dari biasanya. Kondisi ini tentu tidak bisa dianggap sepele, terutama bagi masyarakat yang tinggal dan juga beraktivitas di kawasan pantai. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan adanya fenomena super new moon yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut. Dampaknya, banjirop diprediksi akan melanda sejumlah wilayah pesisir Jawa Timur pada periode 12 hingga 18 Juni 2026. Fenomena ini berdampak pada aktivitas masyarakat mulai dari nelayan, kemudian pelabuhan, hingga permukiman di sekitar pesisir. Lalu seperti apa sebenarnya fenomena super new moon ini dan seberapa besar potensi dampaknya bagi masyarakat di pesisir Jawa Timur? Kita akan coba perbincangkan bersama dengan Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Maritim Tanjung Perak, Surabaya, Bapak Sutarno.
6: Wawancara Pro 3.
5: Pak Sutarno, salam sehat.
7: Alhamdulillah sehat, semoga Mbak Safira juga sehat.
5: Oke, alhamdulillah Pak Sutarno. Pak, banjir diprediksi akan melanda pesisir Jawa Timur pada 12 hingga 18 Juni. Apa yang menjadi pemicunya, Pak Sutarno?
7: Oh, saat ini dipicu oleh adanya gravitasi bulan dan matahari, kemudian pas fase awal bulan, sehingga memicu terjadinya banjir rob di pesisir Jawa Timur. Wilayah yang terdampak di Jawa Timur itu sendiri, yaitu di Pelabuhan Surabaya, yang diprediksikan tanggal 12 sampai 18, kemudian di pesisir timur Surabaya, termasuk Sidoarjo dan Pasuruan, diprediksi tanggal 13 sampai tanggal 17, kemudian di Banyuwangi, tanggal 13 sampai 18, kemudian di Kalianget dan Sumenep sendiri, tanggal 15 dan 16, kemudian di pesisir Tuban, Lamongan, dan Gresik terjadi tanggal 16 seperti itu.
5: Baik, kalau bisa digambarkan bagaimana Pak kondisi pasang surut air laut di wilayah Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir ini mungkin?
7: Iya, sangat yang terdampak sekali itu ya seperti di pelabuhan itu akan mengganggu bongkar muat, mengganggu perekonomian sehingga kapal terlambat jadwalnya sehingga mengganggu perekonomian. Kemudian di pesisir untuk nelayan sendiri, nelayan tambak akan merugi dengan adanya air pasang sehingga tambak meluap, ikan terbawa oleh arus. Kemudian petani garam juga merugi akibat adanya air pasang, harusnya kita panen karena adanya air pasang sehingga mencair lagi seperti itu.
5: Saat ini kondisinya masih pasang surut betul ya di wilayah Jawa Timur ya? Untuk beberapa hari.
7: Mulainya nanti tanggal 12.
5: Nanti,
7: Pak.
5: Tanggal 12.
7: Iya,
5: okay.
7: Ini belum mulai.
5: Pemicunya tadi ada juga super new moon betul ya Pak?
7: Iya.
5: Tapi mungkin jadi masyarakat ada yang
7: jadi itu di awal fase bulan baru dan super moon itu jadi.
5: Oke, masyarakat mungkin ada beberapa yang belum paham ya terkait dengan super new moon, mungkin bisa disampaikan juga Pak. Ini sebenarnya apa? Fenomena apa dan apa yang terjadi?
7: Jadi itu kan kayak bulan kemarin Mbak. Jadi gravitasi bulan dan matahari serta rotasi bulan, rotasi bumi, gaya gravitasi dari bulan dan matahari menarik air laut sehingga menciptakan tonjolan di dua sisi bumi yang saling berlawanan. Sementara rotasi bumi menyebabkan berbagai wilayah melewati tonjolan pasang surut ini secara bergantian.
5: Jadi ini juga bisa memicu kenaikan permukaan air laut ya, bisa dikatakan seperti itu Pak Sutarno.
7: Ya, jadi air pasang sendiri banyak diakibatkan bukan hanya dari gravitasi bulan dan matahari, akibat pemanasan global sehingga suhu bumi naik sehingga mencairnya es di kutub sehingga membuat air laut menaik.
5: Ya.
7: Permukaan laut menaik, kemudian adanya eksploitasi air bumi, air tanah, sehingga menyebabkan air tanah apa bumi turun, maaf. Jadi permukaan tanah turun sehingga menyebabkan itu.
5: Oke. Kalau di periode 12 hingga 18 Juni prediksinya di ketinggian berapa Pak untuk kenaikan air lautnya?
7: Ketinggiannya di itu sampai 30 sampai 40 cm.
5: 30 sampai 40 cm. Ini sehingga menyebabkan banjir rob ya di sekitar wilayah pesisir Jawa Timur ya, Pak Sutarno.
7: Ya, betul.
5: Oke, apa? Jadi, ya, silakan Pak Sutarno.
7: Jadi dampaknya di wilayah pesisir itu termasuk adanya menimbulkan penyakit akibat tercemar
5: ya
7: air kotor. Jadi penyakit gatal-gatal, kemudian diare dan batuk.
5: Baik. Kemudian langkah antisipasi apa yang harus dilakukan oleh masyarakat mulai dari sekarang?
7: Ya, antisipasinya harus dari masyarakat harus menyiapkan, kemudian membuat tanggul sehingga tidak sampai masuk ke lingkungan. Kemudian terganggunya pencemaran air sehingga di wilayah pesisir terkurang air bersih itu.
5: Untuk bagaimana menyiagakan air bersih sehingga nanti masyarakat bisa beraktivitas menggunakan air tersebut ya di tengah kelangkaan dan juga banjir yang terjadi ya Pak Sutarno.
7: Betul sekali.
5: Oke, adakah sistem peringatan dini mungkin Pak yang bisa diakses masyarakat secara langsung?
7: Ya baik, ada Mbak di web kami. Jadi kami biasanya kurang dari 2 hari kita mengeluarkan peringatan dini, baik peringatan dini banjir maupun peringatan dini gelombang tinggi di wilayah pesisir. Jadi kami ada media, kemudian kita ada kerjasama dengan RRI Surabaya, kemudian kita juga ada namanya grup WA di wilayah Jawa Timur, BBG, kemudian masyarakat nelayan ada di jadi satu di situ, sehingga masyarakat mudah sekali untuk mendapatkan informasi cuaca itu.
5: Okay.
7: Informasi.
5: Ya, terkait dengan ketinggian muka air lautnya juga ya termasuk ya.
7: Iya, betul sekali.
5: Oke, kalau dari BMKG sendiri bagaimana proses untuk pemantauan fenomena ini Pak? Yang dilakukan seperti apa?
7: Jadi kita punya alat namanya Automatic Weather Station. Jadi kita bisa memantau dari kantor. Jadi ada, kita memasang di Jawa Timur sendiri ada alat Automatic Weather Station yang ada di pelabuhan sampai di Malang, kemudian Probolinggo, kemudian di Paciran. Jadi kita selalu mantau weather levelnya, ketinggian seberapa dan surutnya. Jadi akan kita sampaikan ke masyarakat.
5: Baik, kalau untuk masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir, tanda-tanda awal apa ya yang perlu diwaspadi Pak Sutarno?
7: Untuk tanda-tanda ya itu, biasanya kalau sudah bulan Komariah, biasanya ya kita awal-awal bulan, masyarakat sendiri sudah tahu. Jadi ilmu titen dia, mereka menggunakannya, itu nelayan juga.
5: Okay. Mereka sebenarnya mereka juga sudah memahami ya, karena memang tinggal di wilayah pesisir sudah terbiasa dengan fenomena ini ya Pak Sutarno.
7: Iya, betul sekali. Betul sekali.
5: Oke. Okay. Ini kan potensi terjadinya di pertengahan Juni. Apakah ini akan berlangsung terus-menerus atau mungkin ada waktu-waktu tertentu Pak yang paling tinggi resikonya?
7: Nanti akan terjadi lagi di akhir bulan. Jadi biasanya di satu bulan
5: seperti apa?
7: ada 3 kali. Ya kayak kemarin tanggal 30 sampai tanggal 5. Kemudian sekarang tanggal 12 sampai tanggal 18. Nanti di akhir bulan nanti ada lagi, nanti akan kami sampaikan peringatan dini untuk masyarakat seperti itu.
5: Baik. Kalau untuk ketinggiannya masih terbilang normal atau bagaimana, Pak? Apa yang perlu menjadi antisipasi?
7: Untuk ketinggiannya normal sekali, belum ada.
5: Belum ada yang signifikan ya untuk berdampak ke masyarakat. Baik, kalau begitu apa pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat khususnya yang tinggal di wilayah pesisir Jawa Timur ya, agar bersiap menghadapi banjir rob ini?
7: Ya, kami selalu mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dalam beraktivitas di wilayah pesisir dan selalu mengikuti info dari BMKG Tanjung Perak Surabaya.
5: Oke, jadi masyarakat juga harus aktif memantau informasi sehingga bisa mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi ya, Pak Sutarno.
7: Ya, betul sekali.
5: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Sutarno atas waktunya di Radio Pro 3 nih.
7: Terima kasih kembali.
5: Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya. Surabaya, Bapak Sutarno.
6: Wawancara Pro 3.
0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
8: Untuk kebudayaan yang sadar bencana di Bali khususnya, itu ada kesenian sangian. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada sangian dedari, ada sangian wenare, dan ada sangian-sangian yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
9: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman karena begitu lari dari bangunan sudah ada tempat yang kosong di tengah.
10: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
11: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
12: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan pendengar, kita akan coba perbincangkan ya terkait dengan harga telur ayam di peternak yang kabarnya turun drastis. Bagaimana situasi saat ini di lapangan, kita akan perbincangkan bersama dengan Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional atau KPUN, Alvino Antonio.
6: Wawancara Pro 3.
5: Pak Alvino, kabar baik hari ini, Pak Alvino?
13: Alhamdulillah, kabar baik.
5: Oke, Pak, kalau kita mulai dari kondisi terkini ya, seperti apa sih situasi harga telur di tingkat peternak sekarang?
13: Ya, jadi harga telur di kandang itu di bawah harga acuan pemerintah, Bu. Kalau di wilayah Jawa Timur terutama, itu range harga telur itu di antara 21 ribuan.
5: Di tingkat peternak ya?
13: Ya, kalau untuk di wilayah mungkin Jawa Barat, masih di 22.500. Mm. Okay. Nah, kalau di luar pulau, wilayah timur masih tinggi harga telur.
5: Mm. Sudah berapa lama, Pak, untuk harga kisaran tersebut?
13: Sudah sekitar 2 bulan, Bu.
5: Mm. Oke. Okay. Sudah 2 bulan harganya di kisaran 21.000. Ya. Kemudian ya, bagaimana dengan harga jualnya, Pak? Apakah ada perbandingan yang cukup signifikan?
13: Kalau harga jual masih otomatis turun ya, Bu, di konsumen. Gitu, kan? Mm-hmm. Sekarang itu kan harga di konsumen itu kalau di wilayah pulau di sekitar Jawa Barat itu kan sekitar 25 sampai 26.000 ya per kilogram.
5: Iya. Oke. Tapi kira-kira apa sih, Pak, yang membuat harga di peternak ini bisa dikatakan turun ya?
13: Ya, yang pasti kalau harga turun kan pasti mungkin supply demand kan, Bu, pasti kan. Hmm. Harga turun pasti ya supply-nya berlebih itu aja.
5: Jadi faktornya karena supply yang berlebih sehingga ya, harganya jadi turun. Kalau ya, misalnya supply-nya minim, itu juga justru malah jadi meningkat, Pak. Apakah seperti ya, itu?
13: Ya, sebenarnya gini, Bu, dulu itu kan kalau misalnya program MBG itu jalan sesuai dengan harapan, langsung beli ke produsen, itu mungkin harga bisa stabil, Bu. Hmm. Tapi kan hari ini yang supply ke SPPG itu kan kebanyakan itu, Bu, trader, Bu. Jadi otomatis lah mereka nekan ke peternak harga murah, terus jual tinggi ke SPPG kan begitu, Bu.
5: Hmm. Tapi sudah ada pelibatan belum, Pak, antara program pemerintah MBG ini ke peternak lokal?
13: Ketemu sudah berkali-kali ketemu, tapi mm-hmm, untuk realisasi belum. Kemarin mm-hmm, baru ada kesepakatan aja MOU bahwa SPPG mau serap di harga acuan sesuai dengan harga acuan pemerintah, tapi realisasinya belum, Bu.
5: Oke. Masih menunggu ya, artinya nanti menunggu progres selanjutnya dan harapannya memang dilibatkan ya agar harganya juga bisa bersaing ya, Pak, untuk program
13: ya,
5: MBG ini.
13: Gitu, seperti itu.
5: Oke, baik. Ada kekhawatiran tidak, Pak, kalau misalnya kondisi ini terus berlanjut dalam beberapa bulan ke depan, seperti apa kira-kira?
13: Pasti ada kekhawatiran, Bu, karena mm-hmm, kan harga pakan kan sekarang naik, Bu.
5: Yeah.
13: Dengan kondisi dolar seperti hari ini kan bahan baku pakan ternak itu kan mungkin 80% import kan, Bu.
5: Mm.
13: Gitu. Jadi dengan kondisi hari ini, ya kalau misalnya agak seperti ini, banyak peternak-peternak terutama yang UMKM yang HPP-nya tinggi itu ya jadi tinggi kan, Bu.
5: Oke. Kalau melihat kondisi sekarang, langkah apa yang paling dibutuhkan oleh peternak sehingga harganya bisa bersaing lagi?
13: Ya, tadi pemerintah melalui PKH atau Bappanas sudah membantu dengan jagung, dengan SPHP jagung.
5: Mm-hmm.
13: Dengan SP jagung yang cadangan jagung pemerintah itu dengan harga 5.000 sampai 5.500.
5: Hmm.
13: Itu alhamdulillah bisa menurunkan biaya produksi yang gitu. Jagung dari sekitar 6.500 disubsidi ke 5.000 sampai 5.500. Nah, pemerintah lagi coba upayakan untuk tadi serapan SPPG, hmm, dibikin ya harga di harga acuan, karena kan sekarang ini kan ya tadi supplier itu menekan ke peternak gitu kan semurah-murahnya. Nah, tapi kan dia jual ke SPP dengan harganya kan lumayan bagus.
5: Hmm.
13: Jadi pemerintah lagi upayakan itu supaya SPPG itu bisa langsung bekerja sama langsung dengan peternak atau produsen seperti itu.
5: Oke.
13: Okay. Mata rantai lah intinya.
5: Intinya juga penyerapan ya, agar bagaimana produksi-produksi ini bisa tersalurkan sehingga peternak punya cuannya juga ya, Pak.
13: Iya, ya, mungkin kemarin tambahannya dari pihak dari kawan-kawan kami, koperasi maupun asosiasi yang meminta pemerintah gimana untuk misalnya seperti dulu lagi ada bantuan sosial berupa daging ayam dan telur ayam kan seperti itu.
5: Nah, dalam situasi seperti ini, langkah apa sih, Pak, yang biasanya dilakukan oleh peternak untuk terus bertahan ya?
13: Yang pasti peternak kami coba berupaya untuk mengurangi indukan ya.
5: Hmm.
13: Mungkin indukan, terutama indukan yang di atas 90 minggu umurnya mungkin kita afkir secepatnya. Gitu kan, karena kan mengurangi harga, mengurangi suplai telur otomatis,
5: mm-hmm,
13: dan mengurangi juga biaya produksi yang tinggi kan seperti itu.
5: Oke.
13: Okay. Nah, terus ya, kami juga berupaya sekarang juga jual ke konsumen langsung seperti rumah tangga kan, gitu, mencoba juga.
5: Nah, sejauh ini daya belinya seperti apa, Pak Alvino, di tingkat masyarakat, di luar dari penyerapan MBG tadi ya?
13: Ya mungkin kalau kami yang di luar, di mungkin selain di Blitar, Kendal bisa ya. Tapi kalau di sana itu kan sentranya kan banyak ya, otomatis dia harus keluar. Karena kan memang demand mereka kan banyak di luar wilayah itu kan. Karena kebanyakan di luar wilayah Jawa Timur, Jabodetabek kan, seperti itu.
5: Okay.
13: Paling banyak.
5: Nah, kalau terkait dengan harga pakan, tadi sempat disinggung juga ada kenaikan ya.
13: Ya.
5: Sudah berapa lama berlangsungnya dan saat ini harganya di berapa, Pak?
13: Ya, pakan itu naik itu sejak adanya itu perang Iran Amerika ya, udah mulai naik ya. Terus dengannya dolar ini tinggi otomatis kan gitu. Karena dengan perang Iran Amerika ini kan, Israel ini di samping dolar kan juga minyak dunia naik kan pasti mempengaruhi gitu kan. Terus terutama kemasan-kemasan yang mengandung plastik itu kan juga naiknya tinggi semua.
5: Iya, ada berbagai gitu. Komponen yang mempengaruhi ya.
13: Iya, seperti itu.
5: Oke. Lalu bagaimana kehadiran dari pemerintah daerah ya, bukan pusat tapi daerah untuk membantu stabilisasi harga? Kemarin kita juga sempat lihat di Blitar ada aksi bagi-bagi telur ya di kawasan Blitar untuk bagaimana mereka meminta pemerintah agar lebih memperhatikan peternak. Silakan.
13: Iya. Ya, jadi memang teman-teman kami kemarin yang terutama yang di wilayah Blitar itu memang sempat bagi-bagi ya itu setelah itu yaitu yang mereka ditemui oleh pemerintah tahap awal ya tadi Ibu dibantu dengan jagung yang subsidi harga 5.000 sampai 5.500 dan paling enggak sudah bisa mengurangi biaya produksi kan begitu. Nah, terus ayah pemerintah dia sepakat untuk SPPG supaya langsung ambil dari peternak itu sih baru itu aja Bu.
5: Artinya sudah ada respon juga ya dari pemerintah daerah yang oke. Dan sudah dijembatani bagaimana untuk kedepannya ya untuk peternak ini.
13: Iya.
5: Oke. Perlu tidak adanya intervensi harga lagi ataupun regulasi baru Pak Alvino sehingga di tingkat peternak ini lebih stabil harganya?
13: Sebenarnya kan regulasinya sudah bagus Bu terkait pembagian produksi itu 98% dan 2% itu sudah bagus. Ya cuman mungkin nanti ya itu tinggal di ini aja dijalankan aja Bu aturan itu.
5: Oke, jadi apa yang perlu dibenahi sehingga harganya tidak anjlok seperti saat ini dan juga berulang ya?
13: Ya sebenarnya kembali lagi ya tadi 98% dengan 2% itu pemerintah harus bisa mendata ya. Gitu supaya aturan permentan itu bisa jalan Bu. Jadi produksi itu nggak ngawur gitu.
5: Yeah.
13: Yang besar
5: implementasi besar. Dari kebijakan yang sudah ada ya.
13: Ya, itu sih Bu.
5: Dan juga dengan adanya program makan bergizi gratis peternak untuk dilibatkan ya, Pak Alvin.
13: Ya, dulu kan memang kan seperti itu kan Bu. Karena makan bergizi gratis kan melibatkan langsung antara tadi ya produsen gitu kan.
5: Oke. Okay. Baik, kalau begitu kita harapkan semoga peternak kita semakin sejahtera dan juga harganya bersaing ya di masyarakat.
13: Terima kasih
5: Pak Alvino atas perbincangan yang ini di Radio Pro 3. Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional KPWN Alvino Antonio.
14: Wawancara Pro 3.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: 103 Jaringan Berita Nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
0: Memori kolektif bangsa.
6: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923, yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga Purnawan Basundoro.
7: Pak Cokro ini memiliki keberanian terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir masa yang sangat banyak.
8: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Mas Ayu. Berikut informasi selengkapnya. Sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan Selat Makassar. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Timur Filipina dan Selat Makassar, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah pelambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, perairan selatan Sulawesi Selatan, Laut Maluku, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Maluku. Sedangkan, untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pangkal Pinang, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi hujan sedang di Medan, potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Padang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Potensi udara kabur di Banda Aceh, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate, potensi hujan sedang di Mamuju, potensi hujan ringan di Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar dan Kupang, serta potensi udara kabur di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Mutiara Pagi yang akan berlangsung hingga mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan Asyukriyah dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 11 terhadap body shaming dalam tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili. Dan di pagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan Ustadz Rahmat SAG MAG. Kita sapa dulu Ustadz Rahmat. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga
0: Bang. Kabar baik ya Ustadz ya?
1: Alhamdulillah, kabar sehat. Apa gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga nih Pak Ustadz ya. Semoga pendengar kita juga sama nih ya di pagi hari ini. Sehat semuanya ya Ustadz ya.
1: Ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik. Dan untuk Anda pendengar nanti yang ingin bergabung boleh di line telepon di 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042, dan atau Anda juga bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan langsung saja kita dengarkan tausiah pembuka yang akan disampaikan oleh Ustadz kita terkait dengan tadi tema yang akan disampaikan, yakni Asyukriyah dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 11 terhadap body shaming dalam tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili. Kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Rahmat. Disilakan Pak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa RRI 1 Pontianak dimanapun berada, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan berbicara satu isu, saya tidak menganggap satu isu, tapi satu pola perilaku yang sebenarnya itu tidak pantas untuk kemudian dibiasakan, tapi itu sudah terlanjur menjadi hal yang populer, khususnya di media sosial, baik itu di TikTok, ataupun di Instagram, ataupun di media yang lain. Apa itu? Istilah body shaming sebenarnya bukan satu tindakan atau tindakan yang menjelekkan, kemudian menjatuhkan, kemudian mengkritik lebih pada fisik ya. Kadangkali kita melihat di Instagram atau di Facebook atau di media yang lain, ketika ada seseorang yang dia dirinya dalam bentuk video karena tubuhnya yang mungkin terlalu besar, lalu kemudian dihina, dicaci, dijelekkan, atau mungkin karena terlalu kurus lalu kemudian dijelekkan juga, atau mungkin pada bagian-bagian yang lain kayaknya ada yang aneh hingga kita kemudian mudah melontarkan seakan itu adalah yang paling jelek. Padahal kalau kita melihat kepada Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 11, pada intinya adalah surqawmun min qawmin asa ayyakuna khairan minkum ila akhiril ayah. Pada lafad Quran ayat tersebut adalah lafad as-sukhriyah. As-sukhriyah itu kalau kata Wahbah Az-Zuhaili, dia menyebutnya sebagai ihtizda bihim. Jadi dia berusaha atau berupaya melakukan suatu tindakan atau kegiatan yang misalnya ketemu dengan seseorang, dia ihtikor, merendahkan ya, meremehkan ya, menganggap sesuatu atau orang lain itu dari penampilan fisik yang dia lihat itu seakan dia itu hina. Padahal kita tidak tahu apakah yang kita hina itu, kita rendahkan itu, hina dibandingkan kita di hadapan Allah atau bahkan sebaliknya. Nah, oleh as-sukhriyah, merendahkan dan meremehkan, kemudian mengejek itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilarang berarti itu adalah sesuatu yang tidak boleh. Kalau dilarang dan tidak boleh dan jatuh hukumnya kepada haram, maka kita termasuk di antara yang akan melakukan mendapatkan daripada dosa. Yang kedua, pada tafsiran itu disebut adalah wala talmizu anfusakum ya. Nah, talmizu ini sebenarnya dalam Imam Wahbah Az-Zuhaili menyebutnya at-ta'yib biqaulin aw fi'lin aw isyaratin khafiyatan. dia tindakannya itu dengan bisa berupa bentuk ucapan, perbuatan, atau bentuk isyarat ya, yang sebenarnya itu disebut dengan mencari-cari kesalahan orang lain, kemudian aib itu dia sebar kepada orang lain yang bisa ditujukan kepada bentuk fisik yang sedang dia miliki. Maka oleh karena itu sebenarnya kita pilihan bagi kita atau bagi dia, kita tidak boleh berbuat sesuatu yang sesuatu itu masuk dalam kategori aib. Aib itu maksudnya masuk dalam kategori tindakan yang tidak baik. Nah, kalau kita kemudian mencari aib orang lain, menyebarkannya, kemudian berbuat atau bertingkah laku yang itu menjadi sesuatu pada akhirnya orang akan membicarakan keburukan tersebut. Maka oleh karena itu kita berusaha untuk tidak menampakkan tidak baik, itu menjadi keharusan dalam kategori kita harus berbuat baik agar kita juga tidak dibicarakan. Nah, maka kaitannya dengan body shaming, ketika kita melihat mungkin ada sesuatu yang berbeda orang yang kita lihat itu, ya sebisa mungkin kita untuk tidak terlalu mengomentari lebih jauh. Karena kan kita tidak tahu apakah orang yang kita komentari itu dengan dikritik, dihina, dengan fisik tubuh yang ada, itu berpengaruh terhadap psikologis dan tidaknya kan kita tidak tahu. Tapi yang sudah dipastikan, body shaming itu sangat gede, dan pada akhirnya dia tidak bisa dengan leluasa untuk kemudian beraktivitas dan bergaya.
0: Ya, Ustaz.
1: Ketiga adalah kaitannya dengan poin yang
0: ya, Pak Ustaz. Baik, sepertinya iya. Sepertinya ada kendala koneksi, Pak Ustaz. Jaringan kita terputus-putus untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustaz di pagi hari ini.
1: Baik, baik. Sekarang sudah terdengar atau belum?
0: Baik, ini sudah cukup aman nih, Pak Ustaz. Boleh dilanjutkan, ya. Pak Ustaz, silakan.
1: Siap. Pada poin yang ketiga, kotor yang tidak pantas yang hari ini kita sering dengar di media sosial ya, kadang-kadang ucapan seperti mohon maaf, lapat kata anjay, tidak pantas. Nah, poin-poin yang demikian yang saya sampaikan di atas adalah, pertama, memang kita tidak boleh terlalu mengkritik orang lain terutama fisik, karena pada hakikatnya seseorang tidak ada yang menginginkan fisik yang dimiliki, maka kita harus sama-sama menghargai, kemudian mengayomi agar terjalin satu sama yang lain. Kita itu, kata Imam Wahhab Az-Zaili, bagaikan satu kesatuan yang bila itu sakit satu anggota badan kita, maka juga ikut sakit yang lain, termasuk juga kita ketika berhadapan dengan orang yang lain. Oke, saya kira itu, Bang, poin penting yang mungkin bisa sampaikan pada ayat tersebut.
0: Baik, dan itu dia tausiah pembuka disampaikan oleh Ustadz kita di pagi hari ini, pendengar, terkait dengan tema di pagi hari ini yang juga bisa Anda ikuti tentunya. Kami buka line telepon di 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Dan yang dibahas di pagi hari ini adalah terkait dengan asyukriyah dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 11 terhadap body shaming dalam tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili. Dan kami undang Anda pendengar untuk bisa bergabung di line telepon 734-987. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak Pawadi.
2: Ya, betul sekali.
0: Pak Pawadi, mohon izin, volume radionya boleh dikecilkan sedikit, Pak?
2: Iya, belum, sebentar ya.
0: Baik. Halo, iya. Baik, silakan Pak Pawadi.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Kita tadi telah mendengar apa yang disampaikan oleh pembawa acara ataupun Pak Ustaz. Ustadz yang nanti memberikan salah satu tema ataupun katakanlah yang sering kita dengar dan kita dengarlah saat-saat ini. Begini Pak Ustadz, jadi kita kalau untuk mengejek-ngejek ataupun memperkatakan yang tidak sepantasnya, sekarang kan memang lama zaman teknologi ini kan ada yang dimediakan, ada pun di disebarkan di lewat Facebook ataupun media-media yang lain lah gitu Pak Ustaz. Apakah bagaimanakah cara kita untuk supaya masyarakat kita ini tidak terdapat dan terhindar dari pembuatan-pembuatan yang seperti itu Pak Ustaz? Jadi memang saya pun sangat sedih sekali apabila melihat di dalam media, di dalam Facebook itu yang ada mengatakan menghina seseorang ataupun memperjelek-jelekan seseorang, itu saya pun sangat sedih sekali. Jadi bagaimanakah umpamanya saya ataupun saudara-saudara yang kira-kiranya bisa untuk mencegah ataupun menghindari dari perbuatan-perbuatan yang seperti itu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Boleh langsung ditanggapi Pak Ustaz, silakan.
1: Baik, terima kasih kepada Bapak Udi yang telah menanyakan tentang pertanyaan yang sangat bagus. Kalau misalnya ditanya bagaimana langkah-langkah atau solusi yang mencerdaskan agar seseorang tidak dengan mudah mengomentari, menjelekkan dan mengkritik khususnya yang berada di media sosialnya. Saya hari ini di era Gen Z ya, atau era digital ini, saya tidak mengatakan bahwa mereka krisis budi pekerti yang baik, tidak. Tapi kiranya saya juga harus menyampaikan, boleh kiranya para pengguna netizen, khusus masyarakat pada umumnya, untuk kemudian kembali melihat kembali hal-hal yang dilarang dan dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita meminta berkata atau bersikap hanya berlandaskan kepada keinginan tanpa harus berlandaskan pada apa yang Allah sudah tetapkan dan bolehkan, bisa menyebabkan tindakan kita itu tidak lagi terukur. Nah, kalau kita melihat bagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim mengatakan seseorang itu karajulun wahid ya, seorang bagaimana seperti bagaikan satu jasad ya, bila satu di antaranya itu merasa tersakiti, maka itu akan juga merasa sakit kepada yang lainnya. Maka sebelum dia mengatakan, seharusnya seseorang itu sebelum dia mengatakan harus dipikir dulu terlebih dahulu. Satu, bagaimana perkataan saya ini memberi jika kalimat atau perkataan itu terucap ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengatakan apakah perkataan kita atau tindakan kita ini sudah sesuai dengan syariat hukum Islam. Yang ketiga, apakah perkataan kita ini sudah mengarah ke dan tidaknya atau dosa dan tidaknya. Nah, sehingga poin-poin ini kiranya direnungkan sebelum dia berbicara, bahwa sesuatu yang terlihat belum juga sesuai dengan apa yang sedang kita jelekkan, malah dia yang jauh lebih mulia, jauh lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita merujuk kepada hadis-hadis yang lain, Allah tidak melihat kepada bentuk dan gambarannya, tapi Allah melihat kepada perilaku dan apakah tindakan yang kita lihat itu atau fisik yang kita melihat mewakili kejelekan yang seperti yang kita bayangkan, kan tidak. Maka poin yang keempat adalah kita harus mengetahui bahwa setiap tindakan, perbuatan, kemudian perbuatan, tindakan, ucapan, semua yang kita lakukan itu akan termasuk menjadi catatannya. Kalau itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki menjadi pahala, tapi kalau tidak, maka itu akan berefek kepada dosa. Sehingga misal ayat yang lain, ketika berada sesuatu yang kayaknya masih bersifat abu-abu, kita tidak boleh menjudge ya. Harus berpikir ini benar dan tidak, cari data-datanya, sumber-sumbernya, bagaimana informasinya. Sehingga kita tidak dengan mudah melakukan sesuatu itu hanya berdasarkan dengan perasaan, dibarengi dengan kedua jari, dibarengi dengan jari-jari, lalu kemudian mengetik dan mengomentari. Nah itu kiranya yang mungkin harus kita cerdaskan kembali. Mereka ajak untuk kembali kepada dalil-dalil yang dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya, kajian kemudian Al-Quran dan Hadis, agar mudah untuk kemudian mengatakan dan mengomentar sesuatu yang jelek. Saya kira itu Bapak yang mungkin bisa saya sampaikan.
0: Baik, semoga terjawabkan untuk Pak Wadi yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan kami undang Anda pendengar untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Sekali lagi, kami undang Anda untuk bisa bergabung baik di line telepon di 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Ini juga ada dari Ibu Istiqomah yang sudah bergabung, Pak Ustadz. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya adalah terkait dengan bagaimana dengan ibu-ibu di perumahan nih Pak Ustadz ya, selalu memperbincangkan terkait dengan kondisi fisik baik ibu yang satu dengan ibu yang lainnya nih Pak Ustadz. Mohon arahan penjelasan supaya tidak supaya terhindar dari yang namanya kemaksiatan, terutama ini pada telinga Pak Ustadz. Mohon arahan penjelasan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Istiqomah. Selamat.
0: Ya Pak Ustadz,
1: bagaimana kita bisa menghindari dari kegiatan kelompok yang dalam ketika berbicara terhitung dosa oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dia sebelumnya dalam sebuah kitab disebutkan, seperti kitab Akhlaqul Libanin menyebutkan, bagaimana sih seandainya penuh dengan kemaksiatan, kalaupun kita akan menghindar, maka akan terjadi misinterpretasi dengan lingkungan dan kelompok sebentar. Pilihan yang pertama, bila kita bisa menasihati dalam satu kelompok, bila kita bisa menasihati, maka kita nasihati. Bahwa sampaikan itu dengan bijak, mohon maaf Ibu, perbuatan atau sikap-sikap yang demikian sebenarnya agak kurang tepat, masuk dalam kategori tidak tepat dan salah, sehingga kesalahan ini bila diteruskan maka berdampak kepada dosa yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun yang pertama, menasihati dengan bahasa yang dipahami di kelompok itu. Tidak dengan terlalu menjas ya, tapi harus dinasihati dengan kata yang lebih bijak. Yang kedua, seandainya pun kita tidak bisa mengumpulkan kepada interpretasi lingkungan yang berkelanjutan, maka kita harus tidak ikut serta, walaupun di dalam satu kelompok, tidak ikut serta membicarakan dalam kategori lain. Itu ya, walaupun satu kelompok tidak mengikuti pembicaraan mereka. Yang ketiga adalah kita diam di tempat tersebut, kemudian tidak ikut berbicara tentang apa yang seperti mereka bicarakan. Yang ketiga adalah hati kita harus ingkar ya. Ingkar dalam arti kita tidak menyetujui apa yang mereka lakukan. Bahkan kita memberontak hati kita, mengatakan dalam tidak boleh mengikuti apa yang mereka lakukan. Apa yang dampak yang akan didapat bila kita membiasakan membicarakan aib orang lain, atau dalam kategori menggosip atau lain halnya yang mengarah kepada menjelekkan, mencari aib orang lain? Pertama, akan terhapusnya dosa kita ya. Terhapusnya dosa kita dari sebab kita terlalu menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain atau menyebarkan. Untuk masalah riba, dalam kategori riba, dosa riba ini sangat besar, sehingga proses untuk kemudian meminta maaf kepada Allah, karena itu adalah orang yang kita riba, baru kemudian kita meminta ampun kepada Allah. Nah, seandainya kita memohon ampun kepada Allah sementara kesalahannya ini, maka dosa riba dengan proses taubatnya itu akan sangat lebih sulit dibandingkan dosa pribadi, ya. Dosa yang tentang pribadi kita kepada Allah. Karena kita harus meminta maaf kepada orang lain, harus sampaikan ke dia. Jelekan ibu tentang ini kepada masyarakat, saya mohon maaf untuk tidak mengulangi. Jadi ada harus kata sama menyampaikan kata itu kepada orang lain, kepada orang yang kita zalimi, ya. Baru kemudian kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, kalau kita terlalu membiasakan kegiatan demikian, kalau seandainya ketahuan oleh orang yang kita riba, orang yang kita ceritakan, orang-orang yang kita bicarakan aibnya, maka akan terjadi namanya misinterpretasi kelompok, ya. Hubungan tidak lagi harmonis, kemudian sudah terjadi namanya saling sikut-sikutan, saling menjelekkan juga. Nah, itu sangat berdampak bahaya bagi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, misal kita berada pada satu kelompok, hindari hal-hal tersebut, lalu kemudian kita ganti kepada hal-hal yang bersifat lebih baik, lebih mencerdaskan, dan mengarah kepada tindakan kebaikan. Nah, seandainya pun karena kita sulit, ya udah kita jangan bergabung dengan kelompok tersebut. Kita izin misal begini, ibu mohon maaf, saya masih ada kegiatan, saya izin sebentar untuk pulang ke rumah. Dengan cara, mungkin dengan cara ini agak sedikit lebih mudah diterima, ya, oleh kelompok-kelompoknya, agar kita tidak termasuk Oke, Bang Andre, sudah Bang Andre?
0: Ya, baik, Ustadz. Baik, dan di pagi hari ini yang sudah bergabung juga tadi, mungkin semoga terjawabkan untuk Bu Istiqomah di pagi hari ini. Dan ini ada dari Manjang City, kita coba sapa dulu ya Pak Ustadz.
1: Oh baik,
0: baik. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Andre. Ya. Sehat Andre?
0: Alhamdulillah sehat, Manjang. Manjang, gimana kabarnya hari ini?
3: Subhanallah, walhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Mantap, oke deh. Manjang mau nyampaikan apa di pagi hari ini? Atau ada pertanyaan? Gimana, Manjang?
3: Pak Ustadz siapa?
0: Dengan Pak Ustadz Rahmat di pagi hari ini.
3: Oh, Rahmat, alhamdulillah, ini pun hari hujan Rahmat nih.
0: Nah.
3: Karena jarang-jarang, kayak hujannya jarang-jarang. Jadi ya, dikasih hujan nih. Karena Allah Maha Pengadil, Maha Penyayang.
0: Betul. Oke.
3: Sedikit lah, Manjang, ada gak lah ngeluarkan air-air saudara sedikit. Jadi adik Manjang tuh orangnya adalah kelebihan dari saudara-saudara yang lain gitu kan. Jadi kita nih yang kakak-kakak nih memang agak bawah dari dia lah gitu. Jadi dia tuh kayaknya suka menyenangkan orang lain daripada keluarganya gitu. Sehingga dengan kakak-kakak nih, ini kakak kandung sendiri kan. Yang suka, yang pengasuh dia dulu. Jadi dia suka nak meremehkan Manjang nih kan. Sehingga dia waktu dia naik haji itu dia tidak ada pamit dengan Manjang. Jadi Manjang itu dari dia pergi sampai dia pulang itu menitiskan air mata, berjuga-juga air mata. Baca Yasin itu dari awal sampai ke akhir Manjang itu. Nangis terus gitu, karena kita nih terlalu diremehkan dan dihina gitu. Jadi bagaimanalah untuk, tapi dia sekarang ini kayaknya tidak pakai sakitan, sehingga pun Manjang ini memang orangnya suka ngalah, sehingga dia sakit pun Manjang tangis kan terus gitu kan. Nah, jadi macam manalah supaya Manjangnya luluh hati sama dia gitu kan. Supaya Manjangnya enggak sedih lagi gitu kan. Tahu bagaimana lah supaya dia nih peduli lah dengan Manjang nih gitu kan. Itu ya yang tak penjelasan Pak Ustadz Rahmat, ya.
0: Ya, baik.
3: Makasih, tapi jelasnya lebih pula kurang, mohon maaf, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh
1: terima kasih Bu ya. Kalau ditanya kepada siapa kita harus lebih dahulu, yang lebih tepat adalah kita malah memberikan kebaikan itu dalam kategori mengayomi, menebarkan kebaikan kepada lingkungan sekitar terlebih dahulu. Dalam konteks keluarga misal, dalam konteks keluarga misal ayah dengan ibu kepada anaknya, nah, dalam anak kepada dalam konteks anak kepada orang tuanya. Jadi dari misalnya saudara, kemudian ayah, keponakan, kemudian bibi, paman, itu terlebih ke sana terlebih seharusnya kita menebarkan kebaikan ke mereka-mereka terlebih dahulu, karena itu adalah keluarga yang harus betul-betul diperhatikan. Kemudian yang lain, sudah bagian kepada orang lain. Nah, apakah salah misal kita melakukan kebaikan atau menebarkan kebaikan lebih mementingkan orang lain dibandingkan yang kita punya kewajiban ya, punya kewajiban misal anak dan istri. Ternyata yang diberikan fasilitas, kemudian sedekah atau pemberian ke dalam bentuk kebaikan malah kepada orang lain. Sementara yang mengutamakan yang sunnah. Tapi bila kemudian yang wajib pun saya misal sebagai orang tua sudah memberikan kepada anaknya, kepada saudara-saudara yang lain, lebih pun ada yang lebih diberi sampaikan kepada yang lain, maka itu pun tidak salah dan dibolehkan ya menebarkan kebaikan kepada siapapun. Maka maksud saya adalah hal-hal yang menjadi urgen yang lebih didahulukan dibanding memberikan sedekah misalnya. Dalam keluarga kita ini ada yang tidak yang membutuhkan. Kalau misalnya ada yang membutuhkan, kasih mereka terlebih dahulu ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro, kan diantaranya adalah keluarga yang harus diperhatikan dibandingkan yang lain. Nah, seandainya kemudian setelahnya kepada orang lain ya tidak masalah. Tapi kalau misalnya kemudian keluarga diabaikan, nah saya kira tindakan ini atau dianggap kurang tepat karena tidak mendahulukan yang lebih urgen. Nah, berkaitan dengan yang tadi Ibu sampaikan itu, bagaimana sebenarnya orang yang terlalu merendahkan atau menganggap sesuatu itu, ngomong ke orang lain seakan tidak lagi mempunyai sesuatu yang lebih hingga dimeremehkan. Perlu kiranya kita harus saling menyadari, siapapun orangnya kita harus menyadari bahwa setiap orang itu mempunyai kapasitas ya, mempunyai kapasitas dan kelebihan masing-masing. Saya ingin mencontohkan begini. Jangan mengatakan silet itu tumpul karena tidak bisa memotong pohon kelapa, dan pula mengatakan kapa itu tidak tajam karena tidak bisa mencukur kumis ya. Artinya seseorang itu punya kelebihan masing-masing ya, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karenanya kelebihan kita itu jangan digunakan untuk menghantam ya, untuk menghantam kekurangan orang. Bisa dalam segalanya, dalam masalah ilmu fisika dan kimia. Ketika ketemu dengan orang lain yang itu tidak ketemu dan kekurangan masing-masing. Nah, kekurangan dan kelebihan dan masing-masing itu sudah menjadi fitrah yang dihormati agar tidak terjadi konflik yang terus menerus. Nah, tidak ada namanya seseorang itu sebagai fitrah manusia. Tidak ada orang yang mau dijelekkan, fitrah manusia begitu ya. Tidak ada orang yang walaupun dia jelek, enggak ada yang mau dijelek-jelekkan. Oleh karenanya fitrah manusianya memang begitu, maka kita harus menghargai fitrah itu. Nah, dan kedua, kita harus sadar bahwa Allah saja sebagai pencipta makhluknya, sebagai pencipta manusia, tidak mempersoalkan dan juga tidak menghina ketetapan atau kehendak Allah. Nah, kadangkali kita ini tidak sadar bahwa ada sebuah upaya dan tindakan itu melampaui seharusnya tidak kita lakukan. Kayaknya terlalu menilai sesuatu atau menilai orang lain dari kapasitas fisik gini-gini. Padahal Allah sudah tidak terpancar pada fisiknya. Nah, seperti yang Ibu tadi sampaikan, bagaimana sih menyikapi dia yang mungkin terlalu mengejekkan? Kita pertama, kita sampaikan nasihatnya dengan baik. Sampaikan terus-menerus berkali-kali dengan kata yang lebih santun, kemudian pola dengan baik. Pendekatan yang lebih anak mungkin, misal dalam konteks anak-anak, kita nggak boleh seperti itu, menjelekkan semua orang punya. Sudah berikan itu kepada manusia itu sendiri. Yang kedua, tahap yang kedua, kita berdoa misal dalam konteks orang tua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah, ya Allah, tolonglah ya Allah,

0: Allah, dia dalam didikanmu ya Allah. Aku berdoa, hanya kepadamu kami berharap. Nah, kita berdoa artinya agar bisa menjadi yang lebih baik. Sembari kita juga menasihati, mendekati mereka pelan-pelan. Tidak bisa sekarang, besoknya lagi, dan terus dinasihati. Dan pada akhirnya hatinya akan menjadi lulu. Nah, kalau kita kemudian menyampaikan sekali dua kali, lalu kemudian kita udahlah terserah dia mau atau tidak. Nah, tidak bisa. Nabi Muhammad itu dalam memperjuangkan agamanya, itu butuh bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun dinasihati sekali dua, terus dinasihati. Jangan pernah berputus asa untuk kemudian memberikan kebaikan kepada orang lain. Dengan berharap bahwa kebaikan yang kita sampaikan itu, ajakan kebaikan itu adalah perintah dari Allah, sehingga kita bertugas menyampaikan, mengajak, dan kita tidak pernah untuk kemudian tersebut. Nah, dengan demikian, maka insya Allah kita pelan-pelan akan dilubati Allah Subhanahu Wa Taala sambil mengarahkan misal anak untuk kepada ikut kegiatan-kegiatan, mendengarkan nasihat-nasihat, kemudian menghindari anak dari kegiatan-kegiatan yang membuat dia lebih terjerumus pada hal-hal yang tidak baik. Oke, saya kira itu Ibu yang bisa sampaikan. Terima kasih.
1: Baik, semoga terjawabkan untuk Mak Enjang Siti yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan Ustadz, mungkin karena kita sudah berdekat juga dengan pukul 6 di pagi hari ini, Ustadz bisa memberikan tausiah penutup terkait dengan tema kita tadi. Silakan Pak Ustadz.
0: Baik, para pemirsa RI 1 Pro 1 Pontian pagi hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, semua tindakan, perilaku, ucapan, semuanya baik itu diucapkan atau tidak akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terucap pun akan menjadi nilai positif dan negatif, di mana di saat kita mengucapkan sesuatu yang tidak baik akan berdampak kepada orang lain ya. Nah, sebelum kita melakukan sesuatu

0: harus ditahan ya. Dalam hal harus ditahan untuk tidak melakukan itu. Karena semua yang kita katakan, kegiatan seluruh kegiatan kita dalam keseharian sampai yaumul qiyamah akan menjadi catatan malaikat raqib dan atib, yang itu tidak bisa kita lepas. Artinya kalau baik menjadi catatan baik, kalau tidak akan menjadi catatan tidak, yang itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Bila baik itu mengarah kepada kebaikan surga, bila tidak baik maka mengarah kepada neraka. Oleh karena itu mesti harus kita pikir, kita jangan terlalu mengikuti hawa nafsu, kita harus menggunakan akal di atas segala-galanya dibandingkan nafsu. Kali itu, oh ini bagaimana, sehingga dengan demikian kita berpikir terlebih dahulu agar terhindar dari dosa, dan semoga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan dan sikap tindakan yang dicatat dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk di dalam lindungannya.
1: Baik Pak Ustaz. Pak Ustaz, sekali lagi terima kasih banyak Pak Ustaz atas kesempatan waktunya pagi hari ini Pak Ustaz.
0: Baik, sama-sama, terima kasih juga untuk semua.
1: Baik, sehat selalu ya Pak Ustadz ya.
0: Ya, terima kasih, sehat selalu juga Bang ya.
1: Baik, dan untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami di pagi hari ini, sekali lagi terima kasih banyak, dan semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz kita di pagi hari ini, Ustadz Rahmat, dan semoga apa yang disampaikan juga itu bisa bermanfaat untuk kita semuanya, semakin meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, dan kami harus akhiri. Untuk Anda yang mungkin terlewat mendengarkannya di pagi hari ini, bisa lihat tayang ulangnya nanti di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak. Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai form. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi.

0: Sari Berita Penting.
1: Kerusakan gambut memicu terjadinya karhutlah berulang di Kalimantan Barat.
2: Generasi yang akan datang, gitu ya, itu merupakan korban sebetulnya dari bencana asap yang terus berulang ini. Kita tidak tahu nih dampak jangka panjangnya terhadap masyarakat ini seperti apa, gitu ya.
1: PWI Kalbar bekali calon anggota dengan etika dan profesionalisme jurnalistik.
3: Aktif melakukan kegiatan OKK ini sehingga bisa menjaring anggota-anggota untuk memperkuat organisasi.
4: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita pagi ini, edisi Rabu 10 Juni 2026. Bersama saya Andri Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi pagi hari ini pendengar, di tengah pesatnya perkembangan informasi digital dan maraknya konten di media sosial, pemahaman terhadap etika dan profesionalisme jurnalistik menjadi hal yang penting. Untuk itu Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Barat menggelar orientasi kewartawanan dan keorganisasian bagi calon anggota PWI. Berikut kita simak laporannya.
1: Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian atau OKK yang digelar oleh PWI Kalimantan Barat menjadi tahapan awal bagi calon anggota untuk memahami profesi kewartawanan sekaligus organisasi PWI. Kegiatan ini membekali peserta dengan materi seputar kode etik jurnalistik, aturan organisasi, hingga penguatan kompetensi sebagai wartawan profesional. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan OKK merupakan proses penting dan strategis dalam memperkuat pemahaman calon anggota terhadap tugas dan

0: tanggung jawab profesi sebagai wartawan. Selain sebagai dari proses rekrutmen anggota, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat kontribusi pers dalam pembangunan daerah melalui karya jurnalistik yang edukatif dan informatif.
1: Dan ini kita bersyukur karena teman-teman PWI Kalbar aktif melakukan kegiatan OKK ini sehingga bisa menjaring anggota-anggota untuk memperkuat organisasi sehingga keberadaan PES khususnya di Kalbar dan khususnya PWI bisa berkontribusi terhadap pembangunan di Provinsi Kalbar ini.
0: Sementara itu, dari Ketua PWI Kalimantan Barat, Kundori, menjelaskan bahwa OKK merupakan salah satu syarat wajib bagi wartawan yang ingin menjadi anggota resmi PWI. Selain mendapatkan pembekalan mengenai kode etik dan aturan organisasi, peserta juga memperoleh pelatihan penulisan sebagai bagian dari peningkatan kapasitas jurnalistik. Kundori menambahkan, di tengah perkembangan digitalisasi yang semakin pesat, keberadaan wartawan profesional menjadi penting untuk menghadirkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2: Kami berharap peserta dan teman-teman yang sudah bergabung ke PWI bisa membesarkan organisasi, mengkampanyekan jurnalisme ya di Khatulistiwa, di Kota Khatulistiwa atau di Kalbar, karena di era digitalisasi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa jurnalisme ini sangat penting untuk mengiringi perkembangan digitalisasi yang saat ini ya, yang cukup luar biasa, yang tidak bisa membedakan mana itu pegiat medsos, konten kreator, nah mana yang wartawan benar, yang profesionalisme gitu.
0: Dari PWI Kalimantan Barat diharapkan dapat lahir lebih banyak wartawan yang memahami etika profesi, memiliki kompetensi yang baik, serta mampu menjaga kualitas jurnalisme di tengah derasnya arus informasi digital. Gulista Kisra melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Walhi Kalbar menilai kerusakan ekosistem gambut menjadi penyebab utama karhutla terus berulang di Kalimantan Barat. Sementara BPBD Kalbar mencatat mayoritas lahan terbakar tahun ini berada di kawasan gambut non-hutan. Kita simak laporan selengkapnya.
4: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Barat dinilai tidak terlepas dari kerusakan ekosistem gambut yang terus terjadi. Kepala Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalimantan Barat, Indra Syahnanda, mengatakan kondisi gambut di Kalbar saat ini banyak yang rusak dan berada pada fase kritis. Menurutnya, di Kalbar terdapat sekitar 2,8 juta hektar kawasan gambut dengan ratusan perusahaan sawit, pertambangan dan pemanfaatan hutan berada di kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut atau KHG. Berdasarkan pantauan Walhi Januari hingga April 2026, menggunakan satelit Terra dan Aqua, terdapat 808 hotspot di Kalbar, di mana sekitar 500 titik berada di kawasan gambut. Indra menilai kondisi tersebut menunjukkan kerusakan gambut telah lama terjadi dan belum dapat dipulihkan secara maksimal.
5: Apalagi saya gitu ya, anak-anak muda sekarang, generasi yang akan datang, gitu ya, itu merupakan korban sebetulnya dari bencana asap yang terus berulang ini. Mm-hmm. Kita nggak tahu nih dampak jangka panjangnya terhadap masyarakat ini seperti apa, gitu ya. Walaupun yang misalnya yang membakar itu masyarakat yang memang kita katakan masyarakat tadi itu sebagai oknum aja, gitu ya. Tapi memang saya menempatkan di sini masyarakat sebagai korban sebetulnya.
4: Sementara itu, Koordinator Harian Pusdalops BPBD Kalbar Daniel mengungkapkan, luas lahan terbakar di Kalbar periode Januari hingga Mei 2026 mencapai lebih dari 28 ribu hektar dan mayoritas berada di lahan gambut non-hutan. BPBD Kalbar terus melakukan mitigasi melalui langkah struktural maupun non-struktural, termasuk modifikasi cuaca dan pembasahan lahan gambut seluas 2 juta hektar sejak April lalu.
6: Ya, yang pertama kita mengajak semua komponen pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, termasuk media sosial ya atau media massa, mari kita bersama-sama untuk melakukan upaya pencegahan ya. Kalau sudah bersama-sama dan masih kita lakukan upaya pencegahan karhutla, maka saya percaya bebas Kalimantan Barat akan bebas dari bencana asap.
4: Selain itu, BPBD bersama BMKG Supadio rutin memantau hotspot untuk mendukung operasi darat dan udara dalam penanganan karhutla. Daniel menegaskan, pengendalian karhutla membutuhkan komitmen bersama karena asap tidak hanya berdampak pada lingkungan dan kesehatan, tetapi juga mempengaruhi perekonomian masyarakat. Syarusani melaporkan.
7: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
3: Anda masih bersama kami dalam Berita Pagi Pro1 RRI Pontianak. Kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini, pendengar. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan meresmikan rumah adat Roming Ompu Domau Panu di Desa Embala, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau. Melalui peresmian ini menjadi bentuk komitmen pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat adat sebagai identitas budaya di Kabupaten Sanggau. Berikut kita simak laporannya.
8: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengajak masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan rumah adat Roming Ompu Domau Panu sebagai ruang bersama dalam memperkuat budaya dan adat istiadat Dayak. Krisantus menegaskan keberadaan simbol budaya memiliki peranan penting dalam menjaga keberlangsungan identitas suatu suku di tengah perubahan zaman. Krisantus menambahkan rumah adat bukan sekedar bangunan fisik tetapi menjadi representasi sejarah, jati diri, serta ruang pewarisan nilai budaya kepada generasi berikutnya.
9: Kalau kita tidak buat simbol-simbol budaya seperti ini, Bapak Ibu yakin sama saya, suku itu akan hilang. Oleh sebab itu, maka acara kita pada hari ini, rumah hutan yang ada di Desa Ambara ini adalah sebuah kekuatan untuk kita menjaga eksistensi masyarakat Dayak di tengah keberagaman, di tengah kemajuan teknologi saat ini.
8: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus berharap kehadiran Roming Ompu Domau Panu dapat menjadi tonggak penting dalam upaya pelestarian adat dan budaya Dayak di Kabupaten Sanggau. Wilhelmus Putra, Fiko Alhadi melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadi peluang besar bagi Kalimantan Barat untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM naik kelas hingga menembus pasar internasional. Namun, dibutuhkan strategi, pendampingan, dan model pengembangan yang jelas agar potensi tersebut benar-benar dapat diwujudkan. Berikut kita simak laporannya.
0: Kedekatan Kalimantan Barat dengan negara tetangga dinilai menjadi modal penting untuk mempercepat langkah UMKM menembus pasar internasional. Peluang ini dinilai lebih besar dibandingkan sejumlah daerah lain yang harus menghadapi biaya distribusi dan logistik yang lebih tinggi. Praktisi Ekonomi Universitas Tanjung Pura Pontianak, Muhammad Fahmi, mengatakan meski jumlah UMKM Kalbar yang telah go internasional belum diketahui secara pasti, potensi yang dimiliki daerah ini sangat menjanjikan karena letak geografisnya yang strategis.
10: Kalau koperasi, mereka bentuk koperasi, pengurus dalam macam ini kita endorse, kita empower gitu untuk bisa mengelola anggota-anggota mereka yang di UMKM yang mikro-mikro ini. Tapi yang kecil dan menengah itu relatif masih mampu atau masih bisa kita dorong menjadi atau scale up menjadi pengusaha yang naik kelas. Jadi kecil, menengah. Nah ini adalah satu desain yang harus kita mulai.
0: Fahmi menilai potensi tersebut harus didukung dengan grand design yang terukur. Kawasan perbatasan yang tidak hanya dibangun dari sisi infrastruktur, tetapi juga harus menjadi pusat aktivitas ekonomi yang mampu menghubungkan produk UMKM dengan pasar regional. Menurutnya, berbagai pemangku kepentingan perlu menghadirkan langkah nyata melalui pendampingan, akses pembiayaan, hingga pembukaan jaringan pemasaran. Peran asosiasi usaha juga dibutuhkan untuk menghadirkan model pengembangan UMKM yang dapat direplikasi di berbagai daerah. Selain itu, pelaku UMKM perlu diperkuat melalui wadah kolektif seperti koperasi atau kelompok usaha agar lebih mudah mendapatkan pembinaan dan akses pasar. Dengan roadmap yang jelas dan dukungan yang berkelanjutan, UMKM Kalimantan Barat diyakini tidak hanya mampu naik kelas, tetapi juga bersaing di pasar nasional hingga internasional. Hermanta dan Kulista Kisra melaporkan.
11: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
3: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Dwi. Silakan Dwi, laporan Anda.
12: Baik, terima kasih. Selamat menghadirkan Andre di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio, kami laporkan perakiraan cuaca untuk hari ini, Rabu 10 Juni 2026, yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dimulai untuk cuaca pada pagi hingga siang hari, kami perakiraan menjadi hujan ringan di sebagian Kabupaten Kubu Raya, Pontianak, Kayong Utara, Ketapang, Kapuas Hulu, Sanggau, Skadau, Sintang. Kemudian untuk siang hingga sore hari, kami perakiraan terjadi hujan ringan di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat, kemudian hujan dengan intensitas sedang di sebagian Kabupaten Sambas, Singkawang, Mekayang, Mempawah, Landak, dan Kapuas Hulu. Selanjutnya untuk malam hingga dini hari kami perakirakan terjadi hujan ringan di sebagian Kabupaten Bengkayang, Mempawah, Pontianak, Kubu Raya, Sintang, dan Lawi. Selanjutnya hujan dengan intensitas sedang di sebagian Kabupaten Landak, Sanggau, dan Kapuas Hulu. Kemudian angin kami perakirakan umumnya bertiup dari arah Tenggara hingga Barat Daya dengan kecepatan mencapai 10 hingga 30 km per jam. Dengan suhu udara yang berkisar 23 hingga 34 derajat Celcius dan kemudian udara yang berkisar 55 hingga 98%. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai dengan kilat atau petir, serta angin kencang yang berdurasi singkat. Kemudian selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 2 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk indeks kemudahan terjadi kebakaran hutan dan lahan selama 1 minggu ke depan, perlu diwaspadai terutama pada tanggal 10 hingga 16 Juni 2026 karena sebagian wilayah di Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Prosat Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau sosial media Instagram BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Dwi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Prosat Pontianak bersama rekan Andri.
3: Baik, terima kasih Dwi, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Dwi.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kami kembali menyapa Anda dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat antara RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggau dan juga Intikong, yang mana di pagi hari ini bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga Anda bisa bersama kami di pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan di pagi hari ini kami juga undang Anda untuk bisa bergabung di line telepon di 734-987 atau di WhatsApp kami di 0811-570-1042. Dan langsung saja Andre Sapar rekan-rekan di pagi hari ini yang nantinya akan menyampaikan informasi sorotan dan juga informasi terkini terkait dengan kondisi cuaca dan juga lalu lintas di daerah masing-masing. Selamat pagi semuanya rekan-rekan.
2: Selamat pagi. Selamat pagi Andre.
1: Baik, Andre sapa satu persatu terlebih dahulu di pagi hari ini di Sintang bersama dengan Dewi. Selamat pagi Dewi.
3: Pagi Andre dan teman-teman serta pemirsa dan pendengar dimanapun berada.
1: Baik, kalau di Sintang bagaimana kondisinya pagi hari ini Dewi?
3: Cuaca di sini pagi ini mendung ya, dan kalau arus lalu lintas lancar-lancar aja sih di depan jalan, depan kantor ya, terutama jalan ya Cepangurai. Hari ini juga anak-anak masih tes sumatif ya untuk semester genapnya atau jelang kenaikan kelas gitu ya. Jadi untuk ibu-ibu dan orang tua kayaknya ya lagi sibuk juga mendampingi anak anaknya belajar kalau malam gitu.
1: Oke, baik, terima kasih untuk gambarannya dari Sintang Dewi. Dan kita bergeser ke Intikong di pagi hari ini bersama dengan Faisal. Selamat pagi Faisal.
4: Selamat pagi juga rekan Andre, rekan-rekan pendengar juga pemirsa. Kalau pagi hari ini di Intikong masih dirasakan cukup dingin ya rekan Andre, dan masih tampak berawan juga. Dan kemudian jika melihat dari pantauan jendela ya untuk bukit di depan studio ini, ini kayaknya masih tertutupi kabut tipis-tipis begitu ya. Dan untuk pantauan arus lalu lintas di wilayah perbatasan ini masih sangat lengang sekali, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambarannya dari Intikong, Faisal. Dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Cika. Selamat pagi, Cika.
5: Halo, selamat pagi, Andre, teman-teman dan juga pendengar.
1: Baik, kalau di Sanggau bagaimana kondisinya pagi hari ini, Cika?
5: Pagi hari ini di Sanggau cukup dingin, Andre, karena tadi subuh sempat diguyur hujan ya dengan intensitas sedang. Pagi ini di kawasan Sabang Merah belum begitu cerah, Andre, cuacanya. Kalau untuk lalu lintas aman lancar karena yang padat itu biasanya di pasar-pasar tradisional dan juga menuju-menuju sekolah, Andre, di kota Sanggau.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sanggau, Cika. Dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan Wahyu. Selamat pagi Wahyu.
6: Halo, selamat pagi Andre.
1: Baik, kalau di Sambas bagaimana kondisinya pagi hari ini Wahyu?
6: Pagi hari ini di Sambas juga sepertinya mendung. Lalu lintas juga sepertinya belum terlalu ramai rekan Andre pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sambas Wahyu. Kalau di Pontianak juga sama nih ya, langitnya masih cukup mendung untuk di pagi hari ini. Karena tadi juga sempat diguyur hujan di jam sekitar jam 4 pagi hari ini. Sampai dengan tadi mendekati pukul 6 juga masih ya, untuk di pagi hari ini masih sempat diguyur hujan di wilayah kota Pontianak ini ya. Baik, dan kalau untuk lalu lintas di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman di pagi hari ini rekan-rekan dan juga pendengar, ini terpantau masih cukup lengang ya untuk aktivitasnya juga. Mungkin masyarakat yang berkendara aja, biasanya kalau pagi-pagi kayak gini ada yang berolahraga tapi ini gak ada gitu ya. Oke, baik, dan tentunya di pagi hari ini kita lengkapi dengan informasi sorotan. Kita coba bergeser dulu, kita ke Sambas, kita akan simak informasi terkait dengan pangkas waktu antrian. Bupati Sambas dorong digitalisasi layanan rumah sakit dan puskesmas. Seperti apa informasinya Wahyu, silakan.
6: Benar sekali rekan Andre, Bupati Kabupaten Sambas beserta dengan jajarannya baru-baru ini berupaya tentunya meningkatkan upaya kualitas pelayanan kesehatan dengan tentunya memperketat pengawasan terutama terhadap sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Kabupaten Sambas. Langkah ini sudah dilakukan melalui inspeksi langsung kemarin ke sejumlah puskesmas tentunya dan rumah sakit yang ada di Kabupaten Sambas. Bupati Saturno bersama dengan wakil, kemudian teman-teman OPD memeriksa sistem pelayanan di Puskesmas Sebawi, kemudian Puskesmas Tebas, Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat, dan memang fokus utamanya adalah evaluasi tadi, mengurangi waktu tunggu pasien saat mengantri obat dan pendaftaran terutama di poliklinik Rekan Andre. Nah, di Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat, perhatian ini tertuju pada sebuah sistem pendaftaran mandiri digital terbaru dan alur pelayanan poliklinik. Inovasi ini dianggap oleh Bupati cukup efektif dalam mengurangi penumpukan pasien di loket. Dan memang Bupati bersama dengan tim berharap adanya sistem digital ini nantinya pelayanan bisa lebih cepat dan lebih efisien, dan nantinya akan diratakan atau coba diterapkan di Puskesmas dan rumah sakit-rumah sakit yang lain. Dan memang rombongan pemerintah Kabupaten Sambas tentunya terlebih dahulu mengevaluasi Puskesmas Subawi dan Puskesmas Tebas, termasuk memeriksa tadi kelayakan ruang pemeriksaan pasien umum dan fasilitas di ruang rawat inap, karena beberapa rumah sakit yang ada di Kabupaten Sambas sekarang sudah melayani rawat inap terutama untuk pasien-pasien lahiran ya begitu. Kemudian selama peninjauan, Bupati juga berdialog langsung dengan pasien rawat jalan serta menyerap keluhan terkait dengan keramahan petugas dan kecepatan pelayanan obat. Selain itu mendengarkan suara pasien juga, pemerintah Kabupaten Sambas juga menampung kendala teknis yang bukan hanya dihadapi oleh pasien tetapi juga dihadapi oleh tenaga medis di lapangan. Karena memang tujuannya adalah pemerintah saat ini sedang menegaskan akan berupaya untuk tadi memenuhi standarisasi yang ada di rumah sakit umum daerah yang ada di Kabupaten Sambas. Pesannya adalah katanya ramah serta keramahan dan profesionalisme merupakan garda utama untuk medis-medis yang saat ini sedang bertugas, katanya. Itu diharapkan, Andri.
1: Baik, terima kasih untuk informasi dari Sambas, Wahyu. Dan kalau di sini Pontianak menyoroti terkait dengan digitalisasi juga, tetapi dalam hal di mana di sini di tengah pesatnya perkembangan informasi digital gitu ya. Jadi ada terkait dengan maraknya konten di media sosial juga. Jadi pemahaman terhadap etika dan juga profesionalisme jurnalistik ini menjadi hal yang penting. Dan hal ini disampaikan dalam orientasi kewartawanan dan juga keorganisasian atau OKK yang digelar oleh PWI Kalimantan Barat yang menjadi tahapan awal bagi calon anggota untuk memahami profesi kewartawanan dan sekaligus juga organisasi PWI. Nah, jadi kegiatan ini itu membekali peserta dengan materi seputar kode etik jurnalistik, aturan organisasi, hingga penguatan kompetensi sebagai wartawan profesional. Dan di sini menurut Ketua Umum PWI Pusat, Ahmad Munir, yang mengatakan bahwa OKK ini sendiri merupakan proses penting dan strategis dalam memperkuat pemahaman calon anggota terhadap tugas dan tanggung jawab profesi wartawan. Dan selain itu juga ini menjadi bagian dari proses rekrutmen anggota, di mana kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat kontribusi pers dalam pembangunan daerah melalui karya jurnalistik yang edukatif dan juga informatif. Dan selain itu, di sini Ketua PWI Kalimantan Barat, Kundori, yang menjelaskan bahwa OKK ini merupakan salah satu syarat wajib bagi wartawan yang ingin menjadi anggota resmi PWI. Dan selain mendapatkan pembekalan mengenai kode etik dan juga aturan organisasi, peserta juga memperoleh pelatihan penulisan sebagai bagian dari peningkatan kapasitas jurnalistik. Dan Kundori juga mengatakan bahwa di tengah perkembangan digitalisasi yang semakin pesat, keberadaan wartawan profesional itu juga menjadi bagian penting untuk menghadirkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Nah, itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini. Dan kita bergeser, kita ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan harga beras premium di Sanggau ini naik. Seperti apa informasinya? Cika, silakan.
5: Baik, betul sekali Andre, di mana harga beras premium di Pasar Sentral Sanggau mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir, di mana salah seorang pedagang di Pasar Sentral Sanggau, Ami, mengatakan kenaikan mencapai Rp2.000 per kemasan 10 kg dibandingkan pekan sebelumnya. Ia menambahkan kenaikan harga beras premium menjadi perhatian masyarakat menjelang meningkatnya kebutuhan rumah tangga. Namun, pasokan beras di pasaran masih terpantau tersedia. Sementara itu, harga beras medium SPHP masih berada di bawah harga eceran tertinggi. Beras SPHP dijual kisaran Rp12.000 per Rp12.000 hingga Rp12.600 per kilogramnya. Di sisi lain juga ia menyebut harga minyak kita juga tetap berada di bawah head, yakni Rp15.700 per liternya, dan harga telur ayam justru turun dari Rp32.000 menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Sedangkan gula kristal putih bertahan di kisaran Rp19.000 hingga Rp20.000 per kilogramnya. Demikian Andre, informasi dari Sanggau.
1: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser ke Antikong. Kita akan simak informasi terkait dengan panen jagung polisi di Sosok hasilkan 7,2 ton. Seperti apa informasinya, Faisal? Silakan.
4: Oke, benar sekali rekan Andre, panen jagung hibrida yang dikelola Polsek Ten Hulu di Desa Sosok mencatatkan produktivitas sebanyak 7,2 ton per hektar. Kapolsek Ten Hulu Ibtu Trisna Mauludi menyampaikan, panen jagung hibrida kuartal 2 tahun 2026 berlangsung di lahan badan usaha milik desa atau BUMDES yang merupakan hasil penanaman pada Februari lalu. Menurutnya, kegiatan panen dilakukan secara terukur oleh petugas BPP Kecamatan Ten Hulu menggunakan metode ubinan. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, rata-rata produksi mencapai 4,5 kg per sampel. Dan perhitungan ubinan menunjukkan estimasi produktivitas lahan sekitar 7,2 ton per hektar jagung tongkol basah. Trisna mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam keberhasilan budidaya jagung hibrida di Desa Sosok. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi antara petani, pemerintah desa, penyuluh pertanian, dan berbagai pemangku kepentingan. Andre.
1: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Antikong, dan kita bergeser lagi kita ke Sintang ya. Kita akan simak informasi terkait dengan jemaah haji Sintang nikmati city tour di Mekah. Rombongan dipastikan sehat. Seperti apa informasinya Dewi, silakan.
3: Terima kasih Andre. Jadi setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji, jemaah haji asal Kabupaten Sintang memanfaatkan waktu menjelang keberangkatan ke Madinah dengan mengikuti kegiatan city tour ke sejumlah lokasi bersejarah dan destinasi wisata religi di kota Mekah pada Sabtu lalu. Salah seorang jemaah haji Kabupaten Sintang, Haji Indra Puspita, mengatakan seluruh rombongan dalam kondisi sehat dan penuh rasa syukur usai menyelesaikan rukun dan wajib haji. Menurutnya kegiatan tersebut bagian dari pengisian waktu sambil menunggu keberangkatan menuju Madinah. Selain mengunjungi sejumlah lokasi bersejarah, para jamaah juga memanfaatkan kesempatan untuk memperbanyak ibadah di tanah suci. Ia mengungkapkan rasa bahagianya dan haru yang dirasakan setelah seluruh jamaah dapat menuntaskan pelaksanaan ibadah haji dengan lancar. Terlebih lagi seluruh jamaah asal Kabupaten Sintang dapat mengikuti setiap tahapan ibadah dalam keadaan sehat walafiat. Lebih lanjut, dia juga menjelaskan rombongan jamaah haji Kabupaten Sintang dijadwalkan berangkat menuju Madinah 12 Juni 2026. Setelah itu, para jamaah akan kembali ke Indonesia pada 20 Juni 2026 dan 21 Juninya berangkat dari Batam. Malam tanggal 21 Juni berangkat ke Sintang dan sampai ke Sintang diperkirakan 22 Juni 2026 pagi. Demikian Andre dan rekan-rekan serta pendengar dan pemirsa.
1: Baik, terima kasih Dewi untuk informasi dari Sintang ya di pagi hari ini. Nanti kita akan sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini, pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
8: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
9: Hah? Bagian listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kan?
10: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. ada sampah nyumbat rupanya.
11: Oh no.
12: Jangan pusing, sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1, setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811-5701-042.
13: Halo RRI.

0: Anda kembali bersama kami pendengar di Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini bersama dengan rekan-rekan lainnya juga. Yang mana banyak hal yang terjadi ya di beberapa waktu ini. Dan yang terbaru juga ini Pertamax akhirnya naik juga gitu ya. Dan ini yang menarik juga tapi juga miris ya ketika ada satu permasalahan tapi justru ini dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Jadi di sini kita akan simak informasi dari Sintang pendengar terkait dengan apes nih ya usai laka lantas mobil warga Kayan Hilir dipreteli pencuri. Seperti apa informasinya Dewi, silahkan.
1: Baik, benar sekali karena Andre, jadi bak jatuh tertimpa tangga nasib naas dialami oleh seorang warga bernama Anwar Sanusi. Belum usai keterkejutannya akibat mengalami kecelakaan tunggal, mobil Daihatsu Ayla merah kesayangannya justru menjadi sasaran empuk tindak kejahatan pencurian. Peristiwa bermula pada Minggu 7 Juni 2026 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, yaitu kendaraan bernomor polisi KB1429FF yang dikendari oleh Anwar mengalami kecelakaan tunggal di jalan lintas Nangga Mau Sintang, tepatnya di kawasan Desa Jaya Sakti, Kecamatan Kain Hilir. Lantaran kondisi kendaraan rusak parah dan tidak bisa dikemudikan, ia terpaksa meninggalkan mobil tersebut di tempat kejadian perkara atau TKP. Nah, keesokan harinya, hari Senin 8 Juni 2026, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, Anwar bersama seorang saksi bernama Perawati kembali ke lokasi dengan niat mengecek kendaraannya. Namun betapa terkejutnya mereka saat mendapati mobil tersebut sudah dalam kondisi mengenaskan dan dipreteli oleh kawanan pencuri tadi kenal. Kaca pintu samping bagian depan baik kanan maupun kiri didapati sudah pecah berantakan. Pelaku dengan leluasa melucuti kelengkapan kendaraan dan membawa kabur 5 buah ban sekaligus termasuk ban serepnya. Tak hanya itu, sarung setir, tape recorder, aki hingga spion kiri dan kanan juga lenyap digasaknya. Akibat insiden kecelakaan yang disusul dengan aksi pencurian pemberatan ini, Anwar ditaksir mengalami kerugian 30 juta rupiah. Korban kini telah membuat laporan resmi ke Polsek Kayan Hilir dan pihak kepolisian tengah mengumpulkan keterangan saksi dan melakukan penyelidikan lebih lanjut guna memburu pelaku pencurian tersebut. Demikian rekan Andre dan kawan-kawan.
0: Baik, terima kasih Dewi untuk informasi dari Sintang ya di pagi hari ini. Ya semoga kejadian seperti ini tidak terjadi kembali gitu ya, karena jangan sampai mengambil kesempatan dalam kesempitan yang sedang dirasakan oleh orang yang ini ya.
1: Kena musibah.
0: Benar, mengalami musibah. Nah ini dia ya. Ya baik, dari Sintang sekali lagi terima kasih Dewi. Kita bergeser ke Sambas. Kita akan simak informasi. Nah ini kali ini terkait dengan nelayan Sambas yang keluhkan jatah solar subsidi tak cukup, terpaksa beli Rp18.000 per liter. Seperti apa informasinya Wahyu, silakan.
2: Benar sekali rekan Andre, keluhan ini datang dari masyarakat Kabupaten Sambas daerah pesisir tentunya yang memang sebagian besar adalah berprofesi sebagai nelayan terutama di Kecamatan Paluh ataupun pesisir di sebelah perbatasan begitu ya, di dekat-dekat perbatasan. Dan memang tentunya keluhannya ini bukan keluhan yang baru karena keluhannya terkait dengan keterbatasan solar bersubsidi yang mereka terima untuk kebutuhan apalagi kalau bukan melaut. Karena memang kondisi itu membuat sebagian nelayan harus membeli BBM tambahan dengan harga yang berkisar dari 15.000 sampai dengan bahkan di 18 sampai dengan 19.000 per liter agar tetap bisa melaut. Nelayan ini mengeluhkan karena memang harga dan jatah solar dalam pertemuan yang baru saja digelar kemarin himpunan nelayan seluruh Indonesia di Kabupaten Sambas tentunya bersama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Sambas juga. Dan memang salah satu nelayan yang hadir, Hermanto dari Paluh, mengaku memang persoalan BBM ini masih menjadi hambatan utama bagi memang aktivitas penangkapan ikan di daerah perbatasan, maksudnya daerah perairan yang ada di Kabupaten Sambas terutama di Kecamatan Paluh. Nah, berdasarkan regulasi ataupun rapat sebelumnya, setiap pelaut itu atau nelayan itu mendapat jatah 15.000. Tetapi teman-teman yang ada di Paluh menyampaikan kalau misalnya di Paluh itu tidak cukup 15 liter karena memang gelombangnya cukup tinggi dan biasanya kalau misalnya dari perairan Tanjung Api itu kalau misalnya turun melaut bisa hanyut sampai ke daerah perbatasan. Ini yang kemudian membuat mereka cukup khawatir apabila membawa bahan bakar itu hanya 15 liter. Nah, biasanya teman-teman nelayan ini membeli di luar begitu ya. Kalau misalnya di sini nyebutnya di antrian dan lain sebagainya itu di angka 15 itu pun sulit katanya, bahkan biasanya di angka 18.000. Ini yang kemudian masih menjadi persoalan. Persoalan lain adalah terkait dengan distribusi es batu. Nah, es batu itu juga masih sulit untuk teman-teman di sana dengan jumlah yang banyak begitu. Ini yang masih menjadi persoalan untuk teman-teman lain. Walaupun kalau misalnya dari hasil tangkapan dari 1 sampai dengan 2 tahun ini, sebenarnya perairan yang ada di Kecamatan Palu cukup produktif dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja itu tadi permasalahannya di bahan bakar serta produksi es batu dan distribusi es batu untuk teman-teman nelayan ini, rekan Andri.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas. Kita bergeser ke Sanggau ya. Kita akan simak informasi terkait dengan Pemkab Sanggau alihkan guru honor ke P3K. Seperti apa informasinya, Cika? Silakan.
3: Ya, Andre, di mana pemerintah Kabupaten Sanggau memastikan persoalan status guru honorer yang menjadi kewenangan daerah telah dituntaskan melalui pengangkatan P3K. Bupati Sanggau, Yohanes Ontot juga mengatakan saat ini tidak ada lagi guru honorer yang diangkat oleh pemerintah daerah. Menurutnya, tenaga pendidik yang sebelumnya masuk dalam skema honorer telah diakomodasi melalui pengangkatan P3K dan P3K paruh waktu. Hingga saat ini, jumlah P3K yang telah diakomodasi oleh pemerintah Kabupaten Sanggau mencapai sekitar 2.625 orang. Meski demikian, Ontot mengakui masih terdapat tenaga pengajar yang membantu sekolah melalui pembiayaan dana bos dan keberadaan mereka dinilai penting untuk membantu memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sejumlah sekolah. Ia juga menjelaskan kebutuhan tenaga pendidik masih menjadi tantangan di berbagai jenjang pendidikan, terutama untuk guru PAUD yang membutuhkan kualifikasi khusus. Karena itu pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi agar kebutuhan guru dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian informasi dari Sanggau, Andre.
0: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Ntikong. Kita akan simak informasi terkait dengan tekan anak tidak sekolah di Sdikbud Kalbar perluas akses pendidikan. Seperti apa informasinya, Faisal? Silakan.
4: Oke, rekan Andre, rekan-rekan dan juga pendengar. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Sdikbud Provinsi Kalimantan Barat, Syarif Faisal Indah Mawan Al-Kadri, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengatasi permasalahan anak tidak sekolah di Kalbar. Langkah tersebut difokuskan pada perluasan akses pendidikan formal melalui pembangunan infrastruktur pendidikan dan pemberian bantuan kepada siswa yang membutuhkan. Menurutnya, salah satu upaya yang saat ini menjadi perhatian adalah pembangunan gedung sekolah baru di wilayah yang masih memiliki keterbatasan layanan pendidikan. Penambahan fasilitas tersebut, Andre, diharapkan mampu memperluas jangkauan pendidikan sekaligus memudahkan masyarakat memperluas akses ke sekolah. Selain memperluas infrastruktur pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar juga berfokus pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana belajar mengajar di satuan pendidikan. Perbaikan fasilitas dilakukan untuk mendukung terciptanya lingkungan belajar yang lebih baik bagi peserta didik. Syarif juga menegaskan seluruh program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menekan angka ATS secara berkelanjutan di Kalimantan Barat. Ia berharap melalui penyediaan akses pendidikan yang lebih merata, kemudian peningkatan fasilitas serta bantuan beasiswa, semakin banyak anak dapat kembali bersekolah dan memperoleh pendidikan yang layak. Andre.
0: Baik, terima kasih untuk informasi dari Ntikong Faisal. Dan Pontianak di sini menyoroti terkait dengan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat yang dinilai tidak terlepas dari kerusakan ekosistem gambut yang terus terjadi. Dan di sini menurut Kepala Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalbar, Indra Syahnanda, yang mengatakan bahwa kondisi gambut di Kalbar saat ini banyak yang rusak dan berada pada fase kritis. Di mana menurutnya di Kalimantan Barat terdapat sekitar 2,8 juta hektar kawasan gambut dan ratusan perusahaan sawit, pertambangan dan pemanfaatan hutan yang berada di kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut atau KHG. Dan Walhi juga menemukan banyak pembukaan kanal di kawasan perusahaan yang berdampak pada kerusak atau rusaknya lahan gambut dan memicu karhutla berulang. Dan di sini berdasarkan pantauan Walhi juga dari Januari hingga April 2026 menggunakan satelit Terra dan juga Aqua, terdapat 808 hotspot di Kalimantan Barat, di mana sekitar 500 titik itu berada di kawasan gambut. Dan Indra menilai kondisi ini menunjukkan kerusakan gambut telah lama terjadi dan belum dipulihkan secara maksimal. Dan sementara itu, Koordinator Harian Pusdalops BPBD Kalbar Daniel mengungkapkan bahwa luas lahan terbakar di Kalimantan Barat untuk periode Januari hingga Mei 2026 itu mencapai lebih dari 28.000 hektar dan mayoritas itu berada di lahan gambut non-hutan. Dan BPBD Kalbar juga terus melakukan mitigasi melalui langkah struktural maupun non-struktural, termasuk memodifikasi cuaca dan pembahasan lahan gambut seluas 2 juta hektar sejak April lalu. Dan selain itu juga disampaikan bahwa BPBD bersama dengan BMKG Supadio itu rutin memantau hotspot untuk mendukung operasi darat dan juga udara dalam penanganan karhutla. Dan dirinya menegaskan bahwa pengendalian karhutla ini membutuhkan komitmen karena asap tidak hanya berdampak pada lingkungan dan juga kesehatan tetapi juga mempengaruhi perekonomian masyarakat. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak yang juga jadi informasi penutup. Sekali lagi terima kasih semuanya rekan-rekan. Terima kasih Dewi yang ada di Sintang.
1: Ya rekan Andre, terima kasih juga rekan-rekan. Sehat selalu untuk kita semua.
0: Baik, sehat selalu juga untuk Dewi yang ada di Sintang. Dan terima kasih untuk Faisal yang ada di Entikong.
4: Siap, sehat-sehat dan baik-baik saja semuanya. Dan pastinya tetap selalu jaga kesehatan ya kawan-kawan.
0: Baik, semangat ya. Dan juga untuk Cika yang ada di Sanggau, terima kasih.
3: Terima kasih kembali Andre.
0: Baik, dan juga Wahyu yang ada di Sambas, terima kasih Wahyu.
2: Terima kasih kembali Andre dan teman-teman lain.
0: Oke, baik. Dan juga untuk Anda pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini. Untuk Anda yang terlewat mendengarkan informasinya, bisa lihat tayang ulang kami di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri kabar dari Kalbar edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

0: Baik pendengar 97,4 MHz Radio Republik Indonesia. Sambas pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sinikasi Kabar dari Kalbar Pendengar. Jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, pagi hari ini pendengar kami ajak pendengar untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta menyimak warta berita pagi. Saya Bayu Putra, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan